0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Gabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik.

0: segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin meningkat.
2: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
3: Kalau lama itu berapa lama, Bang?
2: Sekitar 4-5 jaman.
3: Mati lampunya, Bang. Dampaknya apa kalau toko yang sendiri?
2: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
4: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, di antaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas. Kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, Pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama apa namanya Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
4: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
5: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
6: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin. Nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran. Kemudian nggak ada. Kita mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
5: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
7: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
5: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi.
2: Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi ini, kita juga masih akan membuka sejumlah kabar yang ada di sekitar kita. Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya pagi ini cukup cerah kondisi cuacanya setelah tadi sempat mendung begitu ya. Agaknya ini bisa menambah semangat Anda untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas keseharian Anda. Ada beberapa hal yang disoroti juga oleh warga kota Surabaya. Ya tentu ini tidak saja terjadi di kota Surabaya. Beberapa masyarakat di ibu kota Jakarta pun juga menyoroti. Kenapa kok pusat-pusat perbelanjaan sekarang itu dipasang pagar? Agaknya sedikit berbeda ya. Kalau kita bisa melihat begitu ya, sisi keindahan kota di sekitaran pusat-pusat perbelanjaan, apalagi seperti kita tahu Surabaya itu kan menghadirkan pesona wisata perbelanjaan gitu ya. Mall-mallnya udah luar biasa. Sebut aja Surabaya Barat, waduh mall-nya gede banget gitu kan ya. Surabaya Pusat juga ada, lumayan banyak gitu kan ya. Surabaya Selatan, Surabaya Timur apalagi, wah itu luar biasa. Tapi memang ini menimbulkan begitu banyak argumen dari masyarakat. Kenapa kok tiba-tiba mall-mall di Surabaya itu memasang pagar gitu kan ya. Ini agak kurang enak sebenarnya dilihat karena udah terbiasa mall itu cantik, indah tanpa pagar begitu kan ya. Ini yang kemudian kemarin juga ramai dibicarakan di Jakarta, gubernurnya itu juga meminta pengusaha mall untuk melepas pagar yang sudah dipasang. Nah, untuk di Surabaya sendiri, seperti yang tadi saya katakan bahwa Surabaya itu menghadirkan wisata pusat-pusat perbelanjaan yang menakjubkan begitu ya. Wali kota Surabaya Ricayadi juga menyoroti berkaitan dengan pemasangan pagar besi tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan di Surabaya. Menurutnya, pagar itu nggak perlu dibongkar, karena beda ya, kalau di Jakarta disuruh dibongkar, tapi di Surabaya nggak perlu dibongkar. Tapi sebaiknya nggak dipasang terlalu tinggi demi menjaga estetika kota. Ya memang agak sedikit berbeda sih kalau kita lihat ya, terbiasa dengan mal-mal yang tampilnya cantik, elegan, indah gitu kan ya. Loh kok sekarang dipasang pagar, bukan berarti nggak cantik, nggak indah, bukan. Tapi sesuatu yang berbeda setelah puluhan tahun begitu ya, mal-mal itu hadir tanpa pagar begitu kan ya. Dan pernyataan itu disampaikan Eri juga menanggapi fenomena pagar tinggi di beberapa mal di Surabaya. Setelah sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung itu meminta pagar serupa di Jakarta ditertibkan dengan alasan keamanan. Beberapa waktu terakhir pemasangan pagar besi setinggi sekitar 2,5 meter di sejumlah mal seperti Royal Plaza, Pakuwon Mall, Tunjungan Plaza, Pakuwon City itu menjadi perbincangan publik. Dan warganet sempat berspekulasi pagar tersebut dipasang untuk mengantisipasi aksi demonstrasi maupun kondisi ekonomi saat ini. Namun pengelola mal ini membantah anggapan tersebut dan menyebut pagar dipasang demi kenyamanan pengunjung. Dan Eri menegaskan pemerintah kota Surabaya tidak meminta pagar itu dibongkar. Namun ia telah meminta pengelola agar ketinggian pagar disesuaikan sehingga tidak mengganggu estetika kota. Dan menurut Eri, pagar yang tidak terlalu tinggi juga membuat kawasan sekitar mal terlihat lebih terbuka dan tidak menghalangi pandangan masyarakat. Ya kalau misalnya ada yang baru singgah di kota Surabaya, pengen jalan-jalan gitu kan ya, bisa lihat tuh penampakan dari luar mallnya seperti apa. Kalau pagarnya nggak terlalu tinggi, tapi kalau udah terlalu tinggi mungkin agak sedikit terhalangi dan tertutup gitu kan ya. Selain faktor estetika, Eri juga khawatir pagar yang terlalu tinggi itu bisa menimbulkan kesan seolah-olah Surabaya merupakan kota yang tidak aman. Padahal menurutnya kondisi keamanan di Kota Pahlawan tetap terjaga hingga kini. Terkait anggapan bahwa pagar dipasang sebagai antisipasi demonstrasi, Eri mengaku belum pernah menerima penjelasan tersebut dari pengelola mall. Karena itu ia kembali menegaskan akan berkoordinasi agar pagar tidak dibuat terlalu tinggi. Apa komentar Anda? Ya tentu kalau kita warga kota Surabaya yang lekat sekali dengan aktivitas di mal-mal tersebut ya agak sedikit berbeda begitu kan ya. Tapi itu tadi harapannya tidak mengurangi estetika, boleh dipasang tapi tidak terlalu tinggi. Ya inilah ya, kalau memang toh ini demi keamanan para pengunjung ya kita hargai dan juga kita hormati. Karena bagaimanapun pemilik mal atau pusat perbelanjaan itu ingin gitu ya agar para pengunjungnya juga tetap dalam kondisi yang aman nyaman di tengah kondisi apapun. Itu ya sementara informasi yang bisa saya hadirkan. Nanti sesi diskusi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat masih membahas berkaitan dengan MBG. Kita tahu banyak informasi yang beredar terkait hal tersebut. Tadi dalam program Warta Pagi juga disampaikan ada Faiz Putra, ada Ani Asana, ada Farida Husnia. Ini juga mengabarkan berkaitan dengan evaluasi dilakukan oleh BGN terhadap program makan bergizi gratis. Yang kemarin ada 137 SPPG yang dicopot. Kemudian juga mengecek kembali bagaimana kesiapan dapur
MBG gitu, apakah sudah sesuai SOP, sudah punya SLHS dan lain sebagainya. Termasuk juga untuk bisa menghadirkan menu makan bergizi gratis. Karena di Semarang kemarin terjadi keracunan begitu ya. Dan sekarang pun juga diminta tidak boleh pakai bahan maupun energi bersubsidi. Nah, ini gimana kira-kira untuk semua program-program tersebut? Apakah pengawasannya sudah berjalankah selama ini dan siapa yang berhak mengawasi? Nanti kita akan diskusikan bersama. Tema kita adalah MBG diperketat. Siapkah pengawasan menjamin program tepat sasaran? Saya juga akan hadirkan tentunya dua narasumber yang akan kita ajak berbincang nanti dalam sesi diskusi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Kalau kita bicara tentang program-program dari Kepala BKN yang baru Sudaryono, nah tentu kita bisa melihat begitu ya, ada upaya untuk mengevaluasi pemberian makan bergizi gratis yang selama ini juga masih menimbulkan sejumlah persoalan. Terbaru kasus keracunan di Semarang ini juga membuat Sudaryono memberikan fokus lebih begitu ya berkaitan hal tersebut. Kenapa? Karena ya ketika kita bicara tentang menu MBG yang banyak dikomentari masyarakat gitu ya, ini disinyalir masih kurang tanggung jawab dari kepala dapur dan juga SPPG yang ada di dalamnya untuk bisa menyediakan makanan yang benar-benar berkualitas. Belum lagi tadi ada upaya untuk menertibkan SPPG yang tidak taat terhadap aturan, termasuk tidak mengikuti SOP. Kemudian upaya yang dilakukan lainnya terkait dengan keberadaan dapur, ini pun juga menjadi perhatian dari Kepala BGN. Termasuk yang terbaru, Kepala BGN ini melarang SPPG pakai minyak kita, gas LPG 3 kg, hingga produk subsidi lainnya. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dilarang menggunakan gas LPG, beras, maupun minyak bersubsidi untuk memasak makanan makan bergizi gratis atau MBG. Jadi nggak boleh pakai minyak kita, nggak boleh pakai gas melon 3 kg, nggak boleh lagi pakai beras SPHP. Itu yang disampaikan oleh Sudaryono dalam konferensi pers kantor BGN Jakarta Pusat Senin 27 Juli yang lalu. Dan Sudaryono meminta semua masyarakat termasuk awak media untuk melaporkan bila menemukan adanya dapur SPPG yang melanggar ketentuan tersebut. Artinya masyarakat pun turut andil boleh mengawasi berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh SPPG. Ya, Sudaryono juga mengatakan jika ada dapur SPPG tetap ngeyel, melanggar ketentuan, maka ia akan memberikan teguran berupa penutupan permanen. Jadi kalau dikasih teguran, nggak didengarkan, ya udah ditutup gitu ya kalau dapur-dapurnya bandel. Selain larangan memakai barang subsidi, SPPG juga harus membeli bahan pangan sesuai dengan harga acuan penjualan HAP. Dan ia mencontohkan harga telur ayam yang pernah anjlok di harga Rp12.500, sementara HAP telur itu Rp25.000. Maka dapur SPPG harus membeli dengan harga sesuai HAP, bukan mengikuti harga terendah. Sudaryono juga menegaskan bahwa telah berkomitmen untuk melakukan bersih-bersih terhadap pegawai maupun SPPG yang enggan mengikuti aturan. Saat ini, Sudaryono mengatakan BGN ini berupaya menyelesaikan masalah tata kelola dan perbaikan MBG melalui penajaman sasaran dari penerima hingga SPPG. Oleh karenanya, ex-wakil Menteri Pertanian itu meminta masyarakat juga ikut mengawasinya. Artinya kita juga diminta ya untuk bisa turut serta mengawasi berkaitan dengan aktivitas SPPG dan juga pemberian program MBG. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Fresti.
0: Dengan Sari Julia, Bu Selvi.
1: Mbak Sari, iya. Sorry. Mbak Sari, kalau poin pertama ini saya rasa tepat. Komoditi untuk belanja makan MBG. Tapi kalau poin kedua ini, ya sama dengan bohong.
0: Apa nih? Nah, poin kedua apa yang disorot Ibu Selvi?
1: Begini, MBG tidak boleh pakai produk subsidi.
0: Ya.
1: Terus pakai yang non-subsidi.
0: Ya,
1: nah, yang sepakat saya ya. Iya, saya bilang bohong, kenapa? Apakah lebih murah yang mereka konsumsi yang non-subsidi? Justru yang non-subsidi itu yang menelan finansial besar. Kan? Boros.
0: Oke.
1: Okay. Ah, kalau subsidi kan ringan. Maka dari itu saya katakan sama dengan bohong kalau poin kedua ini. Jadi alangkah baiknya enggak masalah. Pakai itu subsidi, enggak masalah.
0: Oh, ya, oke.
1: Iya. Kalau pakai yang non subsidi juga ini, ya hasil dari mana non subsidi ini? Kan dari hasil pajak-pajak rakyat se-Indonesia dan pajak-pajak perusahaan se-Indonesia. Makanya saya bilang sama dengan bohong, pakailah subsidi, enggak masalah. Lebih ringan lah. Iya kan? Pakai yang murah-murah aja. Yang penting kualitasnya bagus lah.
0: Oke.
1: Saya kira begitu ya Mbak Sari.
0: Ya, baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Selvi. Nah ini ada pendapat dari masyarakat. Nggak apa-apa pakai subsidi gitu kan ya. Tapi subsidi itu kan justru diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Dalam hal ini apa ya, sudah ada aturannya begitu ya. Nah, kalau digunakan juga untuk MBG yang mereka notabene punya anggaran khusus begitu ya. Nah, ini bagaimana? Nah, ini juga yang kemudian mencuat perbincangan-perbincangan seperti ini, pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi Kepala BGN sudah menegaskan bahwa SPPG dilarang pakai bahan-bahan bersubsidi gitu kan ya. Nah, ini masyarakat juga diminta untuk turut mengawasi. Mungkin begitu ya. Bisa jadi karena tadi bahan bersubsidi itu kan bukan untuk program yang sudah didanai oleh negara, tetapi bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi itu tadi gitu kan ya. Tapi ya tentu masyarakat punya pendapatnya, itu nanti kita coba tanyakan. Lantas siapkah kita untuk melakukan pengawasan? Karena kalau persepsi pun di masyarakat juga masih berbeda begitu ya, belum ada hal yang kemudian memiliki kesamaan persepsi lah istilahnya kalau saya bilang ya. Ini tentu akan, itu tadi, misalnya satu masyarakat mengatakan bahwa gak apa-apa pakai subsidi, tapi yang satu yang lain gak boleh karena sudah ada yang berhak menerima subsidi dan lain sebagainya. Belum lagi berkaitan yang perlu diawasi lagi adalah bagaimana ketika mereka ini melakukan SOP-nya agar tadi tidak terjadi kasus keracunan lah, tidak terjadi praktek-praktek korupsi lah di dalamnya. Itu penting, tidak hanya sekedar berhenti pada pelarangan SPPG menggunakan bahan-bahan bersubsidi. Artinya secara keseluruhan, bagaimana kinerja dari BGN untuk bisa memastikan setiap dapur atau SPPG itu melaksanakan SOP-nya, gitu ya, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus yang kemarin sempat mencuat itu saat ini terulang kembali. Ya harapannya itu sih. Nanti kita akan coba diskusikan bersama, begitu ya. Pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami juga undang Anda berdiskusi bersama kami tentunya.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan dialog aspirasi. Tema kita di pagi hari cukup menarik dan kami juga turut mengundang Anda, pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Anda bisa deringkan telepon kami nanti 534-5474 atau WA kami di 081-331-4x992. Bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, ada kolom live chat yang tentunya bisa Anda gunakan. Dan tentunya siaran kita pagi ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Surabaya. Bagi Anda yang menyaksikan kami, kolom komentarnya pun juga bisa Anda gunakan untuk berinteraksi bersama kami di kesempatan kali ini. Tema kita adalah MBG diperketat, siapkah pengawasan menjamin program tepat sasaran? Karena tadi di awal saya juga sudah menginformasikan gitu ya, ada begitu banyak program-program di bawah naungan kepala BGN yang baru, Bapak Sudaryono, dan yang tentunya diharapkan oleh masyarakat bahwa program ini benar-benar bisa mengembalikan kepercayaan publik setelah begitu banyak hal mendera program MBG. Karena kita tahu kasus keracunan, kemudian kasus korupsi di tubuh BGN, belum lagi hal-hal lain berkaitan dengan tata kelola, kesiapsiagaan dari dapur SPPG untuk bisa menyediakan menu yang baik dan lain sebagainya. Ini menjadi sorotan publik. Dan tentunya melalui evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh, program ini nantinya bisa sesuai dengan harapan. Dan terlebih tadi, sesuai juga dengan tujuan dari pemerintah begitu ya, bahwa program ini diberikan kepada penerima manfaat dan mendatangkan hasil yang baik. Berkaitan dengan tema tersebut ya, program makan bergizi gratis tentu hadir sebagai salah satu upaya besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Namun semakin luas cakupan programnya, semakin besar pula tentu tantangannya untuk memastikan setiap proses berjalan aman, transparan, dan juga tepat sasaran. Dan pengetatan aturan terhadap dapur penyelenggara, kemudian yang terbaru larangan penggunaan barang bersubsidi, hingga evaluasi terhadap pengelola yang dinilai melanggar, itu menjadi sinyal bahwa tata kelola program ini memasuki fase yang lebih ketat. Dan langkah ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik, sekaligus memastikan manfaat program benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Di sisi lain, kebijakan tersebut juga memunculkan sejumlah pertanyaan, apakah seluruh dapur penyelenggara itu sudah siap memenuhi standar yang semakin tinggi? Kemudian bagaimana dengan mekanisme pengawasannya agar bisa berjalan efektif tanpa menghambat pelayanan? Dan sejauh mana sih evaluasi yang dilakukan mampu menjadi pembelajaran untuk mencegah persoalan serupa terulang? Nah, ini kami ajak Anda berbincang bersama dengan dua narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom meeting di pagi hari ini. Kita coba sapa terlebih dahulu satu persatu. Yang pertama ada Ibu Insinyur Reni Widya Lestari STIPU, Wakil Ketua Umum 1 DPD IWAPI Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Reni.
1: Pagi Mbak.
0: Oke, baik. Kabar baik juga sehat ya Ibu?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Oke, ini suaranya agak kecil, kita terima di studio begitu. Mungkin bisa dibantu lebih dekat agar suaranya bisa didengar juga oleh para pendengar dengan lebih baik.
1: Ngecek berarti kita ya.
0: Iya, ini suara Bu Reni masih kecil begitu ya.
1: Tuh, udah kedengeran?
0: Masih kecil Bu, kita mendengarkan suara Bu Reni jauh sekali begitu. Oke, baik. Sembari menunggu Bu Reni begitu ya untuk menyiapkan perangkatnya, saya geser ke narasumber saya yang kedua, ada Ibu Profesor Dr. Raden Roro Nani Setyowati MSI, Guru Besar Sosiologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Assalamualaikum. Selamat pagi Prof. Nani.
2: Waalaikumsalam Mbak Sari. Sebelumnya mohon maaf ya kalau mungkin suaranya kurang jelas. Mm-hmm. Atau gambar, karena saya ini di pacet ini.
0: Baik.
2: Di puncak. Suara saya gimana?
0: Kalau suaranya aman begitu ya, tapi ini agaknya kamera begitu ya, sedikit kamera gelap ya. Tapi suaranya bisa kita terima dengan baik.
2: Oke.
0: Ya, sehat ya Prof. Nani?
2: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terima kasih waktunya diganggu di sela-sela kesibukan.
2: Iya, aneh nih workshop kurikulum.
0: Oh iya, baik. Sembari melakukan aktivitas gitu, kita ganggu sejenak waktunya untuk berbincang gitu ya, bersama juga dengan tentunya Ibu Reni. Saya geser dulu ini biar memastikan Bu Reni sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas, nanti diskusinya biar enak. Bu Reni? Oke, mungkin.
3: Halo?
0: Oh iya.
3: Yang satunya saya mau list dulu.
0: Mm-mm. Tadi sudah sempat mendengarkan suara Bu Reni dan sedikit lebih keras dibandingkan yang pertama begitu ya. Semoga
3: ini udah oke nggak?
0: Ah, alhamdulillah sudah terdengar suaranya dengan lebih baik begitu Bu Reni.
3: Tapi saya pakai HP ya, nggak pakai laptop.
0: Oh iya, terima kasih waktunya okay, Bu. Okay. Diganggu juga di selang sibukan. Salam sehat tentunya untuk Bu Reni. Kita
3: salam sehat, Mbak.
0: bicara tentang MBG, kita tahu bahwa lepas dari persoalan yang kemarin-kemarin, istilahnya kita mau tutup buku, kita mau fokus lagi dengan tujuan-tujuan di depan. Ya tentu ada kekhawatiran, masyarakat pun kembali bertanya, bisa nggak sih gitu kan ya. Tapi kita mau optimis gitu ya, bahwa program ini memang ditujukan bagi penerima manfaat untuk bisa mendatangkan kebaikan. Karena tujuan di awal ini adalah tujuan mulia. Tapi kita juga menyoroti berbagai program dan kebijakan dari Kepala BGN yang baru, Bapak Sudaryono. Satu di antaranya itu banyak hal-hal yang diperketat. Kemarin kita dengar 137 Kepala SPBG yang dicopot dari jabatannya. Kemudian juga dilarang menggunakan bahan bersubsidi. Kemudian tata kelola anggaran juga harus dipastikan sesuai dengan aturan. Kemudian bagaimana ketaatan dan kepatuhan berkaitan dengan SOP. Semuanya diatur sedemikian rupa agar bisa mewujudkan program mulia ini dan mengembalikan kepercayaan masyarakat. Saya ke Bu Reni terlebih dahulu begitu ya. Saya ingin juga tanyakan bahwa program ini tidak saja untuk memberikan stimulus atau katakanlah dampak baik bagi generasi muda kita, utamanya ini teman-teman pelajar, di mana mereka akan diperbaiki berkaitan dengan kondisi gizinya begitu ya. Tapi dalam pelaksanaan ini juga diharapkan membawa dampak yang positif juga bagi para pelaku usaha. Nah, Bu Reni melihat bagaimana sih ketika pemerintah saat ini memperketat pelaksanaan MBG dan dari sudut pandang pelaku usaha dan pengelola dapur bagaimana berkaitan dengan kebijakan yang sekarang dilakukan?
3: Ya. Menurut saya Mbak, jadi program ini merupakan program unggulan sih dari pemerintahan Bapak Prabowo ya. Sehingga menurut kami pasti tujuannya baik gitu ya. Kan. Karena investasi SDM adalah investasi jangka panjang. Sehingga kadang-kadang rakyat kita ini agak kurang sabar untuk melihat hasil. Mm-mm. Cepat-cepat pengen dapat hasil. Mm-mm. Apakah anaknya lebih pintar? Apakah anaknya nanti tidak stunting lah? Ini kan bukan waktu yang singkat untuk membuktikan toh. Mm-mm. Nah, kita coba bersabarlah dengan itu. Kemudian juga kalau dari sisi kami, dari IWAPI ya, program ini benar-benar bisa menggerakkan ekonomi lokal, Mbak.
0: Oke, baik.
3: Saya jadi... ini memang agak flu dikit, jadi agak suaranya agak ini, error. Beberapa anggota kami di IWAPI yang memang punya lapak ya, lapak di Pasar Jagir, Pasar Sidotopo gitu kan. Ini mempunyai kenaikan yang lumayan karena tergabung dalam koperasi, kemudian tergabung juga dalam UMKM yang mendukung supply daripada MBG. Kemudian infrastruktur yang lain juga diciptakan yaitu KDMP. Sebenarnya kalau dari Bapak kita ini programnya menurut saya sih kita memang harus cukup bersabar dengan proses yang ada gitu kan.
0: Ya.
3: Kemudian yang ketiga itu meringankan beban keluarga, khususnya pada mayoritas kelompok keluarga prasejahtera. Mereka pasti terbantulah secara ekonomi karena kebutuhan gizi harian anaknya itu terpenuhi di sekolah minimal satu kali gitu kan. Minimal satu kali, tidak bisa full tiga kali untuk diberikan gizi, tetapi lumayanlah daripada tidak sama sekali. Nah kemudian dari dasar itu kemudian BGN membuat banyak sekali perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan sistem yang ada gitu kan. Seperti yang disebutkan Mbak tadi. Dan saya rasa itu juga disepakati juga oleh semua kelompok masyarakat ya. Bahwa misalnya nih MK barusan memutuskan ada pemisahan anggaran pendidikan sama anggaran MBG. Ini kan MK baru memutusin nih, ya itu kita akan dukung gitu. Karena... supaya tidak apa ya, kadang-kadang kita melihat orang-orang kan anggaran pendidikan dipotong untuk MBG, rasa-rasanya enggak juga karena kita punya anggaran cukup banyak. Tapi mungkin ada beberapa hal yang tidak efektif di anggaran pendidikan ini yang mungkin emang ya enggak perlu diadakan, seperti halnya efisiensi di beberapa anggaran-anggaran pemerintahan yang lain ya, misalnya di kantor-kantor yang memang butuh kemana-mana itu sekarang dipotongin semua kan,
0: ya,
3: jalan dinas dan lain-lain ini dipotongin semua gitu. Memang intinya adalah efisiensi karena memang beban kita misalnya terkait pembelian bahan bakar dan subsidi memang tinggi gitu kan. Nah makanya ketika diputuskan lebih mendalam oleh MK bahwa MBG terpisah dari anggaran pendidikan, saya juga support.
0: Okay.
3: Supaya jelas
0: ya,
3: MBG ini enggak misalnya nggak jadikan tombak apa itu sasaran tombak terus gitu loh. Padahal niatnya ini kan membangun SDM jangka panjang seperti saya bilang di depan. Kemudian menggerakkan ekonomi lokal, kemudian membantu keluarga prasejahtera. Tiga hal ini saja yang kita pahami pada diri kita sendiri ya. Ini aja belum tercapai kan?
0: Yeah.
3: Belum tercapai. Belum semua lapak ini di pasar-pasar ini meningkat ininya omsetnya. Belum semua koperasi berjalan dengan baik. Tapi kan semuanya sudah diserang dari semua sisi ya. Saya rasa teman-teman atau masyarakat ini perlu bersabarlah dengan program jangka panjang ini. Saya pikir seperti itu sih, Mbak.
0: Ya. Layaknya memang ini sebuah program baru yang notabene kita tahu bahwa satu tahun lalu begitu ya, di awal di launching, dan tentu harus ada evaluasi di dalamnya. Lepas dari banyak hal yang terjadi, kita mau tetap optimis bahwa program ini akan mendatangkan multiplier effect begitu ya. Tadi dikatakan bahwa teman-teman pelaku usaha mendapat dampak positifnya gitu ya. Pertumbuhan ekonomi juga dirasakan, karena tadi tidak hanya sekedar pemenuhan gizi gitu ya bagi penerima manfaat, tapi bagaimana ini juga mampu mendorong pergerakan atau pertumbuhan ekonomi bagi teman-teman pelaku usaha, termasuk juga bagi masyarakat begitu ya. Nah, harapannya sih itu tadi masyarakat bisa memberi waktu, memberi jeda gitu ya, karena tidak bisa instan hasil yang didapatkan. Tapi ketika sebuah program itu diinisiasi dengan begitu baiknya, namun implementasi di lapangan kita tahu gitu ya, banyak penyimpangan-penyimpangan, penyalahgunaan dan sebagainya. Ini kemudian menodai kepercayaan publik begitu ya. Lantas harus seperti apa gitu ya? Karena kan programnya sudah baik dicederai gitu ya. Ini juga satu di antaranya juga yang kemudian berdampak pada teman-teman pelaku usaha. Kalau Bu Reni melihatnya seperti apa sih berkaitan juga dengan pengetatan standar ini ya yang saat ini dilakukan oleh Bapak Sudaryono Kepala BGN yang bertujuan menjaga kualitas. Apakah mampu begitu nantinya setiap kepala dapur, SPPG dan lain sebagainya yang terlibat di dalamnya itu melaksanakan?
3: Ya. Saya kira pastinya kita harus positive thinking untuk mampu. Sebab kepala SPPG ini kan sudah terpilih ya. Mereka dididik 3 bulan sampai 7 bulan untuk mengetahui segala standarisasi yang ada gitu kan. Kalau yang memang kemarin ditutup, dipecat dan lain-lain, mungkin memang mereka menyepelekan standar itu. Tapi bagi kepala-kepala SPPG yang lebih dari mungkin sekarang sudah sekitar 30 ribu mungkin ya yang jalan ya. Ini kan nggak bisa disamaratakan bahwa mereka tidak mampu kan begitu. Saya rasa dari SPPG yang bagus-bagus, kalau saya ngikutin di TikTok, kemudian di Instagram, itu mereka menginformasikan dengan well-informed kepada masyarakat. Tapi sekali lagi, masyarakat kita ini kan suka hal-hal yang buruk gitu ya. Maksudnya viral itu malah yang buruk-buruk gitu kan. Kalau keracunan, ya kita lihat dulu itu kenapa keracunannya gitu kan. Apakah dari bahan bakunya, apakah dari prosesnya, apakah dari waktu makannya. Ada yang kemudian yang tidak bisa disalahkan dari SPPG, makanan diberikan pagi karena tidak adanya informasi bahwa seluruh katakanlah pondok pesantren itu lagi puasa gitu, sehingga dimakan di sore hari. Nah inilah, nah, ini kan ada juga tuh kasus seperti itu, sehingga menyebabkan SPPG tersebut ditutup seperti itu kan. Artinya masing-masing kasus ini memang harus ditangani dengan serius, dan apabila yang benar-benar tidak membuat standar yang baik terhadap SPPG-nya, ya memang harus diberhentikan. Saya setuju gitu.
0: Oke, baik.
3: Kemudian, artinya, kemudian juga kita kan juga harus pada kelompok prioritas ya. Sekarang kayak 3T, mulai ibu hamil, ibu menyusui, udah mulai disasar dengan serius gitu kan. Nah, di situ dan balita juga kan, bukan hanya anak sekolah, balita juga mulai disasar dengan serius dengan perluasan target rentan. Itu juga membuat SPPG ini menjadi garda terdepan sebenarnya, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, kemudian dengan Bunda PAUD untuk mengetahui kelompok rentan ini di sekitar kita ada banyak atau enggak gitu kan. Sampai habis kelompok rentan ini. Artinya tidak akan ada lagi anak-anak Indonesia yang stunting, anak Indonesia yang IQ-nya jongkok gitu kan. Kita berharap tinggi-tinggi, pinter-pinter kan gitu. Tentu saja ini hasilnya adalah 10-15 tahun ke depan. Ini kan baru berjalan 1 tahun. Kemudian program yang APBN sampai nyampe ke masyarakat lapis terbawah dalam satu kali one shot ya. Sekarang ini kan anggaran langsung diturunkan ke SPPG, itu baru sekarang. Baru sekarang APBN itu langsung turun ke masyarakat, dibelanjakan bahan baku, langsung ke pasar, besoknya diolah jadi makanan. Baru sekarang, Mbak.
0: Ya.
3: Belum mana ada selama ini. Jadi komitmen-komitmen ini kita masih tetap berada di garis yang benar lah. Saya pikir seperti itu.
0: Artinya upaya pengetatan ini juga nanti akan kembali menertibkan. Kalau toh kemarin masih ada kekurangan di sana-sini terhadap program MBG, diharapkan ini bisa lebih baik begitu ya, Bu Reni ya?
3: Iya, iya. Okay. Iya. Karena ancamannya satu suspend.
0: Ya.
3: Suspendnya itu masih suspend sementara, kemudian suspend permanen.
0: Permanen.
3: Kalau sudah suspend permanen berarti dia udah nggak bisa beroperasi. Otomatis seluruh relawan berjumlah 47 udah nggak bisa bekerja.
0: Ya.
3: Dapur yang diinvestasi dengan sekian-sekian biaya miliar, itu juga tidak akan bisa kembali modal. Artinya seluruh, menurut saya ya, mitra SPPG, mau tidak mau harus berkomitmen untuk memenuhi standar. Dia invest lagi nggak masalah, kan gitu kan. Kalau orang bisnis ya, orang bisnis dia harus memenuhi dengan IPAL yang baik, peralatan yang standar, standarnya nggak main-main, standar industri, seperti itu.
0: Oke, artinya mau tidak mau bahwa aturan perketat ini ya harus diikuti begitu ya oleh kepala dapur dan juga SPPG kalau ingin tetap menjalankan atau membantu berkaitan dengan program ini. Menarik juga ya, karena ya aturan ini dibuat agar bisa memberikan batasan-batasan dan juga mengurangi pelanggaran-pelanggaran. Tapi kalau misalnya berkaitan juga dengan keterlibatan IWAPI, sejauh ini berapa Bu anggota IWAPI yang memang merasakan dampak langsung dari MBG begitu?
3: Kami di IWAPI ada Satgas IWAPI Jawa Timur. Kita mengkomunikasikan antara produsen yang misalnya punya telur, punya ayam, punya sayur, punya buah, kemudian dengan SPPG-SPPG anggota IWAPI maupun anggota non-IWAPI. Artinya dalam ruang lingkup yang cukup dekat lah ya. Misalnya Surabaya diinisiasi oleh IWAPI Surabaya, Lumajang diinisiasi IWAPI Lumajang, Bangkalan, dan seterusnya. Itu kurang lebih kita ada di sekitar 50-an lah yang SPPG di bawah Satgas IWAPI yang kita pantau gitu ya. Benar-benar kita juga begitu ada perubahan peraturan, kita juga langsung tanyakan kepada pusat, IWAPI pusat, untuk bagaimana kita mensikapi dan seterusnya begitu. Artinya juga ada beberapa asosiasi-asosiasi yang khusus tentang MBG juga sudah banyak. Namun karena kita punya bendera IWAPI, maka di IWAPI juga sudah menyiapkan Satgas untuk kita mengetahui sejauh mana perubahan-perubahan peraturan dan juga mengadvokasi teman-teman gitu.
0: Oke, artinya banyak juga nih teman-teman IWAPI yang terlibat dalam program MBG. Nanti kita coba tanyakan juga sama Bu Reni begitu ya, berkaitan dengan tidak boleh menggunakan bahan-bahan bersubsidi. Itu seperti apa sih dampaknya begitu, dan bagaimana juga kalau kita bicara tentang pengawasan. Ditahan dulu, saya geser ke Prof. Nani begitu ya. Prof, ini tentu kalau kita melihat dari perspektif sosiologi pendidikan, kita tahu bahwa program MBG ini akan sangat berguna begitu ya di masa mendatang, karena kita belajar dari negara-negara maju lainnya bahwa ini bisa juga membantu untuk mencegah katakanlah tadi persoalan stunting, termasuk juga untuk bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia kalau implementasinya di lapangan itu berjalan sesuai dengan aturan yang ada begitu ya, atau sesuai rule-nya begitu ya. Nah, ini tentu tadi dikatakan juga oleh Bu Reni akan ada dampak yang positif, selain bagi penerima manfaatnya ada dampak juga bagi para pelaku usahanya. Tinggal bagaimana aturan ini yang kemudian diperketat tadi di bawah naungan Kepala BGN Bapak Sudaryono itu benar-benar bisa diimplementasikan. Bagaimana sudut pandang dari Prof. Nani?
2: Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Selamat pagi, Mbak Sari dan Bu Reni. Ini mamanya Pak Sasa ya. Anak saya, temannya Ria.
3: Iya, benar-benar.
0: Oh, baik. Wah, jadi ajang reuni juga ini.
2: Ini mamanya Sasa. Kita pernah ke rumahnya.
0: Oke, baik.
2: Salam kenal, Bu Reni.
3: Ya. Salam kenal, Prof. Temannya Bu Ninis. Bu Ninis juga ya. Dari kan Bapak kan Pak Helmi kan dari
2: Gresik. Iya. Warga Betul Pak Alikmah ini ketemu di sini. Jadi menyambung yang disampaikan Mbak Sari. Kemudian beberapa bulan yang lalu, bulan Juni, saya asesor, kan asesor Pak. Jadi saya di tiga sekolah nih, tiga madrasah nih Bu Reni, di Pasuruan. Kemudian tiga sekolah itu yang dua belum mendapatkan ini MPG-nya ya. Tapi satu sekolah ini mendapatkan, dan kemudian saya satu sekolah itu 2 hari, dan itu positif itu. Waktu itu ya, hari pertama saya lihat itu ini, telurnya telur kayak telur omelet besar, kemudian rotinya 2 tangkap, ada peralatannya, ada jeruk dan susu. Jadi sama, kalau seperti ini ya itu bagus sekali kan sebenarnya. Mereka makan dengan lahap. Besoknya hari kedua enak juga. Jadi maksud saya, kalau memang seperti itu ya Bu Reni ya, nggak ada masalah sebenarnya. Jadi artinya itu diterima dengan benar. Nah, itu yang keren. Tapi saya juga punya pengalaman yang sama yang seperti kita tahu juga. Yang walaupun kalau kita mengatakan persentasenya mungkin nggak banyak ya, kita. Tapi memang harus pengawasan harus mulut. Nah, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa saya terakhir kemarin Bu Reni, Mbak Sari, dan para pendengar dan pemirsa semuanya, itu terkait dengan ini, peran ibu rumah tangga. Peran ibu rumah tangga, persepsi ibu rumah tangga terhadap keberadaan ini, MBG, yang ternyata positif. Karena mereka semua merasakan manfaatnya. Jadi katanya itu, dia tidak perlu menyiapkan sarapan, mengurangi biaya, apa, anaknya gak jajan, dan sebagainya. Jadi intinya Mbak Sari, kalau semua rencana yang mulia ini, ide yang mulia ini, yang memang katanya Bu Reni memang baru akan dicapai 5-10 tahun lagi, itu alangkah baiknya kalau betul-betul kita kawal. Kita kawal dengan sepenuh hati, ya, supaya itu berjalan. Kita sih pengennya kayak yang di Cina itu ya Bu Reni. Kalau kita lihat, aduh betapa senangnya ya. Mulai dari ujung pojok itu nasi saplok, sayur saplok sampai di pojok. Dan mereka makan dengan sehat. Saya sekarang anak saya itu harus sarapan. Harus. Nggak boleh tidak. Karena sarapan penting banget gitu. Nah, kalau itu memang dilakukan benar, nggak ada yang melakukan apa anak suatu program itu implementasinya itu berarti kan programnya kayak apa, kemudian bagaimana pelaksanaannya, kita evaluasi. Nah, evaluasi harus betul-betul lepas dari kepentingan apapun. Nah, kalau itu dilakukan, wah memang baik. Sebenarnya saya melihat kemarin bulan Juni di salah satu kawasan di Bangil, di Bangil saat itu betul. Saya sama teman-teman saya bilang sama teman-teman, kalau seperti ini ya memang oke banget. Sekarang itu jadi menurut saya itu dari segi sosiologi memang ya di masyarakat itu memang beraneka ragam ya Bu Reni ya dan Mbak Sari ya. Jadi betul. Tadi betul, saya beberapa, saya juga melihat beberapa apa lokasi itu ada juga, kenapa kok belum ada lah, sana kok ada ya, itu karena persyaratan katanya. Terus mereka maunya penginnya juga punya ini Prof, karena biar anak-anak gitu. Apalagi kalau yang NTT kita beberapa itu sangat sangat dianjurkan sekali. Memang lumayan kan. Cuma ya itu tadi, menurut saya dari penelitian yang dilakukan bulan mahasiswa saya baru satu ya yang meneliti persepsi rumah tangga terhadap keberadaan MBG, dan memang positif. Tapi tidak menutup kemungkinan ya Mbak Sari, mungkin di tempat lain. Nah, mari kita jaga bersama. Itu aja sih. Kalau di kita ya ada komunikasi yang banyak kan, misalkan SS itu ya selalu melampirkan ini, selain RRI ini juga. Begitu ya Bu Reni ya, menurut saya. Begitu Mbak.
0: Baik. Ini sebuah pengalaman yang disampaikan oleh Prof. Nani menggambarkan bahwa program MBG itu ibarat dua sisi mata uang. Ada yang positif, ada yang negatif. Tinggal nanti bagaimana begitu ya. Ketika program ini dikatakanlah perketat ulang begitu ya. Semua pengawasannya, semua operasionalnya itu nanti akan lebih banyak menghasilkan dampak-dampak positif. Itu tentu harapan kita. Tinggal kita optimis begitu ya. Tapi kalau tadi Bu atau Prof. Nani sempat menyinggung berkaitan soal pengawasan. Kira-kira siapa sih yang bertanggung jawab juga untuk melakukan pengawasan? Apakah kita juga semua seluruh elemen masyarakat turut mengawal program ini sehingga kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, masyarakat boleh melaporkan, media pun juga menyampaikan, termasuk juga mungkin lembaga pendidikan dan sebagainya terlibat aktif begitu ya, agar benar-benar pengawasan bisa berjalan dengan baik begitu. Bagaimana Prof. Nani?
2: Kalau buat saya ya iya, seharusnya begitu. Terutama yang menerima kan, mestinya. Mestinya yang menerima itu yang melaporkan, tapi harus didukung fakta. Harus ada foto kejadian, jadi tidak mengada-ada. Saya kira nggak masalah ya kalau semua itu, mungkin juga ada posko pengaduan, mungkin, mungkin ada ini yang semua orang bebas mengadukan, tapi dilindungi, menggalkan ya, misalkan saya mau melaporkan apa, tapi dilindungi, tapi tetap harus ada. Kayak kita kalau di satu media massa kan ada, ketika kita menulis suatu opini atau apa itu kan ada KTP kita itu, tapi tetap dilindungi gitu kan. Jadi kalau sekarang takut misalkan begitu, karena saya juga punya pengalaman si mahasiswa saya nih Bu Reni, tapi saya tidak bisa nyebutin dia itu di salah satu, dia pendidik di salah satu sekolah, dia bilang sekarang nggak berani loh Prof ngomong-ngomong terlalu ini walaupun berbeda, walaupun itu fakta gitu. karena takut gitu.

0: Ya.
1: Karena
0: Oh.
1: menurut netizen ini yang paling efektif begitu ya, ketika
0: Iya,
1: sesuatu yang
0: ternyata.
1: diviralkan ada
0: Betul,
1: tindak
0: betul.
1: lanjut begitu kan.
0: Katanya katanya no viral no justice.
1: Ah ya.
0: Wah, no viral no justice.
1: Oke, artinya semua kanal juga bisa dimanfaatkan tanpa perlu membentuk katakanlah kanal
0: Silakan.
1: aduan khusus dari BGN begitu ya.
0: Kita boleh.
1: Ya.
0: Tapi ada juga kok kanal
1: Gimana?
0: aduannya sudah dibentuk Ada. juga kok, Mbak. Ada,
1: Oh, ada
0: ada
1: kanal
0: kanal.
1: aduannya juga khusus ya
0: Ada,
1: untuk
0: ada.
1: teman-teman BGN
0: Ya.
1: gitu ya. Oh,
0: Ada.
1: baik. Ya, ya, ya,
0: Bahkan
1: ya.
0: udah itu open itu apa ada di kalau kita di WhatsApp ada open saluran juga kan itu.
1: Ya.
0: Open saluran, Nah, itu saluran yang yang perlu terbuka. disosialisasikan Anu Bu Reni kayaknya ya.
1: Ya,
0: Iya.
1: ya,
0: Biar
1: ya. Oke,
0: banyak yang
1: boleh,
0: belum
1: boleh.
0: tahu nih.
1: Oke,
0: Iya,
1: betul.
0: ya
1: Jadi,
0: saya siap mensosialisasikan apa di mahasiswa saya. Nah, ini Oh,
1: benar.
0: siap dong. Berarti
1: Baik, baik.
0: saya
1: Jadi
0: mau
1: kita
0: ketemu panjenengan semakin
1: kalau
0: banyak yang
1: gitu.
0: ngawasi kan semakin
1: Ya,
0: membantu.
1: betul. Karena
0: Dia
1: program
0: sebenarnya
1: ini baik
0: dua
1: begitu
0: ya.
1: ya.
0: Sebenarnya baik. Sebenarnya
1: Betul.
0: baik. Ya.
1: Tinggal
0: Jadi
1: bagaimana
0: kita
1: masyarakat mau
0: check
1: mengawasi
0: and
1: atau tidak. Ah,
0: balance.
1: ya,
0: Betul,
1: betul.
0: betul.
1: Ya, ya. Check and balance-nya perlu begitu ya. Karena lepas dari kepercayaan publik yang kemarin sempat ternodai, ya ayo kita bangun sekali lagi sesuatu yang baik. Tadi ya, demi tujuan
0: Yes.
1: mulia, bagaimana anak-anak kita mendapatkan manfaatnya dan juga menggerakkan roda perekonomian yang ada di Indonesia. Saya tahan dulu untuk Prof. Nani dan juga Bu Reni, ada pendengar yang ingin gabung. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Sari.
1: Ya, Pak Ahmad Irwan, silahkan.
2: Selamat pagi, Ibu-ibu narasumber yang saya hormati. Saya dari anak buahnya KDM dari Jawa Barat,
1: Dari Bandung
2: Bandung
1: Timur,
2: Timur.
1: silakan.
2: Begini, Bu, tentang masalah MBG ya. Ini program pemerintah terlanjur basah. Dan kenapa demikian? Terlalu janji ketika dia mencalon presiden. Nah, di sini ternyata saya termasuk salah satunya yang tidak mendukung dalam MBG. Kenapa demikian? Karena selain mengeluarkan dana yang cukup besar, juga penuh dengan permasalahan kan. Dan seperti Dadan Hendrayana kan satu daerah dengan saya. Itu kan dia penyelewengan bagaimana MBG. Belum, di lingkungan saya, di karyawan saya, Bu, ada MBG. Saya belum pernah lihat bagaimana dalam, karena di sana tertera, dilarang masuk kecuali yang berkepentingan. Kan anturan rakyat harus bisa mengawasi, mana bisa mau bisa mengawasi juga oleh satpam. Di sana ada pamrih tidak dilarang untuk berkepentingan. Nah, seperti di antara terus ini, mungkin Ibu tahu sendiri, pernah terjadi di Jawa Barat, di Bandung Barat, sampai keracunan rumah sakit tidak tertampung. Nah, ini makanya di sini perlu semacam evaluasi yang besar-besaran. Makanya Pak Gubernur saya juga kurang begitu respon terhadap MBG. Kenapa? Memang seperti itu di antaranya. Nah, ini saya sekarang begini. Nah, kemudian memang kata di sisi lain bisa menyerap tenaga kerja terutama para ibu. Tapi di sisi lain bagaimana Bu pedagang kecil yang di sekolah sekarang banyak gulung tikar gara-gara ada MBG. Nah, itu perlu dipikirkan terpikir tidak perekonomian yang perekonomian yang tadinya bukan perekonomian. Tapi kenapa pedagang kecil yang sekarang banyak ngeluh gulung tikar penghasilan biasa biasa sehari umur 100 ribu, sekarang cuma 20 ribu. Nah, di sini Bu perlu pemerintah perlu semacam jangan sampai asal satu yang dikorbankan. Makanya saya jujur aja tidak mendukung dari MBG di sini ya,
1: baik.
2: Terutama tuh jujur aja. Terima kasih Bu. Bagaimana Pak supaya kalau toh memang sudah keputusan, walaupun negara kita negara kedua kan ada di tangan rakyat, kalau rakyat bisa tidak dengar sudah punya kekuasaan, saya yang berkuasa. Terima kasih, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Ya, tentu kita tidak bisa memaksakan semua masyarakat Indonesia menerima program ini. Kalau toh misalnya tadi ya, orang tua yang kemudian melihat ada dampak baik dari program ini tentu akan sangat berterima kasih. Tapi ketika ada di posisi yang lain seperti halnya Pak Ahmad Irwan, melihat potret MBG ada keracunan, kemudian rumah sakit tidak bisa menampung, belum lagi hal-hal lainnya begitu ya. Ada dampak ekonomi yang kemudian tadi dikatakan bahwa pengusaha kantin sekolah itu merugi karena ada ini. Anak-anak kan nggak jajan lagi, anak-anak nggak makan di kantin lagi. Nah, ini potret-potret yang kemudian tidak terelakkan begitu ya di sekitar kita. Dan ini memunculkan beragam argumen dari masyarakat kita. Nah, bagaimana Bu Reni melihat atau katakanlah mengomentari apa yang disampaikan oleh pendengar kita Pak Ahmad Irwan? Silahkan.
3: Baik, selamat pagi Pak Ahmad Irwan. Ini dari sisi saya pribadi ya, jadi tidak bisa di masing-masing masyarakat boleh kita membuat respon terhadap program pemerintah, apalagi di era demokrasi ya. Yang pertama ya Pak Ahmad Irwan, saya waktu keracunan Bandung Barat itu memang saya melihat ada sesuatu hal yang tidak biasa, artinya
0: Kenapa semuanya Bandung Barat yang keracunan? Di Jawa

0: Timur fine-fine aja. Bahkan waktu itu saya juga podcast sama salah satu media. Jangan-jangan ini gerakan intelijen, kan seperti itu. Karena waktu itu memang awal-awalnya BGN bikin acara MBG, dan semua di Bandung Barat tiba-tiba keracunan sampai ratusan, sampai ribuan. Nah, padahal di daerah lain tidak ada. Nah, ini perlu diwaspadai juga. Karena kan namanya program dan pemerintah pasti juga ada pihak-pihak yang tidak menginginkan ada perbaikan dari sisi masyarakat Indonesia jadi lebih sehat, lebih kuat, lebih pintar gitu kan. Pasti ada lah yang agak iseng gitu kan. Itu tanggapan saya terkait keracunan. After itu BGN sangat-sangat ketat ya terhadap yang keracunan, langsung disuspend gitu ya. Memang SPPK-nya langsung disuspend, diteliti kenapa perbaikan-perbaikan sampai akhirnya hari ini insya Allah tidak ada keracunan. Kalau kita lihat dari 27.000 yang aktif kalau nggak salah ya, itu tidak ada keracunan, mungkin keracunan dibilangan prosedur itu sekitar ratusan aja Mbak. Okay. Itu waktu itu di Mojokerto sampai kemudian akhirnya membuat menu soto itu dilarang. Ini kan lucu juga buat kita kan penyuka soto. Soto prosedurnya ternyata soto diberikan pagi, dimakan pada saat buka puasa kan, seperti itu. Jadinya udah nggak enak. Nah ini jadinya keracunan. Jadi kasus-kasus seperti ini kita harus teliti benar, jangan sampai kita kemudian semuanya jadi agak digeneralisasi. Kemudian yang kedua tentang tidak berkepentingan di semua Pak, di semua usaha apalagi yang terkait dengan higienitas, yang tidak berkepentingan memang tidak boleh masuk. Kalau mau masuk harus minta surat atau bikin surat kepada kepala SPPG, kemudian ditanya kepentingannya apa. Lah kalau semua orang masyarakat mau masuk ya,
1: gimana?
0: Kan juga nggak lucu, gitu kan? Nggak lucu juga, gitu. Nanti higienitasnya jadi terganggu. Wong kita kalau masuk aja harus pakai APD full, jadi harus pakai sarung tangan, masker, penutup kepala, kemudian sepatunya ganti sandal atau sepatu yang ada di lokasi tersebut. Nah, itu menurut saya sudah benar. Jadi artinya Bapak Ahmad tidak perlu mengikutkan respon-respon di TikTok, Instagram yang kemudian semuanya jadi ikut-ikutan semua bahwa seperti itulah yang benar. Padahal nggak benar gitu. Tidak boleh, SPPG tidak boleh dimasuki dengan semua orang bisa masuk, itu juga saya nggak setuju. Karena dia ada syarat-syaratnya. Nanti anak-anak SPPG kalau ketahuan dari BGN, karena CCTV-nya BGN tuh 24 jam Mbak. Di dapur itu. Dan dimonitor langsung dari sana. Kalau ketahuan memasukkan tamu yang tidak ada kepentingannya, dia juga dipecat juga.
1: Ini kalau aturan ada. Memang dibuat itu tadi ya, untuk menjaga ya standar begitu ya, atau kualitas dari berkaitan dengan kegiatan operasional maupun menu yang akan disajikan. Ya, layaknya kalau kita juga melihat begitu ya, bagaimana makanan itu disediakan secara higienis, kalau di rumah saja pun kita juga punya protapnya atau kita punya SOP-nya begitu. Ini juga yang dilakukan begitu kan ya. Nah, upaya dari perketat aturan-aturan ini yang diharapkan nanti bisa membuahkan hasil positif gitu ya. Yang kemarin belum gitu ya sesuai, sekarang harapannya sudah bisa sesuai. Saya juga dapat bocoran bahwa Bu Reni juga punya Satgas MBG. Nanti saya ingin tanyakan juga bagaimana hasil dari pantauan Satgasnya begitu ya. Tapi sebelum dilanjut, sebelum saya juga ke Prof. Nani, ada pendengar lagi. Coba kita tampung, nanti dijawab sama-sama. Selamat pagi.
2: Pagi, Mbak Sari.
1: Mas Ramadan, silahkan.
2: Ya, pagi juga untuk narasumber, Bu Prof. dengan Ibu, siapa? Bu Insinyur ya? Oh ya. Semoga sehat selalu. Amin. Dan selamat beraktivitas. Nah, ini terkait dengan topik ini. Ya, saya sih kalau soal MBG, kalau secara pribadi saya sih setuju, asal dengan catatan satu, keuangan kita itu sangat melimpah, APBN kita sangat kuat, devisa, pegangan devisa kita kuat. Jadi program apapun dapat dijalankan, tetapi satu, jangan mencuri atau korupsi, jangan melanggar jabatannya digadaikan, ya kan? Kemudian program-program strategis lainnya jangan ditinggalkan, seperti penguasaan terhadap yang baru-baru ini kapal laut itu ya, penguasaan dan anggaran untuk infrastruktur dan penguasaan itu harus benar-benar dilakukan juga yang sama. Jadi cuma bukan cuma MBG yang kelihatan sangat disinyalkan, tapi lainnya pun harus sama. Saya setuju saja saat itu buat kita apapun programnya asal kita punya kekuatan kuat, jangan mengambil dari pendidikan seperti keputusan MK yang 20% itu oke, itu tidak boleh kan, itu Undang-Undang Dasar 45. Tapi kalau terkait dengan apa ini sekarang topik ini, maka langkah-langkah nyata penguasaan baru kan tentunya kan itu saya setuju kalau tindak tegas dapur SPPD dan di stopnya dihentikannya dana anggaran, lalu apalagi ya artinya sudah di stop dan tapi tidak boleh berhenti sampai situ, tetapi harus ada sanksi hukum supaya publik bisa melihat inilah sanksi bagi orang yang melanggar. Lalu pengawasan berbasis digital ini juga bagus, berarti kalau apakah pengawasan berbasis digital ini tadinya nggak ada, baru mulai, kenapa tadi nggak ada? Kalau ada kalau awalan bagus, kalau memang tadinya nggak ada sekarang ada is okay, itu bagus, maka mulai pengawasan oleh publik semua, oleh semua orang ya. Jadi terhadap gizinya bagaimana, kandungan gizi ya, lokasi dapur seperti apa, higienis atau enggak, itu bagus, bisa langsung dilaporkan, laporkan kemana, dan harus ada tindakan konkret. Lalu pengawasan lintas sektoral juga, seperti pengawasan anggaran, sistem kerja daripada ini, MBG ini, harus diawasi oleh pemerintah daerah setempat. Jadi benar-benar lintas sektoral itu betul-betul mengawasi dengan ketat ya. Jadi kalau ada itu bisa ditutup dan dilaporkan dan ada sanksi hukum. Jadi logika juga yang tepat sasaran juga terhadap logika pemberian yang tepat sasaran, misalnya fokus pada kelompok rentan. Jadi jangan dan sebelumnya orang yang juga mampu pun diberikan, itu nggak boleh. Jadi tepat sasaran bagi ibu bayi, balita ya, balita maupun anak sekolah ataupun ibu hamil dan ibu menyusui, itu benar-benar sesuai dengan aturan yang sesuai secara adil dan bijaksana. Saya setuju semua asal begitu, jangan mencuri kekuatan apa anggaran kita sangat besar. Kemudian makanya basmilah semua korupsi itu supaya kita punya cadangan devisa yang kuat, kita bisa maju seperti negara-negara maju yang bisa membiayai apapun begitu. Ya, terima kasih itu saja atas jawabannya Pak. Ibu-ibu narasumber, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kalau kita bicara tentang apa yang dihadapi oleh bangsa kita cukup kompleks memang. Kalau kita kait-kaitkan begitu ya dengan korupsi dan lain sebagainya, tentu ini akan membuat anggaran kita juga menipis dengan begitu banyaknya program. Namun kita berupaya mengoptimalkan setiap program yang diberikan oleh pemerintah kita, ini juga mendatangkan kebermanfaatan bagi para penerimanya. Tadi dikatakan oleh Mas Ramadan berkaitan dengan pengawasan. Ini artinya bukan hanya sekedar pengawasan yang tadi, semua masyarakat boleh mengawasi, bisa menyampaikan melalui kanal aduan, call center, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana juga sebuah sistem itu dibuat? Katakan tadi Bu Reni bilang di SPPG, di dapur itu ada CCTV yang nyalanya 24 jam gitu. Boleh juga dilengkapi mungkin tadi kalau ada masyarakat ingin melapor, melapornya kemana? Ataupun juga sidak gitu ya, kemudian melibatkan Pemda setempat. Karena selama ini aksesnya pun juga masih akan sedikit kesulitan. Kemudian bagaimana juga berkaitan dengan tanggung jawab tata kelola keadministrasian ini? Ini penting dilakukan secara kontinu dan juga berkelanjutan gitu ya, agar tahu bagaimana sih perkembangannya, progresnya dan juga perjalanannya agar tadi bisa mengembalikan kepercayaan publik. Saya ke Prof. Nani menanggapi Pak Ahmad Irwan dan juga Mas Ramadan. Apa komentarnya?
3: Ya, apa yang disampaikan oleh kedua penelpon tadi ya, yang pertama maupun yang kedua, itu sama-sama benarnya. Tadi seperti disampaikan oleh Bu Reni ya, setiap orang bisa menyampaikan suatu pendapat tentu sesuai dengan apa yang dialami ya, sesuatu dengan pengetahuan yang alami, pengalaman yang dimiliki, dan akhirnya menyampaikan suatu pendapat seperti yang saya katakan tadi Mbak. Jadi memang tadi saya kan sempat, tadi yang saya sampaikan kan kebetulan yang baik ya. Tapi yang ada juga yang tidak tepat, jadi benar ya, saya menyebut apa yang disampaikan dua penelpon tadi benar, sama-sama benarnya gitu ya. Yang satu kan menyatakan tidak setuju, yang satunya setuju asal jadi ada ya, if ya, jika gitu ya. Itu yang tentu sama, itu sama dengan seperti yang saya harapkan, yang saya sampaikan. Nah, tetap harus tetap apa diperhatikan juga. Misal nih, saya tidak menyebutkan nama perumahan ya, nama perumahan saya, misalkan itu atau beberapa perumahan yang lain. Itu ketika tadi Bu Reni juga menyampaikan kan sasarannya mulai ke ibu hamil dan sebagainya. Nah, kalau perumahan yang menengah ke atas seperti itu, seperti yang nggak usah diberi, jangan diberi, tapi diberikan ke tempat-tempat yang lebih membutuhkan, itu diantaranya. Jadi kalau tidak tepat sasaran begitu, Dan bahkan ada beberapa sekolah juga sekitar lingkungan perumahan saya nggak mau menerima gitu. Ya akhirnya kebingungan kan pihak aparat kelurahannya akhirnya dibagi-bagikan minta. Terus Pak Elmi kan sama Bu Reni, sekretaris RW Bu Reni. Jadi dia tahu.
1: Ya.
3: Dan dia ya apa-apa ya, ya secara dan itu sekretaris RW jadi yang dihadapi kan dia. Hanya dia bilang ini salah loh. Maksudnya jangan di sini kok di perumahan ini dikasih itu yang nggak pas. Jangan banyak yang teman-teman lain yang membutuhkan itu
1: ya.
3: Belum membutuhkan itu. Itu mungkin pengawasannya juga begitu Bu Reni, titip pesan melalui Bu Reni. Seperti itu, sekolah-sekolah. Sama kayak bos juga kan, kalau kita ke pendidikan, kalau sekolah-sekolah
0: yang menengah ke
3: atas, kayak sekolahnya anak kita dulu kan gak mau Bu Reni.
0: Iya, betul.
3: Kita, kan? Kita tanggung jawabnya banyak. Terus kemudian, apa pertanggung jawabannya kan banyak, bos tidak beli ini.
0: Nah,
3: daripada ribet udah lah gak pakai itu. Jadi intinya, saya dua penelpon tadi tidak ada yang salah, dan juga saya tidak menyatakannya karena memang orang memberikan suatu persepsi, suatu pendapat itu latar belakangnya oleh pengetahuan dan pengalaman. Cuma sekali lagi, sebenarnya suatu kegiatan yang baik, tapi kalau dalam prosesnya itu menjadi tidak baik, itu yang akhirnya kan sayang gitu Mbak Sari.
1: Itu sih menurut saya. Artinya juga sistem pengawasannya juga perlu diperkuat tadi ya, katakanlah tidak hanya sekedar memasang CCTV belaka, tapi bagaimana juga mungkin sidak sewaktu-waktu mungkin ya, ataupun meminta pertanggungjawaban secara berkala terkait tata kelola administrasi dan sebagainya. Laporan, begitu ya.
3: Apa ya. Kalau sanksi sih sepertinya sudah ada juga ya Bu Reni. Sanksi sudah ada, cuma mungkin harus diperketat atau diperkuat lagi sehingga orang itu mau macam-macam itu agak mikir-mikir gitu.
1: Baik, ini ada tambahan yang tadi juga Pak Ahmad Irwan ini WA lagi gitu. Bagaimana tentang pedagang kecil di sekolah yang banyak mengeluh kehilangan mata pencarian, tidak ada kompensasi kah gitu katanya. Nah, ini bagaimana? Bu Prof Nani, saya ke Bu Reni nanti Bagaimana, Prof?
3: Betul, saya juga pernah dari ini di ruangan ini kan saya juga punya apa dengan teman ya. Dia juga bilang, ini usulan nih Bu Reni ya. Jadi saya enggak tahu benar apa tidaknya. Saya kan ketika di sekolah-sekolah Bu Reni, karena saya sekolah-sekolah yang saya datangi ya di desa-desa juga. Nah, selama ini belum ada MBK nih Bu Reni. Banyak sekolah yang sudah punya kantin. Punya kantin sekolah yang menyelenggarakan tuh ibu-ibu Bu Reni. Dan insya Allah kalau yang menyelenggarakan tuh ibu-ibu, kok mau kursi kok kecil ya. Kan tuh untuk anak-anaknya sendiri. Jadi yang saya pilih itu makanan yang tidak mengandung pewarna, tidak mengandung MSG dan seterusnya, dan bergizi. Nah, andaikan misalkan MBK-nya itu bisa melibatkan mereka, itu kan ada ya, tapi saya nggak tahu bisa apa gitu ya. Karena memang standarnya tinggi juga Ibu Reni. Terus akhirnya mereka bilang gitu. Nah, termasuk ini sedikit nih. Ketika saya mau beli jeruk gitu Bu, di pasar Piyung gitu ya. Dia bilang ini kan, saya bilang gini, Bu, pilihkan yang manis ya Bu ya. Bilangnya apa, wah yang manis sudah dibeli MBK semua, jadi tinggal yang kecil. Ah, yang kedua, ketika sempat libur, MBK libur kan beberapa waktu yang
1: lalu.
3: Nggak tahu juga Bu Reni ya, apa itu ada pengaruh apa enggak? Harga bahan pokok seperti ayam, telur, apa turun. Saya bilang, iya soalnya MBK libur. Saya juga nggak tahu ya, karena memang saya tidak sedetail itu. Ya mungkin nanti Bu Reni yang bisa menjelaskan. Begitu, terima kasih.
1: Oke, baik. Agaknya memang ada anomali sih, Bita, ya. Kita melihat, loh ini inflasi boleh dikatakan tinggi juga, terdampak dari beberapa harga kenaikan gitu kan ya, seperti halnya BBM dan sebagainya, tapi beberapa bahan pokok justru turun. Ini yang disinyalir menjadi sebuah anomali. Tapi apa juga mengomentari berkaitan dengan hal tersebut Bu Reni, sebelum nanti saya juga tanyakan berkaitan dengan keberadaan Satgas MBG begitu ya. Ini apa aduan dan laporan yang seringkali masuk dan juga pantauannya?
0: Baik, makasih Mbak Sari. Jadi pertama Pak Ahmad ya, kenapa kantin sekolah tidak bisa kemudian mensuplai makanan? Karena para kantin sekolah ini, kita kan juga tahu ya, kantin ini kan dapurnya apa adanya. Kalau harus melayani ratusan orang itu juga nggak bisa, secara peralatannya sederhana, kemudian higienitasnya, kemudian juga pasti cuma satu atau dua orang saja di kantin sekolah itu yang terlibat, sedangkan yang harus dilayani segitu banyak dengan standar kesehatan yang tinggi. Jadi memang para pengusaha kantin sekolah sih, menurut saya ya, karena MBG kan cuma satu kali pagi hari, kan siangnya udah lapar juga anak-anak tuh, makanya banyak loh anak-anak itu, siang pun pasti masih jajan. Jadi menurut saya kok teman-teman yang ada di kantin ini juga ya mungkin sedikit berkurang penghasilannya, mungkin lebih kreatif lah bikin kue-kue atau bikin jajanan-jajanan, tapi saya minta juga jangan yang goreng-gorengan, yang higienis juga gitu. Bagaimana lah, Kalau kantinnya kreatif itu ya saya rasa anak-anak tetap yang masih mampu punya uang saku tetap beli kok. Anak-anak ini kalau makan MBK kan pagi sebelum kan kita kirim itu biasanya jam 6:30 sudah sampai di sekolah, jam 7 sudah dimakan.
1: Untuk sarapan ya?
0: Iya untuk sarapan, untuk playgroup TK, SD. Kalau yang SMP yang ada yang masuk siang itu jam 11:30 baru minta dikirim.
1: Okay.
0: Karena yang masuk siang.
1: Nanti jam 12
0: mereka makan siang. Nah, sampai misalnya sekolah sampai sore kan pasti mereka udah lapar lagi, Mbak. Kan anak-anak ini aktif banget gitu ya. Jadi saya rasa tetap semangat untuk teman-teman yang di kantin sekolah. Variasi makanannya aja diperbanyak. Saya rasa anak-anak tetap jajan.
1: Gitu.
0: Baik. Karena memang sarapan atau makan yang pokok tidak boleh diganti oleh kantin sekolah dong. Karena kantin sekolah ini kan, itu kan sebenarnya tanggung jawabnya keluarga ya. Mungkin bapak ibunya harus nyediain sarapan di rumah. Nah ini peran ini yang digantikan oleh negara. Pemberian sarapan ini yang digantikan oleh negara. Karena banyak banyak sekali yang mungkin yang di desa, yang di desil-desil yang memang kurang sejahtera, memang mereka tidak sarapan, seperti itu. Jadi tidak perlu dibenturkan Pak Irwan antara kantin sekolah sama MBG, karena mereka semua ini sama-sama memberi makan. Satunya ya gratis karena dibayar pemerintah, satunya harus membayar kalau di kantin sekolah kan seperti itu. Tidak perlu dibenturkan. Baik. Kemudian yang kedua soal masalah naiknya harga tadi, waktu libur murah, kemudian waktu sekarang MBG jalan mahal. Ya ini sih memang hukum ekonomi ya. Karena
1: tingginya permintaan juga ya.
0: Terbukti bahwa ekonomi berjalan, tapi kita tunggu aja nanti lama-lama juga setiap penyedia apa namanya bahan baku, dia kan juga punya saingan juga. Kalau dia tinggi ya enggak akan kita belanjain. Wong kita itu untuk sesi belanja cuma 10.000 kan? Satu porsi itu untuk yang dibelanjakan bahan cuma 10.000. Kalau dia terus naik ya kita nggak belanja ke dia, kita ganti yang lain. Nah ini hukum ekonomi yang berlaku, dan bagi mungkin bapak dan ibu yang memang kemudian merasakan naiknya harga itu ya kita berarti petani kita, peternak kita ini akan sejahtera seperti itu. Kita pun sekarang diwajibkan langsung belanja ke peternak di Blitar, itu harus langsung kita bisa kontak untuk belanja telur. Kita harus belanja ke peternak langsung sehingga harganya itu nggak sampai kali-kali lipat karena nyampe ke pedagang. Sehingga pedagang yang ada di pasar itu melayani kebutuhan penduduk masyarakat.
1: Artinya kemudian itu tadi ya, nggak perlu pakai barang subsidi, dari langsung peternaknya pun sudah bisa dapat harga yang tadi.
0: Nah, yang dimaksud barang subsidi tadi itu Mbak, itu adalah kita nggak boleh pakai LPG melon.
1: Iya.
0: Nah, kita nggak boleh pakai Pertalite. Kita harus belanja BBM untuk pengantar itu pakai Pertamax. Seperti itu. Jadi itu barang-barang subsidi ini yang memang tidak bisa kita pakai. Itu sudah aturan, diatur oleh BGN-nya sendiri. Artinya semua respon atau semua pendapat masyarakat yang dirasa bagus pasti sama BGN diakomodir. Kemudian dengan satu komando lah ya, satu komando diterapkan oleh kepala-kepala SPPG itu di lapangan. Artinya menurut saya ya kita kebiasaan kita ini kan tidak ada komando ya. Artinya kita boleh sangat bebas sekali kita mau ngapa-ngapain. Tapi dengan adanya KSPPG ini sifatnya sangat komando. Kalau saya lihat. Mereka sangat komando. Mereka sangat takut apabila melakukan kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan mereka akan dihukum. Jadi kadang-kadang saya kasihan juga karena ada banyak saya ada kapan hari lihat postingan KSPPG itu ada beberapa KSPPG yang wafat gitu ya. Jadi sudah meninggal dunia itu kalau nggak salah saya lihat itu sekitar 20-an atau 25 gitu. Innalillahi itu sudah ada itu. Terus saya tanya ke anak-anak kenapa gitu kan? Ternyata mereka ini setiap hari harus nge-zoom, harus mengupdate laporan, tidak tidur pada saat produksi. Kan produksinya jam 12 malam ya Mbak, mulai masak. Mereka tidak tidur pada saat jam 12 malam, nanti jam 9 pagi mereka harus nge-zoom, terus buat laporan dan lain-lain. Jadi tugas mereka sangat berat kepala SPPG ini. Makanya kita sebagai mitra ya kita apa yang bisa kita bantu. Kalau mereka minta fasilitas tambahan ini itu ya kita usahakan segera kita penuhi ya, supaya tidak stres gitu.
1: Ya karena ini memang gambaran begitu ya bagaimana kita menginginkan agar program ini menjadi program yang sempurna dan bermanfaat. Tentu harus ada tadi upaya pendampingan, pengawasan, bahkan evaluasi ini akan terus dilakukan berkaitan dengan program-programnya. Pasti. Kalau tadi biasanya ada kan SPPG yang dulu inginnya mencari keuntungan, tadi pakai Pertamax, pakai Pertalite, pakai tabung melon, kemudian juga pakai minyak kita, beras SPHP untuk mendapatkan keuntungan. Agaknya sekarang sudah mulai diatur dan tertibkan sehingga itu tadi tidak boleh. Dan tadi kalau kita melibatkan petani, peternak ya akan membawa dampak positif. Mengenai kantin sekolah tadi juga dikatakan mungkin ini akan bisa menjadi bahan masukan, kajian dan usulan begitu ya. Kalau mungkin satu saat juga melibatkan teman-teman di kantin sekolah begitu ya. Ya ini upaya begitu ya untuk memastikan terlebih dahulu agar tertib sesuai SOP dan meminimalisir resiko-resiko yang kemarin atau kefatalan-kefatalan kemarin tidak terjadi lagi begitu ya. Saya coba bacakan dulu. Ada pendengar kita yang juga mengirimkan pesan melalui WA begitu ya. Ada Ibu Agung Sunarni. Untuk MBG, menurut saya terlalu dipaksakan. Saya seorang ibu yang ingin selalu memastikan bahwa bekal yang dibawa anak saya adalah masakan saya sendiri. Yang sehat, bersih, segar, aman, bergizi, halal. Meski sederhana, tahu, tempe, telur, botok, sambal korek, tapi aman. Sehingga saya merasa tenang karena tahu apa yang dikonsumsi anak saya bukan masakan yang sudah layu. Bumbu yang kita tidak tahu apa saja yang diberikan, sehat atau tidak. Kemudian untuk sayur juga bisa bervariasi, macam-macam, banyak jenis sayur, kacang-kacangan yang tentu harus berganti-ganti untuk dikenalkan ke anak-anak. Kemudian rasa juga harus perhatikan, yang mungkin tidak terlalu asin. Ukuran orang Jawa bilang juga tidak terlalu manis, tidak terlalu asin begitu ya. Itu semua paham gitu kan ya, bukan orang lain yang belum tentu tahu kualitas sudah diakui secara internasional apa belum, minimal nasional gitu ya. Jadi menurut Bu Agung Sunarni, ini pemborosan dari berbagai segi, makanan yang kurang cocok, kemudian tidak dimakan, belum lagi efek domino yang menyebabkan, apa ini? Belum lagi menyebabkan begitu banyak kebutuhan seperti hanya sayur, telur itu di pasar, itu habis gitu karena diambil MBG begitu ya. Harga kulanya jadi mahal gitu ya, dijualkan juga mahal gitu ya, karena tinggal sisa dari belanja MBG sehingga rebutan dengan harga yang mahal begitu kan ya, sehingga menyebabkan harga-harga kebutuhan lain juga ikut naik. Semoga bisa dievaluasi lagi untung ruginya, karena ibu-ibu pasti semua juga berhitung kalau mau membelanjakan uang, jadi harus tahu mana pos yang harus diprioritaskan, mana yang ditunda dan mana yang dipangkas. Ini upaya tentunya ya, masukan dari Bu Agung Sunarni, terima kasih banyak. Ini seorang ibu yang terus mengawal, tapi kita berharap bahwa program ini yang tadi juga dibentuk gitu ya, untuk skala prioritas, kemudian ada upaya evaluasi, harapannya bisa lebih tepat sasaran dan lebih baik lagi, mengembalikan kepercayaan publik. Tidak mudah gitu ya, tapi ini proses yang harus dilalui. Waktu saya singkat begitu ya, tapi berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, mungkin ada closing statement juga yang disampaikan begitu ya. Apa sih harapan Bu Reni, Prof Nani begitu ya, agar program MBG tidak hanya apa namanya ya, sekedar program yang kemudian terus mengalami kekurangan, tapi kita bisa merasakan dampaknya di suatu saat nanti begitu ya. Termasuk juga keterlibatan masyarakat agar ikut berpartisipasi mengawal program MBG. Karena tentu kita berharap manfaatnya bisa dirasakan secara berkelanjutan. Apa ini Bu Reni, nanti saya baru ke Prof Nani.
0: Kalau dari saya, sebenarnya MBG ini adalah program yang sangat bagus karena dia merupakan program jaminan gizi nasional. Jadi negara ada untuk menjamin anak-anak kita itu sehat, kemudian tidak stunting, kemudian juga dia pintar, cukup makan dan bisa menyerap pelajaran dengan baik. Ini harapan kita semua selaku orang tua. Dengan keberadaan Badan Gizi Nasional yang sekarang, kita nggak usah ngomong yang lalu-lalu lah ya. Kita juga kaget dengan adanya berbagai macam korupsi itu. Tapi dengan adanya Badan Gizi yang sekarang, dengan di bawah Pak Dar, saya rasa cukup tegas, sehingga bisa mengawasi kualitas dapur, kemudian juga tata kelola yang lebih baik. Apalagi semua terlibat, ada masyarakat, ada MK juga mengawasi dari sisi anggaran. Kan yang ditakutkan Bapak dan Ibu semuanya itu kan anggarannya dicampur-campur semua hanya untuk MBG. Saya rasa enggak, negara kita masih cukup punya anggaran sehingga itu bisa terbagi dengan proporsional. Sekali lagi, ini adalah program jaminan gizi nasional yang diselenggarakan oleh negara. Jadi ini menurut saya sangat bagus. Bahkan menurut saya, mohon maaf, dibandingkan naruh 400 miliar di IKN, lebih baik kita investasikan sekian ratus miliar ke anak-anak kita. Itu saya setuju sekali. Jadi kita sebagai ya dari IWAPI, kita akan terus mengawal dan membersamai program tersebut, dan kita benahi bersama-sama sampai ini menjadi program yang bermanfaat.
1: Ya, baik. Terima kasih Bu Reni. Saya geser ke Prof. Nani. Apa closing statement-nya?
3: Nah, jadi suatu program yang baik, suatu program yang suatu ide yang baik, memang kan harus diwujudkan. Nah, salah satu caranya adalah melalui program MBG ini. Tetapi kita tidak boleh menutup diri untuk selalu melakukan evaluasi-evaluasi yang baik dan benar. Nah, saya dari segi pendidikan, saya memang selalu mendorong mahasiswa saya untuk melakukan penelitian-penelitian skripsinya maupun tesisnya. Kebetulan saya ngajar di S2 PPKN untuk mungkin bersinggungan dengan mungkin bisa menghasilkan suatu model pengawasan seperti apa sih, seperti itu. Jadi bagaimana mahasiswa saya bisa meneliti, kebetulan kok tadi yang saya sampaikan yang positif lah ya. Mudah-mudahan memang positif semua. Jadi saya berharap dari segi akademisi itu kita selalu bergerak untuk meneliti tentang MBG dengan tidak ada tujuan yang lain. Tujuannya tentu baik. Tujuannya kita untuk mendukung yang baik. Tapi mudah-mudahan pengawasannya itu akan betul-betul dijalankan dengan baik. Suatu hal yang baik, insya Allah nanti akan baik juga. Tapi kalau memang tidak baik, tentu juga akan berhenti dengan sendirinya juga sih.
1: Ya, oke, baik. Kita terus bantu begitu ya untuk mengawal program ini sama-sama. Kalau toh memang disinyalir ada pelanggaran, ini masyarakat pun juga bisa memanfaatkan karena aduan yang ada begitu ya. Untuk tadi bisa kita sama-sama menginginkan bahwa program ini bisa tepat sasaran sesuai dengan yang diharapkan. Ya, terus nanti kita lihat ya bagaimana perkembangannya. Ini sesuatu yang baik, kita perlu apresiasi begitu ya, bahwa ada upaya pengetatan berkaitan dengan SOP, tata kelola dan sebagainya, agar semua pelaku di dalamnya itu merasa bertanggung jawab dan ikut memiliki, sehingga minim untuk melakukan pelanggaran. Sekali lagi terima kasih Prof. Nani, terima kasih Bu Reni untuk sesi diskusi kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya di kesempatan yang lain.
3: Ya, Bu Reni.
1: Oke, baik.
0: Sama Prof, nanti saya sampaikan Sasa.
1: Siap, terima kasih banyak untuk waktunya. Insya Allah kita ketemu dengan kesempatan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim informasi tersebut adalah tidak benar. Informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing, pencurian data melalui tautan berbahaya. Hingga saat ini, pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap pertama di media sosial.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Melanjutkan perjalanan Surabaya pagi di edisi hari Rabu 5 Agustus 2026 pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan program Halo RRI untuk Anda yang punya keluhan pelayanan publik, termasuk yang kemarin juga sudah menyampaikan aduannya kepada kami. Ini nanti kita akan sampaikan tanggapan dari teman-teman dinas begitu ya, berkaitan dengan keluhan Anda. Line telepon 5345474 atau WA 081-331-4x992. Ini juga boleh Anda akses untuk bisa menyampaikan keluhan Anda. Di hari Senin yang lalu ada begitu banyak aduan yang masuk kepada kami begitu ya. Kita coba tanggapi satu persatu berkaitan dengan aduan Bu Wuri terkait kondisi pasar tembok kawasan Jalan Tembok Duku yang masih ada pedagang kaki lima berjualan meski sempat ditertibkan, namun masih banyak begitu ya dijumpai setiap sore dan kejar-kejaran dengan Satpol PP. Ini juga sudah ditanggapi oleh Bapak Mundita Dira Widaksa sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum. Ini akan ada patroli yang secara rutin dan menyiapkan personil di sana. Ibu Raisa yang mengapresiasi juga berkaitan dengan keberadaan PKL di kawasan Lida Wetan, lebih tepatnya di Waduk UNESA. Ini juga sudah tidak ada dan ada petugas Satpol PP yang selalu berjaga. Ini apresiasi tentunya untuk teman-teman Satpol PP, namun terus begitu ya diupayakan bahwa relokasi juga mendatangkan kebaikan bagi para pedagang kaki lima tersebut. Oke, kemudian juga Pak Hendro, ini juga mengabarkan berkaitan dengan Klampi Semolo yang ada pengerjaan box culvert, itu juga kita sudah sampaikan dan teman-teman di SCABM meminta permakluman berkaitan dengan para pengendara yang melintasi kawasan tersebut. Karena tentu hingga 2-3 bulan ke depan, proyek pengerjaan box culvert masih terus dikerjakan. Ini sembari menjawab persoalan banjir di kota Surabaya dan beberapa kawasan. Kemudian juga ada Mbak Jessie yang menginformasikan ada penyempitan jalan di Profesor Dr. Mustopo depan SMA 4 karena ada penggalian gorong-gorong. Itu juga sudah kita sampaikan, nanti akan ada jawaban yang dibacakan oleh rekan Anza. Kemudian juga ada Pak Arman begitu ya, ini yang meminta adanya upaya juga yang dilakukan oleh Damkar di Surabaya Pusat. Kalau biasanya melakukan penyemprotan air di jalan, kenapa ini juga tidak dilakukan di kawasan Surabaya Barat katanya ya, yang cukup panas, belum lagi ada proyek pengerjaan yang menyebabkan debu. Kemudian juga banyak beberapa lainnya gitu ya, yang kemudian ini nanti juga kita sampaikan. Termasuk kita juga minta umpan balik ya dari Pak Lukman yang beberapa hari yang lalu, lebih tepatnya Senin, itu juga menginformasikan aspal jalan tepat di seberang Pasar Ikan Gunung Sari dekat traffic light untuk penyeberangan orang gitu ya, itu aspalnya berbentuk kotak yang tidak rata dan bergelombang, sangat berbahaya untuk pengguna roda 2. Itu kita juga sudah teruskan bersama dengan Bapak Agus Yudi, Ketua Tim Kerja Pemeliharaan DSDABM Kota Surabaya yang berjanji untuk segera menindaklanjuti. Kalau Pak Lukman ataupun pendengar lain yang melintas di kawasan tersebut, ini juga sudah melihat adanya upaya perbaikan, tolong sampaikan kepada kami begitu ya. Foto pun juga boleh disertakan untuk bisa kita berikan juga kepada teman-teman di SCABM sebagai apresiasi begitu ya, berkaitan dengan kerja-kerja yang juga sudah dilakukan. Kemudian juga Pak Agus Yudi ini juga menyoroti berkaitan dengan kondisi di kawasan Pagesangan menuju Gayung Sari, jembatan yang melintasi atas tol itu sambungan jembatannya tidak rata dan sudah mulai lobang. Keluhan ini disampaikan oleh Ibu Sinta. Nah, ini juga dibantu oleh Pak Agus Yudi dari DSDABM untuk dikoordinasikan dengan Jasa Marga Jalan Tol karena jembatan itu kewenangan dari Jasa Marga. Oke, baik. Beberapa yang belum ditanggapi nanti kita akan respon begitu ya satu persatu. Tentunya Anda juga boleh menyampaikan keluhan-keluhan tersebut melalui line telepon dan juga WA kami di Pro 1 RRI Surabaya.

0: menanggapi sejumlah aduan yang masuk kepada kami pada hari Senin yang lalu dari para pendengar, begitu ya. Ini tim Halo RRI juga sudah meneruskan hal tersebut dan mendapatkan respon dari dinas terkait. Saya ke Anza, Anissa Anza.
1: Iya, rekan Sari, terima kasih. Dan untuk yang hari Senin kemarin ada Mbak Jesi ya. Mbak Jesi ini menginfokan bahwa di jalan Profesor Dr. Mustopo ini ada penyempitan jalan di depan SMA 4 dikarenakan ada penggalian gorong-gorong sehingga mengakibatkan macet karena awalnya dua jalur, nah ini menjadi satu jalur. Jadi mohon hati-hati bagi pengendara yang sedang melintas di lokasi tersebut. Terima kasih. Nah, dari Mbak Jesi ini sudah ditanggapi oleh Bapak Dedi Purwito selaku Kabid Jalan dan Jembatan DSDABM. Ini mengatakan bahwa hasil konfirmasi ke teman-teman bidang drainase, ini memang ada pekerjaan crossing saluran di depan SMA 4 yang dilakukan oleh bidang drainase DSDABM. Jadi pihaknya ini memohon maaf atas ketidaknyamanannya, khususnya buat pengendara kendaraan yang melintas. Begitu, Sari.
0: Oke, baik. Itu yang kemarin hari Senin juga dikeluhkan begitu ya oleh Mbak Jesi. Jadi kalau beberapa waktu banyak pendengar yang kemudian menginformasikan begitu ya, ruas jalannya ini terganggu karena ada pengerjaan box culvert ataupun gorong-gorong dan ada alat berat yang disediakan sana, sehingga luas jalan yang tadinya normal harus berbagi juga dengan pengerjaan tersebut sehingga lebih menyempit dan juga mengakibatkan kemacetan. Nah, ini diminta juga tadi permaklumannya oleh teman-teman DSDABM gitu ya, termasuk ketidaknyamanannya untuk pengendara begitu yang melintas di kawasan tersebut karena memang ada pengerjaan di sana begitu ya, crossing saluran di depan SMA 4 yang dilakukan oleh teman-teman DSDABM sehingga tentunya ini mengakibatkan adanya kepadatan dan kemacetan utamanya di jam-jam sibuk seperti halnya pagi dan juga sore hari. Baik, terima kasih untuk Bu Jesi, itu ya informasi yang bisa kita sampaikan dan kita sudah teruskan kepada teman-teman di DSDABM dan sudah ditanggapi begitu ya. Untuk selanjutnya ini yang berkaitan dengan laporan Pak Amran Anza.
1: Iya, baik. Ada Pak Arman ini.
0: Oh, Arman. Oke.
1: Ya, Pak Arman ini mengatakan kalau sudah beberapa kali lewat di Surabaya Pusat itu melihat mobil damkar melakukan penyemprotan air di jalan. Nah, itu bagus banget begitu ya kata Pak Arman karena sekarang ini Surabaya panas banget. Tapi bisa enggak ya itu juga dilakukan di wilayah Surabaya Barat karena di sana banyak proyek pengerjaan, banyak debu dan pastinya juga panas. Lebih tepatnya di Lidah Wetan.
0: Oke.
1: Sudah pernah belum ya penyiraman itu dilakukan? Mohon infonya. Jika belum, apa bisa dilakukan? Terima kasih dari Pak Arman. Nah, untuk Pak Arman ini sudah dijawab rekan Sari oleh Kepala Bidang Pemadaman DPKP Kota Surabaya, ada Pak Rohim yang memberikan tanggapannya lewat voice note ya.
0: Oke, baik. Kita coba dengarkan ya pernyataan dari Pak Rohim berikut ini.
2: Selamat pagi Pak Arman. Terima kasih atas apresiasi dan masukannya. Mengenai usulan Bapak di daerah kawasan Lidah Wetan Surabaya Barat, usulan Bapak kami catat dan kami akan segera melakukan pengecekan dan evaluasi untuk wilayah tersebut dan untuk dipertimbangkan untuk penyemprotan dan penjadwalan berikutnya, khususnya dalam membantu mengurangi debu juga cuaca yang panas ini. Terima kasih atas kepedulian Bapak terhadap kenyamanan kota kita. Sehat selalu Pak Arman.
0: Baik, terima kasih ya. Ini voice note yang dikirimkan menanggapi keluhan dari Pak Arman, dari Kepala Bidang Pemadaman DPKP Kota Surabaya, Pak Rohim. Jadi ini masih akan terus nanti dilakukan pengecekan terkait usulan dari Pak Arman, begitu ya, bahwa di Surabaya Barat, khususnya di kawasan Lidah Wetan, itu kondisinya cukup panas, gitu ya. Bahkan ada proyek-proyek pengerjaan yang mengakibatkan debu. Kenapa nggak dilakukan juga seperti halnya di Surabaya Pusat, seperti yang diketahui oleh Pak Arman bahwa damkar itu rutin juga melakukan penyemprotan di jalan-jalan dengan kondisi cuaca yang cukup terik, musim kemarau seperti sekarang. Nah, itu apakah bisa dimungkinkan? Sudah ditanggapi, gitu ya, usulannya diterima, begitu ya, nanti dilakukan pengecekan dan juga evaluasi untuk dipertimbangkan tentang jadwal penyemprotan. Nah, nanti kalau misalnya sudah menjumpai hal tersebut juga boleh kita dikirim umpan baliknya. Anda yang ingin juga ya menyampaikan keluhan-keluhan tersebut boleh sampaikan melalui line WA kita di 081-331-4x992 atau telepon 534-5474.
3: Tahukah kamu, kami tetap atau backworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.
4: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
4: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
4: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.
5: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
6: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
5: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
6: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
5: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
6: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
5: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
6: atau via WhatsApp di 081-33-14x992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Mengingatkan kembali untuk Anda, program Halo RRI disiarkan pada hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga boleh menyampaikan keluhan tersebut di luar hari-hari tersebut untuk bisa kita terima. Dan tentunya Anda bisa sampaikan baik berupa foto, video, disertai keterangan, ataupun juga voice note. Dan tambahkan juga hashtag Halo RRI yang tentunya akan memudahkan tim Halo RRI untuk bisa mencatat dan meneruskan kepada dinas terkait. Untuk sesi kali ini, tim Halo RRI saya dibantu rekan Atit Sasono, ada Fahri dan juga Anza Anisa. Saya ke Anza. Anza.
1: Iya rekan Sari, ini ada yang baru masuk ya, yang melaporkan Halo RRI, ada Ibu Eni ingin menyampaikan bahwa traffic light yang totot-totot itu katanya ya, di samping bundaran air mancur depan alun-alun Surabaya itu mati. Nah ini mohon disampaikan ke dinas terkait karena melihat padatnya kendaraan di pagi atau saat jam sibuk sehingga para pejalan kaki tidak bisa menyeberang dengan aman dan memang bisa mengakibatkan kecelakaan. Terima kasih Ibu Eni ya.
0: Oke baik, ini berkaitan dengan traffic light yang di dekat alun-alun Surabaya. Oh ini kalau nggak salah yang penyeberangan itu ya?
1: Di sini ya, kayaknya pojokan sini ya.
0: Iya, nanti kita coba sampaikan, tapi cek juga ya apakah memang sudah ada upaya perbaikan begitu ya. Kalau memang masih tidak berfungsi, nah kita teruskan. Oke, baik, lanjut Anza.
1: Ya, ada juga yang kemarin Senin ya, ada yang sudah gabung di Halo RRI, ada Mbak Diah. Jadi Mbak Diah ini mengurus validasi BPHTB di Bapenda Pemkot, dan ini sudah balik ketiga kali dan suratnya itu belum jadi karena pimpinannya umroh. Jadi kalau ditinggal lama, seharusnya ini ada PLH-nya dong untuk menggantikan pimpinan yang tidak hadir. Nah, kata Mbak Diah ini jadinya menghambat begitu ya untuk mengurus surat-surat berikutnya. Jadi sia-sia libur mengurus surat kalau layanannya ini katanya lelet begitu. Dan untuk keluhan dari Mbak Diah ini sebenarnya sudah disampaikan langsung juga ke Bapenda Kota Surabaya untuk ditindaklanjuti. Namun rekan Sari, ini kita masih menunggu konfirmasi lanjutan.
0: Oke, ya baik. Jadi kemarin hari Senin itu teman-teman Halo RRI sudah menyampaikan berkaitan dengan keluhan Mbak Diah begitu ya. Ini agak sebel karena ketika ngurus validasi BPHTB di Bapenda Pemkot sudah bolak-balik 3 kali. Tapi suratnya belum jadi, yaitu tadi alasannya karena pimpinannya umroh. Nah, menurut Mbak Diah, kalau memang ini ditinggal dalam durasi yang cukup lama, seharusnya ada PLH-nya untuk bisa menggantikan pimpinan yang tidak hadir. Jadi tidak menghambat untuk mengurus surat berikutnya, karena tentu ini memakan waktu, yang kemudian juga karena hanya bisa dilakukan saat libur. Nah, tentu ini juga bisa menghambat itu tadi ya. Ini yang kita sudah sampaikan kepada teman-teman di Bapenda Kota Surabaya untuk ditindaklanjuti, namun masih menunggu konfirmasi lanjutan. Oke, baik. Line telepon juga masih tetap kita buka ya untuk Anda menyampaikan aduan-aduan pelayanan publik di pagi hari ini.

0: Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini memang berupaya untuk terus bisa memberikan pelayanan terbaik kepada warganya. Berkaitan dengan perwujudan juga bagaimana sih Kota Surabaya itu bisa nyaman, bisa tertib gitu ya, dan juga aman pastinya ya. Berkaitan dengan begitu banyak aduan, kita sudah sampaikan kepada dinas-dinas terkait untuk ditindaklanjuti. Beberapa di antaranya itu sudah tadi disampaikan oleh rekan Anza Anisa, dan berkaitan dengan mungkin kondisi-kondisi jalan yang Anda sampaikan kepada kami. Nah, ini mungkin juga bisa disampaikan umpan baliknya. Kalau toh ditengarai kondisinya juga sudah semakin baik, sudah ada pengerjaan. Nah, ini boleh ya disampaikan juga kepada kami bagaimana, apakah memang sudah sesuai begitu ya, sudah ada perbaikan dari teman-teman dinas yang tentunya ini menjadi apresiasi bagi kawan-kawan di dinas begitu. Anza.
1: Iya, rekan Sari, ini menginformasikan bahwa ada laporan dari Pak Roy ya di hari Senin kemarin. Pak Roy ini menginfokan adanya gundukan sampah di sekitaran Jalan Raya Dupak dekat RSIA IBI Surabaya. Jadi mohon bantuan dari DLH Surabaya. Nah, ini tadi Pak Roy ini sudah mengkonfirmasi Sari bahwa ternyata gundukan sampahnya ini sudah dibersihkan.
0: Oh ya, ya. Oke, baik. Jadi hari Senin yang lalu Pak Roy itu memang mengadukan kepada kami ada gundukan sampah di sekitaran Jalan Raya Dupak dekat RSIA IBI gitu ya. Itu sampah juga cukup banyak begitu ya. Ada ranting-ranting, ada kasur gitu kan ya. Nah, itu sempat dikeluhkan gitu karena kalau di sana kan jalannya sempit ya, kalau dari sisi kirinya gitu kan ada dua lajur untuk sepeda motor dan juga mobil. Nah, itu sempit gitu kan ya, dan kotor dan bau juga, itu dilaporkan oleh Pak Roy. Dan kita juga sudah menyampaikan kepada teman-teman DLH begitu ya, sudah ada tindak lanjut dan memang dilaporkan Pak Roy sudah bersih. Sebenarnya berkaitan dengan gundukan sampah ada juga di sekitaran kawasan Demak Raya ya. Ini agaknya memang dari aktivitas kerja bakti warga pada bulan Agustus, biasanya kalau udah masuk bulan Agustus gitu ya, di akhir-akhir Juli, awal Agustus kan banyak yang kemudian kampung-kampung itu melakukan kerja bakti. Nah, itu juga terjadi di tahun lalu sehingga menunggu giliran untuk bisa diangkut karena keterbatasan armada. Itu dulu juga sempat disampaikan oleh Pak Wasis begitu ya, yang kala itu juga mendapat aduan dan keluhan dari begitu banyak warga Kota Surabaya. Terima kasih Pak Roy untuk apa yang sudah disampaikan, sudah bersih juga ya. Nanti tinggal yang di Raya Demak apakah juga sudah diangkut dan juga dibersihkan sehingga tidak menumpuk di kawasan tersebut. Oke, baik. Arif.
2: Ya, ini ada semacam apresiasi ya. Kalau biasanya ada laporan ini dari Pak Didi, ini mengapresiasi kinerja dari teman-teman Pemkot ya, di mana beliau ini kemarin melakukan pengubahan data KK dan juga KTP. Ternyata baru tahu kalau ternyata mengubah data itu secepat itu gitu ya. Jadi beliau ini mengurusnya di kelurahan, di Kelurahan Saunggaling Wonokromo ya. Kemudian di sana sudah ada kurang lebih 4 orang petugas dan melayaninya itu katanya nggak pakai komputer, cukup dengan HP saja ya, HP dan aplikasi, kemudian diproses dan satu hari sudah langsung jadi gitu. Jadi wah, ini ternyata di Kota Surabaya sudah sangat cepat sekali begitu ya untuk melayani administrasi kependudukan. Jadi KK-nya itu sehari jadi, KTP-nya juga sehari jadi secara digital. Nah, fisiknya ini baru akan diambil hari ini gitu. Jadi beliau mengapresiasi ternyata layanan administrasi pendudukan di Pemkot sudah sangat luar biasa. Mungkin beliau sudah lama nggak ngurus-ngurus gitu ya, jadi baru ngurus sekali langsung mendapatkan sesuatu yang mungkin menurut beliau beda gitu ya di Kota Surabaya.
0: Oke, baik. Ya, selain aduan, Anda juga perlu sampaikan loh berkaitan dengan apresiasi, karena tentu ini menjadi penyemangat juga untuk teman-teman OPD, teman-teman dinas, begitu, ketika mereka melakukan kerja-kerja nyata untuk bisa memberikan pelayanan kepada publik, seperti halnya tadi disampaikan oleh Pak Didi. Administrasi kependudukan kerap kali dipandang itu tadi ya, ribet, lama, berbelit dan sebagainya. Tapi ini disampaikan bahwa sekarang semuanya serba mudah, serba canggih gitu ya. Bahkan satu hari pun bisa tuntas. Biasanya orang memanfaatkan waktu libur ya atau waktu senggang untuk mengurus hal-hal semacam itu gitu. Tapi enggak butuh waktu yang cukup lama, agaknya memang sudah bisa terwujud. Apresiasi dia disampaikan oleh Pak Didi. Arif.
2: Tadi yang Ibu Dia sudah di on air kan ya?
0: Ya,
2: Bu Dia, yang soal validasi BPHTB di Bapenda Pemkot ini infonya langsung kami teruskan kepada Kepala Bapenda, Bapak Basari ya. Jadi beliau sudah menerima laporan dari Bu Dia, nanti jawabannya seperti apa kita akan udarakan ya.
0: Oke, baik. Itu ya, memang kemarin kita juga sudah sempat sampaikan, namun belum ada konfirmasi lanjutan, dan ini langsung disampaikan kepada Kepala Bapenda Kota Surabaya untuk ditindaklanjuti. Oke, baik. Nanti Anda juga boleh

0: Sampaikan ya hingga merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sejumlah keluhan dan aduan termasuk juga apresiasi seperti yang dilakukan oleh Pak Didi itu juga boleh Anda sampaikan kepada kami.
1: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
2: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI. Siap menerima apapun problem yang Anda alami. Meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
2: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
1: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
2: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
1: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
2: atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat juga bisa Anda akses setiap hari tersebut begitu ya di pukul 9, maksud kami pada jam atau pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat begitu ya. Dan tentunya Anda juga boleh menyampaikan setiap harinya melalui voice note, video, ataupun foto yang Anda kirimkan beserta dengan keterangan-keterangannya. Beberapa tadi sudah disampaikan juga oleh tim Halo RRI di pagi hari ini berkaitan dengan aduan-aduan yang masuk. Nanti kita akan update selanjutnya begitu ya mengenai jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh dinas-dinas terkait.

0: dalam program Halo RRI di edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2020. Beberapa aduan yang masuk, ini juga sudah diteruskan oleh tim Halo RRI kepada dinas-dinas terkait untuk bisa segera ditanggapi dan ditindaklanjuti. Pagi ini, selain saya bersama Ansa Anissa, ada Arief Pribadi dan juga tim Halo RRI lainnya, ada Atisa Sonovahri dan juga Nita Silvia. Kita masih akan terus sampaikan begitu ya, tanggapan dari keluhan para pendengar yang juga sudah masuk ke tim Halo RRI di kesempatan kali ini. Anza.
1: Ya, Sari, ini tadi menanggapi Ibu Eni yang melaporkan bahwa traffic light yang totot-totot itu ya, di samping bundaran air mancur depan alun-alun Surabaya itu mati. Jadi mohon disampaikan ke dinas terkait, karena melihat padatnya kendaraan di pagi ataupun saat jam sibuk, sehingga para pejalan kaki tidak bisa menyeberang dengan aman dan bisa mengakibatkan kecelakaan. Nah, terkait dengan laporan dari Ibu Eni, ini tadi tim dari Halo RRI, kita sudah menghubungi Ketua Tim Kerja Penyediaan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan di Subkota Surabaya dengan Bapak Abi Dwi Septianto, dan beliau menyampaikan bahwa ini nanti akan ditindaklanjuti.
0: Oke, baik. Jadi aduan yang tadi sempat kita bacakan, aduan yang hari ini juga masuk, langsung disampaikan begitu ya, kepada teman-teman di Subkota Surabaya. Dan Ketua Tim Kerja Penyediaan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan di Subkota Surabaya, Pak Abi Dwi Septianto, ini juga sudah mengkonfirmasi akan segera ditindaklanjuti. Nah, Anda kalau melintas di kawasan tersebut juga ya, ketika tadi Bu Eni juga menyampaikan bahwa kondisinya mati gitu ya, dan kemudian melihat adanya pengerjaan dan sudah kembali normal, Anda juga boleh sampaikan kepada kami. Dan ini juga nanti kita akan teruskan kepada teman-teman di Subkota Surabaya sebagai bentuk apresiasi atas tindak lanjutnya. Beberapa keluhan yang lain juga terus kita sampaikan begitu ya kepada dinas-dinas terkait untuk ditindaklanjuti. Masih berkaitan dengan aduan yang hari Senin kemarin juga cukup banyak gitu ya yang masuk kepada kami. Nah, ini juga terus kita sampaikan, termasuk pengerjaan box culvert yang mulai banyak begitu ya, mulai dari sekitaran Panjang Jiwo, kemudian Klampis Semolo, kemudian ada juga di depan SMA Negeri 4 Surabaya, itu juga sudah ditanggapi, meminta permakluman dari masyarakat karena tentu ini mengakibatkan kepadatan dan juga kemacetan, khususnya di jam-jam sibuk, seperti yang juga dikeluhkan oleh Ibu Jessie. Nah, bagi Anda yang mungkin beberapa hari terakhir tidak melintasi kawasan tersebut dan berencana melintasi kawasan tersebut, ya estimasi waktu perkiraan itu penting begitu ya, karena di Jalan Profesor Dr. Mustopo ada penyempitan jalan, lebih tepatnya di depan SMA Negeri 4 karena ada penggalian gorong-gorong, sehingga ini akan mengakibatkan adanya kemacetan dan kepadatan, karena tadi awalnya bisa dua jalur, sekarang kondisinya menyempit hanya menjadi satu jalur saja. Dan ini memang sudah ditanggapi tadi begitu ya, berkaitan dengan laporan Ibu Jessie yang juga diterima oleh teman-teman DSD ABM yang memohon maaf atas ketidaknyamanan khususnya bagi pengendara kendaraan yang melintas di kawasan tersebut.

0: berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update gak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

0: Informasi tambahan untuk pagi hari ini, Arif.
1: Laporan dari Pak Ahmad ini, di sekitar Waduk Kebraun dan di dekat tempat pembuangan sampah sementara yang lokasinya dekat makam, samping gerbang perumahan Grand Harvest. Ya, ini setiap dini hari sampai pagi itu dirasakan ada yang bakar-bakar sampah. Nah, ini mohon Satpol PP Kelurahan bisa bantu mengecek dan mengingatkan, karena asapnya itu kalau sudah pagi terasa masih sangat mengganggu gitu ya. Apalagi kan bakar sampah itu kan dilarang dan ini bisa kena pidana. Jadi mohon dicek oleh Satpol PP ya. Sekali lagi posisinya ada di dekat Waduk Kebraun dan di tempat pembuangan sampah sementara yang berada di dekat makam samping gerbang perumahan Grand Harvest ini, Sari.
0: Oke, baik. Jadi ini keluhan dari Pak Ahmad begitu ya, berkaitan dengan aktivitas pembakaran sampah. Karena beberapa waktu yang lalu teman-teman dari DLH itu juga menghimbau kepada masyarakat, karena ini musim kemarau, cuacanya juga cukup terik, diminta untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah begitu ya. Termasuk juga buang puntung rokok sembarangan. Beberapa kawasan di Kota Surabaya ini utamanya kayak semacam lahan kosong gitu ya, itu juga terjadi kebakaran. Nah, ini yang diharapkan juga, apalagi kalau tadi dekat pemukiman, nah itu mengganggu sekali asapnya. Kita sampaikan ya untuk teman-teman berkaitan dengan hal tersebut dari Pak Ahmad yang ada di sekitaran kawasan Kebraun. Line telepon juga masih bisa ya, terlebih Anda yang ingin mengirimkan voice note boleh 081-33-14-992 atau kalau misalnya line telepon itu 534-5474. Ini kita akan teruskan kepada dinas-dinas terkait untuk bisa ditindaklanjuti, karena kita juga masih jumpai pembakaran sampah di kawasan exit tol Dupa yang beberapa waktu lalu juga dikeluhkan oleh pendengar. Nah, ini juga kerap kali dilakukan di tempat yang sama begitu ya. Nah, ini menjadi perhatian juga bagi masyarakat untuk saling mengingatkan begitu ya, berkaitan juga dengan dampaknya begitu ya, selain tadi bisa menyebabkan kebakaran, polusi udara dan juga hal-hal lain begitu ya, yang kemudian ini juga menimbulkan efek buruk bagi orang-orang yang di sekitar. Oke, baik. Untuk Anda begitu ya, kita terus ingatkan setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat setiap pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, itu juga boleh Anda sampaikan keluhan-keluhan tersebut kepada kami sehingga nanti kita bisa sampaikan untuk ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Arif.
1: Laporan Pak Ahmad tentang bakar sampah di area Kebraun dekat waduk dan juga di tempat pembuangan sementara ini telah diterima oleh Pak Ali Mustafa STMM. Beliau Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Pemanfaatan Limbah dari DLH Kota Surabaya. Ya, nanti update-nya kita akan sampaikan lagi secara on air di Halo RRI.
0: Oke, baik. Itu sudah langsung diteruskan begitu ya ke teman-teman DLH untuk ditindaklanjuti. Dan bagaimana nanti upaya dari teman-teman DLH? Nah, nanti kita akan update informasinya. Tentu ini terus mengingatkan Anda begitu ya, bahwa hari Senin, Rabu dan Jumat ketika Anda menyampaikan aduan, nanti kita juga akan update bagaimana tanggapan dari dinas-dinas terkait. Tidak terlepas dari hari-hari lain ketika mungkin Anda menjumpai begitu ya, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan karena ini berkaitan dengan pelayanan publik. Nah, Anda boleh sampaikan juga setiap harinya begitu. Nanti kita akan update di jam-jam siaran program Halo RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka. Hari itu, seluruh rakyat Indonesia menyatukan tekad melepaskan diri dari penjajahan dan berdiri sebagai bangsa yang berdaulat. Kemerdekaan bukan sekadar peristiwa masa lalu, tetapi amanah yang harus terus dijaga. Dalam setiap langkah kehidupan, semangat perjuangan para pahlawan hendaknya tetap hidup melalui kerja keras, persatuan, dan rasa cinta tanah air. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama, Indonesia berdiri kokoh karena persatuan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk terus melangkah maju sebagai satu bangsa. Mari kita maknai hari kemerdekaan ini dengan kontribusi nyata, sekecil apapun, demi kemajuan negeri. Karena Indonesia yang kuat berawal dari masyarakat yang peduli dan bersatu. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Berkaitan dengan aduan dari Pak Ahmad, agaknya sudah dijawab juga begitu ya, Arief?
2: Oke. Okay. Ya, dijawab tapi singkat jawabannya ini. Siapa kami tindak lanjuti, meluncur gitu katanya. Okay. Jadi akan dicek ya Pak Ahmad ya langsung oleh Pak Ali Mustafa, Kabid DLH Kota Surabaya ini.
1: Oke, okay, baik. Artinya memang ini keluhannya sudah tersampaikan dan tim dari DLH akan segera meluncur di kawasan tersebut begitu ya untuk bisa mengecek kembali apa dan bagaimana. Oke, okay, baik. Itu saja cukup?
2: Cukup.
1: Oke, okay, okay. Baik. Kita coba review ya berkaitan dengan banyaknya aduan yang masuk di kesempatan kali ini. Kita juga sudah catat dan yang belum ditanggapi nanti kita akan terus kawal sampai akhirnya memang mendapatkan jawaban begitu ya. Berkaitan dengan tadi informasi pengerjaan gorong-gorong dan juga box culvert di Jalan Profesor Dr. Mustopo itu juga diminta oleh teman-teman di SDBM permaklumannya begitu ya. Karena tentu ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi para pengguna kendaraan atau pengendara gitu ya. Ini disampaikan juga. Kemudian Pak Arman begitu ya, itu usulan berkaitan dengan penyemprotan jalan di kawasan Surabaya Barat itu juga sudah diterima dan nanti akan dipertimbangkan tentang penjadwalannya. Bu Eni, traffic light-nya. Nah, ini juga segera ditindaklanjuti oleh teman-teman di Sub Kota Surabaya. Dekat sini sih kalau di alun-alun Surabaya begitu ya. Kalau disinyalir itu traffic light-nya kondisinya mati. Nah, nanti kalau misalnya siang mungkin lah ya, ada teman-teman yang mungkin makan siang lewat di kawasan tersebut boleh ngecek lagi gimana gitu kan ya. Untuk laporan Mbak Dia berkaitan dengan validasi BPHTB, itu tadi juga sudah langsung disampaikan ke Kepala Bapenda Kota Surabaya. Namun masih tunggu konfirmasi lanjutannya begitu ya. Kemudian juga apresiasi dari Pak Didi dan terakhir tadi aduan dari Pak Ahmad di sekitaran wilayah Kebraun ada aktivitas pembakaran sampah. Itu sudah langsung ditindaklanjuti oleh tim dan meluncur ke sana. Untuk sesi kali ini cukup begitu ya, untuk beberapa aduan lainnya nanti kita akan terus kawal hingga sampai ada jawaban dari dinas terkait, satu di antaranya berkaitan dengan keluhan dari Mbak Dia. Nanti kita akan ketemu lagi, update lagi di edisi hari Jumat begitu ya. Tapi untuk Anda yang ingin terus menyampaikan keluhan pelayanan publik bisa di setiap harinya begitu ya, dengan mengirimkan foto, video ataupun voice note kepada kami disertai dengan hashtag Halo RRI. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya sekaligus kami tim Halo RRI dan saya Sari Julia pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan untuk Surabaya siang ini, pendengar ya, barengan sama Celia Cayani sampai nanti tepat jam 3 sore. Di edisi hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026, pendengar ya, kita hadirkan berbagai informasi di Surabaya siang ini. Lalu nanti juga ada informasi dinamika olahraga, pendengar. Lalu juga ada Surabaya siang ini, ada obrolan Momnis nanti. Ya, ini terkait dengan hari ini adalah hari yang ada peringatan tentunya, pendengar ya. Nanti kita akan hadirkan perempuan-perempuan yang menginspirasi dengan tema peran strategis perempuan dalam organisasi. Lalu juga pendengar ya, akan ada musik informasi dan musik kita 100% Indonesia. Untuk Anda bisa terus stay tune, pendengar ya, di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita hadirkan Surabaya siang ini.

0: Sal, kamu kok selalu sempat bantu orang lain ya? Kemarin bantu tetangga, sekarang bantu teman.
1: Ya, sebisanya aja sih.
0: Apa ini berhubungan sama kebiasaan kamu yang juga rajin ibadah ya?
1: Betul, menurutku erat banget sih hubungannya. Ibadah itu kan gak cuma soal hubungan dengan kita sama Tuhan aja, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama.
0: Maksudnya?
1: Ya kalau ibadah kita baik, harusnya sikap kita ke orang lain juga baik dong. Lebih peduli, suka menolong, dan gak mudah menyakiti orang.
0: Bener juga ya. Jadi ibadah gak cukup cuma dilakukan, tapi juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari.
1: Nah itu dia, kebaikan sekecil apapun bisa membuat hidup orang lain lebih ringan.
0: Aku jadi ingat, kadang kita sibuk beribadah tapi lupa memperhatikan orang-orang di sekitar.
1: Padahal ibadah dan kepedulian kepada sesama itu berjalan beriringan loh.
0: Ternyata berbuat baik gak harus menunggu mampu ya.
1: Betul, yuk tingkatkan ibadah dan tebarkan kebaikan. Mulai dari hal yang sederhana, mulai dari diri sendiri.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita informasikan untuk hari ini ya pendengar ya, yaitu dari Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono yang mengingatkan bahwa Indonesia saat ini pendengar yang menghadapi tantangan ganda di bidang kesehatan. Selain masih untuk berupaya menurunkan angka stunting pada anak, kasus terkait obesitas pada orang dewasa ini juga terus meningkat seiring perubahan pola hidup masyarakat. Nah, ini dari Wamenkes pendengar ya, kemudahan untuk mendapatkan makanan serta perubahan gaya hidup itu menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya angka obesitas pendengar. Bahkan saat ini ya diperkirakan 1 dari 3 orang di Indonesia mengalami obesitas dan kondisi ini juga tentu perlu menjadi perhatian karena dapat meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung hingga stroke. Nah, karena pemerintah juga terus mengajak memanfaatkan yang namanya program cek kesehatan gratis pendengar ya secara rutin melalui pemeriksaan berkala tersebut, berbagai faktor risiko juga akan segera diketahui sejak dini ya, sehingga penanganannya dapat dilakukan lebih cepat sebelum berkembang menjadi komplikasi yang lebih serius. Nah, dari Wamenkes juga pendengar ya menegaskan bahwa deteksi dini ini merupakan bagian dari upaya membangun generasi emas Indonesia 2045 dan masyarakat dihimbau untuk melakukan pemeriksaan ya kesehatan itu menggunakan cek gratis dengan fasilitas yang ada yaitu di puskesmas atau fasilitas yang menyediakan layanan cek gratis tersebut. Jadi jangan menunggu pendengar ya untuk memeriksa kesehatan dengan cek kesehatan secara rutin. Kita bisa mengenali resikonya lebih awal, hidupnya lebih sehat dan juga mencegah penyakit tidak menularnya sejak dini pendengar ya. Itu yang antisipasi dari Wakil Kementerian Kesehatan.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih? Akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Re?
0: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.
2: Ini, Pak, kopi dari Ibu. Katanya biar Bapak nggak ngantuk.
3: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
2: Lagi pingin ngobrol aja, Pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
3: RRI Digital?
2: Iya, Pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, Pak.
3: Loh? Jadi nggak perlu bawa radio-radioan gitu?
2: Ya nggak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
3: Wah, wah, wah. Zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
2: Makanya, Pak. Sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi Bapak aja loh. Tapi juga buat generasi kayak aku.
3: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok Bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
2: Iya, siap deh Pak pokoknya. Kita ajarin Ibu sekalian ya Pak ya. Siapa tahu Ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

Dengar, kalau kita berbicara tentang pariwisata di Jawa Timur ya, ini sebanyak 198 kandidat ya pejuang pariwisata dari seluruh Indonesia ini mendaftarkan diri dalam ajang Wonderful Indonesia Award 2026 pendengar ya. Dan juga setelah melalui banyak proses seleksi ketat, lalu juga ada dewan juri juga, kini terpilih 50 besar kandidat terbaik. Dan kabarnya yang membanggakan adalah 13 diantaranya pendengar ya yang lolos tersebut merupakan perwakilan dari Jawa Timur. Mereka adalah para lokal hero yang selama ini konsisten bergerak di akar rumput melalui sektor pariwisata, dan tentunya juga sektor dari konservasi alam ya, yang mengembangkan desa wisata, lalu juga ada literasi juga dan pelestarian seni budaya di Jawa Timur pendengar. Nah, ini kita support terus pendengar ya, karena apresiasi juga ada 13 yang masuk dari Jawa Timur pendengar ya. Ini pejuang pariwisata yang terus membawa dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Nah, dengan ini banyak nama-nama yang masuk pendengar, bahkan dari berbagai wilayah, ada dari Banyuwangi, Jember, Malang, lalu juga ada Pasuruan dan juga Sampang Madura pendengar ya. Yang masuk di kategori 13 kandidat perwakilan Jawa Timur di ajang Wonderful Indonesia Award 2026.

Ditemani lagunya dari Ari Lasso, Arti Cinta, pendengar ya, siang hari ini sambil kita masih menghadirkan informasi untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Nah, siang hari ini pendengar ya, dari pemerintah Kota Surabaya itu resmi untuk membuka pemusatan pendidikan dan pelatihan atau Pusdiklat Paskibraka tahun 2026 sebanyak 98 putra-putri terbaik pendengar ya. Dan Surabaya akan menjalani pelatihan intensif sekaligus juga bertugas mengibarkan sangsaka merah putih pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus mendatang. Nah, selama masa pelatihan pendengar ya, para calon paskibraka tidak hanya dibekali kemampuan baris berbaris saja, tetapi juga akan ada pembinaan karakter, disiplin, lalu juga kepemimpinan serta semangat kebangsaan pendengar. Dan tentunya ini akan menjadi harapan baru dan diharapkan juga mereka mampu untuk menjadi teladan bagi generasi muda Surabaya. Pendengar ya, ini Pemkot sudah mulai membuka untuk Pusdiklat Paskibraka.

0: yang akan nanti mengibarkan juga pada tanggal 17 Agustus ya, pendengar ya, untuk Hari Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Lalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, kita informasikan laporan terkini. Hari ini umat Konghucu seluruh penjuru datang padati perayaan Hut Kelenteng, Kuan Sing Bio dan Hut Dewa Kongco. Laporan selengkapnya akan disampaikan Witra Adila. Silakan Witra.
2: Baik, terima kasih pendengar. Hari ini Kelenteng Kuan Sing Bio Tuban sudah mulai dipadati oleh masyarakat Tuban. Bukan hanya masyarakat Tuban saja, tetapi juga seluruh umat Konghucu dari berbagai wilayah, begitu ya, berbagai daerah sudah memadati lokasi kelenteng. Karena memang dalam hari ini ya, nanti malam akan ada puncak perayaan dari hari ulang tahun Kelenteng Kuan Sing Bio Tuban dan hari ulang tahun Dewa Kongco, di mana ini juga menjadi salah satu perayaan tahunan dan selalu dinantikan oleh umat Konghucu. Bukan hanya masyarakat yang memadati, tapi juga pelaku UMKM juga sudah mulai padat begitu ya. Di sini cukup banyak melibatkan pelaku UMKM, kurang lebih ada 100 UMKM yang nantinya akan turut meramaikan dan merayakan serangkaian kegiatan di sini. Dan untuk tadi pagi sudah ada pelepasan burung secara seremonial, kemudian ada hiburan barongsai, dan memang puncaknya nanti malam di mana seluruh undangan juga akan hadir untuk menyaksikan hiburan-hiburan yang akan disuguhkan begitu ya dari umat Konghucu sendiri. Untuk suasana hari ini untuk para umat, bukan hanya umat Konghucu ya, tetapi juga umat-umat lain termasuk muslim, masyarakat lokal juga sudah mulai berburu jajanan di kawasan Kelenteng. Juga ada beberapa yang bersuah foto. Selanjutnya nanti untuk hari ini juga sebenarnya sudah hadir juga di lokasi Bapak Kapolresta Tuban untuk meninjau lokasi bagaimana nanti ini bisa berjalan dengan lancar dan menjadi salah satu prepare juga sebelum nanti Bapak Kapolda datang ke sini. Diinformasikan bahwa Bapak Kapolda akan hadir di sini sekitar pukul 2 siang nanti sehingga beberapa persiapan juga harus dipastikan berjalan dengan aman dan lancar. Itulah menjadi salah satu kenapa Bapak Kapolresta hadir langsung di Kelenteng Kuan Sing Bio Tuban. Selain itu untuk nanti malam juga akan dihadiri oleh pemerintah Pemprov Jatim. Informasinya jika tidak Ibu Gubernur langsung juga akan diwakilkan untuk turut serta memeriahkan dan menghadiri perayaan hari ini. Untuk harapan-harapan tadi disampaikan oleh pengurus Kelenteng Kuan Sing Bio Tuban ada Bapak Alim Sugiantoro bahwa memang doa-doa di tahun ini ya tentu semoga perdamaian antar umat khususnya di Tuban begitu ya bisa terus terjaga, bisa terus berdamai. Selain itu juga kegiatan-kegiatan bisa memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Kemudian juga inovasi-inovasi dari Kelenteng begitu ya bisa semakin maju dan hubungan antar sesama juga bisa terus terjalin. Sementara itu pendengar, informasi hari ini yang pasti memang sudah ramai di sini, namun memang puncaknya akan lebih ramai lagi ketika nanti proses kegiatan digelar malam nanti. Terima kasih dari Tuban bersama saya Fitra Adila melaporkan.
1: Baik, terima kasih laporan dari Witra Adila pendengar. Dari laporan terkini, itu adalah informasi terakhir dari Surabaya siang ini pendengar. Selain ini kita akan informasikan untuk dinamika olahraga Pro 3 Jakarta pendengar ya. Anda bisa terus stay tune pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Bayern Munich taklukkan JJ United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026, bersama saya, Hanna Pratiwi.

Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André Ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut Ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Mikael Sanchez. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman Ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen mulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, Ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michel Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JJ United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JJ United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JJ World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celsius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JJ United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usia laga pelatih München Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game.
3: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys. Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tetapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
2: We'll see where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: This time it's Hiroki Ito. There was

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Arina Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Arina Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat Timnas Putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.

0: Pertumbuhan nilai komersil kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
0: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
2: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya. Makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
0: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Deloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru, termasuk legion asing, sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh Macan dan tidak puas. Kondisinya tidak 100%, hanya 30-40% dari coach. Jadi tanggal 4 September setelah liga mulai.
2: Bek Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita si Rika nanti. Ya, sekali lagi selamat. Sebenarnya kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coachnya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krisna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini, ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tetapin.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, kembali kita hadirkan untuk Anda di Surabaya siang ini ya, pendengar ya, barengan sama saya Lea Cayani yang masih menemani Anda tentunya. Sebelum nanti tepat pukul 12 kita hadirkan Momnis, pendengar ya, momen inspirasi hari ini karena bertepatan dengan nanti adalah hari ini tuh diperingati dengan Hari Dharma Wanita Nasional yang diperingati setiap tanggal 5 Agustus. Dan momen ini juga menjadi pengingat dan penting ya akan kontribusi perempuan dalam mendukung pembangunan bangsa melalui keluarga, profesi, dan juga organisasi tentunya ya. Nanti Anda bisa bergabung pendengar ya, kita akan mengangkat tema peran strategis perempuan dalam organisasi. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

0: Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.
1: Pendengar, sebelum kita melanjutkan untuk informasi di Surabaya siang ini, kita kumandangkan azan zuhur terlebih dahulu untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Sebelum nanti kita hadirkan untuk momen inspirasi pendengar ya di jam 12 siang, kita hadirkan beberapa informasi terupdate untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Nanti Anda juga bisa bergabung pendengar ya di momen inspirasi siang hari ini terkait temanya adalah peran strategis perempuan dalam organisasi, karena hari ini bertepatan juga dengan Hari Dharma Wanita Nasional pendengar ya, yang diperingati setiap tanggal 5 Agustus ya. Ini menjadi pengingat akan pentingnya kontribusi perempuan dalam mendukung pembangunan pembangunan bangsa melalui keluarga, profesi, dan juga organisasi. Tetap stay tune pendengar di Pro 1 RRI Surabaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, informasi di siang hari ini ya, 2.000 rumah di Surabaya dapat program bedah rumah. Kabar baiknya untuk bagi warga Surabaya, pemerintah ini menambah kuota program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS menjadi 2.000 unit pendengar ya, dan rumah pada tahun 2026. Dan program ini juga ditujukan untuk membantu masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni agar memilih tempat tinggal yang lebih aman, sehat, dan nyaman. Dan pemerintah juga menegaskan bahwa penerima bantuan tidak akan dikenai potongan biaya dalam proses pelaksanaannya.

0: hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, kita informasikan terkait laporan terkini dari Wali Kota Eri. Optimis sekolah rakyat di Surabaya mampu mencetak pemimpin masa depan. Laporan selengkapnya akan disampaikan Ermina Jen. Silakan Ermina.
2: Iya, Celia dan juga pendengar, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi optimis sekolah rakyat terintegrasi 2 di Gedung Coek menjadi tempat lahirnya pemimpin masa depan. Menurut Wali Kota, sekolah berasrama ini tidak hanya memberikan pendidikan tetapi juga bisa membentuk karakter siswa. Hal itu ia sampaikan usai memberikan motivasi kepada para peserta didik baru yang sedang mengikuti MPLS hari ini. Wali Kota Eri mengatakan bahwa konsep sekolah berasrama memberi ruang bagi siswa untuk bisa belajar hidup bersama. Dan nilai gotong royong, saling menghargai dan kepedulian ini menjadi bagian dari pendidikan karakter. Ia berharap lulusan sekolah rakyat nantinya mampu mengubah masa depan keluarganya. Bahkan Wali Kota Eri meyakini sekolah tersebut dapat melahirkan pemimpin hingga presiden pada masa mendatang.
3: Dia bisa mendapatkan pendidikan karena kondisi orang tua itu mendapatkan pendidikan yang, kalau kita lihat tadi saya tanya, ada nggak anak-anak yang belum sekolah terus ngeliat pengen nggak pengen, tapi mereka tidak pengen. Maka dengan sekolah rakyat ini dibentuk anak-anak punya karakter, anak-anak punya rasa saling menolong, punya gotong royong, saling menghargai. Dan di sini kita rumah karena tidak hanya sekolah, tapi mereka tinggal di asrama. Maka sekolah rakyat ini berarti jenis rumah itu di dalam surga karena anak-anak tinggal di sini. Maka saya mau ingin kepada Pak Presiden, insya Allah dari sekolah rakyat ini Surabaya ini akan muncul, akan menjadi wali kota, akan menjadi gubernur. Mungkin insya Allah dari sekolah rakyat yang dibentuk Pak Presiden akan muncul presiden dari sekolah.
2: Ya, sementara itu siswi kelas 10 Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Aisyah Farah mengaku menikmati masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Meski demikian, ia mengaku masih sering merindukan orang tuanya. Selama MPLS, Aisyah mendapatkan kegiatan pembinaan karakter, kepribadian, serta latihan peraturan baris berbaris bersama para taruna. Ia juga mengatakan bahwa pesan Wali Kota Eri Cahyadi saat memberikan motivasi kepada para peserta didik baru tadi membangkitkan semangatnya untuk bisa meraih kesuksesan sekaligus ikut membanggakan orang tuanya. Dan ia mengaku awalnya didaftarkan ibundanya ke sekolah rakyat. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, ia menilai sekolah ini menjadi pilihan terbaik. Di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Gedung Coek Surabaya sendiri, saat ini menampung 368 siswa, di mana 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan sisanya berasal dari Sekolah Rakyat Rintisan di Universitas Negeri Surabaya UNESA. Demikian laporan Ermina, kembali ke Celia di studio.
1: Baik, terima kasih laporan dari Ermina Jen, pendengar ya, terkait informasi laporan terkini yang sudah disampaikan. Selain ini kita akan hadirkan untuk program Momen Inspirasi ya, pendengar Anda bisa terus bergabung di Pro 1 RRI Surabaya dengan tema Peran Strategis Perempuan dalam Organisasi.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk momen inspirasi siang hari ini bertepatan tanggal 5 Agustus 2026 dan juga bertepatan dengan Hari Dharma Wanita Nasional. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya dan juga melalui via Zoom ada Ibu Titi Sulistianingsih selaku Ketua DWP RRI Surabaya, lalu ada Ibu Devita selaku Bidang Sosial dan Budaya DWP RRI Surabaya, dan Ibu Ike Wulandari selaku Bendahara DWP RRI Surabaya. Kita sudah bergabung tentunya dari Zoom dan juga ada di studio Pro 1 RRI Surabaya. Selamat siang Ibu-ibu.
1: Selamat siang.
0: Oke, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Ibu Titi, bagaimana suaranya terdengarkah?
2: Jelas Bu, alhamdulillah.
0: Oke, selamat siang Ibu Titi.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang. Apa kabar, Ibu? Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Oke.
2: Ya, agak serak tapi.
0: Oke. Terima kasih atas waktunya, Bu Titi. Sehat selalu. Hari ini memperingati Hari Dharma Wanita Nasional. Mungkin boleh di sebagai pembuka di tema peran strategis perempuan dalam organisasi. Apa sebetulnya makna dari peringatan hari ini, Bu Titi? Mungkin boleh disampaikan oleh Bu Titi terlebih dahulu. Seperti apa, Bu Titi? Halo?
2: Halo?
0: Ya.
2: Kedengeran ya, Bu?
0: Ya, kedengeran.
2: Sebenarnya untuk hari ini kan Hari Dharma Wanita Nasional, ya, Mbak? Tapi untuk perayaannya biasanya untuk HUT Dharma Wanita Persatuannya itu kan tanggal 7 Desember.
0: Oke.
2: Ya. Karena kalau tanggal 5 Agustus itu awal didirikannya apa dibentuknya Dharma Wanita pada era Orde Baru. Ya, untuk peran Dharma Wanita di era globalisasi ini mungkin mengalami apa namanya transformasi ya Mbak, dari yang zaman Orde Baru sampai zaman di untuk zaman sekarang ini ya, yang tadinya Dharma Wanita itu hanya pendamping, sekarang menjadi mitra untuk mitra strategis untuk pembangunan bangsa itu. Jadi perannya untuk sekarang ini Dharma Wanita memegang peran yang cukup strategis.
0: Cukup luas ya Bu Titi ya, berarti ya cakupannya sekarang
2: lebih,
0: ya.
2: Iya, lebih luas lagi dibandingkan yang sebelumnya.
0: Oke. Bu Ike sama Bu Devita mungkin ada yang mau tambahkan terkait makna peringatan Hari Dharma Wanita sekarang?
1: Ya, baik Mbak Celia dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada. Menurut saya peran perempuan dalam era globalisasi saat ini mungkin lebih kepada pemberdayaan perempuan, Mbak Celia. Bahwa peningkatan kualitas keluarga itu juga sangat penting. Kemudian melalui organisasi Dharma Wanita ini juga ada tiga pilar penting ya. Di situ ada bidang pendidikan, kemudian juga ada ekonomi dan juga sosial budaya. Nah, momentum di 5 Agustus ini adalah diharapkan untuk semakin memperkuat kontribusi Dharma Wanita Persatuan dalam mendukung pembangunan nasional melalui pemberdayaan perempuan yang pastinya berdampak luas, itu berdampak bagi masyarakat dan juga tentunya untuk keluarga, Mbak Celia.
0: Oke. Begitu. Terima kasih Bu Ike. Ya. Kalau dari Bu Devita kan ini di bidang sosial budaya. Mungkin ada makna yang berbeda terkait peringatan hari ini.
3: Untuk peringatan DWP yang untuk 5 Agustus ini mungkin sama kayak Mbak Ike itu untuk memperdayakan perempuan, di mana organisasi DWP ini berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya dan untuk meningkatkan kreativitas dengan adanya DWP ini dan saya sebagai di sosial budaya saya mengutamakan untuk organisasi DWP ini untuk selalu berkreativitas, untuk selalu untuk menjaga komunitas ini selalu aktif sebagai kita sebagai seorang perempuan.
0: Oke, banyak kegiatan-kegiatannya juga berarti. Betul, ya, begitu ya. Nah, Bu Titi, kalau melihat sekarang perkembangan peran perempuan dalam organisasi di beberapa tahun sekarang, apalagi di RRI Surabaya sendiri, Bu Titi, itu seperti apa pandangannya?
2: Maksudnya kegiatan?
0: Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh DWP.
2: Yang sudah dilakukan. Iya. Untuk yang kebetulan kan masa kerja, maksudnya kepengurusan saya kan dari yang saya lihat, kalau sebelumnya kan mungkin saya nggak ini ya, kegiatannya alhamdulillah sudah mengakomodir untuk kebutuhan anggota di zaman yang di era teknologi digital ini ya Mbak ya. Kita sudah berusaha untuk membuat kegiatan yang menarik untuk kalau sekarang ini kan anggota DWP itu kebanyakan kan dari kaum milenial dan Gen Z ya. Jadi kita berusaha membuat kegiatan yang menarik untuk mereka. Jadi tidak monoton seperti yang dulu-dulu kita sudah berusaha membuat apa kegiatan seperti kemarin ya, ada parenting, ada apa memanggil narasumber untuk parenting. Terus yang baru-baru ini Bu Ike kebetulan sudah mengadakan kegiatan yang menyenangkan lah ya untuk anggota yang kebetulan milenial dan Gen Z. Kemarin membuat apa menu
1: sandwich, Bu.
2: Makanan sehat
1: atau makanan sehat ada, untuk anak.
2: Iya ada penyuluhan yang kanker gitu-gitu
1: loh.
2: Lebih berdaya guna ya. Dan bermanfaat.
1: Tentunya berdampak ya Bu ya, berdampak positif begitu ya.
2: Selain bagi,
1: ya Bu.
0: Nanti akankah ada perayaan khusus Bu Ike, Bu Devita dan Bu Tutut?
1: Ada Mbak Celia. Dalam waktu dekat ini memperingati HUT RI dan juga menyambut Hari Radio yang ke-81. Rencananya DWP RRI Surabaya akan mengadakan lomba kreativitas kreasi tumpeng merah putih.
0: Oke.
1: Gitu. Nah, nanti yang ikut adalah kita mengajak bidang-bidang ya, dan juga DWP Murni, begitu. Nah, untuk menyambut Hari Radio, insya Allah kita masih bernegosiasi dengan narasumber, kebetulan narasumber UMKM itu untuk membatik bersama seluruh anggota DWP RRI Surabaya. Insya Allah nanti akan dilaksanakan pada bulan September. Tapi kalau yang menghias tumpeng merah putih nanti diselenggarakan insya Allah di tanggal 26 Agustus.
0: Betul. Oke. Ya. Jadi nanti semuanya bisa ikutan ya Bu Ike, Bu Devita ya.
1: Boleh.
0: Untuk kegiatan-kegiatan yang ada di DWP pendengar. Mungkin ada yang ingin bergabung bertanya boleh, karena ini juga momentum peringatan juga hari ini di tanggal 5 Agustus ya, menjadi Hari Dharma Wanita Nasional. Nah, kalau dari Bu Devita kan di bidang sosial dan budaya.
3: Benar.
0: Ada kesulitan enggak untuk mencoba memperkenalkan budaya dan khususnya di daerah ini ya, di wilayah kantor dan sekitarnya?
3: Maksudnya budaya
0: budaya sosialnya, kebudayaan kegiatannya itu dirangkai seperti apa?
3: Untuk acara program kegiatan DWP itu sebenarnya nggak ada masalah, karena kita itu punya program, menyusun program DWP itu dalam setahun itu biasanya kita itu udah ada ini nanti acara tanggal ini ada apa ya, acara tanggal ini ada apa ya, itu udah susun satu tahun itu kan, terutama acara-acara penting gitu kan. Untuk kesulitannya itu adalah ya di ini aja deh Pak, untuk mengajak ibu-ibu ayo gabung yuk gitu kan. Untuk mengajak
1: ya,
3: ini
1: ya.
3: Seru loh kegiatannya kayak gitu. Kadang ada juga yang kegiatan yang menarik, ibu itu baru wah mau ikut gitu kan. Kadang kalau cuman sekedar apa ya kayak penyampaian apa itu agak susah juga, itu yang kendalanya itu sih.
0: Oke, menarik perhatiannya berarti. Ya,
1: menambahkan sedikit boleh. Mbak Celia, untuk di sosial budaya ini kebetulan anggota DWP kita ini multi talenta. Jadi ada yang pinter nyanyi, pinter sinden, pinter nari, make up, pinter hijab gitu ya. Ada yang bisa merangkai bunga dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin bisa dimanfaatkan bagi organisasi kita ini untuk gimana nih bikin acara yang menarik, yang kemudian banyak anggota-anggota DWP kita ini ikutan.
0: Yeah.
1: Nah, salah satunya kemarin itu cukup meriah gitu ya. Kita memperingati Hari Anak Nasional kemarin, itu kita membuat menu makanan sehat anak. Dan kebetulan narasumber yang kita panggil adalah pelaku UMKM sendiri. Nah, beliau menjelaskan bagaimana supaya anak itu suka sayur, kemudian sebagai bekal sekolah yang sehat, tidak jajan di luar begitu ya. Dan anggota DWP kita ini langsung praktek. Jadi membuat sandwich, kemudian membuat chicken roll dan sebagainya. Dan itu cukup apa ya, mereka seneng, excited banget gitu. Jadi kayaknya, Bu, kapan ada lagi, Bu? Ada yang tanya seperti itu. Nah, ini yang membuat kami para pengurus di DWP ini menjadi sebuah tantangan ya. Apa nih? Bikin apa? Punya ide apa?
3: Yang meriah
1: ya. Yang meriah dan bisa seneng lah kita bisa bareng-bareng. Selain meriah juga dapat wawasannya, dapat ilmunya. Dan ada salah satu teman kita ini, Bu, aku udah praktek loh di rumah, aku bikin sandwich seperti yang diajarkan kemarin dan kebetulan anak saya suka dan sebagainya. Itu luar biasa ya. Kita itu merasa bahwa alhamdulillah akhirnya punya dampak. Punya dampak yang positif. Akhirnya gak suka wortel, tiba-tiba suka wortel. Nah, begitu. Jadi ke depan next, insya Allah sampai dengan akhir tahun ini kita sudah punya program yang memang kita sudah susun. Program rencana kegiatan. Dan biasanya puncaknya adalah di bulan Desember. Itu adalah hari ulang tahun Dharma Wanita di 7 Desember. Biasanya di situ kita mengikuti ataupun kita diundang baik itu dari DWP Pemprov, Pemkot dan juga DWP RRI Pusat itu untuk mengikuti lomba. Seperti itu. Tahun kemarin Mbak Celia, kita ada lomba, kita ikut lomba RRI nasional, DWP secara nasional RRI itu lomba senam.
0: Pasti menang nih RRI Surabaya.
1: Enggak. Tapi yang penting tapi yang penting sudah berkontribusi.
0: Iya betul.
1: Nah, itu dulu nih. Ya kan, yang penting sudah berkontribusi, sudah berusaha semaksimal mungkin dan luar biasa
3: dan pengalamannya.
1: Semangatnya itu luar biasa gitu ya. Jadi hal-hal ini kita enggak juara hari ini, tapi next insya Allah kita bisa raih itu.
3: Dan sedikit menambahkan untuk kegiatan DWP yang untuk yang pengisi acaranya, kita itu kadang itu mengutamakan ibu-ibu DWP yang ada kreativitas, ada
1: yang punya
3: pengetahuan,
1: talenta, kemampuan
3: daripada orang luar yang masuk dulu. Ibu-ibu DWP, kenapa kita nggak memberdayakan ibu-ibu DWP dulu gitu?
1: Seperti Bu Devi ini, Mbak Devi ini bisa merangkai bunga, kemudian bisa ini ngajarin kita
3: make up,
1: hijab yang cantik, cekli yang manis gitu. Ketika ke kantor, kemudian ada acara di luar itu, nah itu sudah kita lakukan Mbak Celia.
3: Dan
1: itu kalau nggak salah memperingati Hari Kartini ya.
3: Iya, make up.
1: Kemudian dari Mbak Anne sendiri itu juga pinter banget make up. Nah, jadi mengajari bagaimana ibu-ibu DWP ini berangkat ke kantor itu cantik. Kemudian meskipun sederhana pakai bedak dan juga pakai blush on gitu ya, tapi kelihatan manis. Ya kan, kelihatan enak gitu loh ya. Jadi kita di lingkungan kerja kita ini juga bagaimana kita memunculkan hal-hal yang positif, yang tentunya berdampak untuk hasil kinerja kita nanti.
0: Bu Titi, bagaimana melihat kegiatan-kegiatan yang ada di DWP Surabaya itu, apakah juga akhirnya organisasi ini menjadi wadah meningkatkan kualitas diri para perempuan, khususnya di kantor ya. Bagaimana menurut Bu Titi?
2: Ya, tentu saja ya, melalui kegiatan-kegiatan Dharma Wanita Persatuan di RRI Surabaya. Tentu apa meningkatkan apa tadi nih, kinerja ya?
0: Iya, kinerja tentu, kualitas. Ya.
2: Kualitas kebetulan kan anggotanya ada ASN, ada istri ya. Untuk yang ASN mungkin ya pasti ya dengan kegiatan yang positif. Tadi seperti dikatakan Bu Ina, Bu Ike, mana Mbak Ike ya?
1: Iya, Bu.
2: Ketika sudah pandai tadi make up-an.
1: Iya.
2: Pasti percaya dirinya lebih
0: tinggi.
2: Betul. Tinggi ya. Kalau udah percaya diri pasti kinerjanya juga semakin meningkat
1: bagus, saya
2: yakin. Ya, semakin bagus. Karena pede ya sudah.
1: Iya, betul.
2: Oke. Dari ya.
0: Ada kualitas yang akhirnya bisa dilihat ya ketika kegiatan-kegiatan dari DWP ini juga menunjang. Nah, kalau dalam waktu dekat, mungkin ini tadi ya berarti ya Bu Ike ya, Agustus itu tadi ya, lomba tumpeng itu tadi ya.
1: Kreasi tumpeng merah putih.
0: Oke, ini bisa diikuti berapa anggotanya yang ikut?
1: Kita per bidang kita ambil 2 perwakilan.
0: Oh, 2.
1: Jadi seperti di bidang teknik ada kan itu ibu-ibu di teknik kita ambil 2 orang, kemudian di TU 2 orang, kemudian di LPU 2 orang, pemberitaan dan siaran juga masing-masing 2 orang. Jadi praktek langsung bagaimana sih membuat tumpeng mini ya, tumpeng mini tapi merah putih gitu.
3: Yang sangat kreatif
1: ya. Ya, jadi yang sangat kreatif. Nanti jangan lupa ada pelengkap-pelengkapnya.
0: Bahannya nyiapin sendiri ya Bu Ike Widya?
1: Bahannya nyiapin sendiri. Kecuali nasi merah putihnya dan piring sajinya dari kami.
0: Okay.
1: Nah, nanti mereka membawa cetakan tumpeng mini itu sama pelengkapnya. Itu. Jadi mau dikasih bendera, mau dikasih logo RRI, kemudian juga mau dikasih balon-balon dihias gitu ya.
3: Diukir
1: sayur-sayuran silakan saja gitu. Monggo saja.
0: Kreasi ya pokoknya Bu Titi ya. Di tanggal 26
1: Agustus. 26
0: Agustus
1: insyaallah Bu Titi.
2: Mudah-mudahan.
1: Mohon dukungannya ya Bu.
0: Amin. Nah, ini tadi kan Bu Ike, Bu Devita sama Bu Titi kan menyinggung tentang pengembangan UMKM. Nah, sejauh ini dari DWP sendiri sudah mendorong UMKM-nya itu seperti apa? Boleh Bu Titi terlebih dahulu.
2: Okay. Nah, untuk mendorong UMKM Dharma Wanita Surabaya, setiap ada kegiatan Dharma Wanita, kita pasti mengundang UMKM lokal ya Bu Ike untuk ikut meramaikan untuk memasarkan produknya. Jadi kita selalu bikin mini bazar untuk mempromosikan UMKM yang ada.
1: Ya, seperti di acara ini ya, acara pertemuan Dharma Wanita Sekorwil 10 Jawa Timur itu kita juga menggelar mini bazar, tidak terlalu banyak tapi bazarnya bagus-bagus gitu, kualitasnya bagus-bagus. Dan di setiap acara itu DWP RRI Surabaya dari seksi ekonomi itu juga membuka lapak ya, membuka stand sendiri. Nah, itu isinya
3: titipan
1: dari ibu-ibu Dharma Wanita. Jadi ada yang bikin es puding, kemudian ada yang bikin kue,
3: ada yang makanan,
1: ada yang bikin kerupuk dan sebagainya. Jadi itu salah satu pengembangan seksi ekonomi begitu. Jadi ikut serta dalam mengembangkan UMKM. Seperti itu Mbak Sandy.
0: Karena kalau dilihat ya pendengar ya, kalau acara RRI Surabaya pasti banyak bazar, berarti ibu-ibu DWP yang sudah support gitu. Banyak jajanan-jajanan. Basarnya pasti ada, berarti supportnya dari situ. Nah, bagaimana terkait kegiatan sosial yang diadakan di DWP di luar kantor mungkin, atau di luar RRI Surabaya, apakah ada?
1: Ada. Kita di setiap
0: seperti apa?
1: Bulan puasa. Kita bagi takjil.
3: Bagi takjil di depan RRI dan ke panti asuhan.
1: Untuk menyalurkan. Kita ke panti asuhan, kita kebetulan ini adalah hasil donasi dari ibu-ibu Dharma Wanita. Ini kita kumpulkan begitu. Nah, kita membelikan sembako. Nah, kita salurkan itu di panti asuhan khusus anak-anak, itu di daerah Rungkut. Dan alhamdulillah terkumpul banyak sekali. Kita sempat dapat banyak banget sembako, dan alhamdulillah kita bisa berbagi. Yang terpenting itu bahwa DWP, bahwa organisasi Dharma Wanita di RRI Surabaya ini tidak hanya melakukan ataupun kegiatan intern saja, tapi juga berdampak luas bagi masyarakat, terutama untuk yang kegiatan sosial ya.
3: Itu untuk kegiatan sosial ya, di luar ada lagi kegiatan saat itu, waktu itu kayak menanam tanaman. Waktu di Wiyung itu apa? Tanaman kayak selada apa gimana caranya itu ada. Dan waktu itu membatik ya, kayak di depan itu membatik. Itu juga eco kita print. Pernah ekoprint ya, kita juga pernah ngadain itu di luar.
0: Bu Titi, Bu Devita, Bu Ika sudah ada yang berhubung melalui telepon. Kita coba terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, ibu-ibu Dharma Wanita, Mbak Celia, selamat siang.
0: Silakan Ibu Selvi.
4: Ya, saya kasih support. Gini, apakah seragam Dharma Wanita ini masih tetap ungu? Kalau memang masih tetap ungu, berarti saingan dong dengan ibu-ibu Hankam. Itu pertama.
0: Yang pertama.
4: Terus yang kedua, apakah organisasi Dharma Wanita ini bisa atau mau merekrut untuk mendidik, membina anak-anak milenial untuk agar supaya mereka jadi kreatif seperti membatik, memasak, dan lain sebagainya. Apakah adakah dan di mana tempatnya? Saya pun sudah bukan anak muda, tapi ingin loh, ingin belajar dari ibu-ibu Dharma Wanita.
0: Oke,
4: saya kira gitu aja. Terima kasih
0: Bu Selvi. Mungkin boleh Bu Titi terlebih dahulu. Apakah seragamnya masih ada yang ungu, Bu?
2: Untuk seragam Dharma Wanita nggak ungu, Bu, kayaknya dari dulu warnanya
3: salem,
2: oranye salem ya.
1: Mungkin itu di lembaga lain ya.
0: Mungkin
1: ada yang di kepolisian itu beda lagi.
2: Ada namanya yang, bukan ada Dharma Wanita pink kayaknya, Bu Ike. Beda kalau di kepolisian,
1: beda ya, Persit gitu-gitu ya, Bu, ya. Tapi setahu saya selalu warna ini ya,
2: salem. Dulu warnanya oranye salem ya.
1: Betul.
2: Cuma agak beda, agak yang kesini oranye-nya agak lebih
0: lebih kalem lagi ya, Bu, ya.
2: lebih terang malah.
0: Lebih terang ya. Tadi poin yang kedua, Bu Titi, apakah ada keinginan untuk membuka rekrut orang-orang baru supaya kreativitasnya juga tetap dibangun, para ibu-ibu yang mungkin sudah bersantai di rumah itu pingin belajar membatik, pingin belajar tadi membuat sandwich dan lain sebagainya. Ada keinginan ke sana kah, Bu Titi?
2: Kalau untuk sementara ini kan kita hanya
1: intern aja ya, Bu, ya.
2: Untuk anggota Dharma Wanita RRI Surabaya. Mungkin nggak menutup kemungkinan ya,
1: next ya, Bu, ya, mungkin
2: kedepannya.
1: Insya Allah kita ada acara yang lebih besar mungkin. Workshop seperti itu mungkin. Nanti kita bisa mengundang pihak luar begitu. Tapi jangan salah nanti. Ya, Ibu, Bu Titi dan juga pendengar Mbak Celia, jangan salah. Ketika acara kita membuat sandwich itu diikuti juga oleh anak-anak magang ya. Anak-anak magang di RRI Surabaya ini kebetulan banyak banget ya. Dari SMA, dari SMK, dan juga dari kuliah ya, dari kampus begitu. Nah, mereka cukup cukup excited gitu, kayaknya oh caranya begini, ini begini. Loh, ini bisa dijual kan berarti, dan sebagainya. Nah, berarti mereka bertanya-tanya seperti itu kan, mereka artinya tertarik gitu ya. Tertarik dan punya minat untuk Bu, apa aja, Bu? Oh, mayones. Oh, pakai sayur aja. Oh, pakai roti tawar dan sebagainya. Oh, aku mau bikin di rumah, seperti itu. Jadi kita tetap membuka pintu selebar-lebarnya untuk mengajak semuanya untuk mau belajar bersama-sama ya.
0: Okay.
1: Mau belajar bersama-sama, mau menambah wawasan sama-sama bahwa organisasi ini punya nilai yang luar biasa, hebat lah. Begitu.
0: Yeah. Berarti itu workshop nih yang harus dibuat ya, nih.
1: Mohon doanya, dukungannya tentunya.
0: Workshopnya yang besar karena banyak yang ikut. Ini ada yang masuk dari WA dari Mbak Dita di Sidoarjo. Saat ini banyak perempuan yang mudah tertarik untuk mengembangkan karirnya saja dibandingkan dengan organisasi. Bagaimana cara

0: milenial agar keinginan mereka apa ide-ide mereka bisa terwadahi di sini mungkin sehingga nanti kegiatan-kegiatannya juga sesuai dengan apa yang mereka mau. Mungkin kalau kegiatannya menarik bagi mereka kan mereka akan ikut mudah-mudahan kedepannya ya banyak yang tertarik untuk anggota menjadi anggota Dharma Wanita. Karena banyak mbak yang belum aktif ternyata ya di DWP
1: Betul.
0: RRI Surabaya juga.
1: Ada yang ditambahkan Bu Vita mungkin?
2: Mau saya
1: Boleh.
2: menambahkan ya. Saya akan bercerita tentang pengalaman saya kenapa masuk DWP awalnya.
1: Waduh. Curhat ini
2: Saya
1: berarti ya.
2: DWP termasuk DWP murni, suami saya kerja di sini. Dulu itu saya juga bekerja. Mungkin waktu untuk bekerja itu habis, mungkin tinggal capeknya atau apa. Waktu itu mungkin belum aktif ya. Cuma waktu itu diundang kayak aku nggak bisa deh, kayak nggak aktif atau apa. Terus suatu saat kan saya akhirnya resign. Terus saya bingung mau kegiatan apa ya. Terus suami saya bilang, kenapa kamu nggak memenuhin profil, mungkin profil IG-mu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, terserah itu apa gitu. Akhirnya saya cobalah ikut DWP. Ternyata lumayan menyenangkan dan banyak pengalaman kreativitas yang itu tiba-tiba muncul. Terus saya pernah kutipan dari siapa ya saya lupa. Intinya gini, kenapa kamu nggak menuhin profil itu dengan kegiatan positif, karena kamu tidak tahu kedepannya itu kamu akan dilihat siapa, kamu jadi apa, bakal kamu kayak gimana suatu saat. Kalau kamu cuman kosongan dan kamu itu aja, kamu cuman bakal di situ-situ aja. Jadi akhirnya saya mulai kegiatan apapun itu yang penting positif aja gitu. Salah satunya dengan kegiatan DWP.
1: Sambil nambahin konten berarti ya Bu Devita ya.
2: Benar.
1: Bu Ike gimana Deni tambahin?
3: Ya, DWP RRI Surabaya terutama ya Mbak Celia, tidak hanya diikuti oleh diikuti oleh yang sudah menikah ya, yang sudah berkeluarga, tapi juga ada beberapa beberapa anggota ataupun pengurus itu ada yang belum menikah. Tapi mereka begitu aktif ya, ikut di organisasi ini begitu. Dan mereka juga punya kemampuan untuk membuat ataupun mengajarkan sesuatu. Seperti kita cerita ya Mbak Celia.
1: Boleh.
3: Mbak Dia itu ini teknik, ya, dia di bagian teknik. Tapi pinter sekali bikin gelang manik-manik. Itu sempat kita membuat acara tutorial bikin gelang manik-manik. Dan itu antusiasnya juga luar biasa, gitu. Kalau nggak salah itu hari ibu tahun kemarin. Nah, itu sama-sama bareng-bareng membuat gelang manik-manik, dan seperti yang saya pakai ini, ini salah satu kreasi dari DWP. Nah, hal ini yang tentu saja bisa menambah apa ya, menambah wawasan, kemudian kreativitas, dan juga bisa dijual lagi, nambah income. Ya,
0: ada kan? Nilai ekonominya.
3: Ada nilai ekonominya, betul sekali Bu Titi. Jadi benar-benar rugi kalau nggak ikut DWP, gitu ya. Jadi makanya ini menjadi tantangan tersendiri buat kami semua, Bu Titi dan juga para pengurusnya, untuk gimana sih caranya merangkul merangkul ibu-ibu muda ini, karena usia-usianya produktif ya. Jadi usia 30 ke atas ini sangat-sangat produktif dan pasti punya ide-ide yang bagus. Nah, kita kepingin menjadi wadah untuk menampung ide-ide mereka, dan kemudian kita akan wujudkan itu bersama-sama.
1: Apakah
3: seperti itu.
1: Anggotanya tuh harus istri ASN enggak ya Bu
3: enggak
1: Ike
3: juga,
1: ya?
3: Enggak
1: Bagaimana
3: juga.
1: Cara masuknya Bu Ike? Mungkin
3: udah langsung aja ketika kita
1: gitu aja ya, udah langsung aja ya, gitu ya.
3: Langsung aja ketika kita mesti kan bikin pengumuman gitu ya. Kalau ada pertemuan rutin Dharma Wanita itu di awal bulan, setiap bulannya di awal bulan. Nah, itu boleh ikut gabung aja. Nanti kita di situ kita juga mengajari mereka untuk berperan serta dalam organisasi ini kayak apa sih? Struktur organisasi ini ada apa aja sih? Gitu ya. Nah, jadi jangan takut untuk berorganisasi. Jangan takut untuk menyampaikan ada ide-ide cepat.

0: merlangnya, jangan takut, jangan malu. Mm-mm. Kita nanti akan wujudkan itu bersama-sama, begitu.
1: Oke. Okay.
0: Gitu Mbak Celia.
1: Langsung berarti ya, bisa yeah. langsung.
0: Langsung
1: join.
0: Aja, langsung aja.
1: Tapi untuk orang RRI terlebih dahulu, intern dulu. Yeah, boleh. Kalau yang ibu-ibu kayak Bu Selvi tadi, tunggu workshopnya berarti yeah, Bu Selvi.
0: Tunggu ada acaranya.
1: Oh, itu acara besar ya.
0: Yeah.
1: Kita jeda terlebih dahulu untuk pendengar Pro 1 RS Surabaya, Bu Titi. Kita jeda terlebih dahulu untuk Anda yang ingin bertanya, boleh ya, bisa di WA-nya Pro 1 RS Surabaya atau juga melalui line telepon.

0: Kamu kok kelihatan seger sih pagi-pagi gini?
1: Iya dong, habis jalan kaki keliling kampung sebentar.
0: Serius? Kirain olahraga itu harus ke tempat khusus?
1: Enggak juga lah. Jalan kaki, senam pagi, atau main bulu tangkis di lapangan dekat rumah juga udah cukup kok.
0: Berarti enggak perlu mahal-mahal ya? Atau enggak perlu ribet-ribet?
1: Iya bener, yang penting badan bergerak dan dilakukan rutin.
0: Pantesan, sekarang banyak warga yang suka olahraga bareng.
1: Selain sehat, jadi makin akrab deh, iya kan?
0: Olahraga bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin membantu menjaga kesehatan dan kebersamaan.
2: Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar masih di program Momen Inspirasi pada siang hari ini bersama ibu-ibu dari DWP RRI Surabaya, pendengar ya. Dan sudah banyak yang disampaikan kegiatannya seperti apa. Lalu nanti di bulan Agustus juga yang paling dekat ini ada lomba itu tadi ya, terkait tumpeng merah putih, pendengar. Nah, Bu Titi, ini kan sudah banyak yang dijelaskan juga. Nah, sekarang di era digital ini seperti sekarang, bagaimana dari organisasi DWP sendiri memanfaatkan sosial media, Bu? Atau ada kendalakah? Atau punya tantangan sendiri? Atau seperti apa?
1: Ya, baik. Ya. Untuk pemanfaatan teknologi berarti ya, Bu?
0: Iya, betul.
1: Alhamdulillah itu. Ini bukan menjadi kendala, tapi bahkan ini membantu, mempermudah kegiatan kita. Seperti hari ini, saya itu kalau rapat BWP itu selalu, karena kan jarak saya dengan kebetulan saya nggak tinggal di Surabaya, jadi ini untung teknologi sekarang sudah bisa mengakomodir kita untuk berkomunikasi seperti ini via Zoom, itu kemudian pemanfaatan WA group untuk mengumumkan kegiatan-kegiatan, kemudian untuk pembuatan laporan ya, Mbak. Kita sudah menggunakan e-reporting untuk DWP RRI. Alhamdulillah untuk e-reporting DWP RRI ini masuk urutan kedua dari semua DWP se-Indonesia ya, Mbak. Ya, untuk semua departemen itu RRI alhamdulillah kemarin urutan kedua ya, jadi nggak ada kendala kayaknya untuk teknologi di era digital ini, justru sangat membantu mempermudah kegiatan kita.
0: Silakan Bu Devita atau Bu Ike dulu
2: mau. Untuk di era digitalisasi ini, kita juga punya IG, Instagram resmi DWP RRI, itu namanya dwp.lppRRI Surabaya. Mungkin pendengar RRI Plus 1 bisa memfollow di situ, banyak banget kegiatan-kegiatan DWP, kegiatan setiap ini eventnya apa, kita ngapain di situ, ada banyak di situ.
0: Semuanya ya sudah ada di situ ya.
3: Sudah ada di situ.
0: Silakan Bu Ika, ada yang perlu ditambahkan lagi?
3: Kalau menurut saya sih perkembangan digitalisasi saat ini itu memang tidak dapat dihindari ya. Dan pesat banget pertumbuhannya. Nah, kami dari DWP ini juga pastinya akan terus belajar untuk melek teknologi begitu. Betul. Ya, karena memang seperti yang disebutkan Bu Titi tadi, ada Zoom, melalui Zoom, WA group dan sebagainya. Nah, ini adalah juga bentuk dari mungkin lebih cepat ya, kemudian lebih efisien lagi begitu, daripada harus pergi kemana gitu. Jadi melalui Zoom aja kita juga sudah bisa berkomunikasi, bisa melakukan koordinasi seperti itu. Jadi teknologi saat ini sangat membantu, tapi juga ada minusnya. Mungkin kalau di zaman sekarang ini mungkin ada informasi-informasi yang memang apa bisa dibilang hoak dan sebagainya. Nah, itu yang perlu sekali. Nah, next ke depan mungkin saya baru kepikiran Mbak Celia, mungkin akan ada ini ya, pemahaman lagi soal berita-berita hoax ya. Terutama ibu-ibu ini kan cenderung kalau dapat berita
2: gampang
3: di, ya, gampang kesulut kan. Jadi berita di online begitu baca, loh ini
0: paniknya duluan.
3: Panik duluan, habis itu telepon anaknya, telepon
2: suami. Apalagi sekarang teknologi AI.
3: Ya, AI dan sebagainya. Nah, itu yang perlu nantinya ke depan, next insya Allah kita akan buat program itu untuk pemahaman seperti itu, bahwa kemajuan teknologi pasti ada minus dan plusnya seperti itu. Tapi bagaimana tinggal kita, bagaimana kita menyikapinya, begitu.
0: Nah, ini kan Bu Titi anggotanya sudah kompak nih. Nah, menjaganya itu seperti apa, Bu Titi, menjaga kekompakan dari kan Bu Ike, Bu Devita punya kesibukan juga masing-masing, anggota yang lainnya juga punya kesibukan masing-masing. Nah, menjaga kekompakannya seperti apa, Bu Titi?
3: Monggo, Bu.
1: Menjaga kekompakan
0: ya
1: anggota ya, tentu dengan ini ya Mbak, silaturahmi walaupun tetap apa sih, tetap berkomunikasi intens ya, walaupun hanya lewat
3: WA group ya Bu ya,
1: WA group ya, syukur-syukur pertemuan rutin pasti udah ya, yang di Surabaya tiap bulan ada pertemuan rutin. Kemudian kegiatan-kegiatan yang event-event ini kan juga membuat anggota kita menjadi tambah solid. Karena ayo kita harus gini, harus kompak agar acaranya sukses gitu. Itu hanya untuk bikin tetap kompak.
0: Karena kalau sama Bu Titi jarak ya berarti
3: jarak. Tapi dengan kemajuan teknologi tadi, nah, kita mudah nih bisa video call, kemudian bisa melalui WA group, melalui Zoom. Nah, itu yang membuat kita selalu dan selalu berkomunikasi dan berkoordinasi. Di setiap ada acara, kita punya ide atau apa, pasti kita akan berkomunikasi dengan Bu Titi selaku ketua, dan bagaimana Bu Titi memberikan arahan kepada kami untuk bisa menyelenggarakan acara itu sehingga bisa terselenggara dengan baik.
0: Nah, Bu Devita sama Bu Ega kan yang ada di kantor nih, yang ada di lingkup ini. Nah, gimana cara menjaga kekompakannya? Ada kesulitan sendiri nggak? Karena kan tadi Bu Titi jarak ya. Nah, ini kalau yang ada di sini nih, gimana?
3: Justru lebih mudah.
0: Lebih kompak.
3: Gampang komunikasinya. Ya, seperti biasa kita selalu WA-WA, kemudian kita punya grup yang namanya grup seluruh anggota dan juga ada grup pengurus. Khusus pengurus. Nah, ketika kita sebelum kita sampaikan ke anggota, kita bisa berkomunikasi dulu, berkoordinasi dulu di grup WA grupnya pengurus. Setelah ini sudah matang, kita sudah koordinasikan dengan Bu Titi sebagai ketua, baru kita sampaikan di forum. Baru kita sampaikan di luar bahwasannya kita next, kita ada punya program ini, ini mohon dihadiri. Dan membuat sedikit menarik itu, kita punya door prize.
0: Oh, selalu ya Bu ya.
3: Selalu kita ada door prize dan itu ya sedikit banyak hiburan lah ya buat anggota-anggota DWP untuk ayo makanya datang dapat door prize seperti itu.
2: Ya, yang terpenting tadi selalu ada acara.
0: Oh.
2: Selalu ini nanti apa ya? Ini
3: dan enggak berbayar ya. Cari yang enggak mengeluarkan anggaran seperti itu.
0: Tapi, agendanya ada aja gitu ya.
3: Ada aja gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita membuat ngerange acara itu agar ya itu tadi Mbak Celia, biar mereka tahu bahwa DWP itu tidak hanya sekedar organisasi kumpul-kumpul dapat arisan setelah itu udah selesai, tapi ada esensi di situ,
2: kreativitasnya, ada, ilmunya,
3: ya, itu bisa kita dapatkan seperti itu.
0: Oke, terima kasih. Ini mungkin yang terakhir Bu Titi, Bu Devita dan Bu Ike, mungkin harapannya untuk momentum di Hari Dharma Wanita Nasional ini, dan juga mungkin harapan buat seluruh anggota DWP khususnya di lingkup intern RRI Surabaya juga. Silakan Bu Titi.
1: Ya, harapan kita mudah-mudahan di Hari Dharma Wanita Nasional ini, khususnya untuk Dharma Wanita Persatuan RRI Surabaya, mudah-mudahan semakin solid, semakin maju kegiatannya, semakin berdaya guna untuk keluarga dan masyarakat sekitar. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bikin kegiatan-kegiatan lagi yang lebih menarik, lebih bermanfaat untuk kita semua.
0: Oke, terima kasih Bu Titi. Mungkin Bu Devita terlebih dahulu.
2: Harapannya itu tadi, harapannya kedepannya mungkin makin kompak, makin banyak lagi anggotanya, makin banyak acara-acara yang seru, mungkin di luar maupun di dalam RRI. Dan juga kita makin apa ya, makin happy lah kita jadi anggota DWP ini.
0: Oke, silakan Bu Ike.
3: Ya, harapan kami semua bahwa organisasi Dharma Wanita ini harapannya ke depan itu bisa memunculkan lagi perempuan-perempuan yang hebat, perempuan-perempuan yang berdaya, perempuan-perempuan yang mandiri, cerdas, gitu ya. Dan tentunya berperan aktif dalam membangun bangsa, negara, dan juga punya nilai yang positif, terutama untuk keluarga dan juga masyarakat sekitar, begitu. Jadi tidak hanya kumpul-kumpul organisasi, tapi juga punya dampak yang luar biasa hebat untuk menjadi perempuan yang hebat gitu.
0: Oke, terima kasih waktunya Bu Titi, sama-sama. Bu Devita, Bu Ike juga. Terima kasih banyak sudah hadir di Momen Inspirasi pada siang hari ini bertepatan dengan Hari Dharma Wanita Nasional. Pendengar, semangatnya juga luar biasa, kegiatannya juga luar biasa, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Momen Inspirasi siang hari ini.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya ya untuk siang hari ini. Sebelum nanti tadi kita sudah hadirkan di momen inspirasi ya bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh ibu-ibu DWP khususnya di RRI Surabaya. Nah, untuk informasi selanjutnya pendengar ya, seleksi terkait direksi baru dari Kebun Binatang Surabaya ini dibuka pendengar, dan pemerintah kota Surabaya membuka seleksi terbuka untuk mengisi 3 posisi direksi baru di Kebun Binatang Surabaya atau KBS. Nah, seleksi ini juga dilakukan untuk upaya memperkuat tata kelola serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan dari konservasi satwa pendengar, dan dari pemerintah Surabaya juga berharap jajaran direksinya yang terpilih nanti mampu untuk membawa KBS menjadi destinasi wisata edukasi dan juga semakin profesional dan diminati oleh masyarakat. Itu yang poin yang paling penting pendengar ya, untuk kita tuh sama-sama menjaga bagaimana tidak hanya jajaran pemerintahan saja tapi masyarakat juga ikut saling menjaga bagaimana kemajuan dari Kebun Binatang Surabaya.

Pendengar, sambil menunggu jam di program musik kita 100% Indonesia ya pendengar ya. Setelah ini ya tepat jam 13.30 sabar untuk Anda nanti simak gimana informasi-informasi ataupun juga lagu-lagu yang bisa dipilih di program musik kita 100% Indonesia ya. Dan kabar terkait sepak bola pendengar ya, ini datang dari Persebaya Surabaya yang berhasil mengalahkan melangkah dan meraih akan meraih pendengar ya, ataupun juga kabarnya dari Persebaya Surabaya berhasil melangkah ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0 pendengar. Dan kemenangan tersebut dari Green Force yang dicetak oleh Yuran Fernandes, pelatih Bernardo Tavares itu mengatakan bahwa tim akan segera mempersiapkan diri untuk menghadapi laga final dengan fokus menjaga kondisi pemain dan juga meningkatkan performa dari tim pendengar ya. Itu informasi yang terakhir pendengar di Surabaya siang ini ya, tentunya untuk Anda bisa terus bergabung pendengar ya di Pro 1 RRI Surabaya, karena setelah ini tepat pukul 13.30 kita akan hadirkan untuk program Musik Kita 100% Indonesia.

nggak sih lihat orang menguap, lalu tiba-tiba kamu ikut menguap juga? Ternyata itu bukan kebetulan. Menurut penelitian di bidang neuroscience, menguap bisa menular karena kerja sel saraf cermin atau mirror neurons di otak. Sel ini membuat kita secara otomatis meniru tindakan orang lain, terutama orang yang terasa dekat. Penelitian dari University of Nottingham juga menunjukkan menguap lebih mudah menular pada teman atau keluarga dibandingkan orang asing. Artinya, menguap berkaitan dengan empati dan keterhubungan sosial. Jadi, saat kamu ikut menguap, bisa jadi itu tanda otakmu sedang merespon orang lain di sekitarmu. Reaksi sederhana, tapi menunjukkan kita saling terhubung.

0: musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik kita 100% Indonesia, pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita dengarkan dulu, sabar, sabar, jangan telepon dulu. Nanti kalau telepon langsung saya lihat tidak bisa bacakan terlebih dahulu. Ya, mendengar harus menyimak terlebih dahulu ya untuk lagu-lagu siang hari ini yang sudah bisa di request ya untuk di program Musik kita 100% Indonesia. Ada lagunya Salon Seven yang sederhana, lalu ada BCL dan Ariel Noah, Menghapus Jejakmu, ada Peluku dari Firsa Bersari, ada Kunto Aji yang Ekspektasi pendengar, lalu ada Fajar Nur Menjaga Hati, ada Anmes Jangan Lupakan Aku, ada Dewa 19 Pupus, lalu juga ada Jangan Paksa Rindu 17, lalu ada Gantung dari Melly Guslo pendengar, ada Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu dari Ratu, ada Karma Coklat sama Aku Tak Mau Sendiri Bunga Citra Lestari, dan tentunya ada band Buang Saja Ragu, dan yang terakhir pendengar ya ada lagunya dari Cari Pacar Lagi dari ST12 pendengar ya. Anda bisa bergabung pendengar ya di line telepon, di WA, juga di Pro 1 RRI Surabaya. Langsung saja ya untuk Anda yang ingin request lagu sudah saya bacakan tadi ya. Ini kenapa nih? Kenapa tidak muncul di notif? Saya bingung nih pendengar ya. Oke. Coba nanti untuk yang lainnya yang di 081 bisa, aku enggak bisa ngangkat karena notifnya tidak bisa muncul pendengar. Ini tidak tahu kenapa ya. Kita coba untuk siapa yang di telepon ya. Halo, Musik Kita
2: 100% Indonesia. Selamat siang Mbak Sally.
1: Ya, siapa ini dengan Bapak siapa?
2: Dari Bapak Toto.
1: Ya, Bapak Toto, mau lagunya siapa?
2: Lagunya itu aja yang judulnya Pupus tadi.
1: Oke, Dewa 19, siap. Salamnya?
2: Salamnya buat Bang Kobar, kemudian ada Bu Istiharo, juga ada Pak Abawi, kemudian ada Bapak Freddy yang dari Merauke, dan semuanya tanpa terkecuali. Mbak Sally, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Selalu sehat.
1: Amin.
2: Banyak rezeki, tetap semangat. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Oke, terima kasih. Ada siapa lagi nih di WA, kita bacakan terlebih dahulu ya pendengar ya. Pak Mariono, selamat siang Pak Mariono. Mau request lagunya dari siapa nih? Jangan Paksa Rindu versi 17. Salamnya buat Wira, Pak Heri, Pak Mul, Pak Toto, Budian, Bu Siti, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Terima kasih Mbak Celia, selamat bertugas, diberi kesehatan. Okay. Halo, Musik Kita.
3: Musik Kita 100% Indonesia. Mbak Silia, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke, Bu.
3: Lagunya saya Sela Seven.
1: Oke, silakan salamnya, Bu.
3: Salamnya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Istikaro, juga Bu Sophia Saat, Bu Ati Ramli, Bang Kobar, Bang Pak Tua, juga Bu Siti, Ibu Elizabeth, Ibu Ani Wibawa, Pak Putra Jaya, juga Pak Wi, Bu Nana, Bu Dian, Bu Selvi, Bu Ati Ramli, juga Pak Jono Tamrin, juga Pak Mayu, Bu Mayu sama Bu Ibu Nur Fadilah.

0: Bu Dewi, juga Pak Pandi, Bu Esther. Terima kasih, Mbak Celia. Paringi sehat selalu. Kita ketemu di udara. Assalamualaikum, Mbak Celia.
1: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Titi. Kita tunggu untuk mendengar. Nah ya, untuk yang mau bergabung bisa di 081 081 33 14 kali 992 atau di line interaktif ya di 0315345474. Kalau dirasa masih Celia reject pendengar itu berarti teleponnya masih ada yang menggunakan ya. Kita ganti-gantian pendengar ya untuk siang hari ini di musik kita 100% Indonesia. Saya lihat bacakan lagi ya yang belum dipilih ya. Ada Menghapus Jejakmu, BCL dan Ariel. Ada Peluk Untuk Pelikmu, Versa Bersari. Ada Kunto Aji, Ekspektasi. Ada Fajar Nur, Menjaga Hati. Ada Jangan Lupakan Aku, Anmes. Ada Gantung, Melly Goeslaw. Ada Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu. Ada Karma Coklat. Ada Aku Tak Mau Sendiri. Dari Bunga Citra Lestari. Lalu ada Buang Saja, ada Band. Ada Cari Pacar Lagi, ST12. Oh ini tersempil mendengar. Terakhir, ini ada Tersenyum Untuk Siapa ya. Untuk pendengar Pro 1 RRI Surabaya langsung saja. Nanti kalau dirasa sudah selesai semua lagu yang dipilih ya. Kalau ada yang kurang mau pengen dimepet-mepet jam, nanti saya lihat tambahin lagunya ya. Ada... kita putarkan dulu ya untuk lagu selanjutnya. Ada Pupus di awal musik kita 100% Indonesia.

0: Harus direlakan ya untuk Jangan Paksa Rindu dari Seventeen sudah mengudara untuk Anda. Kita langsung sapa ada siapa? Halo musik kita.
1: 100% Indonesia merdeka.
0: Ya, oke.
1: Mbak Sally.
0: Dalam.
1: Saya minta ini aja deh. Coklat. Karma ya?
0: Iya, betul.
1: Iya, iya, karena saya takut kena karma, biar aja coklatnya aja yang kena.
0: Oke, siap. Salam
1: buat
0: siapa,
1: ini,
0: Bu?
1: Buat Oma Yanti Queen, Bu Titik Dayati, Bu Siti Pasuruan, Bang Kobar, Bang Ali, Pak Tua, Bu siapa? Bu Diana, Bu Elizabeth dan seluruh staff kru RRI. Oke?
0: Oke.
1: Salam persahabatan via udara.
0: Siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih. Kita sapa selanjutnya. Halo, musik kita.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum, Mbak Felia.
0: Waalaikumsalam, Ibu. Oke, mau lagunya siapa, Bu?
2: Ada lagunya PCL ya?
0: Ada kayaknya. Kayaknya enggak tuh. Ada, Bu. Ada, nah, menghapus aja jejakmu. Oke.
2: Okay. Ya, apa tadi judulnya?
0: Menghapus jejakmu.
2: Menghapus jejakmu.
0: Iya, yang sama Ariel.
2: Oke.
0: Oke, salamnya Bu, monggo. Oke.
2: Okay. Untuk semuanya, siapa yang ada satu.
0: Siap.
2: Kalian selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari segala musibah.
0: Amin.
2: Dalam nama Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Bisa kemakam di dalam ini dengan kedua umrah. Jangan lupa makan siang kalau pulang aja.
0: Oh, Bu, bentar, Bu. Ada dua nih ternyata ya? Lagunya BCL. Aku tak mau sendiri atau menghapus jejakmu. Kalau yang...
2: Aku tak mau sendiri aja.
0: Menghapus jejakmu kan featuring Ariel soalnya.
2: Yang, okay. Yang itu aja yang satunya.
0: Oke, okay, terima kasih, Bu. Siap. Okay, pendengar ya. Sabar ya. Oh, kita bacakan dulu yang ada di WA. Wah, ada Pak Khairul Huda di Lamongan. Selamat siang, Mbak Celia, 100% Musik Indonesia. Halo, Mbak Celia, gimana kabarnya? Luar biasa, Pak. Semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai. Amin. Pengen request lagunya Meli Guslo. Lagunya aku persembahkan untuk Cak Ali, Mas Pablo, Pak Wandi, Bu Artini, Bu Titi, Bu Siti, Pak Rofik, dan semua pendengar Persatu RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Pengen pantun, Mbak Celia? Boleh. Jalan-jalan ke Jakarta bertemu Mbak Siti, walaupun jauh di mata, RRI Pro 1 selalu di hati. Terima kasih Pak Khairul udah di Lamongan, saya tunggu soto Lamongannya Pak Khairul. Atau baksonya atau apapun deh. Bercanda ya Pak Uda, tapi bolehlah ya. Terima kasih Pak, sehat selalu. Kita sapa selanjutnya. Halo musik kita. Halo musik kita. Oke, kenapa ya udah diangkat terus ditutup itu loh. Ya, gemas deh. Halo, musik kita.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mbak Celia Dahyani.
0: Njei, Bu. Sehat.
3: Semangat yuk.
0: Duh, semangat ku loh.
3: Mana Pak Huda pantonnya tumben?
0: Nah, sudah kan tadi jalan-jalan ke Jakarta. Bertemu Mbak Siti.
3: Ada pantun itu.
0: Walaupun
3: pantun deh.
0: Jauh di mata. Nah, itu tadi.
3: Di hati.
0: Oke.
3: Lagunya apa?
0: Lagunya apa ini, enggak ada Liodra ya, Bu? Apa?
3: Ari Laksunda.
0: Ari Laksunda ada. Adanya itu kalau penyanyinya Virsa, Kunto Aji, Meli Guslo.
3: Meli Guslo. Ben.
0: Sama berarti kayak Pak Huda ya. Gantung.
3: Pak Huda kan sahabatku.
0: Baik, salamnya.
3: Salamnya. Tadi siapa pusku siapa itu Mbak Sally?
0: Mana yang mana?
3: Yang tadi itu ibu-ibu.
0: Semua ibu-ibu. Bu Selfie, Bu Selfie. Bu Selfie, Bu Selfie. Bu Selfie ibu. Bu Selfie.
3: Ibu siapa?
0: Ibu Selfie.
3: Oh, Ibu Selfie, ya salam kenal Ibu Selfie. Siapa saya kalau masuk ya? Ian, Mira, Kristi, Bu Titik Damianti, Bu Ramli.
0: Kayak marah ya.
3: Besok tak.
0: Siapa lagi?
3: Ini, ya tiga ya, Bu Ani Esther, Bu Musiati, Bu Awo.
0: Okay.
3: Tadi Mbak Baby,
0: okay.
3: Bu Nana, Mbak Ika, okay. Herlin.
0: Oke.
3: Pak Iwasek,
0: oke.
3: Pak Parno, Pak Mulyono, Pak Toto.
0: Siap.
3: Mas Ali, Mas Dio.
0: Dan
3: semuanya.
0: Oke, Bu.
3: Terima kasih banyak.
0: Oke.
3: Saya mau ikut
0: siapa
3: Pondok
0: Maritim
3: ya wes.
0: Ya. Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Kayak mau absen siapa gitu kayaknya ya. Selamat siang Mbak Selia dari Bu Hartini, 100% Indonesia. Saya request lagunya Anmes. Salamnya buat Mas Ali, Pak Khoirul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Wati, Bu Siti Rumia, Bu Istiharo, Bu Yani Wijaya, Bu Ani Esther, buat Mbak Celia Cahaya, terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih. Kita bacakan yang terakhir. Oh, bukan yang terakhir ya, maksudnya sebelum aku muterin lagu ini. Ada Bu Mustiati Wibowo, request lagunya ST12, salamnya buat Bu Isti, Bu Siti, Bu Artini, Bu Titi, Bu Dian, Bu Ani Esther, Omayanti, Mas Ali, semua pendengar Pro 1 RS Surabaya. Mas Ali, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Kita sapa selanjutnya. Halo, musik kita.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Musik kita, 100% Indonesia. Mbak, ada Charlie, tak, Mbak?
0: Ada, ST12 ini.
4: Judulnya apa, Mbak?
0: Cari pacar lagi, Bu.
4: Ya, Charlie aja.
0: Oke, silakan.
4: Salam ya, Mbak.
0: Boleh.
4: Salam buat Bu Mus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Titi, Bu Mimi, Bunda Wira, Bunda Dian, Bunda Dewi, Bunda Nunung, Bunda Nusadila, Mama Yu, Mas Asa Aba Awi, Mas Ali Wasid, terus iku Mbak, Bu Esther, Bu Yani Jaya, Teh Dinda, Bu Freddy di Merauke, Pak Mulyono, Pak Toto, sampai jumpa. Dan semuanya tanpa terkecuali buat Titian juga.
0: Okay.
4: Mbak Celia kalau pulang hati-hati ya Mbak.
0: Siap Bu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Kita putarkan dulu lagunya ya di musik kita 100% Indonesia.

0: Eval, kamu jadi beli game kemarin itu nggak?
1: Nggak jadi, Za. Mahal banget. Lagi diskon aja harganya masih bikin dompet teriak. Mana story-nya gitu-gitu aja.
0: Kenapa nggak coba mainan game ini? Buatan developer Indonesia loh.
1: Ya, game lokal. Emang sebanding sama buatan studio besar di luar sana? Paling grafisnya juga burik.
0: Jangan salah. Hari gini masih ngeremehin karya anak bangsa. Lihat nih visualnya. Ini buatan studio Bandung sama Surabaya, Val. Udah menang penghargaan internasional, dapat skor tinggi, bahkan dimainin sama influencer luar negeri loh.
1: Bentar, ini serius buatan kita? Detailnya bagus banget sih. Musiknya juga enak banget didengar.
0: Serius? Dan harganya jauh lebih masuk akal buat kantong kita. Dengan kita membeli game asli buatan mereka, kita bukan cuma dapat hiburan, tapi kita bisa bantu industri kreatif kita buat makin gede. Bayangin, kalau mereka punya modal lebih, mereka bisa bikin game yang jauh lebih bagus lagi.
1: Wah, benar juga ya. Selama ini aku bangga-banggain produk luar, padahal di sini ada yang gak kalah keren loh.
0: Nah, itu dia. Yuk beli game buatan anak bangsa. Jangan hanya jadi penonton di negeri sendiri. Beri dukungan nyata dengan membeli dan mengapresiasi karya mereka. Ayo dukung industri kreatif lokal.
2: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
3: Kita 100% Indonesia, pendengar Pro 1 RRI Surabaya, masih salah teman untuk Anda. Kita bacakan lagi ya, dari Bu Siti Rumiah yang ada di Tuban. Assalamualaikum, Bu Mbak Celia, request lagunya ada band. Salamnya buat Bu Artini, Bu Siti, Bu Nana, Bu Ati Ramli, Bang Kobar, Mas Ali, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Ya, buat Mbak Celia, selamat bertugas, sehat selalu. Okay, Ibu, berarti lagu... siapa tadi, ada band. Okay, bunga ini ya berarti ya, bunga, bunga di tepi jalan, bukan pendengar. Bunga, buang saja ragu. Lalu kita coba dengarkan ya voice-nya dari Bu Nana.
4: Assalamualaikum Musik Kita 100% Indonesia.
3: Salam.
4: Request-nya Melly Guslo dan Fajar kan? Nur.
3: Oh iya.
4: Salam okay. Sehat, semangat.
3: Pinter Bu Nana.
4: 45. Buat Ibu Titi Damayanti, Bu Istiharo, Bu Mimi, Bu Wati Ramli, Oma Yanti, Bu Sid Pasuruan, Bu Siti Rumiah, Oma Mayu, Bu Dewi, Bu Wira, Bu Musdiati, Bu Hartini. Terus yang ada, yang Bang Kobar, Mas Ali Sakti, Mas Asa Aba Awi, Pak Freddy, Pak Mul, Pak Wandi, Mas Bandi juga, dan semuanya.
3: Okay.
4: Semoga selalu sehat.
3: Amin.
4: Buat Mbak Shelia, terima kasih. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nana ini selalu ini pendengar, memberikan alternatif kalau lagunya sudah terputarkan. Okay, gak apa-apa. Dua ya berarti Bu Nana ya, selalu. Tapi absennya itu konsisten ya. Oke, untuk mendengar tadi buang saja Fajar Nur, cari pacar lagi, jangan lupakan aku sudah, kita siapkan ada gantung juga. Oke, pendengar ya, kita langsung saja hadirkan untuk komposisi lagu ya di program Musik Kita 100% Indonesia. Pendengar ya, Anda bisa terus bergabung di Pro 1 RRI Surabaya.

0: Dunia tidak akan langsung kehabisan minyak. Narasi yang beredar di media, baik media mainstream maupun media sosial, tentang hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab cadangan minyak masih ada dan terus ditemukan. Tetapi biaya produksi makin mahal dan dunia mulai beralih ke energi bersih. Hal ini juga dibenarkan oleh Dandi Al-Fayed, PhD Scholar di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Banyak orang berpikir kalau suatu hari nanti dunia akan langsung kehabisan minyak. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Cadangan minyak masih ada. Ada sumber-sumber baru yang masih terus ditemukan di berbagai belahan dunia. Hanya saja biaya produksi semakin mahal. Sementara dunia juga mulai bergerak ke arah energi yang lebih bersih.

Pendengar masih di Musik Kita 100% Indonesia. Kita masih menunggu untuk pendengar Pro 1 RS Surabaya yang sudah bergabung. Ini ada Mbak Rika Herlin ya. Lagunya BCL, Aku Tak Mau Sendiri sudah terputarkan, tapi sudah mengasih alternatif lainnya yaitu Hi-Fi Ku Tersenyum Untuk Siapa. Boleh. Semangat beraktivitas Umi Siti Pasuruan, juga Bang Haji Ali Benowo Tandes, serta Kak Selia yang cantik jelita, terima kasih. Happiness Day. Terima kasih Mbak Rika Herlin. Saya selalu juga doa-doa baiknya. Berarti tadi, oh ini ya. Apa namanya? Haifa yang tersenyum, tersenyum untuk siapa? Untuk siapa dong? Untuk aku lah ya. Oke, ada siapa yang belum kepilih nih pendengar? Ada Pelukku Untuk Pelikmu, Firsa Bersari, ada Kunto Aji, Ekspektasi, ada Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu, lalu ada yang BCL Ariel Noah, ini yang menghapus jejakmu pendengar ya. Boleh untuk pendengar yang belum bergabung di 0315345474 atau di WA di 081331-4x992. Kita langsung saja putarkan pendengar ya. Untuk lagu selanjutnya ada Cari Pacar Lagi, ST12. Cinta.

0: Aduh, macet banget sih. Mana meeting bentar lagi mulai, mana sinyal jelek banget. Mau posting update kerjaan aja susah.
1: Sabar, Pak. Lihat deh, itu di sebelah kiri jalan.
0: Apaan sih? Pengemis lagi? Udah biasa, mah.
1: Bukan. Itu, ibu-ibu jualan kerupuk sambil gendong anak kecil. Hujan mulai turun, tapi dia nggak punya payung. Dia cuma nutupin anaknya pakai plastik bekas.
0: Anaknya sampai menggigil gitu ya, mah. Kita di sini ngeluh soal macet dan AC yang kurang dingin. Sementara mereka...
2: Peka sosial bukan soal seberapa besar yang kamu beri, tapi seberapa tulus kamu peduli.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih bersama di program musik kita 100% Indonesia. Masih ada beberapa lagu yang belum terpilih. Pendengar ini sudah ada yang masuk dari Kak Ira. Oke, kayaknya pendengar baru nih pendengar. Request lagunya dari Virsa Bersari Kak untuk judulnya Pelukku untuk Pelikmu. Oke, terima kasih. Lalu juga untuk pendengar Pro 1 ya yang mau bergabung di Musik Kita 100% Indonesia masih ada nih lagu-lagu yang tersedia untuk Anda. Ada nanti saya putarkan Kunto aja ekspektasi ya kalau sudah semuanya yang sudah stay tune ataupun juga sudah bergabung di Musik Kita 100% Indonesia. Terima kasih untuk seluruh pendengar. Kita update informasi cuaca ya pendengar ya. Untuk cuaca menjelang sore hari ini pendengar ya, ini terpantau diperkirakan cerah, berpeluang terjadi hujan ringan pendengar ya untuk di tanggal 5 Agustus. Suhu udaranya 9 sampai 33 derajat Celcius. Lalu kelembab udaranya tinggi 37 sampai 100%. Kalau sore hari nanti diperkirakan cerah, berpeluang terjadi hujan ringan pendengar ya. Kita langsung saja putarkan lagu selanjutnya untuk menemani sore hari, siang hari pendengar menjelang sore ya pendengar, ada Pelukku Untukmu. Pelukku Untuk Pelikmu dari Versa Bersari.

kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

Pendengar, tuntas sudah untuk musik kita 100% Indonesia. Lagu-lagunya sudah saya putarkan untuk yang sudah di request ya oleh pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Karena selain ini kita juga akan ditemani oleh rekan saya Fresti Oktora, pendengar di Surabaya sore ini. Terima kasih untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang sudah stay tune ya di program musik kita 100% Indonesia ya. Dua lagu terakhir pendengar ya, Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu dan Menghapus Jejakmu akan kita dengarkan bersama pendengar ya. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit di Surabaya siang ini.

0: Usai sudah musik kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, selamat sore. Apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menemani Anda di perjalanan Surabaya sore ini menggantikan rekan saya Celia Cahyani hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Akan ada banyak informasi yang akan kami bagikan ke ruang dengar Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, informasi-informasi yang ingin kami bagikan berkaitan dengan satu hal ya. Kabarnya Mendagri peringatkan kepala daerah Jatim agar menjaga integritas agar tak berakhir di OTT KPK. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, mengingatkan para kepala daerah di Provinsi Jawa Timur untuk menjaga integritas supaya tidak berakhir di operasi tangkap tangan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat koordinasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi bersama Kemendagri, Ketua KPK, dan Kepala BPKP di Gedung Negara Gerahadi. Tito mengaku prihatin sebab dalam beberapa waktu terakhir ada sejumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dan berujung penangkapan oleh lembaga anti rasuah. Untuk meminimalisir kasus korupsi, Tito menyebut Kemendagri memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kepala daerah supaya menjalankan pemerintahan secara bersih. Karena itu, Kemendagri menggandeng KPK dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP dalam sosialisasi program penguatan integritas tersebut. Tito mengatakan kegiatan di Surabaya merupakan klaster kedua dari rangkaian pembinaan nasional setelah sebelumnya digelar di Papua. Program tersebut nantinya akan menyasar 10 klaster di seluruh wilayah Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Setio Budianto, Ketua KPK, menegaskan kepala daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi. Ketua KPK tersebut juga menyoroti berbagai penyimpangan kekuasaan yang membuat kepala daerah kerap menjadi target OTT, seperti kasus penunjukan jabatan, proses pengadaan barang, sampai penyalahgunaan anggaran.

Terima kasih, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, El Nino ini masih bertahan dan punya dampak tersendiri bagi kota Surabaya. Jadi peluang intensitasnya ini mencapai 75% alias sangat kuat ya. Berdasarkan pemetaan BMKG Juanda, sebagian wilayah kota Surabaya berada pada tingkat kerentanan panas ekstrim, mulai dari kategori minor hingga signifikan. Bahkan terdapat 9 kecamatan yang masuk kategori severe. Jadi untuk meningkatkan kewaspadaan dan melindungi diri dari resiko paparan suhu panas ekstrim, tetap menjaga kesehatan. Kemudian juga ini ada imbauan tersendiri dari teman-teman PMI Kota Surabaya begitu pendengar ya. Jadi berdasarkan pemetaan BMKG Juanda, ada wilayah dengan tingkat kerentanan tertinggi meliputi Bubutan, Gubeng, Kenjeran, Krembangan, Sawahan, Semampir, Simokerto, Tambak Sari, dan Wonokromo. Jadi artinya masyarakat di wilayah tersebut memiliki resiko lebih tinggi mengalami gangguan akibat paparan suhu panas. Lantas siapa yang paling rentan? Lalu apa dampaknya? Jadi beberapa kelompok memiliki resiko lebih tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat paparan panas yang berkepanjangan. Seperti pekerja luar ruangan, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, masyarakat di kawasan padat penduduk, pelajar, dan anak-anak. Dampaknya dehidrasi, kelelahan panas, atau head exhaustion, hingga head stroke. Dan ini merupakan hasil studi persepsi panas ekstrim teman-teman PMI dan FK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pendengar, Anda juga perlu mengenali gejala tubuh akibat panas ekstrim ya. Jadi paparan panas berlebihan dapat menimbulkan gejala mulai dari ringan hingga parah. Gejala ringan seperti haus berlebihan, kemudian kelelahan, pusing, sulit berkonsentrasi hingga kram otot. Kram otot ya. Kemudian gejala parah yang terjadi adalah suhu tubuh sangat tinggi, kulit panas dan kering, kebingungan, pingsan hingga head stroke. Saat cuaca sangat panas, tubuh bisa kehilangan cairan lebih cepat sehingga resiko head exhaustion dan juga head stroke ini juga meningkat. Oleh karena itu, ada hal yang perlu dilakukan dan tidak boleh dilakukan saat menghadapi panas ekstrim. Yang pertama adalah yang boleh dilakukan, perbanyak minum air, namun bukan air es. Gunakan topi atau payung ketika keluar rumah. Selalu gunakan sunscreen atau tabir surya dan mengurangi aktivitas di bawah terik matahari pada pukul 10 hingga pukul 15. Sedangkan jangan lakukan seperti minum saat haus saja, memaksakan aktivitas berat, dan mengenakan pakaian tebal dan berwarna gelap. Jadi tetap terhidrasi, batasi aktivitas di luar ruangan saat cuaca terik dan memperhatikan kelompok rentan di sekitar kita.

0: Sal, kamu kok selalu sempat bantu orang lain ya? Kemarin bantu tetangga, sekarang bantu teman.
1: Ya, sebisanya aja sih.
0: Apa ini berhubungan sama kebiasaan kamu yang juga rajin ibadah ya?
1: Betul, menurutku erat banget sih hubungannya. Ibadah itu kan gak cuma soal hubungan dengan kita sama Tuhan aja, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama.
0: Maksudnya?
1: Ya kalau ibadah kita baik, harusnya sikap kita ke orang lain juga baik dong. Lebih peduli, suka menolong, dan gak mudah menyakiti orang.
0: Bener juga ya. Jadi ibadah gak cukup cuma dilakukan, tapi juga harus tercermin dalam perilaku sehari-hari.
1: Nah itu dia, kebaikan sekecil apapun bisa membuat hidup orang lain lebih ringan.
0: Aku jadi ingat, kadang kita sibuk beribadah tapi lupa memperhatikan orang-orang di sekitar.
1: Padahal ibadah dan kepedulian kepada sesama itu berjalan beriringan loh.
0: Ternyata berbuat baik gak harus menunggu mampu ya.
1: Betul, yuk tingkatkan ibadah dan tebarkan kebaikan. Mulai dari hal yang sederhana, mulai dari diri sendiri.

Mewarisi bakat seni dari sang ayah, Ikang Fauzi berkarir di dunia tarik suara dan berhasil merilis beberapa album. Sosok sebagai penyanyi rock lebih melekat kepada dirinya, apalagi lagu Preman yang ia bawakan dengan suara khas rock dan gaya rockernya sangat melekat di mata penggemarnya. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-3314x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, kita akan simak bersama bagaimana informasi dari reporter untuk Anda di kesempatan kali ini. Kita sudah tersambung dengan reporter Ani Hasana yang akan mengabarkan berkaitan dengan satu unit kendaraan truk mogok dan tampaknya ganti ban membuat arus lalin dari Bundaran Waru sampai... Baik. Informasi lainnya berkaitan dengan sejumlah anggota Legiun Veteran Jatim pendengar yang melaksanakan apel penghormatan dan tabur bunga bagi para pahlawan yang gugur di Makam Pahlawan Kusuma Bangsa. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda bersama dengan reporter Ani Hasanah berikut ini. Ani, silakan laporan Anda.
2: Pendengar, sejumlah anggota Legiun Veteran dari Kota Surabaya atau dari Provinsi Jawa Timur pada siang jelang sore hari ini menggelar apel penghormatan kepada para pahlawan dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus ini. Dan sejumlah pensiunan anggota TNI yang merupakan para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia 81 tahun yang lalu ini tampak hikmat mengikuti apel untuk memberikan penghormatan dan penghargaan kepada jasa-jasa para pahlawan di Makam Pahlawan, tepatnya di Jalan Kusuma Bangsa, Surabaya. Dan tampaknya para anggota Legiun Veteran, meskipun di usianya yang sudah senja, mereka tetap bersemangat untuk melaksanakan tabur bunga dan juga memberikan doa kepada para senior-senior ataupun para pahlawan yang telah mendahului kita semua. Dan tidak hanya dilaksanakan dengan apel, tetapi juga melaksanakan prosesi tabur bunga yang diikuti oleh sejumlah anggota Legiun Veteran Jawa Timur. Demikian laporan Ali Hasana langsung dari Makam Pahlawan Kota Surabaya di Jalan Kusuma Bangsa.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan info prima untuk Anda di edisi hari ini 5 Agustus 2026. Kami akan hadirkan bagaimana kabar-kabar yang sudah dirangkum oleh tim redaksi bersama dengan reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Informasi lain yang juga ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan dunia olahraga. Pendengar, tahukah Anda bahwa Persebaya Surabaya akan menghadapi Persib Bandung pada partai final Piala Presiden 2026? Partai puncak akan berlangsung pada hari Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persebaya memastikan tiket ke final usai menaklukkan Arema FC 1-0 pada Selasa lalu dan gol tunggal dicetak Yuran Fernandes melalui sundulan pada masa injury time babak pertama. Bernardo Tavares, pelatih Persebaya, mengatakan kemenangan tersebut merupakan buah dari kerja keras seluruh pemain yang tetap mampu tampil maksimal meski dihantam kelelahan. Pelatih asal Portugal tersebut menilai timnya tampil disiplin dan mampu mengendalikan pertandingan setelah unggul lebih dahulu, meski sejumlah peluang untuk menambah gol belum berhasil dimaksimalkan. Tavares kembali menyoroti padatnya jadwal yang dijalani Persebaya sepanjang turnamen. Menurutnya, waktu pemulihan yang sangat singkat membuat para pemain harus mengerahkan tenaga ekstra di setiap pertandingan. Sementara itu, Persib Bandung memastikan tempat di final setelah mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 di stadion yang sama pada Selasa sore. Pangeran Biru sempat tampil dominan pada babak pertama melalui gol Uliam Baros pada menit ke-22 dan penalti Balsas Klik 6 menit kemudian. Kemudian Persija baru mampu memperkecil ketertinggalan lewat gol Kwon Chang Hon pada menit ke-86 dan pelatih Persib Igor Tolik mengakui anak asuhnya mulai kehilangan intensitas permainan pada babak kedua karena faktor kelelahan. Ia menilai Persib sebenarnya berpeluang menang dengan skor lebih besar pada babak pertama, namun meningkatnya permainan Persija membuat pertandingan berlangsung sengit hingga akhir laga. Di babak pertama, pihaknya bisa unggul 3 atau 4-0, tapi di babak kedua, pihaknya juga sebenarnya bisa saja akhirnya kalah. Jadi kredit untuk para pemain Persija juga yang telah menunjukkan permainan terbaiknya. Menjelang final, Tolik mengakui bahwa fokus utamanya bukan menyusun strategi pertandingan, melainkan memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi bugar setelah melewati jadwal yang padat.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahu nggak sih, Sa? Sekarang itu hampir semua aktivitas bisa dilakukan lewat ponsel loh.
1: Eh iya loh. Ya jualan, ya bayar transaksi apapun, sampai promosi. Bahkan, usaha kecil aja sekarang bisa bersaing.
0: Iya, karena aksesnya makin terbuka.
1: Berarti masa depan ekonomi ada di genggaman kita, kan?
0: Betul. Ada di cara kita memanfaatkannya. Kalau digunakan dengan cerdas, teknologi bisa mengubah usaha kecil jadi peluang besar. Dan perubahan itu bisa dimulai hari ini.

0: Eval, kamu jadi beli game kemarin itu nggak?
1: Nggak jadi, Za. Mahal banget. Lagi diskon aja harganya masih bikin dompet teriak. Mana story-nya gitu-gitu aja.
0: Kenapa nggak coba mainan game ini? Buatan developer Indonesia loh.
1: Ya, game lokal. Emang sebanding sama buatan studio besar di luar sana? Paling grafisnya juga burik.
0: Jangan salah. Hari gini masih ngeremehin karya anak bangsa. Lihat nih visualnya. Ini buatan studio Bandung sama Surabaya, Val. Udah menang penghargaan internasional, dapat skor tinggi, bahkan dimainin sama influencer luar negeri loh.
1: Bentar, ini serius buatan kita? Detailnya bagus banget sih. Musiknya juga enak banget didengar.
0: Serius? Dan harganya jauh lebih masuk akal buat kantong kita. Dengan kita membeli game asli buatan mereka, kita bukan cuma dapat hiburan, tapi kita bisa bantu industri kreatif kita buat makin gede. Bayangin, kalau mereka punya modal lebih, mereka bisa bikin game yang jauh lebih bagus lagi.
1: Wah, benar juga ya. Selama ini aku bangga-banggain produk luar, padahal di sini ada yang gak kalah keren loh.
0: Nah, itu dia. Yuk beli game buatan anak bangsa. Jangan hanya jadi penonton di negeri sendiri. Beri dukungan nyata dengan membeli dan mengapresiasi karya mereka. Ayo dukung industri kreatif lokal.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, ini ya, Kimpul lagi ramai diperbincangkan di jagat media sosial karena ada salah satu orang, seorang ibu rumah tangga yang kemudian berhasil mengubah Kimpul itu menjadi makanan kekinian ya. Contohnya kemarin ketika si ibu ini mengabadikan dirinya, memvideokan dirinya begitu ya, makan sebenarnya itu adonan aslinya adalah ayam yang kemudian dibikin sedemikian rupa. Ini menjadi salah satu merek yang ada di pusat perbelanjaan dan itu ngetrennya di kota Surabaya kala itu, kemudian melejit ke beberapa daerah hingga ke negeri jiran begitu ya. Nah, ibu ini merecreate begitu ya. Jadi bahan dasarnya itu adalah kimpul, bukan ayam tapi diisi dengan mozzarella. Dan ternyata itu juga memantik banyak hal menarik dari netizen begitu ya. Jadi ibu ini dianggap sebagai duta pangan begitu ya. Kemudian duta ketahanan pangan begitu. Kemudian resep yang kedua itu adalah lasagna. Jadi lasagna yang biasanya kita tahu dari pasta, gandum begitu ya. Tapi itu juga terbuat dari kimpul begitu ya. Jadi kita akan coba simak bersama sebenarnya apa sih kimpul itu, apakah sejenis bahan makanan dari umbi-umbian kah begitu ya. Kita akan coba untuk menghadirkan informasi berkaitan dengan hal tersebut. Pendengar, tahukah Anda bahwa kimpul menjadi topik yang paling banyak dicari tidak hanya di TikTok tapi juga platform media sosial lain seperti Instagram ya. Tidak sedikit yang penasaran dan mencari apa itu kimpul. Jadi, kata kimpul ini jadi viral berkat sebuah konten yang diunggah oleh seorang konten kreator asal Bantul. Akun yang sudah memiliki lebih dari 108 ribu pengikut dan 9 juta like di TikTok ini memang sering membuat berbagai makanan viral yang bahan bakunya diganti dengan bahan pangan lokal, salah satunya adalah kimpul. Misalnya nih, Dubai Chewy Cookie yang berbahan dasar marshmallow itu diganti dengan kimpul. Contoh lain, dumpling lasagna dibuat menggunakan kimpul untuk menggantikan pasta. Mengutip studi dari Vidina Mutiawari dan Maria B.F. Manalu di jurnal Kulineria 2020, kimpul yang juga dikenal dengan nama talas belitung itu merupakan tanaman talas dari famili Araceae. Jadi ini merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang memiliki kandungan gizi baik, mulai dari protein, lemak rendah, karbohidrat, hingga serat kasar. Adapun kandungan vitamin dan mineralnya, antara lain vitamin C, zat besi, hingga beta-karotin. Karena memiliki kandungan pati yang mudah dicerna, kimpul ini bisa dijadikan bahan substitusi tepung terigu. Kandungan karbohidrat pada tepung membuatnya jadi sumber bahan pangan yang ideal, dan adapun kandungan lemak yang rendah membuatnya tidak mudah rusak atau tengi. Jadi kimpul ini bisa disimpan dalam waktu yang lama. Nilai plusnya, kimpul juga bebas gluten. Pendengar, adapun dokter spesialis gizi klinik Igus Ulfayazi menjelaskan bahwa kandungan karbohidrat kimpul itu lebih rendah ketimbang nasi putih dengan berat yang sama. Hal ini berkat kadar air kimpul yang lebih tinggi. Nah, seratnya itu lumayan tinggi ya, jadi bisa bikin kenyang lebih lama dibandingkan nasi putih. Jika dibandingkan dengan umbi-umbian lainnya, kandungan karbo pada kimpul juga lebih sedikit, lebih rendah dibandingkan singkong. Adapun kentang, kandungan gizinya juga tak jauh berbeda, kimpul pun itu cocok dijadikan makanan untuk diet. Jadi apakah Anda juga penasaran pendengar untuk mencoba rasa dari kimpul itu sendiri?
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Kamu udah pasang bendera di rumah belum?
2: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
1: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
2: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
1: Caranya gimana?
2: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
1: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
2: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
1: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
2: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.
3: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
4: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
3: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
4: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
3: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
4: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
3: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
4: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

Mendengar sesaat lagi, tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan warta berita untuk Anda, Info Prima, di edisi hari ini, 5 Agustus 2026. Anda bisa simak bagaimana informasi-informasi dari reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Tetap bersama kami, pendengar, di 99,2 MHz, Pro 1, RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah Kota Madiun menggelar Festival Hijau sebagai rumah untuk mewujudkan Kota Madiun Zero Waste 2027. Kebakaran Savana Bromo kembali membesar, akibatnya jalur wisata Malang dan Lumajang ditutup. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih sepanjang bulan Agustus. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Madarisu. Pemerintah Kota Madiun menggelar Festival Hijau sebagai upaya kampanye pemilahan sampah dari rumah untuk mewujudkan Kota Madiun Zero Waste 2027. Laporan Aris Deka.
2: Ribuan warga memadati Jalan Pahlawan dalam gelaran Festival Madiun Hijau 2026. Ajang yang digelar pemerintah Kota Madiun itu menjadi penanda dimulainya gerakan pilah sampah dari rumah sebagai strategi menuju target Kota Madiun Zero Waste 2027. Festival tersebut dikemas dengan beragam kegiatan, mulai fashion show busana berbahan sampah daur ulang, pembacaan ikrar pasukan hijau, edukasi lingkungan, hingga penyerahan bantuan pengelolaan sampah senilai 10 juta rupiah untuk setiap RT. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, gerakan tersebut bukan sekedar program kebersihan, tetapi upaya mengubah budaya masyarakat dalam mengelola sampah. Menurut dia, perubahan harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah. Sebanyak 1.030 RT dilibatkan dalam program tersebut. Selain ketua RT dan RW, pemerintah daerah juga menggandeng petugas pengangkut sampah, pengelola program kampung iklim atau proklim, bank sampah, pendekar hijau, petugas kebersihan hingga forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda. Menurut Bagus, pelibatan seluruh elemen ini bertujuan menyamakan langkah agar gerakan pilah sampah berjalan serentak. Harapannya residu yang selama ini dibuang ke tempat pemrosesan akhir, TPA Winongo, dapat terus ditekan. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah Kota Madiun mengalokasikan bantuan 10 juta rupiah setiap RT. Bantuan tersebut dijadwalkan akan diberikan pada 5 Agustus mendatang. Selanjutnya, pelaksanaan program akan didampingi pendekar hijau yang bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah Kota Madiun juga menyiapkan sistem pengawasan berbasis aplikasi melalui dashboard yang terhubung hingga setiap pengurus lingkungan wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan program secara berkala.
3: Ya, ini kami ini pengen campaign, pengen menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat di kegiatan hari ini bahwa hari ini Kota Madiun ingin merubah sebuah budaya, yaitu bagaimana membuang sampah mulai dari rumah dengan cara memilah. Campaign ini penting begitu supaya seluruh masyarakat di Kota Madiun ini semuanya tahu bahwa pemerintah kota mengajak semuanya untuk bisa mensukseskan program Zero Waste 2027.
2: Bagus menegaskan pemilihan sampah menjadi kunci keberhasilan program. Sampah yang memiliki nilai ekonomi dapat didaur ulang, sampah organik bisa dimanfaatkan kembali, sedangkan sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3 harus ditangani secara khusus. Kegiatan tersebut menjadi langkah penting untuk mewujudkan Kota Madiun Zero Waste 2027. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Selama 5 hari, Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 46 Pacitan menerima kedatangan 5 Taruna Akademi TNI dalam program Taruna Bakti Sekolah Rakyat. Laporan Angela Reska.
4: Selama 5 hari, dimulai dari hari Minggu 2 Agustus 2026 kemarin hingga hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 mendatang, Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 46 Pacitan menerima kedatangan 5 Taruna Akademi TNI. Kelima Taruna tersebut akan memberi materi tentang wawasan kebangsaan, kepramukaan, wawasan Nusantara, bela negara, dan kedisiplinan. Salah satu materi yang diajarkan kepada para siswa SRMA 4 Napacitan adalah tentang Peraturan Urusan Dinas Dalam atau PUDD. Materi ini mengajarkan tentang tata cara hidup sehari-hari di lingkungan asrama, seperti cara merapikan tempat tidur hingga merapikan pakaian di dalam almari. Salah seorang siswi SRMA 4 Napacitan, Tiwi Agustin, yang berasal dari Kecamatan Punung mengaku, materi ini bermanfaat bagi dirinya untuk melatih kerapian dan kedisiplinan.
5: Saya tuh dapat ilmu baru, bagaimana cara beresin kasur sama lemari yang benar, baik, terus rapi, ringkes gitu. Nah, terus juga saya baru tahu kalau di lemari SR ini tuh hanya untuk disediakan menyimpan pakaian seragam itu. Nah, untuk pakaian hari-hariannya itu cukup dimasukkan dalam koper seperti itu.
4: Senada dengan Tiwi, salah satu siswa SRMA 4 Napacitan, Angga Anta Ramadhani, yang berasal dari Kecamatan Nawangan, mengatakan kedatangan para taruna membuatnya semakin termotivasi.
6: Untuk dari diri saya sendiri, saya sudah termotivasi dari kakak-kakak taruna, orangnya disiplin-disiplin, kompak, dan juga bisa menjaga martabaknya. Saya berharap teman-teman di SRMA 46 Pacitan dan sekolah SR lainnya bisa menjadi atau mengikuti jenjang ke Akademi Militer.
4: Selain materi PUDD, para taruna Akademi TNI juga mengajarkan tentang kerapian dan kepramukaan, hingga tata cara makan yang baik dan benar. Materi ini bertujuan untuk menanamkan karakter disiplin kepada para siswa sekolah rakyat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Anda masih di jalur info prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selanjutnya kita akan beralih ke RRI Sumenep bersama Nur Kholili. Silakan, Nur Kholili.
7: Baik, terima kasih Mada dan pendengar. Kecamatan Kaliangat Sumenep gelar turnamen olahraga tradisional Bupati Cup 2. Korbi secara resmi menetapkan Kecamatan Kaliangat sebagai kampung olahraga Balbudi. Selengkapnya disampaikan Familia.
8: Turnamen olahraga tradisional Bupati Cup 2 2026 resmi bergulir di lapangan Hanoman Putih, Desa Kaliangat Barat, Kabupaten Sumenep. Kejuaraan ini menyedot perhatian besar masyarakat dengan total kepesertaan mencapai 128 klub kategori umum dewasa yang terdiri dari 64 klub kategori U15 putra serta 32 klub kategori umum putri. Camat Kaliangat Hakiki Maulana Firmansa menyampaikan bahwa tingginya partisipasi peserta menjadi bukti nyata besarnya kecintaan masyarakat setempat terhadap olahraga tradisional Balbudi.
9: Turnamen Bupati Cup kedua tahun kemarin dilakukan yang pertama itu di Desa Kalimo, yang sekarang ini di Desa Kaliangat Barat. Kedepan Bupati Cup ini tetap akan terlaksana dan semoga kita semua masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti setiap turnamen.
8: Tingginya semangat masyarakat Kaliangat tersebut juga mendapat apresiasi luar biasa dari Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kormi Kabupaten Sumenep. Sebagai bentuk pengakuan atas komitmen pelestarian budaya olahraga daerah, Kormi Sumenep secara resmi menetapkan Kecamatan Kaliangat sebagai kampung olahraga Balbudi. Penetapan gelar tersebut ditandai dengan penyerahan surat keputusan SK dan piagam penghargaan secara langsung oleh Ketua Kormi Sumenep Imam Safi'i kepada Camat Kaliangat. Penetapan ini didasari oleh kuatnya basis olahraga Balbudi di kawasan tersebut yang mencatatkan sebanyak 55 klub aktif tersebar di 7 desa sekecamatan Kaliangat.
9: Segenap undangan peserta dan penonton yang saya banggakan. Dan pada kesempatan sore hari ini, tepatnya di lapangan Hanoman Putih.
8: Ketua Kormi Sumenep Imam Safi menegaskan pentingnya konsistensi dalam merawat tradisi lokal melalui ajang kompetisi berjenjang. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
7: Demikian dari RRI Sumenep, selanjutnya kita ke RRI Malang bersama Dia Laras. Dia Laras, silahkan.
10: Ya, terima kasih Kholili, Pedegar, dan pemirsa. Kebakaran Savana Bromo kembali membesar. Akibatnya jalur wisata Malang dan Lumajang ditutup. Khairul Umam Masduki melaporkan selengkapnya.
11: Kebakaran hutan yang melanda kawasan Savana Gunung Bromo hingga Selasa 4 Agustus 2026 masih belum berhasil dipadamkan. Setelah sempat mengecil pada dini hari, kobaran api kembali membesar pada pagi hari akibat tiupan angin dan kondisi vegetasi yang kering. Untuk mendukung proses penanganan, jalur wisata Bromo melalui pintu masuk Jemplang dan Coban Trisula Kabupaten Malang serta Senduro di Kabupaten Lumajang masih ditutup. Sementara itu akses melalui Cemoro Lawang Kabupaten Probolinggo dan Wonokitri Kabupaten Pasuruan tetap dibuka secara terbatas. Kepala Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru Bambang Suryono mengatakan penutupan sebagian kawasan wisata dilakukan untuk mendukung kelancaran proses pemadaman kebakaran hutan sekaligus menjamin keselamatan pengunjung.
12: Menindaklanjuti upaya keselamatan bagi seluruh pengunjung, masyarakat, dan juga pelaku jasa wisata, kami telah melakukan penutupan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk kunjungan wisata sejak tanggal 3 Agustus 2026 mulai pukul 22.00. Untuk para pengunjung yang sudah terlanjur melakukan rencana kunjungan wisata di area Gunung Bromo, khususnya di Kaldera Tengger, dapat melakukan kunjungan melalui pintu masuk Wonokitri Kabupaten Pasuruan dan juga pintu masuk Cemoro Lawang Kabupaten Probolinggo.
11: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Umar Syarif mengatakan tim gabungan terus melakukan upaya pemadaman di kawasan antara Blok Bentengan hingga Pusung Jantur. Api telah memasuki wilayah administrasi Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura sekitar pukul 08.20. Menurut Umar, hingga Selasa siang, api masih terus menyala dan merembet ke arah timur. Berdasarkan pendataan sementara, luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai hingga 7,9 hektar. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Masduki melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian kabar dari Malang. Selanjutnya kita ke RRI Jember, sudah ada Eti Darmiati. Silakan Eti.
13: Terima kasih, Dia. Pendengar dan pemirsa, dua pendaki yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat mendaki Gunung Piramid, Kelurahan Curadami, Kecamatan Curadami, Bondowoso, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
14: Dua pendaki yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak saat mendaki Gunung Piramid Kelurahan Curadami, Kecamatan Curadami, Bondowoso, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kedua korban itu adalah Malia Finda, 51 tahun, warga Surabaya, dan pemandu lokal Ervan, 35 tahun, warga Desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Bondowoso. Keduanya ditemukan sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat di bawah jalur Punggung Naga dengan kedalaman sekitar 60 meter. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, tim SAR gabungan berhasil menemukan kedua korban setelah melakukan penyisiran di lokasi yang diduga menjadi titik terakhir keberadaan mereka. Menurutnya, kedua jenazah ditemukan dalam posisi tertelungkup dan tersangkut di ranting pohon dengan jarak sekitar 5 meter antara satu korban dengan korban lainnya. Setelah ditemukan, tim SAR gabungan langsung menuju lokasi untuk melakukan proses pembungkusan jenazah. Meski begitu, proses evakuasi belum dapat dilakukan pada hari yang sama karena kondisi medan yang curam serta keterbatasan waktu.
15: Untuk dua orang yang dikabarkan hilang pada saat mendaki Gunung Piramid telah ditemukan tadi pada pukul 12 ya, pada antara pukul 12 sampai dengan 13 tadi di sekitar bawah Punggung Naga di kedalaman 60 meter. Dua orang pendaki yang dikabarkan hilang tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
14: Tim SAR gabungan memutuskan untuk menunda evakuasi dengan sebagian personel bermalam di Gunung Piramid agar proses evakuasi dapat dilakukan lebih cepat. Selain menemukan kedua korban, petugas juga mengamankan sejumlah barang milik korban yang berada di sekitar lokasi penemuan, diantaranya tas, sepatu, dan perlengkapan pendakian lainnya. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti dengan operasi pencarian yang melibatkan Basarnas, BPBD, TNI, Polri, relawan, serta berbagai unsur potensial lainnya. Setelah dua hari pencarian, kedua pendaki akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan bawah jalur Punggung Naga. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
13: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama rekan Fresti Oktora. Silakan, Fresti.
16: Terima kasih, Eti. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih sepanjang bulan Agustus. Selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
17: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih sepanjang bulan Agustus. Ajakan tersebut menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kofifa Indar Parawansa
18: Rabu siang
17: mengatakan sejak 1 Agustus 2026 dirinya membagikan bendera merah putih kepada masyarakat dalam setiap kunjungan. Pembagian dilakukan saat bertemu berbagai komunitas sebagai upaya menumbuhkan semangat nasionalisme.
19: Karena ini dalam rangka HUT kemerdekaan RI, maka mulai kemarin per 1 Agustus di mana saya datang ketemu komunitas gitu, kita berbagi bendera merah putih. Lho nek jenengan mungkin ada daripada bendera keselip dendi, mungkin sebaiknya bawa aja langsung sampai rumah dipasang, karena mulai 1 Agustus kemarin sampai 31 Agustus. Jadi kibarkan bendera merah putih, semangat merah putih, apalagi kalau yang tinggal di Surabaya, apalagi arek Surabaya, ingat bahwa merah putih ini pengorbanannya luar biasa. Bagaimana ketika Hotel Oranye warna birunya itu disobek dan jadilah merah putih, itu mempertahankannya luar biasa, pengorbanannya luar biasa, perjuangannya luar biasa.
17: Menurut Kofifa Indar Parawansa, semangat perjuangan harus diwariskan kepada generasi muda melalui aksi sederhana seperti mengibarkan bendera merah putih. Langkah tersebut menjadi bentuk penghormatan kepada para pejuang sekaligus memperkuat persatuan bangsa. Oni Arianto melaporkan.
16: Sebanyak 77 Capaskibraka Kabupaten Kediri mulai jalani pemusatan diklat untuk persiapan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Laporan selengkapnya disampaikan Ana Kusuma.
20: Sebanyak 77 calon pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Kediri resmi mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan tahun 2026 sebagai persiapan untuk menjalankan tugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pembukaan kegiatan berlangsung di Convention Hall Simpang 5 Gumul pada Rabu hari ini. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Sony Suproto Maheri Laksono, yang mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, menyampaikan bahwa pemusatan diklat ini menjadi bagian dari proses kaderisasi untuk mewujudkan pemimpin masa depan bangsa.
21: Sebagai sesama anak bangsa, kita yang senior, menyiapkan junior-nior kita agar ke depan bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih baik. Paskibraka itu tidak kegiatan semata-mata pengibaran bendera selesai, berkesinambungan. Ada organisasi pasca-paskibraka dan lain sebagainya, latihan-latihan kepemimpinan secara lanjut. Salah satunya, Mas Buk memberikan beasiswa kepada adik-adik.
20: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri, Yuli Marwantoko, menjelaskan bahwa pemusatan diklat akan berlangsung mulai tanggal 7 hingga 18 Agustus 2026. Selain melakukan pembinaan yang intensif, seluruh sarana dan prasarana telah dipersiapkan dengan baik bersama tim pelatih dari Kodim 0809 Kediri, Polres Kediri, dan juga Purna Paskibraka Indonesia.
22: Nah, ini sudah kami persiapkan juga terkait tiangnya, talinya, dan sudah kami kemarin juga berangkat ke Jakarta terkait bendera pusaka, karena kemarin ya maaf kantor kami kebakaran 30, nah itu, dan akhirnya alhamdulillah kami juga sudah mendapatkan bendera tersebut dari DPPI Pusat.
20: Salah satu peserta yang lolos mewakili Kabupaten Kediri ke tingkat provinsi, Aura Kalula Augusta, mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya dapat mengharumkan nama Kabupaten Kediri di tingkat provinsi pada HUT Republik Indonesia ke-81 tahun 2026.
23: Kalau diri saya pribadi tentunya senang, sangat senang dan bangga telah dipercayai bisa mewakili Kabupaten Kediri ke tingkat provinsi. Doanya semoga kami berdua bisa dilancarkan sampai pengibaran dan penurunan nanti.
20: Pemusatan pendidikan dan pelatihan Capaskibraka ini diharapkan mampu membentuk generasi muda yang berdisiplin, berjiwa kepemimpinan, dan siap untuk mengemban tugas negara pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus juga menjadi kader pemimpin bangsa di masa mendatang. Ana Kusuma melaporkan.
16: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi optimistis, Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kedung Cowek menjadi tempat lahirnya pemimpin masa depan. Ermina Jane melaporkan.
1: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan semangat kepada para peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 saat kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS hari ini. Ia optimis sekolah berasrama tersebut akan melahirkan pemimpin masa depan dari keluarga prasejahtera. Eri mengatakan Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi para siswa juga dibentuk menjadi pribadi yang memiliki kepedulian, gotong royong, dan saling menghargai. Saat menyemangati para siswa, Wali Kota Eri mengajak mereka memiliki cita-cita tinggi. Ia meyakini sekolah rakyat mampu melahirkan pemimpin bangsa pada masa mendatang. Menurutnya, pendidikan karakter menjadi kekuatan utama sekolah rakyat. Para siswa dibentuk menjadi tangguh sesuai semangat yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
2: Maka saya matur nuwun kepada Pak Presiden, insya Allah dari sekolah rakyat ini, Surabaya ini akan muncul, akan menjadi wali kota, akan menjadi gubernur. Mungkin insya Allah dari sekolah rakyat yang dibentuk Pak Presiden akan muncul presiden dari sekolah rakyat. Karena mereka adalah anak-anak yang hari ini ingin menuntut pendidikan tinggi, tapi sulit untuk mendapatkan itu, hari ini diberikan kesempatan yang besar oleh Pak Presiden.
1: Sementara itu, siswi kelas 10 Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Aisyah Farah mengaku menikmati kegiatan MPLS. Meski demikian, ia mengakui masih sering merindukan orang tuanya. Selama MPLS, Aisyah mengikuti pembinaan karakter, kepribadian, latihan peraturan baris berbaris, dan pendidikan disiplin bersama para taruna. Ia juga menyampaikan pesan Wali Kota Surabaya semakin memotivasi dirinya untuk meraih cita-cita.
3: Jadi orang sukses, dan mau apa bisa banggain orang tua, untuk bisa memutus rantai kemiskinan keluarga juga. Cita-citanya menjadi pengusaha. Rencananya nanti lulus dari sini ambil kerja ambil kuliah 1 tahun D3 tatap muka.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kedung Cowek Surabaya kini menampung 368 siswa. Sebanyak 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan sisanya berasal dari sekolah rakyat rintisan dari Universitas Negeri Surabaya UNESA. Ermina melaporkan.
16: Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Kesejahteraan Madani, Jawa Timur, menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 5.000 liter kepada masyarakat terdampak kekeringan di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Laporan selengkapnya bersama Faiz Putra.
18: Musim kemarau yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan air bersih menjadi tantangan bagi sebagian masyarakat di wilayah Jawa Timur. Merespon kondisi tersebut, Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Kesejahteraan Madani atau Lasna Siakesma Jawa Timur menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 5.000 liter kepada masyarakat di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember pada Jumat 31 Juli 2026 melalui Ketua Lasna Siakesma Jatim, Rahmat Subekti Kimiawan. Saat diwawancara RRI hari ini mengatakan, program penyaluran air bersih ini merupakan langkah antisipasi terhadap potensi kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Harapannya, penyaluran bantuan yang berasal dari dukungan para donatur tersebut dapat terus menguat keberlanjutan program penyaluran air bersih di berbagai wilayah di Jawa Timur yang membutuhkan.
24: Ini sebenarnya kita merespon peringatan BMKG di awal tahun. Di Februari, BMKG sudah merilis tentang potensi El Nino. Itu dimulai bulan Maret, itu potensinya nanti seperti apa, gitu ya. Oke. Nah ini kondisi ini semakin kesini itu semakin memberi kenyataan di mana kalau El Nino itu kan kekeringan ya, makanya kurang air, dan akhirnya di Jawa Timur di bulan Juli ini sudah terasa permintaan akan pasokan suplai air bersih.
18: Sementara salah satu tokoh masyarakat Dusun Mulyorejo, Tomin, mengaku sempat kesulitan mendapatkan sumber air bersih. Oleh karena itu, dirinya menyampaikan apresiasi atas bantuan air bersih yang diberikan oleh Lasna Siakesma.
25: Silo, Kabupaten Jember mengucapkan terima kasih kepada yang Kesma yang sudah membantu saudara-saudara kami ini untuk memberikan air bersih. Dan sangat didukung masyarakat sini, Bapak. Terima kasih.
18: Bantuan tersebut diberikan kepada sekitar 250 kepala keluarga yang terdampak kekeringan dan mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Lokasi penyaluran berada di sekitar 45 km dari kota Jember menuju arah Banyuwangi dengan kondisi wilayah berada di ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut. Faiz Putra melaporkan.
16: BPBD Jawa Timur mendukung pelaksanaan simulasi bencana gempa bumi dan kebakaran, disaster and fire drill yang digelar RSUD Dr. Sutomo bersama unsur terkait. Ani Hasana berikut melaporkan.
0: BPBD Jawa Timur mendukung pelaksanaan simulasi bencana gempa bumi dan kebakaran atau disaster and fire drill yang digelar RSUD Dr. Sutomo bersama BPBD Kota Surabaya dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di lingkungan rumah sakit. Simulasi melibatkan sekitar 250 pegawai terdiri dari berbagai profesi dan dilaksanakan di lantai 5 dan 6 gedung pusat diagnosis terpadu atau GBDT serta gedung onkologi. Ketua Tim Pencegahan BPBD Jawa Timur Dadang Ikwandi menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi pasca kebakaran yang sempat terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu PPJT pada Mei lalu.
4: Dalam rangka merespon permohonan dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, kami BPBD Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan BPBD Kota Surabaya, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, melaksanakan geladi evakuasi bencana gempa bumi dan kebakaran di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Harapannya adalah peningkatan kapasitas seluruh aparatur yang ada di lingkungan Rumah Sakit Dr. Sutomo.
0: Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo, Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakoswa menuturkan, kolaborasi lintas instansi menjadi faktor penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif di fasilitas pelayanan kesehatan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat respon sekaligus meminimalkan resiko apabila terjadi keadaan darurat.
5: Suasana pada saat kemarin simulasi sudah pelatihan berjalan dengan baik dan hari ini akan dilakukan simulasi dan tadi juga sudah ada pemanasan. Kawan-kawan semua semangat dan sekali lagi terima kasih untuk dukungannya. Semoga kita bisa bahu-membahu untuk mempersiapkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pada layanan publik seperti RSUD Dr. Sutomo.
0: Simulasi diawali dengan gladi ruang atau tabletop exercise yang telah dilaksanakan sehari sebelumnya. Peserta kemudian menjalankan skenario evakuasi sesuai pembagian tugas dan prosedur tanggap darurat yang telah disusun. Ani Hasana melaporkan.
16: Pemerintah memastikan proses penanganan korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 telah rampung. Kepastian itu disampaikan setelah 62 penumpang terakhir yang dievakuasi dari Pulau Masalembu. Selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
6: Pemerintah memastikan proses penanganan korban kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 telah rampung. Kepastian itu disampaikan setelah 62 penumpang terakhir yang dievakuasi dari Pulau Masalembu dipindahkan ke Surabaya. Wakil Menteri Perhubungan Suntana mengatakan, seluruh rangkaian penanganan darurat mulai dari penyelamatan, evakuasi hingga hak pemenuhan hak korban telah diselesaikan. Menurutnya, sejak insiden terjadi, pemerintah langsung mengerahkan seluruh unsur terkait untuk mempercepat proses penyelamatan. Pemerintah bersama instansi terkait juga langsung memantau penanganan di lapangan mulai dari evakuasi hingga proses pemberian santunan kepada korban.
8: Kita sangat berduka cita atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita yang kemarin kejadian. Alhamdulillah hari ini semua proses selesai. Pada saat kejadian, negara sudah hadir. Kemarin Pak Menteri dengan instansi terkait berada di sini, langsung memimpin proses penyelamatan dan evakuasi. Dan hari ini selesai.
6: Sementara itu, operasi SAR KM Mutiara Sentosa 2 resmi dihentikan setelah seluruh penumpang berjumlah 238 orang berhasil ditemukan. Terdiri dari 233 korban selamat dan 5 korban meninggal dunia. Karena seluruhnya berhasil dievakuasi, Kepala Basarnas RI, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan pihaknya telah menghentikan operasi SAR darurat dalam penanganan kebakaran KM Mutiara Sentosa 2.
8: Karena itu secara resmi saya sampaikan bahwa operasi SAR secara khusus dalam penanganan kedaruratan KM Mutiara Sentosa 2 secara resmi saya alihkan kepada operasi rutin, yaitu operasi kesiapsiagaan yang dikendalikan oleh Kepala Kantor SAR Surabaya.
6: Meski operasi SAR darurat telah ditutup, namun proses penyelidikan penyebab kebakaran masih terus dilakukan oleh tim dari KNKT. Faris Yarbo melaporkan.
16: Demikian kabar dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Mada Restu. Silakan Mada.
7: Baik, terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Restu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
9: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, selamat

0: Selamat sore, Anda masih bersama kami di sore hari ini dalam program Kentongan. Saya masih bertugas menemani Anda hingga usai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Untuk program Kentongan di edisi hari ini 5 Agustus 2026, kami akan hadirkan informasi berkaitan dengan simulasi evakuasi korban bencana di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Selengkapnya ada reporter Ani Hasanah yang akan berbagi kabar tersebut untuk Anda.
1: BPBD Jawa Timur mendukung pelaksanaan simulasi bencana gempa bumi dan kebakaran atau disaster and fire drill yang digelar RSUD Dr. Sutomo bersama BPBD Kota Surabaya dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di lingkungan rumah sakit. Simulasi melibatkan sekitar 250 pegawai, terdiri dari berbagai profesi dan dilaksanakan di lantai 5 dan 6 gedung pusat diagnosis terpadu atau GBDT, serta gedung onkologi. Ketua Tim Pencegahan BPBD Jawa Timur Dadang Ikwandi menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi pasca kebakaran yang sempat terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu, PPJT, pada Mei lalu.
2: Dalam rangka merespon permohonan dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, kami BPBD Provinsi Jawa Timur berkolaborasi dengan BPBD Kota Surabaya, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya melaksanakan geladi evakuasi bencana gempa bumi dan kebakaran di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Harapannya adalah peningkatan kapasitas seluruh aparatur yang ada di lingkungan Rumah Sakit Dr. Sutomo.
1: Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo, Profesor Dr. Cita Rosita Sigit Prakoswa menuturkan, kolaborasi lintas instansi menjadi faktor penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif di fasilitas pelayanan kesehatan. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat respon sekaligus meminimalkan resiko apabila terjadi keadaan darurat.
3: Suasana pada saat kemarin simulasi sudah pelatihan berjalan dengan baik dan hari ini akan dilakukan simulasi dan tadi juga sudah ada pemanasan. Kawan-kawan semua semangat dan sekali lagi terima kasih untuk dukungannya. Semoga kita bisa bahu-membahu untuk mempersiapkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pada layanan publik seperti RSUD Dr. Sutomo.
1: Simulasi diawali dengan gladi ruang atau tabletop exercise yang telah dilaksanakan sehari sebelumnya. Peserta kemudian menjalankan skenario evakuasi sesuai pembagian tugas dan prosedur tanggap darurat yang telah disusun. Ani Hasana melaporkan.

0: tadi saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
1: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
0: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
1: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
0: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.
1: Berpendapat dengan bijak, menghargai dengan tulus.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, masih dalam program Kentongan di edisi hari ini 5 Agustus 2026. Kali ini kabar yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal, bahwa sebagian wilayah di Kabupaten Ngawi terdampak kekeringan hingga krisis air bersih. Warga harus berbagi sumber mata air untuk kebutuhan sehari-hari. Laporan selengkapnya bersama Imam Malik.
2: Dampak musim kemarau lebih terasa di sebagian wilayah Kabupaten Ngawi. Antara lain bagi warga Dusun Tambak Selo, Desa Banyurip, Kecamatan Kabupaten Ngawi. Mereka harus berjuang keras mendapatkan air bersih setelah beberapa sumber air di wilayah itu mengering selama 2 bulan terakhir. Sekarang ini warga hanya mengandalkan sumber mata air yang masih tersisa di wilayah itu untuk memenuhi kebutuhan harian puluhan kepala keluarga. Warga setempat Suratno mengungkapkan kondisi krisis air bersih di wilayahnya semakin memprihatinkan. Satu titik sumber air yang tersisa kini harus dibagi untuk puluhan keluarga. Bahkan sumber air juga harus dibagi dengan warga dukuh tetangga yang lain.
3: Pokoknya nggih, sulit Pak. Air bersih sangat sulit. Ya, tapi ya, sekarang ya masih belum, tapi bentar lagi sangat sulit Pak. Ya terutama yang pertama di sini. Cuma ada 1-2 lah Pak yang masih bisa digunakan, tapi yang lainnya udah habis.
2: Hal senada disampaikan oleh warga Tambak Selo lainnya. Keringnya sejumlah sumur warga membuat aktivitas penting seperti memasak, minum, dan mandi menjadi sangat terganggu. Ia dan warga lain terpaksa harus mengantri dan berjalan kaki demi mengangkut air bersih.
4: Udah kering.
5: Sekitar 2 bulan.
6: Untuk masak,
5: minum, mandi, dan lain-lain.
6: Enggak ada. Ini satu-satunya daerah sini.
2: Warga Dusun Tambak Sulo berharap adanya perhatian dan penanganan cepat dari pemerintah daerah maupun instansi terkait. Harapannya agar segera ada pembagian atau penyaluran air bersih untuk kebutuhan darurat. Selain itu, harapannya pula ada bantuan pembuatan sumur bor untuk air bersih. Imam Malik dari Madiun.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Seluruh informasi dalam program Kentongan bersama dengan reporter sudah kami hadirkan seutuhnya untuk Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz karena Surabaya sore ini masih akan hadir menjumpai Anda di sesi selanjutnya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami akan update beragam informasi-informasi yang sudah kami siapkan di kesempatan kali ini ya. Informasi-informasi berkaitan dengan lifestyle, makanan misalnya yang lagi ngetren ya, seperti halnya kimpul tadi. Jadi ternyata kimpul ini bisa dijadikan bahan makanan yang kekinian di tangan yang tepat begitu ya, karena seorang ibu rumah tangga begitu ya asal Bantul yang kemudian memanfaatkan kimpul ini diolah menjadi makanan sedemikian rupa yang tidak kalah enaknya begitu ya. Jadi makanan yang kekinian itu bisa dimanfaatkan, atau makanan kekinian itu bisa berbahan dasar dari pangan lokal yang ada begitu ya. Nanti kita akan hadirkan juga bagaimana kabar-kabar lainnya untuk Anda di hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Mewarisi bakat seni dari sang ayah, Ikang Fauzi berkarir di dunia tarik suara dan berhasil merilis beberapa album. Sosok sebagai penyanyi rock lebih melekat kepada dirinya, apalagi lagu Preman yang ia bawakan dengan suara khas rock dan gaya rockernya sangat melekat di mata penggemarnya. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,5.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Udah bulan Agustus aja nih, kamu ikut lomba apa?
2: Aku rencananya mau ikut balap karung sama tarik tambang sih.
1: Waduh, asik ya. Tapi menurutmu merayakan Agustusan cukup ikut lomba gitu aja kah?
2: Nggak juga dong, lomba itu seru, tapi yang lebih penting semangat kebersamaannya.
1: Maksudnya gimana tuh?
2: Ya saling menghargai, kompak, nggak curang, dan tetap rukun. Itu juga bagian dari mengisi kemerdekaan.
1: Bener juga ya, berarti semangat Agustusan bukan cuma dirasakan pas lomba aja ya?
2: Iya dong, belajar sungguh-sungguh, peduli sesama, dan menjaga persatuan, itu juga bentuk cinta kepada Indonesia.
1: Berarti yang kita rayakan bukan cuma tanggalnya ya kan?
2: Ya harusnya enggak, tapi semangatnya juga, karena cinta Indonesia itu ditunjukkan lewat apa yang kita lakukan setiap hari.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim informasi tersebut adalah tidak benar. Informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing, pencurian data melalui tautan berbahaya. Hingga saat ini pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap pertama di media sosial.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Masih dalam program yang paling dinanti dan ditunggu, begitu ya. Musik dan informasi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti pendengar. Kali ini kabar yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda. Kalau Anda merasa stres begitu ya, ada baiknya Anda bisa mencoba makanan berikut ini. Jadi tanpa perlu obat, Anda bisa meredakan stres dengan beberapa makanan. Ini menurut ahli gizi pendengar ya. Jadi rutinitas yang padat, tumpukan pekerjaan hingga kurangnya waktu istirahat kerap memicu kelelahan fisik dan mental yang berujung stres. Tanpa disadari, kondisi stres ini sering diperparah oleh pola makan yang buruk, seperti kebiasaan melewatkan sarapan, mengkonsumsi makanan tinggi gula, hingga bergantung pada hidangan serba instan. Padahal, asupan nutrisi yang tepat memegang peranan vital dalam mengelola tekanan emosional, menjaga keseimbangan hormon, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Ahli gizi kesehatan masyarakat dari Health and Food Supplement Information Service Inggris, Dr. Emma Derbyshire, menegaskan pentingnya pola makan seimbang untuk menekan respon stres tubuh. Pendengar, ada beberapa rekomendasi makanan yang terbukti secara ilmiah mampu meredakan stres sekaligus menjaga kondisi tubuh tetap optimal. Yang pertama adalah sarapan sehat dengan oat dan juga telur. Jadi memulai hari tanpa sarapan terbukti dapat memicu lonjakan kadar hormon kortisol atau hormon stres, dan pilihan menu seperti telur menyediakan protein berkualitas tinggi dan asam amino esensial. Sementara itu, oatmeal mengandung karbohidrat kompleks dan serat larut yang dicerna secara perlahan sehingga gula darah tetap stabil. Serat pada oat juga menjaga kesehatan mikrobioma usus yang berkomunikasi langsung dengan otak dalam mengendalikan stres. Kemudian, ada ikan berlemak kaya omega 3. Jadi ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan makarel kaya akan asam lemak omega 3 yang bersifat antiinflamasi. Riset dari Ohio State University menunjukkan bahwa asupan omega 3 efektif menekan produksi hormon kortisol saat seseorang mengalami tekanan psikologis. Para ahli menyarankan untuk mengkonsumsi ikan berlemak minimal 2 porsi per minggu. Kemudian ada juga buah kaya vitamin C dan juga dark coklat, pendengar. Jadi vitamin C itu berperan penting menjaga fungsi kelenjar adrenal yang memproduksi hormon stres. Penelitian dari University of Trier menguraikan bahwa vitamin C pada buah seperti jeruk, kiwi, dan berry membantu menurunkan kadar kortisol lebih cepat. Selain itu, kandungan flavonoid dalam buah berry, dark coklat, dan teh hijau mampu menangkal stres oksidatif pemicu hormon stres. Kemudian sayuran hijau untuk keseimbangan sistem saraf itu juga bisa dikonsumsi untuk meredakan stres. Jadi sayuran hijau seperti bayam, kale, dan sawi kaya akan magnesium serta folat. Jadi asupan magnesium yang cukup mencegah meningkatnya respon stres pada sistem saraf, sedangkan folat mendukung produksi neurotransmitter pendorong suasana hati alias mood. Jadi beberapa makanan tersebut yang bisa dikonsumsi saat Anda stres begitu ya, itu bisa menjadi pereda yang paling ampuh kalau kata ahli gizi. Baik, di ujung telepon ada pendengar yang juga ingin bergabung bersama kami. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Oma?
1: Alhamdulillah, syukurillah. Begitu pula kakak Fasti beserta keluarga besarnya ya. Baik, sehat, barokah usianya, barokah keselamatannya. Amin. Memang yang tidak stres juga harus kakak Fasti untuk mengembalikan stamina lah gitu. Itu yang disebutkan tadi itu betul, sangat betul sekali. Kalau saya karena alergi telur negerinya itu, saya selalu mengkonsumsi telur kampung ya Kak Fresti. Itu saya rebus. Rebus jangan terlalu lama, 2 menit gitu loh ya. Kalau nggak puasa, pagi itu saya di samping itu saya juga mengkonsumsi madu. Sehari dua
0: Okay.
1: kali. Ya, madu tetapi benar-benar harus yang teliti ya, Kak Fresti, ya madunya itu. Ya, beli sudah langganan, jadi benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Nah, lalu kalau Kak puasa, ya minum madu itu sama telur yang rebus hanya 2 menit. Terus kita mengkonsumsi sayur-mayur yang dikatakan Kak Fresti, kita tambah brokoli rebus gitu ya. Atau jusnya itu saya jus tomat water diganti di mix. Nanti jeruk itu memang paling tinggi vitamin C-nya. Tetapi apel malang yang hijau, yang asam itu juga tinggi loh Kak Fresti itu.
0: Oh, baik.
1: Tahu ya, ya yang hijau kemerah-merahan kulitnya. Nah, itu bagus sekali. Saya selalu konsumsi itu juga. Cuman kita mix gitu. Nah, yang sirsat, yang belimbing, yang nanas. Nanas juga bagus. Cuman yang punya lambung hati-hati. Jangan terlalu banyak nanas itu. Lalu saya kan semi-VG ya. Saya nggak makan yang daging-dagingan itu. Enggak. Yang tadi dikatakan Kak Fresti, ikan-ikanan yang itu juga sangatlah bagus. Jadi kalau nggak puasa, kalau puasa ya ya kita robah aja gitu ya. Saya malam tidak makan Kak Fresti, tapi selalu ada beras merah nanti saya mix. Besok lusanya itu ada jagung, jagung rebus kita makan gitu juga sudah kenyang Kak Fresti gitu ya. Terus boleh saya tanya mengenai tadi
0: apa itu?
1: Apa namanya?
0: Kimpul.
1: Kimpul.
0: Iya, kimpul.
1: Saya bingung. Iya, kimpul boleh ya?
0: Boleh, silakan Om.
1: Ternyata kimpul itu kan dibilang hampir sama dengan tales, tapi umbiannya iya, tetapi lain ya Kak, Kakak Presti ya. Kalau kalau ini banyaknya kita itu di Bandung tidak begitu yang terkenal, tapi banyaknya di Bogor Kak Presti.
0: Oh, tales. Okay.
1: Cuman kalau di Bogor kan bulat-bulat gitu loh, nggak terlalu bulat juga sih ya. Cuman kalau kimpul perbedaannya kalau tidak salah ya, maaf saya juga nggak ngerti. Kimpul ini kan panjang ya Kak Fresti. Panjang ya Kak Fresti.
0: Kalau nah, yang dari saya tahu itu kayak singkong Oma ya.
1: Ya makanya panjang kan ya. Kalau apakah itu sama juga dengan bote? Enggak kan?
0: Beda beda Oma.
1: Genjlong enggak ya, genjlong segala macam itu ya. Ini apa namanya panjang-panjang hampir kayak singkong tapi lebih lebih lebar gitu ya. Lebih lebih lebar. Cuman kalau enggak salah hampir dengan talas sekali ya. Berlendir ya Kak Fresti.
0: Berlendir.
1: Berlendir dia kalau dikupas ya.
0: Oh.
1: Nggak berlendir dia kalau dikupas.
0: Baik, baik.
1: Jadi itu untuk menghilangkan kita biasanya pakai kalau air garam sama injit. Injit apa tahu tapi kan ya injit ya. Kapur, kapur sih, kapur
0: ya, yang itunya ya, Oma ya, yang kayak padatannya
1: berlendir.
0: Gitu ya.
1: Iya, betul. Oh, jadi itu bersih enak. Ini setelah saya tanya dengan apa namanya adik saya yang ada di Jawa Timur ya, ya kempul itu yang panjang-panjang gitu. Tadi kan saya sempat telepon cuman Kak Presi sudah keburu mau berita ya itu
0: iya,
1: ya
0: betul.
1: Tadi. Terus teksturnya itu juga sama kali dengan talas ya, pulen dengan pulen juga ya Kak Presi ya kempul
0: iya.
1: Itu. Kalau
0: jadi
1: kan
0: benar-benar sama seperti ubi pada umumnya, Oma. Kalau dikukus itu apa namanya, diempuk
1: punel,
0: begitu.
1: Ya.
0: Tapi
1: diempuk,
0: kalau
1: ya.
0: Yang beberapa apa namanya yang lagi ngetren itu dia dibikin tepung dulu, Oma.
1: Betul. Ini saya kan telepon ke bakery ya. Sudah punya ini kimpul. Oh, kita sudah punya tepungnya gitu loh. Yang bakery di kota Bandungnya yang langganan saya ya. Wah, ketinggalan si teteh nih katanya.
0: Baik.
1: Jadi tepung itu juga bisa untuk dijadikan seperti brownies Kak, Kakak Fresti.
0: Oh, iya iya iya.
1: Kayak kue brownies itu. Saya malah belum pernah kan brownies ada macam-macam dari tepungnya. Di keripiknya juga enak katanya Kak Fresti. Justru saya tuh belum ini ya, pernah gitu. Nah, ini kan pengalaman yang baik dan positif ya Pro 1 RRI Surabaya education-nya ya. Terus untuk dijadikan apa kalau Bogor itu memang jadi lapis brownies Bogor ya. kalau di ini kita suka dibuat getuk, Kak Fresti. Getuk kimpul itu ada katanya. Lemetnya juga ada, lemet kimpul. Dan mereka sudah nyoba yang langganan saya ini dibuat combro sama kusro. Kolak sih udah biasa. Combro saya belum pernah nyoba ya. Jadi combro kan kalau orang Sunda itu combro dari singkong ya. Itu ya singkong yang diparut yang istrinya isinya itu apa namanya oncom ya, kalau misro kan gula. Itu sudah mereka sudah berapa, hampir 2 tahun kok saya ketinggalan. Tapi ini bagus sekali, jadi membuka mata saya. Mudah-mudahan kalau botaninya itu bagaimana, terus komposisi ininya komposisi vitaminnya atau yang lainnya itu gimana? Kalau menurut Kak Fresi, saya kan belum ngecek itu.
0: Komposisi secara vitamin dari kimpul maksudnya, Oma?
1: Botani dan gizi senang dan manfaatnya lah buat kesehatan gitu. Mungkin sama, hampir sama dengan sukun kemarin yang saya ceritakan ya.
0: Oh iya. Karena ada kandungan karbo juga, kemudian.
1: Oh iya.
0: Bisa jadi superfood juga, Oma ya.
1: Iya, kalau timbul, orang Jawa Timur kan bilang timbul. Kalau saya kan iya. Ya sukun, timbul kita, timbul daerah kita, sukun itu umum gitu. Ya mudah-mudahan dengan aneka ini Indonesia bertambah baik dan cara pengolahannya juga bisa menambah dana untuk destinasi kita ya, Kak Fresti ya. Baik, terima kasih Kak Fresti. Sampai jam berapa ini?
0: Sampai pukul 20, Oma.
1: Oke, gak apa-apa. Baik, selamat bertugas. Barokah sehat, barokah umur.
0: Amin.
1: Semoga Kak Fresti bisa, karirnya bisa menanjak. Dan sampai nanti pensiun di Pro 1 RRI Surabaya.
0: Amin.
1: Jangan lupa ya, tambahin adik lagi ya. Satu aja.
0: Baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma sudah bergabung bersama kami ya. Nanti komposisi dari protein, kemudian karbonya, lemaknya kita akan hadirkan sesaat lagi ya. Kimpul itu masuk sejenis apa begitu ya. Tapi sebenarnya tadi sudah saya hadirkan ya bahwa kimpul itu hampir sama seperti halnya umbi-umbian pada umumnya begitu ya. Tapi yang pasti ini jauh lebih rendah. Jadi kalorinya itu lebih rendah begitu ya dibandingkan nasi, kemudian singkong sekalipun ya. Jadi bisa menjadi pilihan alternatif saat diet ya. Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz untuk kumandang azan maghrib pada pukul 17.32 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan 5 menit sebelumnya Renungan Agama Islam di edisi hari ini, 5 Agustus 2026. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

0: Kadang aku heran, Dil, kenapa ya beda keyakinan masih aja sering jadi masalah?
1: Padahal ya, Nin, kalau dipikir-pikir, kita semua tuh cuma pengen dihargain loh.
0: Iya, kan beragama itu nggak soal hubungan kita sama Tuhan, tapi juga soal sikap kita ke sesama.
1: Makanya, kita beragama dengan bijak itu nggak gampang menghakimi loh aslinya.
0: Lebih ke saling memahami sih, Dil, meski nggak selalu sepakat.
1: Bener, Nin, karena dari sikap saling menghormati, hidup jadi lebih tenang.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, untuk kumandang azan maghrib pukul 17.32 menit waktu Indonesia Barat dan pada pukul 17.27 menit waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan renungan agama Islam di edisi hari ini mengenai cinta akan waktu. Pendengar, kalau berbicara mengenai kimpul yang tadi sempat disinggung begitu ya, ternyata energi total yang bisa kita dapatkan dari kimpul dalam takaran per 100 gram ya, itu terdapat 4,6 gram protein, 31,68 gram karbohidrat, dan lemaknya hanya 1,8 gram. Jadi energi totalnya sekitar 150 kilokalori gitu ya. Untuk rincian nilai gizi yang masuk dalam kimpul begitu per 100 gramnya, itu ada vitamin C sebesar 14% atau setara 13 mg, fosfor 13% setara 165 mg, kemudian seng 10% atau 1,15 mg, vitamin B6, kemudian juga B2, lalu asam pantotenan, kemudian mangan dan juga tembaga. Yang paling tinggi mangannya 47% ya, atau setara 1,09 mg. Pendengar, tahukah Anda bahwa tanaman kimpul ini tumbuh suburnya di wilayah tropis yang lembab dengan daun berbentuk perisai yang lebar dan mencolok. Umbinya memiliki bentuk silindris atau agak membulat dengan lapisan kulit luar yang bertekstur kasar. Secara visual, daging umbi kimpul itu seringkali berwarna putih atau kekuningan, memberikan daya tarik tersendiri saat disajikan dalam bentuk olahan sederhana. Keberadaannya di pasar tradisional itu mencerminkan kearifan lokal dalam memanfaatkan keanekaragaman hayati sebagai sumber karbo alternatif yang berkelanjutan. Pendengar, pukul 17.27 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Renungan Agama Islam di edisi hari ini, 5 Agustus 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat dua macam nikmat di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya yang tidak terhitung banyaknya. Kedua macam kenikmatan ini tidak dapat diraih dengan menggunakan harta, tidak bisa didapatkan dengan cara tipu daya, dan tidak pula dengan upaya sekeras apapun. Namun keduanya merupakan bagian dari nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Keduanya adalah iman dan cinta. Sebanyak apapun seseorang mencurahkan harta dan mendapatkan, dan tipu daya atau cara apapun yang dilakukan untuk dapat meraihnya, sungguh tak akan bisa mendapatkannya, sungguh tidak akan bisa mendapatkannya kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Al-Anfal ayat 63. Walaupun kalian membelanjakan semua kekayaan kalian yang ada di bumi, niscaya kalian tidak akan dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi, Allah lah yang telah mempersatukan hati mereka. Iman dan cinta merupakan bagian dari anugerah Allah Subhanahu wa taala yang dimasukkan ke dalam hati para hambanya yang Allah kehendaki. Al-Hujurat ayat 7. Akan tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan mendapatkan iman itu indah dalam hati kalian, serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Juga di dalam surat Ibrahim ayat 24, tidaklah kalian perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan berupa kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya yang kokoh dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Kita meyakini bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar nikmat iman kepadanya. Iman itulah yang menjadikan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama untuk kalian dan telah aku cukupkan nikmatku kepada kalian serta aku ridhoi Islam sebagai agama. Juga dalam surat Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Allah telah mengutus sebaik-baik Rasul untuk kita. Dia mengutusnya dengan membawa hidayah dan agama yang benar. Agama yang benar itu dapat mengalahkan yang lainnya yang batil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, beliau dalam riwayat hadis Bukhari Muslim, tidaklah pernah aku biarkan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kalian kepada Allah melainkan hal itu telah aku perintahkan kepada kalian, dan tidaklah aku biarkan sesuatu yang dapat menjauhkan kalian dari Allah melainkan aku telah melarang kalian darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Menjaga hati sama pentingnya dengan menjaga lisan. Sebab jika seseorang hatinya baik, maka akan keluar dari lisannya perkataan yang baik. Lisan mencerminkan kebersihan hati seseorang.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Paksi ke papa preman-preman, oh,
1: paksi ke papa metropolitan. Mewarisi bakat seni dari sang ayah, Ikang Fauzi berkarir di dunia tarik suara dan berhasil merilis beberapa album. Sosok sebagai penyanyi rock lebih melekat kepada dirinya, apalagi lagu Preman yang ia bawakan dengan suara khas serak dan gaya rockernya sangat melekat di mata penggemarnya. Suaranya akan kami hadirkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 8 Agustus 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam, hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2.

0: Eh Din, aku lihat kamu tadi di media sosial kritik pemerintah ya?
1: Iya, memang kenapa?
0: Loh, bukannya waktu pemilu kemarin kamu yang paling semangat dukung dan milih presiden sekarang?
1: Betul, aku pilih karena aku percaya Indonesia bisa maju.
0: Nah terus, kenapa sekarang malah kamu kritik?
1: Karena justru sebagai pemilih dan warga negara, aku dan semua warga negara punya tanggung jawab buat ngasih masukan kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki.
0: Jadi, menurutmu kritik itu bukan berarti membenci pemerintah ya?
1: Bukan dong, kritik yang baik itu bentuk kepedulian. Kalau semua orang cuma diam, pemerintah juga nggak bisa tahu apa yang dirasakan rakyat. Kita boleh mendukung, tapi tetap harus kritis. Karena tujuan kita itu sama, Indonesia yang lebih baik.
0: Mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata. Kritik yang santun, jujur, dan membangun adalah bagian dari tanggung jawab warga negara. Karena kemajuan Indonesia lahir dari masyarakat yang peduli dan berani bersuara.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jangan terlalu dikejar. Jika memang jalannya, pasti Allah memperlancar. Karena yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya untuk menemukanmu.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini pendengar. Kami akan hadirkan satu persatu informasi-informasi untuk Anda di hari ini. Pendengar, tahukah Anda bahwa pistasio beberapa tahun belakangan ini cukup ramai menjadi perbincangan, bukan karena karena kulinerannya itu yang menggoda selera. Karena pistasio ini diubah menjadi makanan yang bisa dibilang mewah dengan harga yang bisa dibilang fantastis ya. Jadi kalau misalnya Anda membeli Dubai Chewy Cookie ya, yang ada di beberapa mall yang ada di kota Surabaya atau bahkan luar kota Surabaya, paling murah itu ada di kisaran Rp35.000 ya. Koreksi kalau misalnya ada yang lebih murah lagi, karena saya belum nemu di bawah Rp35.000 ya. Tapi tahukah Anda bahwa ternyata di balik kemewahan dari Dubai Chewy Cookie itu tersimpan banyak manfaat pistasio dari si kacang tersebut ya. Jadi pistasio ini sedang ada di mana-mana, mulai dari Chewy Cookie, Dubai Coklat, Kunafa, Gelato, hingga latte berwarna hijau pucat. Kacang asal Timur Tengah ini semakin sering hadir dalam berbagai kreasi makanan dan juga minuman. Popularitasnya pendengar memang tak lepas dari tren Dubai Coklat yang sempat viral di media sosial. Dan sejak itu, banyak pelaku industri kuliner menghadirkan aneka olahan berbahan dasar pistasio karena cita rasanya yang gurih, sedikit manis, dan memiliki tekstur khas. Di balik popularitasnya, pistasio ternyata bukan sekedar pemanis menu. Namun sejumlah penelitian menunjukkan kacang ini mengandung berbagai nutrisi dan senyawa bioaktif yang berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan. Nah, pistasio merupakan kacang pohon yang berasal dari Asia Barat dan Timur Tengah. Dibandingkan banyak jenis kacang lainnya, pistasio ini kaya akan protein nabati, serat, lemak tak jenuh, vitamin B6, kalium, magnesium, serta berbagai antioksidan. Kombinasi nutrisi tersebut membuat pistasio banyak diteliti karena potensinya dalam mendukung kesehatan tubuh. Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari pistasio. Yang pertama adalah membantu menjaga kesehatan jantung. Kemudian yang kedua membantu memperbaiki kadar kolesterol. Lalu yang ketiga adalah kaya antioksidan. Keempat, berpotensi membantu mengontrol gula darah, kemudian mengenyangkan tanpa otomatis menaikkan berat badan. Meski memiliki banyak manfaat, bukan berarti semua makanan dan minuman berbahan pistasio ini otomatis menyehatkan ya. Karena umumnya kalau sudah menjadi sebuah kudapan, dessert, makanan ya, mulai dari Dubai coklat, cookie, gelato, hingga minuman kekinian, umumnya tetap mengandung tambahan gula, mentega, krim, atau coklat dalam jumlah cukup tinggi. Artinya manfaat pistasio dapat tertutupi oleh tingginya kandungan kalori gula, kemudian lemak jenuh dari bahan-bahan tersebut. Nah, jika ingin memperoleh manfaat gizinya secara maksimal, Anda bisa memilih pistasio utuh tanpa tambahan gula atau garam berlebihan. Karena kacang ini bisa dinikmati sebagai camilan sehat, begitu pendengar, dicampurkan ke dalam salad, oatmeal, yogurt, maupun dijadikan taburan pada berbagai hidangan. Anda penasaran? Silakan mencoba.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan bagaimana cuplikan perbincangan ya. Jadi berkaitan dengan kemudahan akses platform digital yang membuat siapapun kini bisa menjadi penyiar melalui media sosial. Namun dibalik kebebasan tersebut, etika bermedia tetap menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, Royin Fauziana, menekankan bahwa aturan terkait etika sebenarnya sudah ada, namun masih perlu diperkuat melalui sosialisasi dan kesadaran individu. Menurutnya, di tengah sulitnya pengawasan konten digital, peran kontrol diri menjadi kunci agar setiap kreator mampu menghadirkan konten yang sehat, edukatif, dan bertanggung jawab. Berikut cuplikan perbincangan saya bersama dengan Ibu Royin Fauziana. Beliau adalah Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur berikut ini. Kita tahu bersama bahwa sekarang itu untuk menjadi seorang penyiar itu sangat mudah begitu ya Bu ya, karena lewat platform live streaming begitu ya. Tapi yang menjadi hal yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana ketika etika penyiaran itu tetap menjadi kunci utama agar konten yang dihasilkan itu tetap sehat dan mengedukasi. Tapi kalau kita melihat di platform digital yang ada begitu, pakemnya itu kadang-kadang agak melenceng begitu ya Bu. Seperti apa nih Bu?
2: Sebenarnya kalau berbicara etika bermedia itu secara aturan sudah betul ya. Di Undang-Undang ITE juga sudah jelas bahwa bagaimana cara kita bermedia itu sebenarnya sudah ada, meskipun mungkin secara teknis kurang ya. Mungkin kalau saya melihat ini kurang disosialisasikan saja, karena kan hari ini setiap individu bisa membuat konten, dan itu tidak memandang usia, tidak memandang latar belakang, tidak memandang pendidikan. Jadi setiap individu kita bisa menghasilkan konten di media sosial ya, dan itu untuk memberikan edukasi kepada masing-masing konten kreator itu juga bukan PR yang mudah Mbak, karena banyak sekali yang perlu kita sentuh begitu, banyak sekali yang perlu kita sampaikan bahwa konten-konten yang mengedukasi, konten-konten yang berkualitas itu seperti ini begitu. Jadi ini menjadi PR kita bersama. Mungkin bahkan kita ada luputnya ya kalau di media sosial, karena memang susah untuk mengawasi media sosial Mbak. Kecuali nih kalau kami berbicara terkait siaran-siaran yang ada di frekuensi terestrial. Itu saja KPI di Jawa Timur untuk mengawasi 400 lebih lembaga penyiaran ini kami rasa masih belum bisa maksimal ya. Apalagi harus memastikan konten-konten yang ada di media sosial. Nah, makanya ini perlu kesadaran bersama bahwa untuk menciptakan konten-konten yang berkualitas ini diperlukan juga kesadaran bahwa filter pribadilah intinya ya. Kalau itu memang produk dari konten kreator pribadi begitu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkannya.
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

0: Din, kok kamu bagi tugasnya gak rata sih? Yang berat malah dikerjakan sama Rudy terus.
1: Iya ya, aku gak kepikiran.
0: Kalau kerja bareng, semua itu punya hak dan tanggung jawab yang sama loh.
1: Kadang, aku lebih sering meminta tolong ke orang yang memang rajin.
0: Itu boleh, tapi jangan sampai jadi pilih kasih. Yang rajin, ya jangan terus dibebani. Karena yang lain itu juga perlu loh belajar bertanggung jawab.
1: Benar juga ya, berlaku adil itu ternyata bukan berarti semua harus sama persis.
0: Iya, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memperlakukan semua orang dengan rasa hormat.
1: Aku paham sekarang, mulai besok pembagian tugasnya kita atur sama-sama.
0: Nah, setuju tuh. Karena saat kita berlaku adil, orang lain juga akan merasa dihargai.

0: Terima kasih, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kami akan bagikan kabar untuk Anda. Jadi ini merupakan cuplikan perbincangan begitu ya. Jadi kalau menurut Prof. Nidom berkaitan dengan efektivitas vaksin dinilai sangat bergantung pada jenis virus atau bakteri yang ditargetkan. Profesor Dr. Chairul Nidom, Guru Besar dan Dosen Vaksinologi dan Epidemiologi Veteriner sekaligus pimpinan Profesor Nidom Foundation, menjelaskan bahwa vaksin bekerja dengan merangsang tubuh membentuk kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu. Karena itu vaksin untuk satu penyakit tidak dapat digunakan untuk penyakit lain, kecuali memang dirancang dalam bentuk multivaksin. Menurut pimpinan Profesor Nidom Foundation tersebut, edukasi vaksinasi juga perlu diperkuat melalui berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama. Dengan pendekatan edukasi yang tepat, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi diyakini dapat meningkat dalam menghadapi ancaman wabah di masa depan. Berikut cuplikan wawancara rekan saya Sari Julia bersama Prof. Nidom berikut ini.
1: Kita sudah vaksin banyak gitu ya, untuk beberapa virus bakteri apakah perlu vaksin lain-lainnya lagi? Dan seberapa sih efektivitasnya dan bertahannya?
2: Nah, vaksin itu kan dibuat dengan cara memasukkan bahan penyakit, tapi sudah dijinakkan.
1: Ya.
2: Sehingga dengan demikian pada waktu disuntikkan, bahan yang ada di vaksin itu akan menggertak antibody di dalam tubuh. Jadi artinya spesifik. Jadi kalau untuk COVID ya COVID, untuk hanta ya hanta gitu. Nah, jadi dari situ tidak bisa bawa vaksin A untuk B kecuali memang isinya ada yang namanya multivalent.
1: Oke. Okay.
2: Jadi yeah, seperti hexavalent misalkan gitu, ada 7 antigen itu bisa macam-macam. Tapi kalau kemarin COVID hanya satu, tidak bisa digunakan untuk hanta virus. Nah, hanta ini masih belum ada vaksinnya karena memang virusnya belum ketemu strukturnya, sehingga kita menentukan vaksin itu bagaimana belum. Tapi ada satu pemikiran yang baik sebetulnya pada waktu COVID itu, yaitu platform vaksin Nusantara. Itu sebetulnya lebih mendekati jawaban tantangan-tantangan yang ada di sekitar vaksin. Tapi pada waktu itu belum bisa dikembangkan karena ada suatu hal saya lihat. Jadi vaksin Nusantara itu beda dengan konsep vaksin yang biasa. Di mana vaksin biasa itu bibit penyakitnya yang dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, tapi konsep vaksin Nusantara itu pabrik yang di dalam tubuh dikeluarkan, kemudian dirangsang dengan virus yang dari luar, kemudian kalau sudah matang dimasukkan, disuntikan kembali. Nah, sehingga tidak perlu waktu lagi untuk menunggu antibody yang diperlukan. Nah, itu bedanya.
1: Agak susah begitu mengajak masyarakat memahami bahwa ada resiko penularan virus dan bakteri di setiap harinya. Seperti halnya COVID di awal-awal dulu, banyak masyarakat yang kemudian tidak percaya gitu ya. Nah, ini tentu akan ada kendala dan juga tantangan ketika kita ingin memerangi sebuah virus atau wabah gitu. Nah, ini harus seperti apa begitu, Prof?
2: Saya tidak berarti memihak, Mbak ya. Tetapi yang kurang berperan aktif itu adalah para pemuka agama. Kalau pemerintah saya melihat ada, sudah dilakukan maksimal. Tapi kalau pemuka agama tidak mau membantu menyadarkan umatnya kan sulit. Jadi kalau misalkan pemuka agama itu bisa menekankan bahwa menjaga kesehatan seperti yang kebersihan adalah sebagian daripada iman, itu bisa ditekankan dengan model-model edukasi yang tepat, insya Allah lebih baik lah.

Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Petang ini di edisi 5 Agustus 2026. Pendengar, tahukah Anda bahwa ternyata minum vitamin atau mengkonsumsi suplemen atau vitamin itu tidak boleh bersamaan ya. Jadi misalnya ada beberapa kombinasi yang tidak disarankan untuk diminum secara bersama-sama. Jadi pendengar, mengkonsumsi vitamin dan suplemen itu dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian, tapi tidak semua vitamin dan mineral sebaiknya dikonsumsi dalam waktu yang bersamaan. Meski jarang ada kombinasi yang benar-benar dilarang, beberapa vitamin dan mineral diketahui dapat saling mengganggu proses penyerapan di dalam tubuh atau meningkatkan resiko efek samping jika dikonsumsi secara bersamaan. Karena itu, waktu mengkonsumsi suplemen juga perlu diperhatikan agar manfaatnya tetap optimal. Jadi ada 5 kombinasi vitamin dan mineral yang sebaiknya tidak diminum bersamaan berdasarkan berbagai penelitian dan rekomendasi dari National Institute of Health. Yang pertama adalah zat besi dan kalsium. Kombinasi yang paling banyak didukung bukti ilmiah adalah zat besi dan kalsium, pendengar. Kalsium itu dapat menghambat penyerapan zat besi, baik yang berasal dari makanan maupun suplemen. Sebuah penelitian yang dimuat dalam American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa konsumsi 300-600 mg kalsium bersamaan dengan makanan dapat menurunkan penyerapan zat besi sekitar 50-60%. Agar penyerapan zat besi tetap optimal, Anda bisa memberikan jeda waktu antara konsumsi suplemen zat besi dan kalsium. Kemudian, zat besi dan zinc dosis tinggi. Jadi zat besi dan zinc itu juga sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan jika keduanya diminum dalam dosis tinggi. Kedua mineral tersebut menggunakan jalur penyerapan yang serupa di usus. Akibatnya ketika dikonsumsi bersamaan dalam jumlah besar, keduanya dapat saling bersaing sehingga penyerapannya menjadi kurang maksimal. Kemudian asam folat, vitamin B9, dan vitamin B12. Jadi kedua-duanya itu sama-sama punya peran tinggi dan peran penting bagi tubuh. Namun konsumsi asam folat dalam dosis tinggi dapat menutupi gejala kekurangan vitamin B12 sehingga kondisi tersebut beresiko terlambat terdeteksi. Karena itu, Anda bisa mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengkonsumsi kedua suplemen ini dalam dosis tinggi, terutama jika digunakan dalam jangka panjang. Kemudian pendengar, vitamin C dosis tinggi dan vitamin B12. Jadi sebagian ahli menyarankan agar konsumsi vitamin C dosis tinggi yakni lebih dari 500 sampai 1000 mg tidak dilakukan secara bersamaan dengan suplemen vitamin B12. Meski bukti ilmiahnya masih terbatas, memberi jeda waktu di antara keduanya dinilai sebagai langkah kehati-hatian untuk menjaga penyerapan vitamin B12 tetap optimal. Kemudian ada juga vitamin A dengan suplemen lain yang juga mengandung vitamin A. Jadi yang perlu diwaspadai bukanlah kombinasi vitamin A dengan vitamin lain, melainkan mengkonsumsi vitamin A dari beberapa suplemen sekaligus. Vitamin A ini merupakan vitamin larut lemak yang dapat disimpan di dalam tubuh. Jika dikonsumsi secara berlebihan dalam jangka panjang, resikonya adalah toksisitas atau hipervitaminosis A. Kondisi ini tentu dapat memicu sakit kepala, gangguan fungsi hati, penurunan kesehatan tulang, hingga meningkatkan resiko cacat lahir pada ibu hamil. Jadi sebelum mengkonsumsi lebih dari satu jenis multivitamin atau suplemen, pastikan Anda memeriksa kembali kandungan vitamin A pada label kemasan agar tidak melebihi kebutuhan hati.

harian. Dan ada kombinasi vitamin yang justru saling mendukung, pendengar. Jadi tidak semua vitamin perlu dipisahkan. Beberapa kombinasi justru dapat meningkatkan penyerapannya. Salah satunya adalah vitamin D dan kalsium. Jadi vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium lebih efisien, sehingga keduanya sering direkomendasikan untuk menjaga kesehatan tulang. Kombinasi lain adalah vitamin C dan zat besi. Vitamin C dapat meningkatkan penyerapan zat besi non-heme, yaitu zat besi yang berasal dari sumber nabati maupun suplemen. Karena itu orang yang mengkonsumsi suplemen zat besi sering dianjurkan meminumnya bersama makanan atau minuman yang kaya vitamin C.

Pendengar, pukul 18 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Jika semua permintaan seketika dikabulkan, bagaimana akan belajar tentang sabar? Jika semua doa seketika dikabulkan, bagaimana akan belajar tentang ikhtiar?

Pendengar, sesaat lagi kita akan hadirkan Warta Berita dari Pro 3 tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di 99,2 MHz. Nanti Anda juga bisa simak bersama Mimbar Agama Buddha di edisi hari ini 5 Agustus 2026. Nanti pada pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Tetap bersama kami di 99,2 MHz. Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Permisi Pak RT. Pak RT bisa ngobrol sebentar, Pak?
1: Oh, Pak Felix. Boleh, Pak. Ada apa ya?
0: Begini, Pak RT. Saya mau mengeluh sedikit. Lapangan kosong yang di dekat pos ronda itu sekarang sering banget dipakai untuk anak-anak bermain bola. Akibatnya, beberapa pot bunga warga jadi rusak, Pak.
1: Saya paham keluhan Bapak Felix. Memang beberapa warga juga sudah menyampaikan hal yang sama, Pak.
0: Kalau menurut saya, lebih baik anak-anak dilarang bermain di situ saja, Pak.
1: Kalau langsung dilarang, Pak, anak-anak nanti kehilangan tempat bermain. Kita perlu cari solusi yang baik untuk semua.
0: Terus, bagaimana, Pak?
1: Saya berpikir, bagaimana kalau kita buat batas area bermain dan memasang jaring sederhana agar bola tidak mengenai rumah warga. Nanti kita juga ajak anak-anak ikut menjaga fasilitas lingkungan.
0: Wah, itu ide bagus juga, Pak. Jadi warga tidak terganggu, anak-anak pun tetap bisa bermain ya, Pak.
1: Betul, dalam bermasyarakat, setiap masalah sebaiknya diselesaikan dengan kepala dingin, Pak, dan pikiran terbuka.
0: Saya setuju, Pak. Kalau begitu saya juga siap membantu Pak RT.
2: Indonesia is me.
1: Setiap persoalan memiliki jalan keluar. Dengan berpikir terbuka, mendengarkan berbagai pendapat, dan mengutamakan musyawarah, kita dapat menemukan solusi terbaik bagi semua.
2: Bangga menjadi anak negeri.
3: Din, ikut main lagi yuk nanti malam.
4: Boleh Ran, tapi aku mau ibadah dulu ya.
3: Ah, nanti aja kan bisa.
4: Justru kalau ditunda terus, lama-lama jadi kebiasaan.
3: Iya juga sih.
4: Kita sering sibuk sama sekolah, main atau media sosial, tapi jangan sampai lupa sama kewajiban ibadah.
3: Aku kadang memang suka bilang sebentar lagi, malah kelewatan.
4: Mulai aja pelan-pelan, tepat waktu, rutin, dan ikhlas. Gak harus nunggu disuruh.
3: Bener, soalnya ibadah juga bikin hati lebih tenang ya.
4: Nah, itu dia Ran. Ayo jaga dan tingkatkan ketaatan beribadah, karena pribadi yang baik dimulai dari hati yang dekat kepada Tuhan.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua menjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dikatakan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di Dewan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polhukam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, Interjen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoax maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purbaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
2: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pernah tadi, menambah uang di perekonomian.
4: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
4: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah Pokpo Masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai...
10: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyeludupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam... Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priok juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
9: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam dikemas. Jadi pendakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
10: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
11: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
10: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Presisi, boleh ya, Bapak?
0: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan.
14: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
13: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, biogas merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
14: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027 pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
15: Jadi untuk grid tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
14: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
17: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
16: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
18: Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
16: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdulliti Loli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Likiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwan Arsirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami adalah bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin, tepatnya sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan resmi, karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan, bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan, sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama, namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Bukan sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Mirabdul Itulolipotiki RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan mimbar agama Buddha di kesempatan kali ini dengan judul Penguatan Keyakinan di edisi 5 Agustus 2026. Selamat mengikuti.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terimalah salam kasih dalam dhamma. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Sang Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kebahagiaan untuk kembali bersama dalam mimbar agama Buddha. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama merenungkan satu tema yang sangat penting dalam kehidupan umat Buddha, yaitu penguatan keyakinan atau sada. Pendengar yang berbahagia, di tengah perkembangan zaman pada saat ini, kita dihadapkan pada berbagai informasi yang begitu cepat menyebar. Dan umat beragama menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan sosial, kemajuan teknologi informasi, hingga berbagai pandangan yang dapat mempengaruhi cara seseorang memahami dan menjalankan kehidupan beragama. Tidak sedikit informasi yang menimbulkan keraguan, bahkan dapat melemahkan keyakinan apabila tidak disikapi dengan kebijaksanaan. Dalam situasi tersebut, sada atau keyakinan menjadi landasan penting agar umat Buddha tetap memiliki arah yang benar, mampu menyaring berbagai informasi dengan bijaksana, serta tetap berpegang pada nilai-nilai Dharma. Keyakinan yang kokoh bukanlah keyakinan yang menutup diri terhadap perkembangan zaman, melainkan keyakinan yang mampu berjalan bersama dengan kebijaksanaan, keterbukaan, dan sikap menghargai keberagaman. Dalam ajaran Buddha Gautama, sada bukanlah kepercayaan yang membuta, melainkan keyakinan yang tumbuh melalui pemahaman, perenungan, pengalaman, dan pembuktian dalam praktik kehidupan. Karena itu, sada berbeda dengan sikap fanatik. Sada mengajak seseorang untuk mengenal, memahami, kemudian mengamalkan ajaran Buddha hingga merasakan sendiri manfaatnya. Dengan demikian, keyakinan dalam agama Buddha selalu berjalan berdampingan dengan kebijaksanaan atau panya. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi berbagai tantangan. Ada kalanya kita mengalami kegagalan, kehilangan orang yang dicintai, menghadapi persoalan ekonomi, tekanan pekerjaan, ataupun berbagai masalah keluarga. Dalam situasi seperti ini, seseorang yang memiliki sada tidak akan mudah putus asa. Ia percaya bahwa setiap perbuatan memiliki akibat sesuai hukum karma. Ia

yang artinya pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Segala sesuatu terbentuk oleh pikiran. Nah, arti dari semua itu, apabila pikiran dipenuhi dengan keyakinan yang benar, maka ucapan dan perbuatan pun akan mengarah pada kebajikan. Sebaliknya, apabila pikiran dipenuhi dengan keraguan, kebencian, dan pandangan keliru, maka kehidupan akan mudah dipenuhi dengan kegelisahan. Oleh sebab itu, penguatan sada bukan hanya berbicara tentang keyakinan kepada Buddha, tetapi juga membangun kualitas batin yang mampu menghadapi perubahan hidup dengan tenang dan bijaksana. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam ajaran Buddha Gautama, terdapat 5 kekuatan batin yang biasa disebut dengan pancabala. Pancabala ini terdiri dari 1 yaitu sada atau keyakinan, yang kedua adalah wirya atau semangat, yang ketiga adalah sati atau perhatian penuh, yang keempat adalah samadhi atau konsentrasi, yang kelima adalah panya atau kebijaksanaan. Bapak Ibu yang berbahagia, mengapa sada ditempatkan pada urutan pertama? Karena keyakinan atau sada menjadi pintu masuk bagi berkembangnya kualitas-kualitas batin lainnya. Seseorang tidak akan bersemangat mempelajari dhamma apabila ia tidak memiliki keyakinan. Kita tidak akan tekun bermeditasi apabila tidak yakin bahwa meditasi membawa manfaat. Kita juga tidak akan menjaga sila apabila kita tidak percaya bahwa perbuatan baik akan menghasilkan kebahagiaan. Dengan kata lain, sada merupakan fondasi awal dalam perjalanan spiritual seorang umat Buddha. Namun, fondasi tersebut harus terus diperkuat melalui belajar, mendengarkan dhamma, berdiskusi, bermeditasi, dan mempraktekkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar yang berbahagia, Buddha Gautama tidak meminta umatnya untuk percaya begitu saja. Dalam Kalama Sutta Anu Anguttara Nikaya, beliau bersabda agar kita tidak menerima suatu ajaran hanya karena telah menjadi tradisi. Dipercaya banyak orang, berasal dari kitab, disampaikan oleh guru yang dihormati, ataupun diwariskan secara turun-temurun. Sebaliknya, Buddha Gautama mengajak setiap orang untuk menyelidiki, memahami, dan membuktikan sendiri apakah ajaran tersebut membawa manfaat. Apakah ajaran tersebut dapat mengurangi keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Ini adalah ciri khas dari sada dalam agama Buddha. Buddha Gautama juga mengajarkan tentang ehi pasiko, yang artinya datang, lihat, dan buktikan, yaitu menyelidiki, memahami, dan membuktikan melalui pengalaman langsung dalam kehidupan kita, sehingga menumbuhkan melalui pengalaman

yang nyata. Semakin seseorang mempraktikkan dhamma, semakin ia merasakan kedamaian batin. Semakin ia menjaga sila, semakin ia merasakan ketentraman. Semakin ia melatih meditasi, semakin ia memahami hakikat kehidupan. Pengalaman inilah yang mengokohkan sada. Sada yang kokoh akan menuntun umat Buddha untuk tetap berpegang pada ajaran yang benar, tanpa terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan, tanpa mudah terprovokasi oleh kebencian, serta tetap mengedepankan cinta kasih dan kebijaksanaan. Pendengar yang berbahagia, keyakinan akan semakin kuat apabila disertai dengan praktik nyata. Ibarat seseorang yang ingin mahir memainkan alat musik, ia tidak hanya cukup membaca buku tentang musik, tetapi ia harus berlatih setiap hari. Demikian pula dengan sada atau keyakinan. Kita dapat memperkuat keyakinan kita melalui salah satunya dengan cara rajin mendengarkan dhamma, membaca kitab suci Tripitaka dan penjelasannya, melaksanakan puja bakti dalam kehidupan sehari-hari, mempraktikkan Pancasila Buddhis, berdana dengan tulus, bermeditasi secara teratur, serta mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Semakin sering kebajikan dipraktikkan, semakin damai batin kita. Dari kedamaian itulah lahir keyakinan yang tidak mudah digoyahkan oleh keadaan. Saudara-saudara yang berbahagia, saat ini kita hidup di era digital yang menawarkan kemudahan dalam memperoleh informasi. Namun di sisi lain, kita juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti halnya dalam penyebaran informasi yang tidak benar, ujaran kebencian, sikap intoleran, hingga gaya hidup yang lebih mengutamakan kesenangan sesaat daripada pembinaan batin. Dalam situasi seperti ini, sada harus menjadi kompas moral. Keyakinan yang benar akan mendorong kita untuk menyaring informasi dengan bijaksana, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, menjaga ucapan yang santun, serta tetap menghormati perbedaan. Sebagai umat Buddha Indonesia, kita dipanggil untuk menghadirkan wajah agama yang sejuk, penuh kasih, dan membawa manfaat bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat Kementerian Agama Republik Indonesia dalam memperkuat moderasi beragama, yaitu menjalankan ajaran agama dengan teguh sekaligus membangun kerukunan dan persaudaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika sada diwujudkan dalam perilaku yang santun, jujur, disiplin dan penuh kepedulian, maka masyarakat akan merasakan manfaat nyata dari praktik ajaran Buddha. Penguatan sada juga berarti memperkuat keteladanan. Masyarakat tidak hanya melihat ajaran agama dari apa yang disampaikan, tetapi juga dari bagaimana umat beragama menjalankan kehidupannya. Ketika umat Buddha bersikap jujur, disiplin, penuh kasih, menghormati perbedaan, dan peduli kepada sesama, maka nilai-nilai Buddha akan terlihat melalui perilaku yang nyata. Inilah bentuk penyebaran dhamma yang paling sederhana, namun sangat bermakna. Buddha Gautama mengajarkan bahwa seseorang yang hidup sesuai dhamma akan membawa manfaat bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Oleh karena itu,
Setiap umat Buddha memiliki peran sebagai pembawa kedamaian di lingkungan masing-masing. Saudara-saudara pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, sebagai penutup mimbar agama Buddha pada hari ini, marilah kita kembali mengingat bahwa sada adalah benih kebajikan yang harus terus kita rawat. Benih itu akan tumbuh menjadi kekuatan apabila disiram dengan pembelajaran dhamma, dipupuk dengan praktik kebajikan, dan diwujudkan melalui tindakan nyata. Marilah kita memperkuat keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Marilah kita menjaga sila sebagai dasar kehidupan. Dan marilah kita mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk. Dan marilah kita menjadi pribadi yang membawa kedamaian di tengah keluarga, masyarakat, bangsa, dan dunia. Sebagai sabda Buddha Gautama dalam Dhammapada ayat 183, Sabbapapassa akaranang kusalasa upasampada sacitta pariyodhappanang etang manggala buddhana sasanang, yang artinya tidak melakukan segala bentuk kejahatan, memperbanyak kebajikan, serta menyucikan hati dan pikiran, itu adalah ajaran para Buddha. Semoga ajaran luhur Buddha Gautama senantiasa menjadi penerang dalam kehidupan kita. Semoga kita semua memiliki sada yang kokoh, kebijaksanaan yang berkembang, dan hati yang penuh cinta kasih. Bapak, Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, saya Dwi Wahyuni SPDB, penyuluh agama Buddha Kota Surabaya, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan para pendengar dalam mimbar agama Buddha RRI Surabaya. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, baru saja Anda ikuti Mimbar Agama Buddha di kesempatan kali ini, edisi 5 Agustus 2026. Kembali Anda mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi untuk siaran Surabaya malam ini, pendengar. Nanti jangan lewatkan, tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, kami akan hadirkan bagaimana program Ruang Rindu Nasional sesaat lagi dengan bintang tamu Neni Triana, Yana Akbari, sama Awaludin Awi, artis 70-an ya, sekaligus penulis senior. Nanti dipandu langsung oleh host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail di kesempatan kali ini. Dan sesaat lagi juga kita akan hadirkan bagaimana program mini drama persembahan Radio Republik Indonesia bersama dengan teman-teman RRI Sorong, begitu pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Di balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula. Ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

0: Ri, Ari, berhenti dulu. Kau stop cangkul tanah dulu. Bapak mau tanya. Kau ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh. Kau mau ganti ketong pupuk dengan pupuk apakah ini? Organik. Tak akan mempan buat usir hama, kau tahu.
1: Bapak, justru karena ketong pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasa subur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi, kitong ini harus kembali ke alam, Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh, Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu. Kalau gagal, kitong pupuk sekeluarga ini mau makan apa?
2: Selamat pagi, Bapak Frankie. Pagi, Ari.
3: Pagi.
2: Wah, pagi-pagi seperti ini sudah rapat pleno di tengah sawah nih.
1: Bella, mari sini kau dengar dulu nih. Ini saya Bapak nih, dia masih ragu dengan kita pupuk proyek percontohan lahan organik nih.
2: Oh, Bapak Frankie tenang aja. Saya sudah bantu Ari riset pasar di kota. Sekarang hotel dan swalayan besar justru berani bayar mahal untuk beras dan sayur organik yang bersertifikat. Istilah kerennya sih, Kitong melakukan hilirisasi produk desa yang ada di Kitong kampung ini. Langsung ke konsumen premium, dia pun nilai tambah tinggi, Bapak.
0: Hilir apa tadi? Ah, Bapak tidak mengerti. Yang Bapak tahu, kalau hama datang, panen gagal.
4: Bapak Frankie, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan dia pun teman-teman, dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal, semuanya kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
5: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
2: Ayo.
6: Iya, enak banget nih kayaknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
5: Randy, berhenti, Ren. Jangan buang di sungai.
7: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari sabah papu kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending saya buang di sungai tuh. Bodoh amat, praktis tuh.
4: Praktis kok pemata itu, Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak. Bau lagi.
7: Ya, terus saya harus buang kemana, Kak? Masa saya simpan di kamar tuh? Bau tuh.
5: Janganlah, Ren. Jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
7: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kau stop bercanda sudah, Ari. Mana ada api dari kotoran?
2: Ari, serius, Randy. Kau tahu, kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri. Kebetulan kitong kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pemama tidak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Frankie bisa dapat pasokan pupuk gratis.
0: Sebentar. Jadi, kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi, Kak Ari?
5: Betul, Bapak. Ini namanya sirkular ekonomi. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Alam memberi kitong tantangan. Kalau kitong kelola dengan ilmu, justru akan menghasilkan berkah ekonomi tanpa torang merusak lingkungan.
7: Aduh, kalau emang bisa menghemat sama mama puang, bolehlah. Tapi tolong, kau ajar saya ke Ari. Saya capek juga Dapat marah terus dari warga di kampung sini ya.
8: Tiga bulan berlalu, keraguan berubah menjadi kerja keras. Dengan gotong royong, reaktor biogas mulai menyalakan dapur-dapur warga. Dan hamparan sawah kampung Keikok mulai beralih rupa menjadi ladang hijau yang sepenuhnya organik.
4: Luar biasa, lihat ini. Beras organik premium kampung Kekok sudah siap dikemas. Warnanya bersih, bulirnya utuh.
2: Dan logo sertifikasi hijaunya sudah terbit, Mama. Lewat aplikasi online yang kita kelola, pesanan dari kota sudah antri untuk panen minggu depan. Harganya 2 kali lipat dari beras biasa.
6: Siapa dulu dong mandor komposnya? Randy mau dilawan. Sekarang sapu kandang subersih. Kompor di sapu mama pu dapur menyala terus dan hanya pakai biogas. Dan sapu mama su hemat uang, tara beli gas lagi kah?
0: Ari, Bapak minta maaf ya. Dulu sempat meremehkan niatmu. Ternyata kalau kita merawat alam dengan benar, alam justru memberi hasil yang berlipat ganda buat kita.
5: Ini bukan cuma karena Ari, Bapak, tapi karena kita semua mau berubah, menyelaraskan hidup dalam lingkungan itu bukan berarti kita kembali miskin. Justru ini jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan.
8: Dari Kampung Kekok, sebuah bukti nyata tercipta bahwa memperkuat keselarasan dengan alam dan mempercepat ekonomi hijau bukanlah impian di atas kertas. Ia adalah helaan nafas keringat dan masa depan yang diwariskan dengan senyuman bagi generasi yang akan datang.

0: Pendengar Pro 1, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti, artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi, dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti ramai banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah.
1: Pak Awaludin. Si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya.
1: Siap. Okay, selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Okay. Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyikan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat ya. Malam.
0: Eh, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia terus bertambah kan.
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10.
3: 10.
0: Oh, oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: gak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita. Sama
2: kita ya. Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya
0: pertama kali berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya waktu itu saya ada isi ya masih muda kan. Ada acara masih acaranya bukan Wajah Baru setelah kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru ada hiburan senja. Saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini Pak Irwin Syah.
0: Oke okay. Ya.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau enggak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene, Bang? Aku bilang, 4 scene. Kamu ke sinetron, mau enggak? Mau, tapi saya enggak ngerti. Masih enggak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu. Saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah, akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil, tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi apa? Menjadi wartawan di Padang,
0: okay.
3: Di harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke harian bisnis Indonesia. Harian bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, okay.
3: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu.
0: Oh, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini nggak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
0: Mbak Ida Leman ikut hadir di sana. Sudah ketemu tadi.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
0: Wah.
3: Ya. Itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah, ini sesuatu banget.
0: Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke.
3: Saya tawarkan ini, dia bilang, "Wah, ini bagus banget, Pak."
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya, Bang Awi.
3: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Winata ini memang suka.
0: Sangat
3: tertarik.
0: Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Nah, yang kebudayaan ini gitu kan. Sudah kita lah terakhir ketemu dengan kakak
2: cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke.
2: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
0: Baik. Yaudah. Kita ke Bunda Neni dulu ya. Nah, Bunda Neni.
2: Halo.
0: Ini
2: Mbak Neni. Apa
0: adiknya?
2: Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Ita
1: ini yang cantiknya
2: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
2: Mbak
0: Neni. Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Waludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana ya, ceritanya?
2: Dari 9 tahun. Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya? Enggak, Mbak Neni?
1: Justru nyanyi dulu Mbak Ita.
2: Oh, nyanyi dulu ya Mbak Neni. Nah,
1: jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64, mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Oh, itu saya langsung nunjuk
2: tangan.
1: Saya, saya mau nyanyi.
2: Wow, naik ke atas. Masih.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi 2 lagu. Kebetulan waktu saya nyanyiin lagunya, memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani.
2: Oh, iya.
1: Nah, udah gitu saya nyanyi, akhirnya sampai jadi 2 lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu. Mau gak kita gembleng, kita apa namanya, dididik lah gitu, dibimbing gitu. Jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band Rapsodia itu tuh top banget lah di Bandung.
2: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
1: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling. Dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Darah Puspita, sama Puspres gitu ya. Henny Purwonegoro, saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
1: Nah, itu. Jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film. Diminta oleh produser film, kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah, kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
2: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
1: Langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah. Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
2: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya. Wah, luar jadi, biasa kalo, ini.
1: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu. Film Serina. Ini film Neni gitu. Neni, ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya, untuk
2: pastinya,
1: seperti itu.
0: Siap. Nah,
1: setelah
0: kalau begitu.
1: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film,
2: ada di musik nyanyi. Dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Nini nih.
1: Sampai detik ini masih juga.
0: Masih terus ya Bunda ya.
2: Masih eksis loh Mas Yudi.
0: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
2: udah
0: ngobrol.
2: Antri nih, Mbak Nini.
0: Udah pada antri. Kita terima telepon dulu ya.
2: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam.
2: Malam Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
2: Iya. Betul, ya, betul Pak Ahmad.
4: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
4: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Iya. Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad nih?
2: Ada mau disampaikan?
4: Ingin kenalan sama bintang tamu.
0: Oh, silakan.
2: Silakan Pak
0: Ahmad. Langsung kenalan.
4: Bunda Neni.
2: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
4: Salam kenal.
0: Okay.
4: Dan salam hormat takdim.
0: Siap. Itu aja?
4: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
0: Oh, okay, siap.
4: Dan makanan apa yang digemari?
0: Okay.
2: Nanti akan dijawab ya Pak Ahmad ya.
4: Ya, salam boleh ya.
2: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, di RSI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti dan Miati. Salam hormat, selamat malam.
0: Okay.
4: Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Ginda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
0: Siap.
4: Salam hormat, salam sehat. Siap. Dan salam merdeka.
2: Merdeka. Oke, Pak Ahmad.
0: Sama-sama. Dari Jember kita
2: ke Palu ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan dengan para bintang tamu kita.
5: Ini silakan, ke Mbak Bu Neni Triana.
2: Boleh, silakan Bu Farida.
5: Bunda Neni Triana.
0: Bunda Neni?
5: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadil tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Berpeti.
0: Betul.
5: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
2: Betul.
5: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
0: Oke,
2: nanti akan dijawab ya Bu Farida.
5: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini.
2: Mbak Yana.
5: Kan Yana, Bunda Yana ada Yana. Lagu religinya yang Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
0: Cuma siap.
5: Yang Ibu Farida tanyakan.
0: Okay.
5: Terus karena ini tiga kan, tiga bintang tamunya ya, Pak Awaludin.
2: Ada Pak Awaludin, Awe.
5: Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
0: Oh, siap.
2: Nanti akan dijawab Bu Farida.
5: Iya. Iya, mau kirim salam Mbak Isa ya.
2: Siap, silakan.
5: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Ali di Jambi.
0: Oke.
5: Ada yang di Jepang ya. Dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara. Merdeka, sekali merdeka. Tetap merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
2: Malam Oma.
6: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnama Sari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
6: sehat apa kabar? Ya?
2: Alhamdulillah sehat Oma. Dong. Oma juga sehat ya Oma ya.
6: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka.
2: Merdeka.
0: Siap.
6: Belum waktunya gitu.
2: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
6: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
2: Bila, boleh.
6: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
0: Bunda Neni.
6: Katanya di tahun 68 apa?
2: Di tahun 68. Iya, nanti akan
0: dijawab ya.
2: Jawab ya.
6: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan, kayaknya bangga banget gitu.
0: Apaan orang ke Palembang gak disamperin?
2: Kita siaran di Palembang, Oma malah gak ada tuh.
6: Ya nanti deh ketemunya.
2: Okay, jangan bilang siap.
6: Mas Yudi kan udah bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
0: Siap.
6: Okay. Iya. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
2: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
6: Iya, kayaknya Pak Waludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu? Yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahanlah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
0: Siap.
6: Tapi tolong dijawab dong yang tadi, Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
0: Umur berapa
6: tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
2: Iya, iya Oma, siap.
6: Soalnya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh langsung salam enggak Mas Yudi?
2: Boleh, silakan Oma.
6: Oh, terima kasih. Untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu. Nah, untuk semuanya aja deh gitu aja.
0: Terima kasih Oma.
2: Terima kasih Oma Ana.
6: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita
2: dari
0: jawab
2: Palembang
0: satu persatu ya.
2: Kita ke Bogor.
0: Ada yang masuk lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
2: Dengan Pak Hasanuddin.
7: Selamat malam Mbak Ita.
2: Selamat malam.
7: Mbak Yana, Bunda Neni.
0: Siap.
7: Pak Yudi Ismail. Pak Awaludin. Masya Allah.
0: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
2: Silakan Pak Hasan.
7: Senior-senior semua nih diborong sama
2: legend.
7: Satu ini Masya Allah.
0: Saya junior.
2: Legend keren.
7: Keren. Benar-benar ini.
2: Mangga tuh.
7: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
2: Bang
7: Awaludin, luar biasa.
2: Iya.
7: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
0: Oke.
2: Saya enggak ada lawan.
7: Oh, Masya Allah enggak ada lawan. Cuman saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
2: Silakan Kang.
7: Ke buat Bunda Neni nih.
2: Iya.
7: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK, ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
0: Oke.
7: Okay. Tapi sampai impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
2: Siap.
7: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
2: Oke, nanti akan dijawab ya
8: Pak Hasanuddin.
7: Oke, buat Mbak Ita. Ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
8: Alhamdulillah.
0: Siap, terima kasih ya.
7: Kangen banget nih.
8: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket tuh.
7: Oh deket, cuma ini waktunya. Udah Ita.
0: Siap, terima kasih ya. Pak Hasanuddin. Okay. Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad. Di Jember, salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung jawab.
8: Mau ada acara.
0: Siapa yang
8: juga
0: mau jawab?
8: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bu Nini. Monggo,
2: Mbak Yana. Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
8: Cukup lama, cukup lama ya.
2: Starina aja 24 tahun.
8: Wow.
2: Sebelum di Starina.
8: Udah puluhan tahun.
2: Oh iya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
8: Ya.
2: Jadi memang udah sangat lama.
0: Udah sangat lama ya.
2: Dan sudah saling memahamin. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
0: Ya. Oke. Okay. Wow. Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
2: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
0: Teh Neni
2: tidak suka sayur tidak.
0: Oh
2: suka.
0: Begitu Bunda Neni.
8: Tidak suka kuah ya. Bayana, waduh.
9: Saya orang Sunda ya.
8: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
9: Tidak suka, saya tidak suka sayur, tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
0: Oke.
8: Okay. Teteh mau bisa aja. Aduh.
0: Kemudian, Bunda Yana.
2: Kalau saya sukanya. Bakso.
8: Nah, bakso sama dong Mbak Yana.
2: Bakso
8: nomor siji.
2: Rujak petis. Rujak Surabaya genteng.
8: Rujak cingur.
0: Jenengan tiang rujak cingur. Surabaya
8: dong. Mbak Yana orang Surabaya.
2: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
0: Oh, okay.
8: Sama dong Mbak Yana. Jadi
2: habis dari Malang, Surabaya. Makanya makanan Jawa Timur.
0: Nangget.
2: Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuma mampir melahirkan saja.
8: Oh,
2: dilahirkan
8: gitu.
2: Saja.
0: Oh, iya.
2: Rujak cingur enak banget.
0: Lo pasti. Ini lontong balap ya.
2: Oke. Okay. Rujak.
0: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
8: apa
0: nih?
8: Apa Bang?
3: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. kemana-mana saya cari lontong.
0: Lontong.
8: Lontong ya.
3: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
8: Korea Selatan. Lontong ya ampun.
3: Rupanya nggak ketemu.
8: Bang Awi mah bisa
3: 11
8: aja.
3: 11 hari di situ.
8: Lontongnya
3: badan saya turun.
0: Karena nggak makan.
8: Karena nggak makan lontong.
0: Oh iya, makanya karena nggak makan lontong siap kalau
8: apalagi
0: begitu.
8: Lontongnya gurih mas ya,
0: oke. Okay. Mantap. Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu, lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
8: Dirilisnya tahun berapa, Bunda?
9: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
8: Tahun 70-an.
0: 71 ya.
9: 70-an lah kita, 70-an.
0: Oke.
9: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu. Nah, itu
8: terjawab ya Mbak Farina.
9: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
2: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen. Tapi nggak dapat royalti.
8: Apa itu, Bunda? Bunda
2: yang dengan itu. Susana, Titisan Dewi Ular.
0: Uih, terus?
2: Waduh. Mat Pelor.
8: Waduh.
2: Kalau actionnya ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
8: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
2: Ya,
8: zaman dan
2: masih
8: diputer,
2: muda.
8: Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
2: Terus diputar dengan TV gitu. TV swasta sih kebanyakan.
8: Mantep nih Mbak Yana.
0: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
8: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
3: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
8: Nah,
3: jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
8: Bunda
3: Mbak Yana,
8: dan
3: yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi. Termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
0: Oke. Siap.
8: Mantap. Oh, baiklah, kalau begitu. Terjawab sudah.
0: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasanul. Oh, dari Oma Ana gitu Ana, ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
8: Ini kan darah licin termasuk kita. Enggak apa-apa.
9: Saya justru bangga ya.
8: Oh iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
9: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Betul, sekarang baik. Usia saya tahun ini

0: Silahkan apa namanya diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih ya, energi itu masih ada power. Ya, power masih ada gitu alhamdulillah gitu ya.
1: Siap,
0: dan wajah gitu juga alhamdulillah di 71 ini.
2: Wow, awet pol ini. Mbak Neni mah awet pol.
1: Kalau Bunda Yana.
3: Kenapa Yana tuh?
1: Umurnya berapa atau lahir
3: saya,
1: tahun berapa?
3: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
2: Wah, aduh. Ini
1: masih remaja senior. Semua ya. Aduh, mukanya
2: ini remaja semua.
3: Remaja loh. Kolot.
2: Awet muda ini Bunda ya,
1: ya, ya
2: Bunda
1: ya, ya,
2: Neni.
1: Ya, ya, ya.
3: Nah, terima kasih.
1: Kalau Bang Awaludin?
4: Saya Mei kemarin 61.
2: Oh, waduh, benar Mas.
1: Kepala 6 semua ya.
2: Kepala 6 semua.
1: Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
2: Iya dong, luar biasa.
1: Oke, okay, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
0: Oke, okay, saya jawab ya.
1: Boleh.
0: Oke. Okay. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
1: Okay.
0: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia, jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
1: Oke. Okay.
0: Wow. Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah ini mesti jadi bintang.
2: Wah ini boneka Barbie dong, Mbak Neni. Aduh, keren.
1: Oke, oke, oke.
0: Jadi
1: okay.
0: Pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya. Iya. Iya, betul.
2: Luar biasa.
1: Oke, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
2: Yes.
1: Yang pertama ada Dermaga Cinta. Tak ya, langsung kita
2: langsung
1: dengerin dari
2: kita,
1: Bunda Yana. Kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Tahu nggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap, kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni, ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya, Mamani. Lama enggak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry kita. Aku belum sempat-sempat. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit.
1: Loh,
2: lagi tunggu cucu.
0: Semoga
1: cucunya sehat kembali ya, Mamani ya.
2: Ini amin.
0: Pendengar Pro 1 ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya. Ya kan? Ya. Bunda, ini untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, udah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mama nih di acara nanti?
2: Kita cuma boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu
1: soalnya
0: ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mama nih ya. Aduh. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits, mm-hmm, Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, mm-hmm, pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Aha. Seperti Oji Saputra, mm-hmm, dia kan ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke. Okay.
2: Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya, baju
1: adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya, emang.
1: Kalau Mama nih
2: baju Padang.
1: Iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh, Padang pasir.
1: Uni
0: Erni Johan. Bukan main, ini legend-legend suaranya masih bening semua lo kan.
1: Semuanya cetar membahana lo.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa
2: jangan begitu. Ini loh, yang ngomong aja juga.
1: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung lo. Aku jadi saksinya lo.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir aku kok enggak diundang Ita lagi yang waktu acara cek kanker.
0: Oke.
1: Ah, Mama nih bisa aja. Nanti next ya. Mama nih ya, siap kita
0: ruang
1: agendakan
0: rindu bersama Erni Johan.
1: Ruang rindu off air ya Mama nih ya, siap.
2: Oke.
0: Insyaallah. Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah. Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mama nih?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Intronya merdu sekali Mama nih.
0: Ini lagunya
1: ya, ini lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mama nih ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya
2: aja kan. Soalnya kan bukan kalau saya aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mama nih ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Cici Sumanti itu lagi.
1: Siap Mama nih.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia. Mama nih.
2: Ya, semoga kita semua sehat dalam keadaan yang ya nggak usah disebutlah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya gitu.
1: Amin Mama nih. Siap.
2: Agustus.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Luar biasa pokoknya. Nah,
2: ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomongin ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Okay. Kita saling doa ya Mama Ni ya.
2: Oke, okay, iya. Iya, okay. Sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mama banyak Ni, sudah Bunda Yani Johan.
2: Sampai ketemu lagi
1: Mama Siap. Ni. Sukses selalu, sehat yo, selalu.
0: Dadah. Nah, yes. Ini ingin kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana, dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi, itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini yang lain-lain untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang. Jadi ya, bakal seru ya, Bang.
3: Bertemu kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia, pas banget dengan acara RRI.
0: Siap kalau begitu, Bunda Yana. Boleh disebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja?
0: Kalau nggak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya, alhamdulillah. ada Mbak Erni Johan, Bibi Sumanti. Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Untuk Teteh, terus Andi Ahmad.
1: Oh, Bang Andi. Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyinya ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
0: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju Nusantara
0: ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya.
5: Iya. Ya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
0: Mak Cece.
1: Cece wah cocok nih sama Mbak ini, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan
1: artisnya,
5: pemain
1: ya.
5: Film ya, artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti tampil.
1: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh,
0: lama sekali.
1: Lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10, Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya ya,
1: bintang
0: siapa
1: filmnya,
0: aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja, Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
0: Okay.
1: Oh, Alicia Johar, Mbak Alicia.
5: Iya, ada. Ada Fonny Pawaka, model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita,
1: Mbak Lely.
5: Ida Leman,
1: Uni Lely, Mbak Ida dari sini.
5: Pemain antagonis ya. Mm-hmm. Siapa? Dati Manulang.
1: Okay. Oh iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak Mas.
5: Iya betul. Ada Erna Santoso. Oh, iya, Mbak Erna. Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film. Iya betul.
0: Oke.
1: Okay. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ini mantap. Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bapak Bondowoso.
0: Bondowoso.
1: Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra. Halo,
6: selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya Pak Putra.
0: Siap Pak Putra. Selamat langsung malam dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Oke, okay, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak ya, Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor, Mas.
1: Oh iya, oh, iya dong. Makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng, Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi, Pak Putra? Itu aja?
6: Ya, salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslempung. Di sana juga ada Bung Leman. Mm-hmm. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
6: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Oscar. Selamat malam Bang Oscar. Halo?
1: Bang Oscar.
0: Bang Oscar. Oke, nampaknya Bang Oscar sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti,
1: Agustus,
0: berarti persiapan
1: Hotel Borobudur ya, yes, Pak Awi.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
3: Kalau hari secara lagi teknis ini, kita udah 95% udah.
0: 95 udah oke lah ya, tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
3: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
3: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya siapa
1: Instagram,
0: atau di mana
1: mungkin
0: aja
1: mungkin di Facebook ya. Ya
3: jadi semua kita ini memuat flyer acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ dan juga di IG,
1: di Instagram juga aja ya.
3: Nama saya
1: Awaludin.
3: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Kofia, posting di masing-masing Instagram posting, masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
3: Pagelaran Budaya.
0: Pagelaran Budaya.
3: Satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Satu
1: Pagelaran
0: Nusantara,
1: Budaya, satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10
0: kita
1: Agustus.
0: Ketemu penelpon lagi ya, ada Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Benny Jo, di mana do?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu, Bung Benny Jo.
7: Memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bang Benny.
7: Oke, kita langsung ke bintang tamu. Ya,
1: silakan Bang.
7: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
7: Maha damang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
7: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin nggak kedengeran kali ya mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda kedengeran, Neni, oh kedengeran kok. Denger kok. Oh dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh begitu. Iya iya iya iya iya iya. Ya.
5: Pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, oh begitu, baiklah.
0: Siap, Bung Benijo apa yang mau ditanyakan?
7: Disampaikan ya, oleh Bapak. Siap, siap, pertanyaan untuk Mbak Neni Triana kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi sudah oleh Mbak Neni?
0: Terus
7: apakah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi? Itu
0: yang okay, siap, siap.
1: Nanti dijawab ya Bang Beni.
7: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
7: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu apa, ada uji kompetensi, ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan?
0: Siap.
7: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Prosatu Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
0: Ah, teman saya itu.
7: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang
1: Selamat
0: Oscar.
1: Selamat malam, Bang Oscar.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Oscar.
8: Hendra Cipta dari Sumenep, Mbak Nidiana sehat.
1: Oh, okay. Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Siap.
8: Ini
0: siap.
8: Dari Sumenep ini, Mbak.
1: Bang Hendra.
8: Semuanya ya di studio.
1: Oke, Mas Hendra.
8: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab siap, ya, Mas Hendra ya.
8: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Asta Tinggi.
0: Siap.
8: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini, rugi Mbak Nidiana.
0: Oh, siap. Terima
1: kita aja belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Hendra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
8: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
0: Gak salam apa-apa. Buat Bu Isti.
8: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke, baik.
8: Ya.
0: Itu aja yang ditanyakan Pak Hendra.
8: Yang penting kita sehat, barangkali nanti bisa mampir.
1: Betul.
8: Siap, Mas. Dekat dengan Asta Tinggi cuma jaraknya 1 kilo Mbak Nindiana.
0: Oke. Siap.
8: Ya, titip salam ya.
0: Oke.
1: Boleh, silakan Mas
8: Hendra. Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman di Cirebon, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo, Mbak Neni. Oh iya.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes. Asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti.
1: 10 Agustus
0: di termasuk yang di Ruang Rindu. Ya, ini kita nambah lagi.
1: Nambah
0: ada
1: lagi
0: Bunda Ida Leman.
1: Bunda Ida Leman.
0: Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Ya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewiul.
2: Ya, adiknya waktu itu Dewiul.
1: Sama Mas Matias
2: Mucus. Mamanya Miki Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
0: Kala itu.
2: Kata Sony Shah dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah barakallah.
1: Aduh,
2: masyaallah enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana masih kabarnya? Alhamdulillah. Mbak Ida Leman.
2: Kabarnya, ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Ya. Tapi pokoknya semua artisnya semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iyalah,
1: dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Penyanyi cilik ya. Enoleria Cikita Medi, Messi, Ria Ernest, semua deh dulu saya. Sampai
1: pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu, satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film Mbak.
2: Perias pengantin iya.
1: Oh iya, perias pengantin iya. Juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya gak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit, desain saya.
1: Aduh.
2: Enak banget, masakan saya.
0: Siap
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau gak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame. Rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah, banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini, saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada Pesona lah, ada Celebrity Club lah, apalah.
1: Banyak banget Mbak Ida.
2: Begitu, tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Leman tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil. Saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah, saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan.
0: Terus
2: kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundokan Doang. Saya kan di Bundokan Doang DKI kan Ketua Pendidikan Adat dan Budaya. Tadi pengen, tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyanyiakan kesempatan dari
1: betul,
2: Hotel Borobudur ini. apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak Asro Sani, kita di perpustakaan kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mulanya agak begini sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundok Kandong nggak siap. Udahlah, batalin aja. Saya udah dapat kesempatan, gak mau batal. Akhirnya kami ini, kami ketemu lagi sama Awe, kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah, kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
1: Iya.
0: Siap.
2: Itu, akhirnya kita semangat. Nah, saya karena sebagai perempuan, saya gak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu,
1: ada Bang Awe gitu loh.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Oh, siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Epi itu Epi Nilasari. Episode
3: nanti. Saya satu-satunya yang lagi.
1: Wah, benar-benar raja minyak ini loh. Raja minyak Bang Awi ini.
2: Epi Nilasari itu nanti dia yang
3: mendesain hotel,
2: busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Oke. Siap.
1: Masih,
0: ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya dari Bogor.
1: Ada Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
4: Selamat kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, senang deh dengarnya
1: para legend. Betul, Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
5: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Betul.
5: Ada Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Ahbari, Mbak Pur, ya. Mbak ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi Awe. Ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
5: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni.
5: Uni
1: Erni
5: Johan, Uni Erni Ida Leman juga. Ada Bang Awe, sama salam semuanya.
1: Iya, benar.
5: Ih, kalau dengar itu acaranya keren sih, pasti itu.
1: Ayo nonton, oh, iya dong. Mbak Dinda, iya. Ayo nonton dengan dong.
5: Dengan baju daerah dari masing-masing daerah, ih
1: keren. Iya, kebayangkan itu, seru Bang dan kerennya, iya.
5: Bang Awe. Bang Awe.
3: Yes.
5: Iya, Bang Awe. Mau dong tanya satu, sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar, katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
0: Jadi penulis. Nah,
5: penulis, iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah? Atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu.
0: Oke, okay. Ditunggu ya.
1: Bang Awe. Oh, iya.
0: Siap.
1: Nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
5: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
0: Oke, okay.
1: Okay, siap.
0: Siap, ditunggu ya.
5: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh, es lilin mah ucu-cu, kelapa muda.
0: Oke.
5: Tadi agak kaget juga, ada orang Sunda nggak suka sayur, nggak suka lalapan. Makanya, sehat terus ya, Teh Neni. Mi terus siapa? Mbak Pur,
1: Mbak ada Mbak Pur.
2: Iya. Mbak Pur agak Indah Uni Ida Leman.
5: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
5: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
1: Balai
5: namanya
1: sidang,
5: ya?
1: Balai Sidang.
5: Oh iya, Balai Sidang.
0: Siap.
5: Pernah lihat langsung.
0: Oke. Okay.
5: Alhamdulillah. Siap. Terus buat acara nanti.
0: Terima kasih.
1: Makasih Teteh.
5: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih iya. Banyak.
1: Sami-sami Teteh.
0: Sami-sami Teteh.
2: Lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
6: Ya, selamat malam Pak Awaludin Awe.
3: Ya, selamat malam.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama
6: Leman ini.
1: Iya, namanya sama.
6: Ujungnya sama kita, Mbak Ita gitu.
1: Iya, Bang.
6: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, Mbak Neni silakan.
6: Ada. Oh gitu. Ya, walaupun saya ngelihat klik chat ini ya di YouTube, langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang rambut poni dan baju coklat, pasudi, baju putih,
0: marun,
6: dan Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
6: Langsung melihat YouTube-nya. Okay, begini, okay. Untuk Bang Awaludin Awe, yeah. Sebagai apa itu penulis, jurnalis, ataupun jadi wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
6: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga, pemain film juga.
0: Obsesinya apa gitu ya?
1: Oke, okay. Nanti dijawab gitu ya.
6: Apa cita-cita itu kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu,
0: okay.
6: Mbak Ida Leman?
0: Iya,
6: gitu.
0: Siap.
6: Salam sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
6: Salam balik, Pak Sarman.
1: Oh, silakan.
6: Untuk putra kakak saya Tiadi Pendoso, putra Magenda.
0: Oke. Okay.
6: Untuk Bung Benejo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo.
1: Halo.
0: Uni Rahma, selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
0: Ya. Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
7: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
0: Ya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah?
1: Ya, atau ditulis, Bang?
3: Oke. Okay.
1: Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy. Bendy pernah.
3: Itu dokar.
0: Dokar. Dokar.
3: Ya. Mm-hmm. Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Mm-hmm. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
0: Oh, siap.
3: Begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Okay.
3: Dan what? Mendapat gelar sebagai penyair sekolahan
0: waktu. Penyair sekolahan.
1: Pasti bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan. Beda mungkin dengan Bundo Ida Leman. Saya banyak di teater juga.
0: Okay.
3: Nah, teater itu saya pernah tampil di...
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang ya. Siap. Dan kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke. Okay.
3: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis, selama 12 tahun gak saya terbit-terbitkan.
0: Oh.
1: Alasannya apa, Bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh.
0: Karena novel
3: itu muncul memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang temanya apa novelnya, Bang?
3: Jadi novel itu judulnya ya, saya sampaikan. Judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh, siap.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi-talent. Ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke, baik.
3: Persoalan daerah itu dia yang handle.
0: Siap kalau
1: sampai
0: begitu.
1: Sekarang belum terbit ya, Bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
0: Oke.
1: Penasaran nih.
0: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
1: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
7: Oke. Kalau film ada 36.
1: Wah, wow, ya? Banyak sekali.
0: Siap.
7: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode. Wah. Ya. Stripping-nya panjang-panjang.
0: Oke.
7: Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
0: Siap.
1: Luar biasa nih Mbak Neni.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Kalau saya juga di film, dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course, dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya, bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida, pakai Leman aja itu Slamet Raharjo.
0: Oh.
2: Terus dia bilang, itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman, saya bilang. Kata ke papa marah, enggak apa, aduh kata papa, kenapa tetap juga kan apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dah rupanya sutradara yang kita kami dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah dalam saya Lost Man itu yang lebih populer, malah saya main film udah 35 film juga.
0: Oke.
2: Okay. Terus saya main sinetron udah banyak.
1: Udah banyak juga ya.
0: Banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Mbak Ida, Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
0: Okay.
2: Tapi nenek-nenek saya malah, iyalah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
2: Itu kejauh-kejauh ke Jawa kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak pernah ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa Awi di darah seni, tato anak dilarang padahal darah dia turunnya.
0: Iya.
2: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga karena gara-gara sekolah
1: seni ya.
2: SMKK jurusan di sana.
0: Okay.
2: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua saya yang desainnya nyambul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh yang
2: saya mendesain kebaya. Tapi kan dia, Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang, saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya, sama macam-macam lah, Street Smart, sering syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik, jadilah busana losmen Mbak Pur itu saya desain sendiri. Sanggul saya yang ini, yang sasa itu Padang, yang ininya Jawa. Saya kawinkan, kalau Jawa asli kan begini aja, lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang, jadilah sanggul losmen itu sekarang populer. Apa karena saya wallahualam saya kena mal sama Allah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan tenun songket dan apa bukan songket lurik segala macam
1: itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasi berbahas berakting Jawa di losmen gimana ceritanya?
1: Baik orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mbak.
2: Tinggi, matur nuwun, dengan manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut, ngomong kalau idol ya, mana ngomong ngomong ngono, Sri, terus yang bu tuh gak boleh buaya, bu gitu, kain Mbak Pur tuh kain kain Padang kan genset ke kanan, kanan ke kiri, lupa salah yang benernya Jawa itu kanan dari ke kiri gitu,
0: okay,
2: tapi saya senang diprotes gitu, benar kan saya selama ini nggak tahu, makanya ulang tahun perkenalan mereka. Kami losman diundang.
0: Siap. Ini kita ada penelpon ya. Langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
1: Bang Kasiman.
0: Bang Kasiman.
1: Ada, tapi suaranya kecil sekali.
0: Selamat malam. Ya. Oh, oke, okay. Silakan Bang Kasiman.
1: Halo, ya, Pak Kasiman. Selamat malam.
0: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
8: Ya, itu loh ini. Di anu sekali lagi ya halo ah ini Bunda Leman kemudian siapa tadi satu lagi ini
1: ada Mbak Nitriana dan Pak Awaludin Awe
8: ada tamunya nih
1: iya ya. Bintang tamunya silakan Pak Kasiman
8: Ibu Bunda Sariana. Nah ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun
1: Awe Pak Awe novelnya Bang Awe.
8: Kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen. Nah, ini apa ada nih di novel ini? Kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasihkan.
0: Siap.
1: Siap.
0: Oke. Itu aja Pak Kasiman?
8: Ya, kemudian ya tahunnya, tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
0: Oke.
8: 12 tahun
1: okay, ya. Oke, Pak Kasiman.
8: Cuman itu aja pertanyaannya, lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
8: Selamat malam.
1: Selamat malam, Pak
0: Selamat malam, Pak Kasiman. Kita ke Samarinda, ada Bang Ari. Selamat malam, Bang Ari.
1: Selamat malam, Bang Ari.
0: Halo, Bang Ari.
1: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih ingat ya?
7: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama?
1: Iya.
0: Berarti umur berapa ini?
7: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
0: 11 tahun ya.
1: 11 tahun. Nah,
7: masih pakai poni kayak Mbak Ita.
0: Ya sudah. Oke, pendengar Pur 1 nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada ini kan Mas ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: album di 2026 ini mungkin
0: barangkali. Neni.
2: Saya tuh masih ada ini ya Pak, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow. Nah,
0: siap.
2: 10 lagu daerah, 6 yes. penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, wisatanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
2: Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Ya, benar.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Neni atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana ya, realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas. Itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke nabuh gamelan segala macam itu kita ambil semua sampai pragawati.
0: Siap.
2: Nah itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikan yang dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu ya. Tempat sudah ada tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya, iya. Siap. Kalau sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya. Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay, amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke.
1: Okay. Masih sehat, semangat. Wes, ya, mantap.
2: Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat
1: seluruh
2: Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Yuk,
0: siap.
1: Rame-rame
0: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insyaallah.
0: Oke. Okay. Terima kasih Bunda Neni. Selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat terus.
0: Selamat istirahat. Ya. Oh, baik.
1: Sekarang ke Bunda
0: Ida Lema. Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau desain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam-seragam budokan doang.
0: Oke.
3: Saya budokan ODKI, budokan doang, PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang udah keren banget apa gitulah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan banyak tuh di pasar raya di mana-mana kan.
1: Iya.
3: Sekarang konten saya kurangin. Saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi sejak saya enggak karena kaki saya lutut saya sakit enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa-bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang.
0: Nah,
3: kalau sekarang karena saya jadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Budokan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang gak ngerti adat, gak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
0: Kita
3: kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik, kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebab pakai baju apa, terus gayanya apa, terus ada yang suami yang pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak, nah saya cuma ada cita-cita, saya pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, Yeni Maman, ya Cok TVC, si Gusman, nah itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Terus kemudian ini tadi saya masukin di sini, tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti ya,
1: nah, benar Mbak Ida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Okay. Lama atau cepat kita kan nggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi?
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa
1: tahu
3: itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya siapa.
3: Betul. Ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. Maksudnya, tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Yep. Banyak. Istrinya Bang Yawi penari.
3: Saya banyak ide, tapi saya nggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini karena mampu, tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah,
0: amin,
1: amin.
0: Okay. Bang Awe
1: ada yang mau disampaikan
0: next project apa nih yang mau dikerjakan
1: selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya nih.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay. Yeah.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Kebayang itu yang pertama, yang kedua dalam konteks kegiatan acara di hotel ya. Saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China,
0: Tionghoa.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadiran.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur.
4: Di Hotel Borobudur.
1: Pagelaran Budaya.
4: Pagelaran Budaya, satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: Agustusnya.
4: 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke.
0: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada pesertanya kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum.
0: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun.
0: Wow.
4: Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya Pak Yaji, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitian ya, tapi sama Mbak Yaji saya dimasukkan sebagai orang film, saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan, saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu, itu
0: seru.
1: Aduh, maka seru nih.
3: Tapi pakai DNA semua.
0: Oke, okay,
4: juga kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua.
0: Gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Udah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam, sampai jam 9. Okay. Itu perform untuk Bunda Ida Leman dan teman-teman. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Pakai baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap. Cerita Sakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut pakai nasional itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Baik kalau begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Kita senang banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
3: Doain ya semoga
0: amin.
1: Amin.
3: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Sukses sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin 10. Tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Bang
0: Waludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana, Bari dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bang, ya, Bunda Erni Johan. Wah.
0: Baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.
5: Ruang Rindu. Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Wahai, kita bakal manfaatkan ya satu jam terakhir ya di kita manfaatkan untuk Ruang Rindu edisi hari ini. BTW ini ya, selamat malam pendengar Persatu Surabaya. Kembali lagi bersama saya Dio Pratama ya, kembali menemani Anda dalam rangkaian Surabaya malam ini. Tadi Anda sudah mengikuti Ruang Rindu berjaringan ya, bersama Pro 1 Jakarta. Bersama tadi ada Bunda Neni Triana, yang kemudian ada Yana Ahbari dan juga Awaludin Awe ya, artis 70-an dan penulis senior yang telah dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Monggo, ini kita akan gunakan satu jam hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita akan manfaatkan dengan Ruang Rindu lokal ya, Pro 1 Surabaya. Tapi sebenarnya tidak ada yang ingin bergabung ini. Apa sudah tidur ya? Atau persiapan ini, sudah mau lomba-lomba ini ya besok ya. Besok ini, tanggal 6 besok ini, kita RRI Surabaya akan ada lomba internal ya. Jadi ada lomba antar pegawai ya, antar divisi lebih tepatnya. Dari divisi penyiaran, nanti ada juga divisi pemberitaan, dari divisi teknik, dari divisi KMB ada LPU, ada TU, nanti kita saling bersaing ya, ada perwakilannya penyiaran, ada perwakilannya pemberitaan, ada perwakilannya juga. Nanti kita tentu saja saya tidak ikut lomba karena saya panitianya. Tapi sebenarnya kalau mau ikut ya pasti ini ya, mewakili penyiaran ya. Pengen banget aslinya bisa ikut lomba, tapi biasanya terkendala ini. Sering dijadiin panitia, tahun lalu juga panitia saya ya. Jadi kalau jadi panitia nggak boleh ikut lomba katanya. Oke, kita sapa yang di line telepon. Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Enggak tidur, Bu Siti.
2: Belum, Mas. Belum ngantuk.
1: Belum ngantuk.
2: Cuma watuk, Mas.
1: Watuk? Yaudah, lagunya apa deh?
2: Apa lagunya?
1: Bebas.
2: Manja ya, Mas.
1: Manja Indo, boleh.
2: Kalau Indo... Rumah kita, Mas.
1: Yang nyanyi? Ya.
2: Yang nyanyi siapa? God bless.
1: God bless ya. Oke. Salam-salamnya Bu Siti. Yuk, lemes ya. Batuk ya, kasihan Bu Siti.
2: Salamnya buat semua ya, Mas ya. Hatul Quranku, Mas.
1: Oh iya, benar. Oke. Cepat sembuh ya, Bu Siti ya.
2: Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, Mas.
1: Waalaikumsalam. Sehat selalu, Bu Siti. Ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang di WhatsApp ada Pak Mariono. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lihat lagu dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan lagu pop Samudera Cinta, Alex Kembar featuring Herlin. Benar. Samudera Cinta, Alex Kembar featuring Herlin. Dicari dulu. Ada di Oh, Alex Kembar dan Herlin Widaswara, Samudera Cinta tahun 1981. Oke. Tadi salamnya buat Bu Wira, Bu Heri, Bu Siti, Bu Titik, Bu Dian, Pak Mul, Bang Ali, Pak Sukardi dan semua pendengar Pro 1 Surabaya bersama Kak Dipratama, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, berkah, amin. Amin. Terima kasih Pak Mariono, ditunggu lagunya, sehat selalu ya. Kita langsung saja hadirkan tembang yang pertama, yaitu God Bless dengan Rumah Kita.

Anda kembali dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca WhatsApp dulu dari Bu Siti Rumia di Tuban. Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Dio, waalaikumsalam. Requestnya punya Dodi, Dodi Borman. Judulnya Kasih, salamnya buat semuanya. Terima kasih Mas Dio, terima kasih Bu Siti Rumia. Ditunggu lagunya ya, Dodi Borman dengan Kasih. Bentar, saya siapin dulu. Oke, saya sapa yang di lantai telepon? Halo, ruang rindu.

0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, berbagai rindu, memori lewat lagu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tahu nggak tadi lagu apa?
1: Lagu biasanya requestnya yang lain.
0: Nasionalisme pasti tahu.
1: Enggak, saya enggak terlalu nasionalisme kok.
0: Iya, tapi lagu-lagu perjuangan kan. Oke. Okay. Ini boleh lagu manca ya?
1: Boleh.
0: Bang De, kalau misalnya latih bisa masuk enggak sekarang?
1: Latih boleh.
0: Boleh. Boleh. Alhamdulillah. Wah, subhanallah. Hebat ini. Kayak kakak Dini aja. Baik, latih aja ya.
1: Boleh.
0: Salam. Saya senang ada sentuhan gamelannya. Salamnya karena udah malamnya. Oleh, boleh deh berapa itu buat Kang Haji Ali Wasik sama Mbak Sri Kismawati. Yang jauh Bu Susilowati, Bu Utri. Bu Sri Hartini. Sorry, Bu Sri Suhartini dan Bu siapa? Widiyati Wibowo, Bu Musdiati Wibowo, maaf. Sama ya sudah buat semuanya aja ya, maaf terbatas. Terima kasih. Barokah sehat selalu datang. Barokah rezekinya dari seluruh penjuru yang halal. Amin amin amin rabbal amin. Terima kasih. Salam be healthy, be safety and be
1: happy. Terima kasih, Oma.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Oma. Kita langsung satu lagi, boleh ya? Satu lagi saya sapa.
2: Halo, orang rindu.
1: Halo, enggak masuk suaranya. Kecil banget.
3: Halo.
1: Nah ini, di mana tadi, Pak?
3: Di bawah gapura. Ayo.
1: Iya, ini Bapak siapa?
3: Abawi.
1: Oh, Abawi. Oh, suaranya cilik banget deh. Lagunya apa?
3: Tukang parkir lagi, Mas. Gak jadi tukang parkir lagi.
1: Tukang parkir? Iya. Di mana saya jadi tukang parkir, Abawi?
3: Ya?
1: Halo?
3: Tukang... Halo, Mas Yo.
1: Iya, saya jadi tukang parkir di mana, Bawi?
3: Mutus-mutus lah, request lagu itu aja, Mas. Balada Kalimas, Mas.
1: Apa lagunya?
3: Balada Kalimas.
1: Balada...
3: Kalimas.
1: Kalimas. The Gembel, ta?
3: Iya, gemar belajar.
1: Gemar belajar.
3: Iya, gembel, gemar belajar.
1: Oh, gitu. Oke, salam-salamnya.
3: Spesial buat Pak Toto, sampai jumpa yang rumahnya di Kalimas. Enggak tahu di Kalimas mana, Kalimas Baru atau Kalimas Suci.
1: Siap.
3: Buat Mas Yu. Matur nuwun.
1: Matur nuwun, Bawi. Terima kasih, sehat selalu. Ditunggu lagunya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya tadi Dodi Borman dengan Kasih ya, nanti dilanjutkan oleh Virginia Slati dan juga Balada Kalimas.

0: Masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, kita baca WhatsApp dari, voice note dari Pak Setiawan Mujari. Saya putar dulu voice note-nya ini, bentar di unmute dulu, oke.
1: Ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Ju. Tolong
0: Salam.
1: diputarkan lagunya Kebiar-kebiar baik gombloh ya Mas Ju ya. Salamnya buat Mama Yu SCMC, untuk Pak Mariono yang ada di Tulungagung, untuk Abah Awi dan Guru Mia, serta Mas Budi Wasesa. Untuk masjidnya semoga sehat walafiat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Setiawan. Ditulang tunggu ya lagunya sehat selalu. Saya masih membuka kesempatan, siapa tahu masih ada pendengar yang masih bangun ya, mungkin mendengarkan bersatu saat ini ya. Tapi kalau misalnya tidak ada ya, nggak apa-apa, nanti saya putarkan lagu bebas ya, menemani malam hari Anda ya. Ini kita isi dengan lagu-lagu yang menarik ya. Ada yang bergabung di line telepon? Halo?
2: Halo juga.

0: Bang Dio, ini apa bro anunya? Versinya lupa aku tadi maksud saya.
1: Bebas,
0: Barat,
1: bebas.
0: Barat, Mancaba,
1: bebas.
0: Indonesia.
1: Bebas.
0: Bebas. Oke, kalau bebas. Master, thank you so much. Maragam, ragam doang go, cita-cita di hitam manisia.

0: na pom di do di lulu na deba di na deba asal matar barita gorna tahe. Cukup sedikit aja. Dari Victor Huta Barat.
1: Oh, yang nyanyi yang Victor.
0: Yang Victor aja, Bang.
1: Oke, salam-salami.
0: Yang Vicky terlalu ground itu, terlalu host.
1: Siap.
0: Ya, salamnya, salam permanen aja ini yang bisa, yang sering ngalami Bang Bolga aja ya. Ada Inang Pengganti Queen, Bu Wati Ramli, Bu Dewi, Aba Awi, Pak Bambang, Bang Freddy, Ning Istikaro, Ning Siti, Bunda Dian, Mas Bandi, Bu Dewi sudah, Pak Idris. Oh ini, teman kita Bang, sahabat kita Bang.
1: Pak Mul.
0: Iya Pak Mul, Mama Yu, Ning Siti dua-duanya, Ning Siti Rumia. Ning Istikaro sudah ya. Bu Wadi Ramli, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan Amin. Selalu sehat. Salam horas balik, Bu Wadi Ramli. Ya, gitu aja, Bang Dio.
1: Siap.
0: Lalu pulang hati-hati di jalan. Kita ucapkan, sekali merdeka, tetap
1: merdeka. Merdeka. Siap.
0: Thank you so much.
1: Thank you so much, Bang Bolga. Terima kasih. Saya selalu ditunggu lagunya. Kita langsung hadirkan ya. Tadi kebiar-kebiar dari Komblo nanti dilanjutkan oleh Alusiau by Victor Huta Barat.

0: Masuk di menit-menit terakhir ya dari Ruang Rindu edisi hari ini. Kita ada WhatsApp atau voice note ya dari Bu Wati di Manyar. Saya putarkan dulu.
1: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Pak Leo. Wadi minta lagu dari coklat bendera.
0: Siap.
1: Bendera mengibar benderaku. Jangan rindu, main di kuin. Kuisa, positif. Orumia, mama itu, bunana, positi, pasuruan, budewi, pak Edris, mas Bandi, mas Ali, abah Abi, bang Gobar, Horas, bang, bunana, Bruno, Bruno Fadil, Bruno Fadil, Bulan Wijaya, Mbak Dua, Mbak Abi, Abi Wandi, untuk semuanya saya doa aneh sehat selalu. Untuk
0: Amin.
1: Mandio, terima kasih ya, Ma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Wati. Sehat selalu. Oke. Itu lagunya tadi Coklat dengan Bendera ya Bu Wati. Ya, nanti saya putarkan ya. Saya masih membuka kesempatan mungkin terakhir ya pada pendengar persatu, mungkin ada yang masih bangun di malam hari ini, mungkin bisa ya WA atau telepon di 5345474 atau di 081331449992. Kalau tidak ada nggak apa-apa ya, nanti ini lagu terakhir ya dari requestnya Bu Wati tadi dengan Coklat dengan Bendera. Nanti selain ini nanti saya akan hadirkan lagu-lagu nuansa kemerdekaan ya. Kayaknya coklat lagi. Terakhir ya, lagu Coklat dengan Bendera. Siap hadir ke ruang dengar Anda. Setelah itu pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan Surabaya Malam Ini dengan Dunia Dalam Berita.

Anda kembali dalam rangkaian Surabaya malam ini masih bersama Dio Pratama. Kita sudah masuk di dunia dalam berita. Untuk informasi yang pertama, Departemen Sheriff Wilayah Los Angeles mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka telah menyerahkan kasus seorang pria bersenjata yang ditangkap di klub golf Presiden Amerika Serikat Donald Trump di kota pesisir Rancho Palos Verdes kepada kantor kejaksaan. Menurut Los Angeles County Sheriff Department, petugas sheriff dipanggil ke properti pada Minggu 2 Agustus sekitar pukul 15.30 waktu setempat atau Senin 3 Agustus pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Setelah agen federal melaporkan adanya individu yang mencurigakan, demikian yang dilaporkan. Pengumuman tersebut disampaikan beberapa jam sebelum Trump dijadwalkan menghadiri jamuan makan malam, penggalangan dana yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Partai Republik di klub golf tersebut. Pria itu memotret dan merekam video saat berjalan di area klub golf. Kata pihak departemen, seraya menambahkan bahwa pria itu diduga sedang memantau kegiatan perencanaan pengamanan. Para petugas mengidentifikasi pria itu sebagai Janine John Tell, 38 tahun, dan menemukan sebuah magazin berisi amunisi hollow point di sakunya. Petugas menggeledah kendaraannya dan menemukan sepucuk pistol berisi peluru yang telah dimasukkan ke dalam ruang tembak serta sebuah magazin tambahan berisi amunisi. Pria itu ditahan atas dugaan membawa senjata api tersembunyi serta memiliki amunisi penembus lapis baja atau amunisi terlarang. Berdasarkan catatan rumah tahanan daerah, hingga Selasa, Tele masih ditahan tanpa jaminan. Detektif Sheriff yang ditugaskan di Satuan Tugas Gabungan Antiterorisme Biro Investigasi Federal telah menggeledah rumah Tale pada Senin 3 Agustus berdasarkan surat perintah penggeledahan. Para penyidik menyita sebuah senapan yang disebut telah dimodifikasi secara ilegal, sepucuk pistol, rompi anti peluru, magazin berkapasitas besar, amunisi pistol dan senapan, serta sejumlah buku catatan. Buku-buku catatan itu berisi pernyataan yang dinilai mengkhawatirkan. Los Angeles County Sheriff Department tidak mengungkap perincian lebih lanjut. Selain itu, para petugas juga mengetahui bahwa Tyler sedang diselidiki oleh kepolisian di El Segundo, sebuah kota lain di Los Angeles County atas dugaan perampokan.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Aduh, berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, gak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update gak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

Anda masih bersama kami di Dunia Dalam Berita. Untuk informasi selanjutnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jiang, pada hari Selasa mengatakan bahwa dengan wabah Ebola yang masih menyebar, China akan terus membantu negara-negara Afrika dan memberikan dukungan yang dibutuhkan untuk mengakhiri wabah tersebut secepat mungkin. Lin Jiang menyampaikan hal itu saat menjawab pertanyaan mengenai tim ahli medis ketiga yang dikirim oleh pemerintah China yang tiba di Kinshasa, ibu kota Republik Demokratik Kongo, pada 1 Agustus. Lin mengatakan bahwa menyusul merebaknya wabah Ebola di Afrika, China menanggapi situasi tersebut secara tertulis dan mengirim sejumlah tim ahli medis ke benua tersebut, termasuk RD Kongo, untuk memerangi wabah itu, sebuah langkah yang mendapat apresiasi tinggi. Tim ahli medis ketiga tersebut terdiri atas para pakar di bidang epidemiologi, karantina kesehatan, perawatan klinis, dan pengujian laboratorium patogen. Melanjutkan upaya dari tim-tim sebelumnya, tim ini akan terus memperkuat pertukaran dan koordinasi dengan RD Kongo, serta organisasi internasional sesuai dengan kebutuhan pencegahan dan pengendalian epidemi. Dengan masih merebaknya wabah Ebola, China akan terus mengerahkan para tenaga medis profesionalnya ke benua tersebut, membantu negara-negara Afrika dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk segera mengakhiri wabah tersebut.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan dari penerbit Litera Media Tama. Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan menghadirkan kisah nyata perjuangan para istri dalam menghadapi berbagai ujian rumah tangga, khususnya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Buku ini membuka mata pembaca bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta dan komitmen, tetapi juga tentang perjuangan dan keberanian. Lewat kisah-kisah yang menyentuh dan ditulis dengan bahasa yang jernih, buku ini mengangkat isu serius seperti kekerasan fisik, verbal, hingga manipulasi emosional. Salah satu bab yang mencolok menceritakan bagaimana seorang istri difitnah sakit jiwa oleh suaminya sendiri. Buku ini juga mengulas dampak psikologis dari kekerasan, termasuk trauma dan proses penyembuhannya. Lebih dari sekadar kumpulan cerita, buku ini adalah bentuk advokasi untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga dan membangun kesadaran bahwa perempuan berhak hidup aman dan bermartabat. Sebuah bacaan penting bagi siapapun yang peduli pada isu keluarga dan kemanusiaan. Demikian esensi buku Arung Jeram Pernikahan karya Anna Ruswan.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Pendengar Anda masih bersama kami di Dunia Dalam Berita. Untuk informasi terakhir malam hari ini, Argentina pada hari Selasa 4 Agustus menyatakan penyelesaiannya atas keputusan Brasil yang menurunkan hubungan diplomatik bilateral ke level kuasa usaha di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Kementerian Luar Negeri, Perdagangan Internasional, dan Urusan Agama Argentina dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa Duta Besar Argentina untuk Brasil telah dipanggil oleh Menteri Luar Negeri Negeri Brasil, Mauro Vieira, yang menyampaikan keputusan tersebut dan meminta Duta Besar itu untuk kembali ke Argentina. Argentina mencatat keputusan sepihak yang diambil oleh pemerintah Brasil dan menyesalkan keputusannya untuk terus mengisolasi diri dari negara-negara lain di kawasan hanya karena alasan ideologis. Kementerian itu mengatakan bahwa Argentina dalam beberapa tahun terakhir memilih untuk tidak menjadikan perbedaan pandangan politik antara para pemimpin kedua negara sebagai insiden diplomatik. Kementerian Luar Negeri Brasil pada hari Selasa mengatakan negara itu akan mempertahankan kedutaan besarnya di Buenos Aires di bawah kepemimpinan seorang kuasa usaha seiring Presiden Argentina Javier Milei terus menyerang Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Keputusan tersebut berarti Duta Besar Brasil untuk Argentina Julio Vitelli untuk sementara waktu tidak akan kembali ke Buenos Aires setelah dipanggil pulang untuk melakukan konsultasi pekan lalu. Keputusan itu diambil menyusul pernyataan terbaru Milei yang kembali menyerang Lula dalam wawancara dengan surat kabar Argentina.

Pendengar, sebelum mengakhiri jumpa kita dalam Surabaya malam ini, kita simak dulu sebuah renungan malam edisi hari Rabu, 5 Agustus 2026.

keberanian sejati bukanlah tentang ketiadaan rasa takut dalam hati, melainkan kemampuan untuk terus melangkah maju, meskipun seluruh tubuhmu bergetar hebat.

pendengar, dan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan hari Kamis 6 Agustus 2026. Kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda beraktivitas. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini seperti biasa, saya Sari Julia yang bertugas untuk menghadirkan sejumlah program acara untuk Anda. Seperti biasa, sebelum Anda disibukkan lagi dengan aktivitas keseharian, kami ajak Anda untuk memperdalam ilmu agama, belajar bersama-sama dalam kajian Islami Mutiara Pagi yang sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Tema di kesempatan kali ini adalah menghindari perbuatan sia-sia. Nanti kita akan dengarkan tafsir juga mukadimah dari Ustazah Rahma Ayuning Tias atau yang akrab kita sapa Ustazah Yuyun. Beliau adalah Ketua Departemen Humas BW Salima Jawa Timur. Kemudian juga dirangkai dengan Buletin Warta Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, berisikan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter. Di antaranya, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Pergunu Sidoarjo menilai rencana pemerintah membuka rekrutmen CPNS guru perlu disertai dengan keberpihakan kepada guru honorer yang telah lama mengabdi. Dewan Pendidikan Jawa Timur mendorong pemerintah untuk melakukan revitalisasi kebijakan maupun anggaran guna mengatasi kekurangan tenaga pendidik, serta sejumlah informasi lainnya. Kemudian juga, dialog aspirasi kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat berkaitan dengan tema kekurangan guru dan rekrutmen CPNS. Sudahkah menjawab kebutuhan? Nanti kita akan berbincang bersama dengan Ibu Dr. Reni Asuti, SSI MPSDM, anggota Komisi 10 DPR RI, dan juga Bapak M. Yuda, SPD MPD, Ketua Satu Nasional Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia. Anda juga turut kami undang berinteraksi bersama kami melalui telepon dan juga WA di Pro 1 RRI Surabaya. Sesaat lagi pendengar, kami hadirkan program Mutiara Pagi.

0: Siara Pagi hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan kali ini kami mengajak Anda untuk mengikuti program Kajian Islami dalam Mutiara Pagi. Dan sebelum nanti kita mendengarkan tafsir juga mukadimah begitu ya, berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang terambil dalam surat An-Nisa ayat 36 berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budu Allaha wa la tusyriku bihi syai'a. وَبِالْحَقِّ

0: وَبَنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا.
1: Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuatlah kebaikan kepada dua orang tuamu, ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, serta teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong,

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat An-Nisa ayat 36. Kami juga mengundang Anda nanti dalam sesi tanya jawab pendengar. Anda boleh menggunakan line telepon di 534-5474 atau mengirimkan pesan teks via WA 081-331-4x992. Atau bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital, ada kolom live chat juga yang bisa Anda gunakan. Berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini begitu ya, menghindari perbuatan sia-sia. Sebuah tema yang tentu mengajak kita untuk belajar kembali, merenungkan bagaimana setiap detik kehidupan kita begitu ya, adalah sebuah amanah sehingga sepatutnya kita mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat, baik itu untuk diri sendiri maupun untuk sesama. Berkaitan hal tersebut, di ujung telepon saya sudah bersama dengan narasumber kita. Ada Ustazah Rahma Ayuning Tias S-Farm M-Farm atau kita sapa Ustazah Yuyun. Beliau adalah Ketua Departemen Humas PW Salima Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Ya, kabar badan juga sehat ya Ustazah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar begitu ya, berkaitan dengan tema menghindari perbuatan sia-sia. Saya beri kesempatan kepada Ustazah Yuyun untuk bisa menyampaikan tausiahnya. Silakan Ustazah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam Mutiara Pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, melimpahkan barokah serta rahmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Surabaya yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Ini di sini ada sebuah hadis ya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ini." Jadi artinya adalah di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Dan insya Allah sudah sering kita dengar ya nasihat atau anjuran untuk meninggalkan perbuatan yang sia-sia, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, apa saja hal-hal yang tidak bermanfaat itu? Yang pertama, dan ini yang masih sangat sering ya, mungkin terjerumus ya orang-orang di dalamnya, yaitu tentang lisan. Seorang ulama yaitu Ibnu Rajab rahimahullah berkata bahwa mayoritas, kebanyakan perkara yang tidak bermanfaat itu munculnya dari lisan. Yakni lisan yang tidak dijaga dan sibuk dengan perkataan yang sia-sia. Nah, tentang keutamaan menjaga lisan ini diterangkan dalam surah Qaf ayat 16-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu pun ucapan yang diucapkannya, melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi apapun perkataan kita, ini ada malaikat yang senantiasa mencatat amal dan mengawasi setiap perbuatan kita atas perintah Allah tentunya. Dan disinilah kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak luput mengawasi, memonitor, ya, dan selalu mencatat perbuatan, amalan-amalan kita di sebuah kitab, ya. Jadi memang seorang manusia itu ada kitab amalan. Kitab amalan yang dicatat, ya, yang diisi oleh malaikat-malaikat pencatat amalan. Dan kelak di hari kiamat, kita akan diberi catatan kita itu. Jika Allah memberikannya melalui kanan kita, dari sebelah kanan kita, maka kita akan menerimanya dengan senang dan bahkan berkata, ha umuqra'u kitabiyah, inilah kitab yang aku tunggu-tunggu dan inilah silakan membaca. Kita ingin menunjukkan kitab amalan itu kepada orang-orang di sekitar kita atau kepada sesama manusia yang berdiri di padang mahsyar. Sebaliknya, jika kitab catatan itu diberikan dari sebelah kiri, maka kita akan berkata, celakalah aku. Ya, kita akan merasa bahwa catatan kita ini dipenuhi dengan keburukan. Nauzubillah. Oleh karenanya, yang pertama, ya, seorang muslim yang harus dijaganya agar ia bisa menghindari perbuatan yang sia-sia, pertama kali yang harus dijaga adalah lisan. Karena dari sinilah cikal bakal, ya, dari sinilah pangkal segala perbuatan yang sia-sia. Di masyarakat sekitar, kita seolah tak bisa lepas dari kebiasaan atau dari hasrat, ya, untuk bergunjing, ya, atau sering kita kita sebut sekarang dengan rasan-rasan, ya, atau gibah. Nah, ini adalah salah satu hal yang harus kita tinggalkan apabila kita ingin memperoleh kebaikan agama kita, ya. Jadi tadi disebutkan, ya, dalam hadisnya al-muslimu man dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Jika ia seorang muslim itu masih melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, salah satunya dengan belum bisa meninggalkan keburukan lisan, maka ini tanda keislamannya ini belum baik, ya, belum sempurna, masih banyak hal-hal yang harus diperbaikinya. Kemudian hal yang tidak bermanfaat lainnya adalah memiliki ilmu namun tidak diamalkan. Nah, ini juga hal yang sia-sia, ya. Baik itu ilmu ilmu agama ini terutama, ya, terutama ilmu agama. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati Allah, kita semua insya Allah sudah memiliki ilmu tentang pentingnya sholat, ya, tentang pentingnya membaca Al-Quran. Dari hal-hal yang sederhana saja, dari hal yang menjadi kewajiban kita, ya, misalnya sholat. Nah, akan tetapi ilmu tentang sholat itu tidak kita amalkan. Nah, ini adalah sebuah hal yang sia-sia. Kemudian kita juga memiliki ilmu tentang pentingnya bersedekah, pentingnya menolong orang atau berbagi kepada sesama, namun tidak kita amalkan. Bukan karena kita tidak mampu, ya, sebagian orang ada yang diberi kemampuan, bahkan diberi kelebihan harta, namun belum mau, ya, belum mau mengamalkan ilmunya, belum mau mengamalkan apa yang sudah diketahuinya. Nah, ini adalah salah satu, termasuk kepada hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Dan Rasulullah sebutkan tadi, kalau seseorang, ya, tanda kebaikan seseorang, tanda kebaikan Islam seseorang adalah ia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ya, tadi yang pertama, salah satunya dengan meninggalkan perkataan yang sia-sia, ya, menjaga kebaikan lisan. Dan yang kedua, dengan mengamalkan, ya, mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah dipunyainya. Hal-hal yang sudah diketahuinya itu harus diamalkan. Kemudian, hal lain selanjutnya yang tidak bermanfaat adalah pikiran dan waktu yang selalu berputar pada hal yang sia-sia. Dan ini selain yang tadi saya sebutkan, ya, selain menjaga lisan dan selain mengamalkan ilmu yang kita miliki. Nah, ada memang seseorang yang waktunya dan pikirannya itu selalu diisi oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan ini sebaiknya kita hindari serta kita jauhi. Kemudian hal yang tidak bermanfaat selanjutnya adalah rasa takut serta rasa harap pada makhluk. Nah, ini sudah jelas tidak bermanfaat. Karena apa? Makhluk itu adalah ciptaan Allah juga, sehingga memiliki kelemahan. Rasa harap kita pada manusia, ya, kita terlalu mengandalkan pertolongan manusia dan lupa untuk meminta pada pertolongan Allah. Padahal kita tahu manusia sendiri itu adalah makhluk Allah yang lemah, dan bahkan kita itu tidak akan bisa bernafas, tidak akan bisa membuka mata jikalau tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak dapat melepaskan bahaya dari dirinya secara upayanya sendiri, melainkan atas pertolongan Allah. Begitupun manfaat tidak dapat diraihnya kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut atau rasa terlalu mengandalkan kepada manusia ini adalah sebuah hal yang tidak bermanfaat, karena itu bisa membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahkan bisa menodai tauhid kita, ya. Jadi kalau kita terlalu bersandar pada hal-hal yang menjadi wasilah atau menjadi sarana, sedangkan lupa untuk meminta kepada hal yang menjadi sebab utama, ini bisa menjadi pengotor dari tauhid kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita terlalu mengandalkan upaya-upaya yang kita lakukan sendiri dan upaya-upaya yang kita tempuh dengan mengandalkan pertolongan makhluk. Contoh yang paling sederhana yang sering saya sampaikan adalah ketika kita sakit. Ya, ketika kita sakit, tentu kita berikhtiar untuk sembuh dengan cara konsultasi ke dokter, kemudian meminum obat yang diberikan, lalu memperbaiki pola hidup dan sebagainya. Akan tetapi, jika kita terlalu percaya atau terlalu mengandalkan dokter, terlalu mengandalkan obat, dan lupa meminta kesembuhan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menyembuhkan, maka ini bisa lama-kelamaan mengikis iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita lupa, ya, sebab kita tidak ingat bahwa yang mengatur segalanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memberikan ilmu kepada dokter itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa membuat obat-obatan itu bekerja di dalam tubuh dicerna, dan kemudian memberi manfaat, memberi kesembuhan, itu semua atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan sampai, ya, jangan sampai kita berpikir bahwa, oh, yang menyembuhkan saya itu adalah dokter, yang menyembuhkan saya ini adalah karena saya minum obat. Tidak, ya, semua itu hanyalah wasilah atau perantara saja dari kesembuhan kita. Sedangkan yang menyebabkan kita bisa sembuh dan sehat kembali semata-mata adalah Allah. Sehingga percaya atau terlalu berharap kepada makhluk, ya, kepada ciptaan Allah, yaitu dokter, dan bahkan kepada buatan manusia tadi, ya, obat, itu adalah hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan kita ingat, ya, kita ingat bahwa hidup kita di dunia ini hanya sebentar, dan kita bisa dicabut nyawanya kapan saja. Kalau kita masih belum meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat tadi, maka rugilah kita. Ya, tadi kita misalnya masih belum bisa atau masih belum mau, bahkan, ya, na'udzubillah, masih belum mau meninggalkan kebiasaan bergunjing atau ghibah, beralasan karena ya itu biar kita ada bahan obrolan, ya, ada bahan pembicaraan sehingga tidak sepi atau tidak saling berdiam diri, no, tidak seperti itu, ya. Masih banyak topik lain yang bisa kita bicarakan selain berghibah atau selain membicarakan keburukan orang lain. Kemudian kita juga tadi memiliki ilmu namun tidak diamalkan, itu adalah juga termasuk hal yang sia-sia, maka kita tinggalkan. Jika kita memiliki ilmu, maka sekuat tenaga, seoptimal mungkin kita segera mengamalkannya. Karena apa? Karena kita tidak ada yang tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Alangkah rugi seseorang yang memiliki ilmu namun tidak diamalkan. Begitupun dengan perbuatan yang sia-sia atau pikiran dan waktu yang selalu diisi oleh hal yang sia-sia, maka tentunya akan menyebabkan kita rugi besar di hari kiamat dan mendatangkan penyesalan yang besar di hari akhirat. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, baik, terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk tausiahnya, dan kami juga mengundang Anda pendengar berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, begitu, ya. Anda bisa menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita. Kita buka ruang sesi tanya jawab dan diskusi berkaitan dengan tema kita menghindari perbuatan sia-sia. Ada beberapa poin tadi yang disampaikan berkaitan dengan lisan, ilmu yang kita miliki, kemudian rasa takut dan harap, kemudian juga hal-hal lain. Nah, ini yang kemudian harus menjadi perenungan, apakah memang dalam menjalani aktivitas keseharian kita masih berkutat pada perbuatan yang sia-sia. Line telepon 5345474 atau WA 081331494992 itu juga boleh Anda gunakan untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Saya coba bacakan juga ini, ya, ada beberapa WA yang sudah masuk. Yang pertama ada Mbak Nanda, begitu, Ustazah. Kita coba bacakan, begitu, ya, pertanyaan dari Mbak Nanda. Assalamualaikum, selamat pagi, Ustazah. Saya seorang pekerja kantoran. Kadang saat waktu istirahat ataupun sebelum mulai bekerja, saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk scrolling media sosial tanpa tujuan. Apakah kebiasaan seperti ini termasuk perbuatan sia-sia? Jika iya, bagaimana cara mengendalikan agar waktu lebih bermanfaat? Yang kedua, ini menyoroti poin keempat berkaitan dengan rasa takut dan harap pada makhluk. Kalau kita manusia sering kali merasa OVT atau overthinking, nah, itu apakah juga perbuatan yang termasuk kategori sia-sia? Mohon pencerahan. Bagaimana, Ustazah?
1: Baik. Ini memang sering ditanyakan, ya, kita scrolling atau kita terlalu lama, begitu, ya, melihat-lihat media sosial kita. Jika yang kita lihat itu hal-hal yang tidak bermanfaat dan memakan waktu lama, bahkan ada yang tidak terasa, ya, 2 atau 3 jam itu scrolling, itu yang tidak terasa tiba-tiba habis waktunya untuk melihat media sosial, itu ada memang yang seperti itu. Ya, kalau sudah memakan waktu terlalu lama, berjam-jam, ya tentunya ini hal yang tidak sia-sia. Namun, jika sebagai selingan saja, dan utamakan yang kita lihat itu adalah akun-akun atau postingan yang bernilai religi buat kita, yang bernilai dakwah, kemudian yang bernilai nasihat buat kita. Sekarang insya Allah sudah banyak akun-akun atau postingan yang membawa manfaat karena isinya adalah misalnya tentang ayat atau tentang hadis dan lain sebagainya, mengingatkan kepada kebaikan, beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini kita utamakan mengikuti dan melihat dari hal-hal seperti itu ya, agar membuka medsos. Ini kan memang medsos ini sepertinya sudah lekat ya dengan kehidupan sehari-hari kita, dan bahkan kita juga sering mendapatkan info-info penting dari medsos tersebut. Nah, enggak apa-apa asalkan itu tadi waktunya bisa dijaga agar tidak terlalu lama, dan hal-hal yang dilihat ini adalah sebaiknya hal-hal yang bermanfaat, dan menjauhi konten-konten yang isinya kurang bermanfaat, bahkan mengajak kepada kerusakan ya, seperti misalnya konten yang terlalu memamerkan harta, atau konten yang istilah sekarang itu prank ya, atau menipu orang ya, dengan maksud bercanda atau dengan maksud mencari jumlah penonton yang banyak atau view yang banyak. Nah, hindarilah konten-konten seperti itu agar medsos ini bisa tetap membawa manfaat buat kehidupan kita. Kemudian yang kedua, apakah overthinking atau berlebihan ya dalam memikirkan sesuatu ini adalah termasuk perbuatan yang sia-sia? Nah, terkadang memang manusia ini memang dibekali dengan kemampuan untuk merespon terhadap ancaman ya, salah satunya dengan dari alam pikirannya ya, dengan overthinking tadi. Ketika ia melihat suatu ancaman di hadapannya, maka ia akan segera berpikir untuk mencari jalan keluar, dan bahkan sebelum ancaman itu terjadi, manusia ini bisa memikirkan potensi-potensi hal-hal yang membawa ancaman itu, dan itulah yang kita sebut dengan overthinking. Wah, nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagaimana, begitu ya? Kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Nah, ini memang adalah salah satu mekanisme pertahanan diri manusia. Nah, apakah sia-sia? Nah, menjadi tidak bermanfaat jika overthinking itu hanya sebatas pikiran dan ketakutan saja, dan tidak disertai dengan langkah nyata untuk menghindarinya. Semoga bisa difahami ya maksud saya. Jadi kalau overthinking itu hanyalah kekhawatiran yang tidak berdasar ya, ketakutan-ketakutan kita yang hanya dari asumsi saja atau belum terbukti, maka itu tidak bermanfaat. Dan juga kita hanya berdiam ya dengan pikiran-pikiran kita, hanya berdiam dengan kekhawatiran kita, tanpa kita berusaha untuk mencegah atau menanganinya dengan perbuatan nyata. Seperti misalnya mungkin menceritakan kepada teman kita untuk mencari solusi, atau mencari jalan keluar dan sebagainya, maka itu adalah suatu hal yang tidak bermanfaat. Dan jangan lupa, setiap kali kita merasa khawatir atau cemas yang berlebihan, kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berdoa dengan doanya Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, lepaskanlah kekakuan lidahku, agar lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah ketakuan lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Ini kita minta kepada Allah agar meredakan pikiran dan kekhawatiran kita serta memudahkan urusan-urusan kita. Semoga menjawab ya, Mbak Nanda. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, itu ya Wananda, karena tentu kalau kita melihat kondisi dunia akhir-akhir ini banyak yang membuat kita lantas berpikir macam-macam begitu ya Ustazah ya, sehingga menimbulkan overthinking. Padahal tadi kalau ini hanya sebuah ketakutan saja belum jelas ya, ini apa boleh dikatakan sebagai perbuatan yang sia-sia begitu ya Ustazah.
1: Iya, jadi memang kondisi-kondisi atau kabar-kabar di sekitar kita yang rasanya setiap hari kebanyakan yang kita dengar, yang kita lihat itu adalah kabar buruk, kabar yang tidak menyenangkan, begitu. Tentunya ini bisa mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi kondisi jiwa kita. Nah, sebagai seorang Muslim, ya, tentunya kita mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai kekhawatiran kita itu malah membuat kita stres, ya, bahkan sampai depresi. Itu tentunya sudah berbahaya, bahkan bukan lagi tidak bermanfaat, tapi sudah pada taraf berbahaya karena mendatangkan kerusakan buat diri kita, membuat kita jadi cemas yang berlebihan, ya, membuat jiwa kita terganggu. Nah, memang perlu sering kita diingatkan agar kita ingat bahwa segala hal yang terjadi di muka bumi ini semuanya itu sudah atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu, sekecil apapun, bahkan daun yang jatuh itu pun sudah atas kehendak dan sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz, ya, kitab yang menetapkan segala takdir mulai dari awal penciptaan alam semesta ini hingga nanti hari kiamat. Nah, ada baiknya kita kembali mengingat bahwa Allah lah yang mengatur semua itu. Dan kita berdoa, ya, kita selalu menyandarkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mohon agar Allah memperbaiki kondisi diri kita, memperbaiki kondisi lingkungan di sekitar kita, tentunya juga sambil kita tetap melakukan aktivitas keseharian kita dan melakukan upaya-upaya yang kita bisa untuk mendatangkan perbaikan bagi diri dan lingkungan kita. Begitu Mbak Sari.
0: Ya, baik. Saya juga geser ini, ada Ibu Ida. Assalamualaikum Ustazah. Setelah pekerjaan rumah selesai, kadang waktu itu habis untuk bergosip atau membicarakan kehidupan orang lain bersama teman. Maklum ibu-ibu katanya begitu. Nah, ini bagaimana Islam memandang kebiasaan seperti ini, dan aktivitas apa sih yang lebih baik untuk menggantinya? Karena kadang sulit untuk menolak ajakan dari ibu-ibu tetangga katanya begitu. Bagaimana ini Ustazah?
1: Iya, menarik ya, Bu Ida. Jadi memang bagi seorang ibu rumah tangga, ya, pekerjaan rumah ini kadang membawa kejenuhan, rutinitas, sehingga mendatangkan rasa bosan. Dan cara mengatasinya adalah dengan bersosialisasi atau ngobrol dengan masyarakat di sekitar kita, misalnya ibu-ibu yang lain dan sebagainya. Nah, akan tetapi ini juga harus kita waspadai, ya, boleh saja kita bercengkrama dengan orang lain di sekitar kita, tapi harus kita waspadai kalau arah pembicaraannya ini sudah kurang baik, misalnya membicarakan keburukan tetangga yang lain atau membicarakan keburukan orang lain. Nah, ini ada baiknya segera kita ingatkan, atau jika kita tidak mampu mengingatkan, kita tinggalkan saja. Nah, apa aktivitas yang lebih baik sebagai penggantinya? Ini kembali kepada kebiasaan atau kemampuan masing-masing, ya, atau bagaimana cara diri ini untuk cocok atau sesuai dengan aktivitas masing-masing. Misalnya ada yang ada yang lebih memilih untuk menekuni hobi, misalnya berkebun, atau misalnya membuat kue dan sebagainya.

0: hak untuk selalu mengingatkan, atau misalnya belum bisa mengingatkan dan sungkan juga untuk meninggalkan forum itu, kita bisa coba alihkan ya, alihkan pembicaraan kepada topik lain yang lebih bermanfaat. Misalnya bagaimana cara agar kumpul-kumpul kita ini bisa mendatangkan manfaat ya, mungkin kita bikin apa misalnya kursus masak bareng atau hal-hal yang lain yang lebih bermanfaat agar tidak terlalu sering ya, tidak terlalu lama membicarakan hal-hal yang kurang baik. Semoga menjawab ya Ibu Ida, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, ada Ibu Hartini juga ini yang ingin bertanya, bagaimana cara menghindari perbuatan sia-sia agar tidak merugi dunia dan akhirat katanya, dan bagaimana cara menghindari anggota pengajian yang sering menggunjing jamaah lain, dan bagaimana cara menghindari bacaan yang sia-sia katanya begitu, Ustazah.
0: Iya, ini sudah saya sampaikan ya, ketika di mukadimah tadi bahwa kita harus mengingat bahwa Allah bisa mematikan kita kapan saja. Umur kita ini tidak ada yang tahu. Kalau kita masih belum bisa meninggalkan perbuatan yang sia-sia, kita segera ingat ya bahwa kita ini hanyalah manusia dan kita ini dicatat segala amal perbuatannya, baik yang itu orang lain tahu maupun yang orang lain tidak tahu. Nah, orang lain tidak tahu pun ini Allah mencatatnya. Dan bahkan lintasan pikiran kita, ya kita misalnya batin gitu ya, atau berbicara kepada diri sendiri, itu pun Allah akan mencatatnya. Kalau diisi dengan hal-hal yang sia-sia, tentunya catatan amal kita ini alangkah buruknya ya nanti ketika kita di hari akhirat, dan jangan sampai kita menyesal karena belum meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Kemudian, bagaimana menghindari orang lain ya yang dikenal suka berkata yang kurang baik, dikenal suka ghibah dan seterusnya, sedangkan orang itu berada di lingkungan yang sangat dekat dengan kita ya. Contohnya misalnya tadi anggota majelis taklim, sedangkan majelis taklim itu juga kita butuh akan ilmunya di situ. Kita butuh untuk mendengarkan peringatan dari ustadz atau ustazah yang menjadi narasumbernya di situ. Namun kita ingin menghindari sebagian orang yang dikenal suka berbicara kurang baik. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentunya ini bisa disesuaikan ya dengan kondisi dan waktu yang terjadi. Jika memang kita sulit untuk menghindarinya, itu kita, mohon maaf, maksudnya adalah kita hindari kontak secara fisik. Misalnya kita duduk di tempat yang agak berjauhan dengan yang bersangkutan. Atau kita juga bisa ya meminta tolong kepada rekan kita untuk mencatatkan ya apa yang menjadi isi dari majelis taklim tersebut dan memberikannya kepada kita, sedangkan kita izin untuk tidak hadir. Nah, ini boleh ya, boleh dilakukan untuk menjaga agar diri kita ini tidak ikut terpengaruh ya dengan orang tersebut, sehingga insya Allah kita bisa meninggalkan juga perbuatan yang sia-sia. Semoga menjawab ya Ibu Hartini ya. Wallahu'alam bisawab.
1: Baik, saya geser ke penelpon. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara pagi, Mbak Sari.
1: Iya, Bu Utri, silahkan.
2: Iya, Mbak Sari, saya mau bertanya di luar tema, boleh?
1: Boleh, silahkan Bu Utri.
2: Oke, saya menyapa dulu untuk Ibu Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu ini saya di luar tema ya, tapi ini masalah apa bulan Rabiul Awal. Pertanyaan saya begini, Ustazah, apa saja yang dianjurkan di bulan Rabiul Awal dan juga disebut bulan suci? Itu saja Ibu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk
0: Waalaikumsalam.

0: warahmatullahi
1: Mungkin
0: wabarakatuh
1: bisa
0: ya.
1: dibantu
0: Jadi
1: jawab,
0: Putri,
1: Ustazah.
0: ya langsung saya jawab
1: Ya.
0: nih. Ya. Jadi di bulan Rabiul Awal ini tidak ada amalan khusus ya yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di bulan Ramadan kita berpuasa sebulan penuh ya, kemudian di bulan Syawal kita disunahkan untuk berpuasa 6 hari, kemudian di bulan Zulqodah itu kita dianjurkan untuk meninggalkan keburukan. Jadi di bulan-bulan haram yaitu bulan Zulqodah, Zulhijjah dan Muharram, ini bulan yang berturutan, itu kita dianjurkan untuk meninggalkan keburukan dan banyak beramal soleh. Nah, ini sangat ditekankan di bulan yang haram tadi itu ya, Zulhijjah, Zulqodah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Itu sangat ditekankan untuk meninggalkan keburukan. Nah, bukan berarti di bulan lain itu kita bisa bebas melakukan keburukan, tentu tidak. Akan tetapi di bulan haram ini maksiat atau keburukan ini diganjar atau dibalas berlipat ganda. Ya, ini harus kita waspadai. Dan juga di bulan Zulqodah, di bulan Zulhijjah ini ada 10 hari pertamanya, ya 10 hari awal Zulhijjah yang nilainya itu bahkan lebih besar daripada nilai jihad di jalan Allah. Kemudian di bulan Muharram itu ada tanggal 9 dan 10 Muharram di mana kita dianjurkan untuk berpuasa Asyura. Sedangkan di bulan Rabiul Awal ini tidak ada amalan khusus, tidak ada anjuran khusus, tidak ada penekanan khusus yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa beramal secara umum saja, ya memperbanyak puasa sunnah, kemudian memperbanyak sodakoh, ya memperbanyak amalan-amalan sunnah yang lain, serta tentunya dengan meningkatkan kualitas dari amalan wajib kita. Wallahu'alam bisawab.
1: Satu penanya terakhir begitu Ustazah, karena waktu kita juga terbatas begitu ya. Ini ada dari hamba Allah. Izin bertanya Ustazah, anak-anak sering menghabiskan waktu berjam-jam bermain game, menonton video pendek. Nah, bagaimana kami sebagai orang tua bisa mengarahkan mereka tanpa harus melarang, katanya begitu Ustazah. Bagaimana?
0: Iya, baik. Ini jadi memang orang tua harus memberikan batasan ya terkait dengan gadget atau terkait dengan gawai ini. Dan tentunya kembali lagi sudah sering saya mengingatkan, orang tua harus memberikan contoh terlebih dahulu ya. Jadi jangan sampai kita membatasi anak-anak bermain game, membatasi anak-anak bermain HP, tapi kita sendiri belum bisa mengendalikan diri kita. Nah, ini yang harus kita latih adalah diri kita sendiri terlebih dahulu. Barulah kemudian kita mengajak atau memperingatkan anak-anak kita. Bagaimana caranya agar tanpa amarah, tanpa emosi begitu ya. Penting bagi kita ya kepada anak-anak itu kalau mau menetapkan sesuatu, yang pertama itu harus dengan kesepakatan. Ya, jadi kita ajak ngobrol mereka. Enaknya berapa menit ya, maksimal berapa menit ya. Misalnya kita batasi maksimal hanya boleh melihat HP hanya 1 jam misalnya, dan hanya boleh dilakukan di akhir pekan, hari Sabtu dan Ahad. Nah, itu harus kita sampaikan kepada anak-anak. Jangan jangan langsung ujuk-ujuk, ini hari sekolah, belum boleh main HP dan sebagainya, tanpa pernah kita menyampaikan peraturan itu. Nah, kita bayangkan saja bagaimana kalau kita di suatu tempat ya, tidak tahu peraturannya, tidak tahu tata tertibnya, tiba-tiba kita dihukum karena dianggap melanggar. Loh, padahal kita tidak pernah diinformasikan. Nah, ini penting ya untuk menginformasikan aturan kepada anak-anak. Kemudian, yang kedua adalah konsisten dalam menerapkan aturannya. Dan harus ada konsekuensi yang jelas ketika terjadi pelanggaran. Misalnya kita memergoki anak bermain HP di hari sekolah ya, yang bukan akhir pekan. Nah, kita sudah tetapkan dulu apa konsekuensinya. Misalnya kalau Seperti itu, maka di akhir pekannya dikurangi, bahkan atau bahkan dilarang untuk melihat HP. Ya harus konsekuen, harus konsisten ya. Jangan kita karena rasa kasihan atau karena tidak tega terhadap rengekan anak kita akhirnya tetap membolehkan mereka main HP di akhir pekan walaupun di hari sebelumnya atau di hari di luar akhir pekan itu kita tahu anak-anak bermain HP. Jadi intinya adalah kita berusaha memberi contoh dan meneladankan contoh yang baik itu buat mereka, lalu kita tetapkan aturannya dengan kesepakatan, dan kita sampaikan pula konsekuensinya, serta harus konsisten menerapkan konsekuensinya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya baik, itu semua pertanyaan sudah kami sampaikan dan dijawab oleh Ustazah Yuyun begitu ya. Tentu ini mengingatkan kita kembali bahwa dalam menjalani aktivitas keseharian ada hal-hal yang harus kita hindari, utamanya hal-hal yang bersifat sia-sia. Sebagai penutup Ustazah, apa yang bisa disampaikan kepada para pendengar? Silahkan.
0: Pendengar RRI yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kembali kita ingat hadisnya bahwa di antara tanda kebaikan keislaman seseorang apabila ia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Kita ingin selalu meningkatkan kualitas keislaman kita. Kita ingin selalu memperbaiki diri kita. Maka mulai hari ini kita coba ya, kita berusaha untuk meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Tentunya jangan lupa kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa dengan doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Wahai Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu berikanlah pertolongan kepadaku, dan janganlah engkau menyerahkan urusanku kepada diriku sendiri walau hanya sekejap mata, karena tidak ada yang bisa terjadi tanpa pertolongan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih kepada Ustazah Yuyun untuk tausiahnya. Tentu ini menjadi pengingat bahwa setiap waktu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Mari kita mengisi hari-hari kita dengan amal soleh, ilmu yang bermanfaat, bekerja dengan penuh keikhlasan, kemudian juga mempererat silaturahmi dan memperbanyak zikir serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi Ustazah untuk kesempatan pagi hari ini, dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada hari Kamis pekan depan tentunya untuk belajar bersama dan menambah ilmu agama bersama. Sekali lagi terima kasih Ustazah, selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku lagi berusaha lebih rutin ibadah, tapi kadang, kenapa ya, masih naik turun?
2: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
1: Kadang itu kalau lagi sibuk, suka lupa, atau bahkan menunda.
2: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin, daripada banyak, tapi tidak konsisten.
1: Iya ya, yang penting itu istiqomah, meskipun sedikit ya.
2: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
3: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

0: Sari Berita. Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Perguruan Sidoarjo menilai rencana pemerintah membuka rekrutmen CPNS guru perlu disertai dengan keberpihakan kepada guru honorer yang telah lama mengabdi. Dewan Pendidikan Jawa Timur mendorong pemerintah untuk melakukan revitalisasi kebijakan maupun anggaran guna mengatasi kekurangan tenaga pendidik. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Perguruan Sidoarjo menilai rencana pemerintah membuka rekrutmen CPNS guru pada tahun depan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik perlu disertai dengan keberpihakan kepada guru honorer yang telah lama mengabdi. Yanuar Fahmi melaporkan.
2: Rencana pemerintah membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS guru pada tahun depan menyusul masih kurangnya lebih dari 5.000 guru dinilai harus dibarengi kebijakan yang berpihak kepada guru honorer. Kekurangan tenaga pendidik memang perlu segera diatasi, namun penyelesaian tidak cukup hanya dengan membuka formasi baru. Ketua PC Perguno Sidoarjo Ahmad Anwar menilai guru honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun tidak seharusnya bersaing pada posisi yang sama dengan pelamar baru. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan afirmasi kepada guru non-ASN yang selama ini menjadi penopang kegiatan belajar mengajar di berbagai sekolah.
3: Kalau seumpama pemerintah daerah tidak sanggup membayari non-ASN yang ada di sekolah-sekolah negeri, maka pemerintah pusat akan mensubsidi atau mengambil alih begitulah. Dari situ kami selaku organisasi profesi meyakini bahwasanya ada semangat yang luar biasa dari Pak Menteri dan Ibu Dirjen GTK bahwa mereka-mereka yang sudah mengabdi 2-3 tahun di sekolah ini akan tetap untuk diupayakan.
2: Ia menyebut persoalan kekurangan guru tidak hanya berkaitan dengan jumlah tenaga pendidik, tetapi juga menyangkut perencanaan kebutuhan, distribusi guru, serta kebijakan pengangkatan ASN yang belum berjalan selaras. Kondisi tersebut membuat sekolah masih bergantung pada guru honorer untuk menjaga layanan pendidikan tetap berjalan. Perguno Sidoarjo berharap pemerintah pusat dan daerah dapat menyusun kebijakan yang mampu menjawab dua persoalan sekaligus, yakni memenuhi kebutuhan guru nasional sekaligus memberikan kepastian status dan jenjang karir bagi guru honorer yang telah lama mengabdi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Sementara itu, Dewan Pendidikan Jawa Timur mendorong pemerintah untuk melakukan revitalisasi kebijakan maupun anggaran guna mengatasi kekurangan tenaga pendidik sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Berikut laporan Faiz Putra.
4: Menanggapi statement Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti yang menyebut beberapa daerah di Indonesia mengalami kekurangan guru, anggota Dewan Pendidikan Jatim Suko Widodo merespon dengan menyebut pembenahan pada sektor pembangunan SDM melalui pendidikan mutlak harus dilakukan. Suko saat diwawancara RRI Rabu 5 Agustus 2026 melihat fenomena defisit atau kekurangan guru menjadi masalah serius bagi pendidikan di Indonesia. Namun di sisi lain, masih banyak jumlah guru honorer yang masih berjuang untuk memperoleh kesejahteraan. Dirinya menilai dua hal tersebut menjadi sebuah paradoks yang dimana sebenarnya solusi nyata dari permasalahan defisit guru yakni melakukan pengangkatan pada guru honorer menjadi ASN. Oleh karena itu dirinya mendorong pemerintah untuk segera melakukan revitalisasi kebijakan maupun anggaran untuk menyelesaikan masalah tersebut.
5: Paradoks ya, ketika posisi belajar kita, pendidikan kita di mata internasional jelek, seharusnya itu yang dibangun hanya dengan pendidikan dan penguatan sumber daya manusia kita berdaya. Jadi idealnya pendidikan harus negara, karena itu pendidikan harus disediakan sumber daya yang bagus, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya sarana-prasarana harus dicukupi madai itu.
4: Sementara pengamat kebijakan publik Universitas Erlangga, Profesor Dr. Fali Soaedi, mengungkapkan pengangkatan guru honorer menjadi ASN tidak cukup. Menurutnya perlu adanya seleksi lebih lanjut pada guru honorer agar kualitas pendidikan di Indonesia dapat jauh lebih baik.
6: Mereka yang sudah magang ya, saya sebut UPK kan punya pengalaman empirik ya, itu ada poinnya. Jadi artinya mereka yang bekerja sudah sekian tahun itu nanti dikasih skor, scoringnya berapa, terus tingkat pendidikannya ada scoringnya, terus kemudian relevansi antara kompetensi dan jobnya ada relevansinya. Ah, itu formulasi yang elegan menurut saya.
4: Baginya, perwujudan cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak bisa dilakukan dengan hanya menambah guru, namun perlu adanya penguatan sistem dan materi pembelajaran sejak dasar. Oleh karena itu, harapan kedepannya harus ada formulasi yang tepat antara sistem pendidikan terhadap kebutuhan pendidikan yang relevan di Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya mendengar, Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas penyebab kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 guna mencegah insiden serupa terulang kembali. Faris Yarbo melaporkan.
7: Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT menyampaikan rasa prihatin dan duka cita mendalam terkait musibah kebakaran KM Mutiara Sentosa 2 yang menelan korban jiwa. KNKT menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas penyebab kejadian guna mencegah insiden serupa terulang di masa mendatang. Investigator Keselamatan Pelayaran KNKT, Aleik Nur Wahyudi, mengungkapkan proses investigasi kali ini menghadapi kendala cukup berat. Hal ini mengingat lokasi kejadian berada di laut terbuka dengan kedalaman mencapai 50 meter, serta adanya kemungkinan kapal yang sudah berada di dasar air.
8: Idealnya memang kita harus menemukan sampai sedetail mungkin evidence yang akan mendukung analisis kita, terutama kondisi kapalnya. Nah, dalam posisi saat ini ada kemungkinan kapal itu sudah tidak ada di permukaan lagi. Jadi ini akan menjadi tantangan berat bagi investigasi. Pertama kita harus menentukan di mana dulu posisi kapalnya, kemudian bagaimana kita melakukan pemeriksaan bawah airnya. Kalau kapalnya memang ketemunya di bawah air, bukan di permukaan.
7: Alik menambahkan, kondisi geografis perairan dengan arus yang kuat serta kedalaman lokasi membutuhkan pengerahan sumber daya yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, KNKT mengharap dukungan penuh dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan guna memperlancar proses investigasi secara menyeluruh, tidak hanya pada bangkai kapal, tetapi juga lingkup penyelidikan yang lebih luas. Faris Yerbo melaporkan.
0: PWGP Ansor Jawa Timur menyiagakan 20.000 personil Banser untuk mengamankan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Ani Asana melaporkan.
9: PWGP Ansor Jawa Timur menyiagakan 20.000 personil Banser untuk mengamankan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang pada 27 sampai 31 Agustus 2026. Kesiapan itu diputuskan dalam rapat koordinasi Satkorwil Banser Jawa Timur. Rapat dipimpin oleh Ketua PWGP Ansor Jawa Timur Haji Musafa Safril bersama Kasatkorwil Banser Jawa Timur Haji Riza Ali Faizin dan diikuti para komandan Satuan Banser se-Jawa Timur. Pertemuan membahas pola pengamanan, pembagian personil, pelayanan kesehatan, serta koordinasi dengan berbagai unsur pendukung. Musafa Safril mengatakan, Muktamar ke-35 NU merupakan agenda strategis yang menentukan arah organisasi untuk 5 tahun mendatang. Jawa Timur sebagai tuan rumah memiliki tanggung jawab memastikan seluruh rangkaian muktamar berlangsung aman dan tertib.
10: Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur sebagai bagian dari tuan rumah memiliki tanggung jawab untuk ikut mensukseskan, memberikan jaminan keamanan serta kelancaran bagi para muktamirin yang hadir. Maka bagian dari bentuk tanggung jawab kita, insya Allah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur menyiapkan sekitar 20.000 banser untuk siaga dalam rangka mensukseskan kegiatan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang.
9: Selain pengamanan, Banser juga menyiapkan 3 pos pelayanan kesehatan gratis bagi peserta dan masyarakat sekitar. Pengamanan dilakukan bersama Pagar Nusa, Sigap, serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dan unsur terkait. Ani Hasana melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, untuk memastikan, maksud kami untuk menstabilkan harga bahan pokok serta mencegah inflasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri menggelar gerakan pangan murah GPM di Masjid An-Nur Pare Kediri. Berikut laporan Ayu Citra.
11: Untuk menstabilkan harga bahan pokok, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri menggelar gerakan pangan murah GPM di Masjid An-Nur Pare Kediri. Analis Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri Budi Setia Kurniawan mengatakan, pada GPM kali ini tersedia aneka kebutuhan pokok yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuannya untuk meredam gejolak harga di pasaran dan sekaligus mencegah inflasi.
12: Di acara ini tersedia beras dari Bulog, beras SPHP dengan harga Rp57.000 per 5 kilo atau per kilonya Rp11.400. Kemudian ada berbagai macam minyak goreng. Kami mendatangkan langsung distributor, Kemudian juga ada gula, kami juga mendatangkan langsung dari PT SGN. Kalau yang di Anur ini kebetulan dari PG Pesantren. Untuk tempat lain ada juga dari PG Ngajerjo, juga ada PG Merican.
11: Sementara itu, tampak seorang pembeli di gerakan pangan murah GPM di Masjid Anur Pare, Kabupaten Kediri, Yuni. Ia mengaku sangat senang bisa membeli berbagai bahan pokok, terutama gula pasir di lokasi GPM ini, sebab ia bisa mendapatkan sembako tersebut dengan harga yang terjangkau.
13: Ini ada aneka frozen, jangkar,
11: Lebih lanjut, pada GPM ini dijual beras SPHP dari Bulog seharga Rp57.000 per kemasan 5 kg. Ada pula minyak goreng yang dijual Rp18.000 per liter. Gula pasir yang disediakan dari distributor PT SGN seharga Rp15.000 per kilogram. Bahkan juga ada bahan pokok lain seperti halnya bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan cabai rawit. Ayu Citra melaporkan.
0: Maraknya oknum atau pihak ketiga yang menawarkan jasa bantuan pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri menegaskan pengambilan jaminan hari tua atau JHT 100% gratis tanpa pungutan biaya. Cantia melaporkan.
14: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri menegaskan kepada seluruh peserta bahwa proses pengambilan atau pencairan jaminan hari tua dipastikan bebas biaya atau nol rupiah. Penegasan ini disampaikan untuk merespon maraknya praktik oknum atau pihak ketiga yang menawarkan jasa bantuan pencairan klaim dengan mematok tarif atau potongan tertentu kepada masyarakat. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Suryadi, mengungkapkan bahwa pihak kantor sama sekali tidak melayani perantara dalam proses klaim. Oknum-oknum tak bertanggung jawab seringkali hanya mendatangi warga untuk membantu mengoperasikan aplikasi, namun berujung dengan meminta tarif jasa yang merugikan peserta. Bahkan, pihak BPJS Ketenagakerjaan sempat mendapati laporan adanya calo yang meminta potongan hingga 25% bahkan 50% dari dana jaminan hari tua milik peserta.
15: Kami ingin mengingatkan kembali bahwa untuk pengambilan jaminan hari tua itu adalah tidak ada biaya. Nol rupiah gitu. Jadi bahwa untuk pengambilan JHT itu bisa melalui aplikasi JMO, bisa mengambil antrean online atau datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Saya ingin mengulang informasi bahwa tidak ada percaloan dalam BPJS Ketenagakerjaan.
14: Untuk menghindari praktik pencaloan tersebut, peserta diimbau agar melakukan pengurusan klaim secara mandiri melalui saluran resmi yang telah disediakan. Proses penyairan kini semakin mudah melalui aplikasi digital JMO atau Jam Sostek Mobile untuk saldo di bawah 15 juta. Layanan lapak asik tanpa datang ke kantor atau dengan memanfaatkan sistem antrian online guna menghindari antrian panjang dan keterbatasan waktu. Bagi peserta yang mengalami kendala teknis seperti perbedaan data, kegagalan verifikasi biometrik atau wajah, maupun perusahaan tempat bekerja sebelumnya sudah tutup, masyarakat disarankan untuk langsung mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat di wilayah Kediri, mulai dari Kediri, Jombang, Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, hingga Blitar, agar mendapatkan solusi alternatif secara resmi, aman, dan tanpa dipungut biaya. Saya Cantia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini, pendengar, keluarga olahraga tarung derajat Kodrat Kabupaten Kediri memperkuat regenerasi atlet untuk mewujudkan target gelar juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027. Ana Kusuma melaporkan.
16: Cabang olahraga keluarga olahraga tarung derajat Kodrat Kabupaten Kediri terus mematangkan persiapannya, salah satunya melalui regenerasi atlet sebagai bagian dari strategi mewujudkan target gelar juara umum pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Ketua Kodrat Kabupaten Kediri, Suhardi, dalam hal ini menjelaskan bahwa saat ini seluruh atlet telah menunjukkan perkembangan yang positif dan pada akhir bulan Juli lalu, para atletnya juga sudah mengikuti tryout di Boyolali dan Surakarta dengan hasil yang menunjukkan perkembangan kondisi fisik atlet sekaligus menjadi dasar penyempurnaan program latihan agar kesiapan teknik, strategi, dan juga mental bertanding semakin optimal untuk menghadapi persaingan di seluruh nomor yang akan dipertandingkan.
17: Yaitu yang kita persiapkan antara pemain lapis dengan pemain yang sudah ada atau yang sudah pernah turun di Porprov kemarin. Nah, itu nanti akan kita ambil rankingnya dari yang kemarin sudah mendapatkan medali sama dengan yang atlet promosi atau atlet baru yang tapi sudah membawa prestasi juara-juara di Kejurda ataupun Kejurpro.
16: Sementara itu, salah satu atlet Kodrat Kabupaten Kediri, Sigit, menyampaikan bahwa seluruh atlet tetap menjalani latihan secara disiplin untuk menjaga kebugaran menjelang ajang Porprov 2027.
18: Yang pasti harus jaga kondisi ya, karena memang cuacanya kurang menentu. Jadi stamina perlu ditingkatkan lagi, apalagi untuk latihan fisik dan juga latihan strength kekuatannya, karena nanti untuk persiapan hampir satu bulan kita pasti nanti akan fokus lagi untuk teknik terutama, karena sekarang kita memang sedikit oles lagi untuk tekniknya agar nanti kedepannya biar fisik sama tenaganya juga optimal, untuk tekniknya juga bisa maksimal.
16: Kodrat Kabupaten Kediri berharap seluruh persiapan menuju Porprov Jawa Timur 2027 dapat berjalan optimal. Tim pelatih optimis kekuatan yang dimiliki saat ini mampu menjadi modal untuk kembali bersaing di papan atas sekaligus merebut target gelar juara umum. Ana Kusuma melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Saya Sari Julia yang bertugas di perjalanan Surabaya pagi ini untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi yang tetap sehat dan bersemangat untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas Anda. Pagi ini beberapa kawasan di kota Surabaya agaknya baru saja diguyur hujan begitu ya. Apakah Anda juga mengalaminya begitu ya? Karena memang tidak rata sih. Perjalanan saya dari Surabaya Utara, kawasan Raya Dupak begitu ya, hingga di sekitaran Jalan Pemuda, itu beberapa kawasan memang nampak basah sisa genangan hujan semalam ataupun dini hari. Itu ada di kawasan Gemblongan, kemudian juga lanjut di sekitaran Tunjungan dan di Yosudarso. Lepas dari itu sih sebelumnya nggak ada sisa-sisa air atau genangan hujan. Ya ini yang boleh dikatakan anomali ya gitu. Karena kalau Anda bisa merasakan setelah fenomena bedidding beberapa waktu yang lalu, suhu mendadak turun begitu ya untuk seminggu belakangan begitu ya. Setelah itu kemarin malam juga bisa dirasakan lagi bahwa suhunya kembali dingin begitu ya. Dan tidak saja di Surabaya, agaknya ini di Pulau Jawa begitu ya, berkaitan dengan suhu yang seperti ini, sehingga memang benar-benar sudah Anda harus menjaga kesehatan. Ini saya juga agak-agak sedikit mengalami gangguan di tenggorokan nih, mudah-mudahan nggak radang lah ya. Karena biasanya kondisinya cukup terik saat siang hari, kita tuh minumnya malah pengennya yang dingin-dingin. Nah itu kan nggak boleh harusnya ya, minumnya harus yang hangat kayak yang suam-suam kuku atau apa. Nah itu yang penting sekali untuk dijaga, karena kesehatan juga berkontribusi begitu ya, membantu Anda melanjutkan aktivitas Anda dengan lancar tentunya. Kalau kondisi tubuh fit itu kan enak ya untuk kita beraktivitas. Nah kalau enggak, nah ini mungkin bisa diimbangi dengan olahraga lah ya. Beberapa kali berbincang bersama kawan ngelihat jogging track baru begitu di kota Surabaya, wah ini agaknya sedikit tertantang gitu ya. Jiwa pelari culture-nya itu muncul gitu ya. Bolehlah sesekali dicoba gitu ya, karena Surabaya tuh fasilitasnya luar biasa, keren gitu ya. Ini pemerintah kota Surabaya fokus juga begitu ya, melihat begitu ya, apa sih yang menjadi kebutuhan warganya. Nah satu diantaranya itu tadi, jogging track gitu ya. Itu masuk ke taman-taman yang, wah seru nih kayaknya, perlu dicoba. Kalau selama ini hanya di sekitaran lapangan aja gitu kan ya, sekarang mungkin boleh dicoba olahraganya itu memanfaatkan jogging track yang ada di taman-taman kota Surabaya. Boleh lah kalau misalnya di weekend, akhir pekan pas libur gitu ya. Atau kalau pagi hari gini masih bisa sempet, nah boleh. Ada loh orang-orang yang pagi itu masih bisa olahraga gitu kan ya, sebelum ngantar anak-anak ke sekolah, kemudian berangkat kerja tuh ada banget. Boleh dicoba. Saya juga informasikan untuk Anda, karena ini berkaitan dengan agenda Anda mungkin ya, melanjutkan aktivitas, bahwa masih ada potensi hujan ringan yang terjadi di wilayah Jawa Timur pada pagi, siang, hingga sore, termasuk dini hari besok. Namun, untuk cuaca masih tetap dominasinya cerah berawan. Suhu udaranya 7 hingga 35 derajat Celcius, cukup dingin gitu ya. Kelembapan udaranya 38 hingga 100% dan angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 39 km per jam. Anda bisa sesuaikan berkaitan dengan agenda kegiatan Anda dengan cuaca yang mungkin saja bisa berubah sewaktu-waktu. Dan nanti kita akan terus update bagaimana cuaca di hari Kamis kali ini. Update terbaru berkaitan dengan kebakaran di kawasan Bromo begitu ya. Karhutla Bromo ini meluas 80 hektar. Aduh, kayaknya sedih gitu ya kalau mendengar berkaitan dengan Karhutla. Karena ya lagi-lagi Indonesia itu kalau di saat musim penghujan ya kita dengarnya bencana banjir, longsor gitu kan ya. Kalau pas musim kemarau dengarnya pasti kebakaran. Nah, kemarin informasi itu juga sudah saya sampaikan begitu ya. Jadi kebakaran ini terus meluas. Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, saat ini kebakaran hutan dan lahannya mencapai 80 hektar. Itu terjadi pada hari Rabu 5 Agustus kemarin sekitar pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Gatot Subroto, Kepala Pelaksana Kalakska BBBD Jawa Timur, mengatakan peristiwa Karhutla itu muncul pertama kali di wilayah Watu Gede, Lumajang. Kejadiannya pada hari Senin 3 Agustus kemarin. Namun karena kondisi musim kering ya, anginnya juga sangat kencang gitu kan ya. Ini membuat kebakaran semakin meluas hingga puluhan hektar sampai hari ini. Dan upaya pemadaman juga terus dilakukan gitu ya, oleh petugas gabungan dari unsur BPBD, relawan, TNI, dan Polri untuk menghentikan rambatan api. Dan berdasarkan pantauan petugas di lapangan, terlihat satu titik api di area Watu Gede dan dua titik api di sekitaran Lautan Pasir Bromo. Makanya ini kan untuk wisata ditutup sementara gitu kan ya, karena ya tentu akan sangat membahayakan kalau memang kondisi ini dipaksakan gitu kan. Upaya pemadaman pun terus gitu. Masih ingat ya kejadian beberapa waktu lalu yang ada sepasang kekasih juga menyalakan flare di sana di musim kemarau, mereka foto prewed, akhirnya terjadi kebakaran. Nah sekarang pun hal-hal yang mungkin bisa memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan harus diminimalisir lah. Upaya mitigasi juga tentu dilakukan begitu ya oleh pihak-pihak terkait. Masyarakat pun juga boleh membantu. Nah, dari pemadaman bersama seluruh perangkat terkait dan relawan hingga sore kemarin, area Lautan Pasir itu didapati ada dua titik dan satu titik di atas Watu Gede. Gatot juga mengatakan medan yang terjal dan tidak bisa dijangkau itu menjadi kendala petugas di lapangan selama proses pemadaman Karhutla Bromo. Untuk itu BPBD Jatim berkoordinasi dengan BNPB guna mengoperasikan helikopter yang memiliki spesifikasi mengangkut tandon air berkapasitas 1 ton. Ya karena nggak bisa ya itu tadi ya, medannya terlalu terjal, jadi mau nggak mau harus pakai helikopter. Dan hari ini ya, rencana dukungan BNPB itu akan mendatangkan helikopter yang akan berhome base di Malang, Abdurrahman Saleh, dengan kapasitas angkut air sebanyak 1 ton. Jadi itu yang nanti akan menjadi salah satu upaya untuk memadamkan Karhutla di Bromo yang luasannya sudah mencapai 80 hektar dan mau tidak mau sudah harus menggunakan helikopter dan drone untuk proses pemadaman. Sedangkan untuk wilayah yang dapat dijangkau, petugas gabungan itu menerjunkan 2 mobil tangki dan tangki gendong untuk memasifkan upaya pemadaman. Selain itu BPBD Jatim itu juga akan mengoperasikan drone pengangkut air berkapasitas 150 liter yang menyasar area yang berpotensi masih ada bara apinya. Dan Gatot memastikan koordinasi lintas sektor terus diperkuat dalam menangani peristiwa Karhutla sehingga semua titik api dapat segera dipadamkan. Mudah-mudahan ya, kita doakan tim ini juga diberi kesehatan, beri keselamatan, kekuatan, karena tentu akan sangat-sangat melelahkan ketika menghadapi sebuah bencana dan harus berjibaku juga untuk memikirkan bagaimana caranya agar tidak meluas, bagaimana caranya agar segera padam dan sebagainya. Ya tentu kita sedih lah. Itu tadi ya, aktivitas-aktivitas yang bisa memicu kebakaran lahan kosong, gitu ya, hutan, gitu ya, dan lain sebagainya. Ayolah kita sama-sama coba hentikan, begitu ya, karena tadi dikatakan beberapa waktu yang lalu kalau hanya sekedar gesekan dari daun saja itu kecil kemungkinan, tapi karena aktivitas manusia itu sangat besar kemungkinannya bisa menyebabkan karhutla. Itu kondisi terkini, nanti kita akan update lagi karena hari ini rencananya itu ya ada pemadaman menggunakan drone dan juga helikopter, dan helikopternya akan berhome base di Abdurrahman Saleh Malang. Kita doakan agar semua prosesnya berjalan dengan baik dan juga lancar hingga titik api bisa dipadamkan.
1: Motivasi hari ini. Jangan hanya terus bermalas-malasan setiap hari. Jadikan hidupmu jauh lebih bermakna dengan bekerja lebih giat.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

temani Anda yang sudah mulai disibukkan dengan aktivitas pagi hari. Nah, saya juga mau ajak Anda menengok satu kabar. Karena beberapa kali para pendengar setiap Pro 1 RRI Surabaya itu juga kerap membahas berkaitan dengan layanan dari BPJS. Banyak ya, kala itu ada yang menyampaikan aduan, ada yang kemudian mengapresiasi, ada juga yang kemudian menambahkan informasi yang dibutuhkan. Bahkan teman-teman BPJS itu ketika ada aduan dan keluhan juga membantu menjawab dan lain sebagainya begitu ya. Ini yang memang lagi banyak juga disorot oleh masyarakat begitu ya, berkaitan dengan pasien yang meninggal usai tunggu kamar 8 jam. Ini lagi-lagi begitu ya, bagaimana pelayanan BPJS banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Jadi kisah Yurizal Trikerawan yang ini sempat mengunggah sebuah status gitu ya, di akun media sosialnya, menceritakan bagaimana kondisinya kala itu sebelum meninggal dunia, itu mengatakan bahwa harus menunggu hingga 8 jam karena tidak mendapat ruang rawat inap di rumah sakit. Kisah ini tentu menimbulkan keprihatinan kita bersama, dan kita juga turut menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga gitu ya. Karena kita tentu berharap bahwa fasilitas kesehatan di Indonesia itu tentu semakin baik. Bahkan kalau dalam hal ini BPJS diharapkan juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Lepas dari hal tersebut, memang banyak dikomentari oleh masyarakat begitu ya. Ada yang menyatakan kegeramannya, ada yang kemudian menyampaikan keprihatinannya, bahkan hal-hal lain-lain disampaikan. Termasuk juga dari beberapa staf BPJS yang kala itu juga memberikan statement kurang menyenangkan sehingga harus menyampaikan permohonan maafnya di media sosial. Jadi kasus ini cukup ramai begitu dibicarakan, karena ya itu tadi ya, sempat mengunggah status atau berkaitan dengan ceritanya di media sosial gitu, dan ini ramai dibicarakan. Kabar meninggalnya Yurizal itu disampaikan oleh sepupunya, Hilda Aprianti Perdana, melalui akun media sosial milik almarhum pada tanggal 1 Agustus 2026 yang lalu. Dan Hilda menyebut Yurizal meninggal dunia pada 31 Juli 2026. Jadi ini diakibatkan karena keterlambatan penanganan dari rumah sakit karena kondisinya saat itu memang sudah mengkhawatirkan. Jadi ini yang kemudian diunggah di media sosial, ramai diberitakan dan sebagainya. Berkaitan hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah menegaskan bahwa setiap peserta JKN yang kepesertaannya aktif berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis dan ketentuan yang berlaku. Jadi sepanjang peserta itu terdaftar aktif dalam program JKN dan memenuhi indikasi medis, maka pelayanan kesehatan dijamin oleh BPJS Kesehatan, dan fasilitas kesehatan yang bekerja sama juga wajib memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Dan Rizky menilai alasan keterbatasan kamar tidak seharusnya membuat pasien menunggu terlalu lama. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, jika ruang rawat inap sesuai hak peserta penuh, rumah sakit dapat menempatkan pasien di kelas 1 tingkat lebih tinggi paling lama 3 hari tanpa tambahan biaya. Selanjutnya, apabila seluruh ruang rawat inap tidak tersedia, rumah sakit juga wajib merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang lain yang setara dan memiliki kapasitas layanan. Jadi kalau misalnya penuh kamarnya, ya dinaikkan kelasnya 1 tingkat selama 3 hari boleh lah ya. Kan pasti ada pasien yang keluar masuk juga dalam kurun waktu 3 hari itu. Itu juga tidak dikenakan biaya. Kalau nggak ada, ya dirujuk ke rumah sakit lain yang punya kapasitas layanan yang sama. Dan ia juga menegaskan rumah sakit mitra BPJS Kesehatan berkewajiban memberikan pelayanan yang mudah, cepat, setara, dan tanpa diskriminasi kepada seluruh peserta JKN. Dan ini yang perlu diketahui juga bagi masyarakat, bahwa untuk mempermudah peserta memperoleh informasi, BPJS Kesehatan itu menyediakan fitur info ketersediaan tempat tidur pada aplikasi mobile JKN. Mungkin yang kerap kali melakukan pendaftaran online atau ya pokoknya berkaitan dengan layanan JKN pasti mengetahui juga. Dan melalui fitur tersebut,

0: Anda juga harus ketahui begitu ya, agar ketika terjadi peristiwa yang seperti ini, Anda juga bisa menanyakan bagaimana ketika kamar tersebut disinyalir tidak diupdate secara real time ataupun tidak bisa didapatkan dan lain sebagainya begitu ya. Karena tentu hal semacam ini tidak boleh terjadi. Indikasi medis itu menjadi poin penting sebenarnya, bagaimana sih seorang pasien itu harus benar-benar mendapatkan perawatan intensif begitu ya. Berkaitan hal tersebut, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadisadikin mengaku bersedih setiap kali mendengar kabar ada masyarakat yang meninggal dunia pada usia muda. Bahkan ia menyebut dirinya merasa gagal sebagai Menteri Kesehatan apabila masih ada warga yang kehilangan nyawa sebelum mencapai usia harapan hidup. Dan pernyataan ini disampaikan Budi saat menjawab pertanyaan awak media terkait berita wafatnya Yurizal, pasien pengguna layanan BPJS Kesehatan yang viral di media sosial. Jadi Yurizal ini meninggal dunia setelah terlambat mendapatkan ruang perawatan selama 8 jam karena dirinya merupakan pasien layanan BPJS Kesehatan. Ini yang kemudian disampaikan dan menjadi bahan evaluasi. Dan Budi mengakui masih terdapat berbagai kekurangan memang dalam layanan kesehatan yang ada di Indonesia. Karena itu Kementerian Kesehatan terus berupaya untuk bisa meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan, ketersediaan alat kesehatan, serta sumber daya manusia SDM di bidang kesehatan. Jadi ini evaluasi begitu ya, bahkan masukan dari masyarakat menjadi poin penting juga agar Kemenkes juga bisa melakukan pembenahan demi pembenahan. Karena ya tentu kita tidak ingin begitu ya, kalau kita dengar berkaitan dengan kasus malpraktek, kemudian juga tidak mendapatkan layanan sebagaimana mestinya, kok sangat menyedihkan begitu ya. Bagaimana masyarakat ini bisa mengakses layanan kesehatan kalau didapati masih ada hal-hal semacam ini. Tidak heran ketika mereka yang berduit itu lantas pindah begitu ya ke negara lain untuk berobat. Ya tentu tidak bisa kemudian ini menjadi sebuah pilihan, karena kembali lagi bagaimanapun negara harus bisa hadir memberikan haknya kepada memenuhi hak maksud kami dari warganya ketika ini dikaitkan juga dengan faktor kesehatan. Ya ini bentuk layanan dari pemerintah begitu ya kepada warganya. Kalau toh di Tengarai ada yang sakit, bagaimana dengan fasilitas kesehatannya, bagaimana dengan layanannya. Di Kota Surabaya, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi sempat juga melakukan sidak di Rumah Sakit Dr. Suwandi gitu ya. Ditanya, loh kenapa kok ngantrinya lama banget gitu ya. Ternyata sistemnya gitu ya yang nggak beres gitu ya. Harusnya kalau ada antrian peracakan obat misalnya 15 menit paling lambat gitu ya. Kalau lebih dari itu kena denda 50.000, ya nggak apa-apa gitu kan ya. Biar ini orang akan berjibaku juga melakukan pelayanan terbaik begitu ya. Mengambil obat antrinya juga cukup lama. Nah kalau orangnya sakit butuh obatnya dengan cepat gimana gitu kan ya. Itu yang kemarin juga termasuk layanan antrian yang lain di IGD, ketersediaan kamar, itu terus dipantau juga oleh pemerintah Kota Surabaya agar hal-hal yang semacam ini loh yang tidak terjadi. Siapa sih yang mau sakit? Nggak ada. Orang yang sakit pun berharapnya bisa cepat sembuh begitu ya. Ya tentunya tadi dengan bantuan dokter, dengan pelayanan yang terbaik agar ya peristiwa semacam ini tentunya bisa diminimalisir, bisa dihindari. Ya kembali lagi, ini upaya dari Kemenkes juga untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan agar kasus serupa tidak terjadi lagi. Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Sari juga ya.
0: Selamat pagi Bu Wira.
1: Ya, saya akan menceritakan pengalaman apa yang seperti Mbak Sari sudah jelaskan. Sebelumnya, hampir tiap hari, itu dari rumah sakit Sidoarjo. Ambulans bolak-balik itu berapa kali, hampir tiap hari itu kita dengar ya. Terus yang hari apa saya makan itu sekitar 6 kali dia lewatnya. Terus saya tanya yang orang dekat, ini kenapa kok ambulans, ada apa ya ambulansnya kok gimana? Anu bu, itu pasiennya tuh banyak sekali, jadi mungkin dipindahkan entah gimana gitu kan. Jadi itu yang saya untuk ambulans hampir tiap hari itu kita dengar dari kejauhan sini aja kita dengar tuh ambulans bolak-balik itu berapa kali. Terus yang kedua kejadian itu pernah yang terjadi di rumah sakit Delta Surya, itu pasien sudah, orang kan begini, mereka tidak, jangan memikirkan dulu dia BPS sudah bayar atau gimana. Dia tangani pasien dulu. Dia menyelamatkan pasien dulu kan. Nanti masalah itu baru diurus berikutnya. Karena dalam kondisi itu pasti kan mereka lari ke langsung ke unit gawat darurat misalnya kayak gitu. Pertolongan untuk keluarganya. Tapi ini enggak, mereka menolak. Terus keterlambatan aja ketika didaftar itu enggak bayar. mereka

0: ngecek, ini belum, katanya isi karena belum dibayar. Ah gitu. Itu mereka nggak layani. Jadi pasien tunggu sampai pasien membayar dulu, baru mereka menangani. Dan pernah terjadi itu begitu turun dari, tiba dari Jakarta, di stasiun mana? Aduh, yang di Surabaya sana, begitu turun. Pasien, jadi itu kebetulan kondisi mantu saya ya. Itu langsung dilarikan, aduh pokoknya kesian ya. Kondisinya sudah parah, kalau udah kambuh itu langsung ke mitra keluarga. Itu mereka nggak tanya ini, langsung ini kenapa? Langsung mereka keluarkan apa tuh yang kereta itu loh. Dari itu langsung pasien ditangani, mereka langsung tangani masuk cepat-cepat mereka tolong. Nah hal-hal seperti itu, rumah sakit seperti itu yang perlu dicontohin. Jangan menanyakan BPJS, menyelamatkan dulu kan pasien yang sudah kondisinya seperti gitu. Jadi itu saja yang saya melaporkan ke Mbak Sari. Alhamdulillah Mbak Sari, saya sudah nggak kontrol lagi jantung, mengatakan jantung saya sudah normal.
1: Sehat-sehat ya,
0: udah
1: Bu Wira.
0: Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Selamat tugas. Selamat tugas suara Mbak Sari juga cantik. Dan terakhir saya lupa, untuk penerimaan biasanya RRI jernih banget. Ini agak sedikit kemeresek-sek, semoga jernih lagi.
1: Nanti kita sampaikan ke teman-teman teknik ya.
0: Oke. Siap. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wah, ini yang aktif mengakses layanan rumah sakit dan juga BPJS. Ya, memang kalau kita lihat ya, antriannya banyak gitu kan ya. Tapi saya pernah ngobrol sama seorang kawan ketika kita bilang berkaitan dengan layanan BPJS di RSUD Sidoarjo, itu positif loh ceritanya, maksudnya gercep mereka, pelayanannya baik juga gitu kan ya. Ya sebenarnya ini kalau sebuah sistem sudah dibuat, kembali lagi ya, bagaimana SDM-nya, kembali lagi gitu ya. Karena kalau di Sidoarjo katakanlah pelayanannya baik, kalau di rumah sakit lain kok enggak baik, nah ini ada apa, itu yang perlu dievaluasi. Tapi sehat-sehat selalu Bu Wira, karena ini aktif juga ya tadi melakukan pengontrolan cek kesehatan jantung dan alhamdulillah dinyatakan sehat gitu ya. Ini sudah kerap kali bolak-balik pastinya ya melakukan apa namanya pemeriksaan, mengakses layanan BPJS dan sebagainya. Tapi betul apa yang dikatakan Bu Wira, seharusnya begitu. Ini berkaitan dengan nyawa seseorang. Kalau toh kesehatannya ada indikasi kedaruratan, ya keadministrasiannya nantilah gitu ya. Mungkin ada keluarga kan yang nanti akan menangani gitu ya. Mungkin sang pasien bisa ditangani lebih dulu gitu ya. Sehingga masih bisa diberikan penanganan, obat, dan tidak terlambat. Sehingga kasus-kasus seperti ini tidak perlu terjadi, gitu ya. Ya, tentu kalau kita mau membandingkan, apalagi yang punya pengalaman, gitu ya, berobat di rumah sakit swasta misalnya, atau mungkin ke luar negeri, akan sangat berbeda. Ini yang menjadi fokus Kemenkes sebenarnya. Bagaimana sih upaya pembenahan berkaitan dengan layanan kesehatan di Indonesia? Banyak cerita, begitu ya. Tapi ini kemudian mencuat dan ramai dibicarakan karena almarhum itu mengunggah pernyataan sebelum meninggal karena 8 jam tidak mendapatkan kamar. Nah bagaimana mekanismenya kalau tadi harusnya rumah sakit itu bisa menaikkan di kelas yang lebih tinggi selama 3 hari untuk mendapatkan perawatan tanpa dikenakan biaya. Kalau enggak mencari rumah sakit rujukan lainnya. Nah ini bagaimana, apakah tidak dijalankan? Belum lagi tadi ada kata-kata yang disampaikan oleh staf yang kemudian menyakiti hati pasien dan juga keluarganya begitu ya. Nah ini seharusnya tidaklah, karena ya itu tadi ya, apapun sekarang itu bisa diunggah di media sosial dan masyarakat pun juga bisa kemudian mengawal kasus ini menjadi sebuah upaya agar Kemenkes melakukan pembenahan. Ya nggak berharap lah ya kasus-kasus seperti ini. Tentu kita sangat-sangat prihatin begitu ya berkaitan dengan hal tersebut. Kanal informasi dan inspirasi. Untuk informasi yang disampaikan oleh Bu Wira, memang ya sejak kemarin itu juga sudah kita informasikan bahwa RRI Surabaya sedang melakukan maintenance pada antena Pro 1. Jadi mohon maaf kepada para pendengar jika kualitas audionya kurang bagus seperti halnya yang tadi disampaikan oleh Bu Wira begitu ya. Nah ini teman-teman juga terus berupaya, begitu kita sampaikan ke teman-teman teknisi agar upaya perbaikan tersebut bisa dilakukan dengan baik sehingga para pendengar bisa mendengarkannya dengan lebih baik dan juga lancar. Tapi terima kasih Bu Wira untuk atensinya begitu ya. Ini tetap bersabar untuk para pendengar kalau kualitas audionya memang kurang bagus, karena kami terus berupaya untuk memperbaiki begitu ya kualitas layanan kami agar benar-benar bisa diterima dengan baik. nanti kita juga terus update begitu ya kabar-kabar lain. Sebelum nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita Nasional. Anda yang ingin bergabung memberikan pendapat komentar boleh nanti, tapi ya lepas dari Berita Jakarta dalam opini publik pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Kamu udah pasang bendera di rumah belum?
1: Udah dong, biar makin terasa gitu suasana Agustusannya.
0: Kadang aku kepikiran deh, perjuangan kita sekarang beda ya sama zaman pahlawan dulu?
1: Ya jelas, kalau dulu mereka berjuang merebut kemerdekaan. Sekarang tugas kita untuk mengisinya.
0: Caranya gimana?
1: Banyak, belajar sungguh-sungguh, jujur, disiplin, menghargai orang lain, dan ikut menjaga persatuan.
0: Jadi nggak harus nunggu jadi orang hebat dulu dong?
1: Ya enggak dong, justru dari kebiasaan baik setiap hari, kita ikut membawa Indonesia menjadi lebih baik.
0: Kalau bukan kita yang menjaga semangat itu, siapa lagi?
1: Yuk isi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan semangat, dan menjadi warga negara yang baik.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
0: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
4: Secara umum, perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
3: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun rupiah atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
5: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah.